0: ya. Baik ya. Ya mungkin, tapi ini juga untuk semua ya bapak-bapak ya. Ada kalanya kita juga demikian Ustaz, kadang terus kayak merasa kaku, kurang perhatian dan sebagainya.
1: Fatuh, iya. Ustaz, ya. Jamaah tajririyah bimala tashtahis sufun. Dulu orang Arab mengatakan angin kadangkala bertiup tidak sesuai dengan keinginan nelayan. Tapi apa sikap yang harus diambil? Ini dalam semua hal ya. Dalam urusan rizki juga sama. Dalam urusan komunikasi mungkin juga sama. Hubungan anak sama orang tua, hubungan suami istri, hubungan mertua sama menantu. Dalam semua kondisi itu, yang akan membuat orang tetap bisa berbahagia adalah menerima. Tapi kalau kita sudah mulai membandingkan, dan ini penyakitnya medsos sekarang jemaah, maka jangan sering nonton medsos kemudian nanti suaminya dikirimin. Dia sudah mulai membandingkan suaminya dengan orang lain, dan selalu perbandingan itu zalim. Dia akan membandingkan yang terburuk di suaminya dengan yang terbaik di orang lain. Padahal kalau mau membandingkan ya apple to apple dibandingin gitu loh. Ini enggak. Hanya yang dia lihat di kamera tentang seorang istri yang dikasih bunga sama suaminya. Kemudian sang istri kirim kepada suaminya. Jadi yang menjadi standar orang itu harmonis, yang menjadi standar orang itu bertanggung jawab, yang menjadi standar orang itu perhatian kepada keluarganya, sekarang apa? Kalau enggak TikTok, Instagram.
0: Yeah.
1: Ya antum akan hidup menderita. Tapi kalau antum melihat ini loh suamiku, suamiku ini punya banyak kekurangan, hitung kekurangannya. Dan perempuan biasanya memang suka mengingat kekurangan suaminya, lupa dengan kelebihan
0: suaminya.
1: Sampai ada cerita seorang istri yang datang kepada suaminya, kemudian dia ngomong, bang kita ini udah lama nikah bang, coba kita saling koreksi bang. Antum tulis semua kekurangan ana dan ana tulis semua kekurangan ana. Oh, antum tulis semua kekurangan ana, ana tulis semua kekurangan antum. Kata suaminya, siap. Sudah. Sudah ini pisah tempat jamaah, dapat berapa menit atau berapa jam istrinya datang. Sudah bang? Sudah. Alhamdulillah. Dikasih suaminya kertas dari istrinya. Full satu kertas jamaah. Ini suamiku kayak ini. Waduh, kata suaminya. Banyak banget kekurangan ana ini di mata istri ana. Istrinya balik lagi, bang, kok kosong kertasnya bang? Kata sang suami, aku menerima engkau apa adanya. Loh iya jemaah, kita kalau berharap lebih, apalagi dengan punya perbandingan, kita gak akan pernah bahagia dengan pasangan kita. Ya udah, pasanganmu memang kayak gitu. Dan disebutkan oleh seorang peneliti di barat sana bahwa saya 60, ini penelitian selama 30 tahun disebutkan yang terhadap sebuah rumah tangga, ternyata ada 69% dari masalah rumah tangga itu gak ada solusinya. 69% yang 31 ada solusinya, harus dibenerin ini dan itu. Kenapa? Karena dua insan ini memang gak sama gitu, punya karakter yang berbeda, punya kebiasaan yang lain. Ketika Anda membaca penelitian itu, Anda jadi ingat dengan firman Allah Azza wa Jal. Allah itu mengatakan wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Allah itu mengatakan, pergaulilah istri-istrimu dengan cara yang patut. Dan jika engkau benci, gak suka sama mereka, apakah oh perbaiki dia, luruskan dia, kau gak ceraikan? Subhanallah, Allah mengatakan, boleh jadi yang kalian benci, di situ Allah jadikan banyak kebaikan. Nabi juga memberikan arahan, la yafrah mu'minun mu'minah, gak boleh seorang laki-laki, seorang suami yang beriman, membenci istrinya yang beriman. Begitu pula seharusnya. Sebaliknya, in kariha minha khuluqan radhiya minha akhar. Kalau ada perilaku dari pasangan yang dia tidak sukai, bukankah ada yang lain yang dia sukai gitu loh. Jadi kita disuruh fokus kepada kelebihan, bukan kepada kekurangan. Kalau tadi sang istri mengatakan, suami aku sudah berusaha ini dan itu, dia fokus kepada kekurangan suami. Maka kemudian dia berpikir suaminya udah gak punya kebaikan lagi. Dia fokus mencari ridha Allah. Aku mencari cinta Allah. Loh, suamimu gak ada kebaikan. Ada seorang perempuan ini live telepon seorang mufti di Mesir kalau gak salah. Dia sebutkan suamiku kayak ini, semua jelek, suamiku gak tanggung jawab, suamiku gak perhatian, ini itu macam-macam. Tunggu kata syekhnya, tunggu dulu, engkau makan dari mana? Ya dari suami, kata dia. Terus listrik yang bayar di rumah? Ya suami, kata dia. Engkau bilang suamimu gak ada kebaikan. Jadi memang ada laki-laki yang tidak pandai mengungkapkan cinta dan perhatiannya. Ada aja. Kita bergaul dengan kawan-kawan kita, itu ada yang kaku sekali. Kalau jalan itu kayak tembok jalan, ya, Bang. Orang, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Yes, memang kayak gitu dia gitu loh. Kita jangan bilang, oh ini orang kok kayak gini, anda. Memang dia kayak gitu. Dan engkau punya suami seperti itu, ucapkan alhamdulillah. Dia masih bertanggung jawab. Oke, dia punya kekurangan. Tadi dia kurang perhatian. Ini ana ngomong buat istri dulu, jamaah ya. Bentar lagi buat bapak-bapak. Tunggu jamaah.
3: Nah, ana istri. Udah seneng sebenarnya mereka, Ustaz. Udah seneng dari
4: bapak-bapak. Pas nasihat.
3: Pembelaan dari Ustaz Syafiq ya.
1: Nah, pas nasihat. Iya, memang tadi seperti itu. Ada suamimu itu kayak gitu memang. Ya udah kayak gitu. Sampai kapan? Mungkin sampai mati. Kayak gitu suamimu. Karena memang hidup ini ujian, jamaah. Ya udah bismillah, tadi ada kelebihan suami, suamimu alhamdulillah sholat 5 waktu. Makanya anak, kadang-kadang kalau ada perempuan sudah curhat, dia sebutkan suaminya kayak gini. Terakhir anak ngomong, afwan ibu, anak boleh tanya? Iya Ustaz, tafadhol Ustaz. Coba ibu sebutkan kebaikan-kebaikan suami ibu. Dia mulai sebutkan, ini Ustaz kebaikannya 2, 3. Terakhir, ya Ustaz gak jadi sudah pertanyaannya. Gak jadi Ustaz. Karena dia lupa sama kebaikan suaminya. Tapi ketika salah, jam sama Allah banyak salahnya kita. Kullu bani adam khata. Maka tolong sebagai istri, engkau tadi kalau bicara, aku sudah berhenti mencari perhatian dia. Engkau enggak usah cari perhatian dia lagi. Berharap mungkin cintanya dia. Engkau berharap cintanya Allah dengan berbakti kepada suami. Tadi katakan aku sudah mencari cintanya. Iya, carilah cintanya Allah dengan berbakti kepada suami. Kenapa? Karena Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan innama huwa jannatuki aw naruki. Suamimu itu surgamu atau nerakamu. Dan Nabi juga mengatakan alaihi salatu wasallam, ya, ini kalau ada perempuan-perempuan yang mungkin merasa dia ibadah, dia sudah suka ngaji, suka belajar, hafal Quran mungkin dia. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, wala tu'addil mar'atu haq Rabbiha hatta tuaddi haq. Tidak akan pernah menuntaskan hak Tuhannya sampai dia menuntaskan hak suaminya. Wala tadhuqul mar'atu halawata hatta tuaddi haqq zawjiha. Dan seorang wanita tidak akan merasakan nikmatnya ibadah, lezatnya ibadah, manisnya beribadah sampai dia menunaikan hak suaminya. Udah berikan hak suamimu tanpa berharap kepada suami. Terus berharapnya sama siapa? Sama Allah Azza wa Jal. Pernah Nabi menjelaskan alaih salatu wassalam, akan ada nanti pemimpin-pemimpin yang zalim, ya. Pemimpin-pemimpin yang pilih kasih dia, yang dia menuntut rakyatnya untuk memberikan hak pemimpin-pemimpin. Tapi pemimpin tidak hanya tidak memberikan hak rakyatnya. Para sahabat bertanya, apa sikap kita tatkala itu? Kata Nabi alaih salatu wassalam, a'tuhum haqqahum wasallallahu alladzi lakum. Berikan hak-hak pemerintah kalian, dan ada pun urusan hak kalian, kalian minta sama Tuhan kalian. Jadi ada kondisi, kita udah enggak usah berharap. Berharapnya sama-sama ya sama Allah Azza wa Jalla. Laksanakan tugas kita tadi sebagai seorang istri, laksanakan tugasnya, ya. Dia melayani suaminya, suaminya mungkin ya kaku gini. Ya memang suamimu kayak gitu, memangnya udah terimalah dia apa adanya. Dan insya Allah suami kayak gini pun banyak yang nunggu di luar sana. Kira-kira gitu.
4: Betul Ustaz.
1: Betul ya.
0: Banyak yang nunggu saya Ustaz.
1: Ada pun untuk bapak-bapak ya.
0: Nah,
1: loh,
0: langsung melek semua.

0: bapak-bapak.
1: Tapi kayaknya nasihatnya cocok itu, Ustaz.
0: Ya. Nah, untuk bapak-bapak ini. Allah ketika mengangkat suami ya sebagai pemimpin dengan derajat yang lebih. Walil rijali 'alaihinna darajah. Lelaki itu memiliki satu derajat lebih daripada wanita. Itu ada tanggung jawab yang lebih. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan khairukum khairukum li ahli. Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik sama istrinya. Jadi kalau bicara standar orang baik, ya tanya sama istrinya. Bukan TikTok tadi, wala, tanya sama istrinya. Gimana suaminya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam subhanallah, beliau itu panglima perang. Beliau itu imam. Ketika beliau masuk rumahnya, beliau suami. Ketika ribut sama Aisyah sehingga Aisyah ngangkat suaranya, subhanallah, beliau tidak membacakan firman Allah agar Aisyah ini tunduklah. Karena beliau tahu perempuan itu memang kayak gitu, gitu loh. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam menjelaskan perempuan itu naqisatu aqlin wa din, akalnya kurang, agamanya kurang, wallah, Nabi mengatakan itu bukan untuk menyudutkan para wanita, tapi agar laki-laki memaklumi kekurangannya wanita. Engkau menikahi dengan seseorang yang kurang, engkau pemimpinnya, engkau yang seharusnya menyempurnakan dia. Dan perempuan ini akan mengulangi kesalahannya 2 kali, 3 kali, 4 kali, bahkan mungkin ratusan kali. Ya tadi disebutkan 69%, gak ada solusinya. Solusinya apa? Engkau maklumi dia. Engkau gak harus merubah dia. Yang harus dilakukan adalah memaklumi kekurangan dia. Dan memang yang dibutuhkan wanita itu bukan hanya uang. Maka kita lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau itu mengungkapkan cintanya. Siapa yang paling kau cintai? Aisyah. Beliau ungkapkan cinta, dan itu bukan sesuatu yang tabu, jemaah. Bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika makan, makan bareng sama istrinya. Kemudian mandi bareng. Sekarang bapak-bapak antri sama istrinya. Apa dulu yang mandi? Antum dulu lah. Loh, kok ketawa ini bapak? Juga antri di rumah mandinya. Antri. Nabi mandinya bareng sallallahu alaihi wasallam. Karena tahu perempuan ini subhanallah butuh disentuh perasaannya. Dan kalau gelas itu kosong, antum tidak kasih perhatian, antum tidak kasih sayang, di luar sana juga banyak serigala-serigala yang siap mendengar curhatan istri antum. Allah sahih. Itu realitanya. Maka tolong khususkan waktu untuk istri, untuk keluarga. Nabi SAW mengatakan tahadu tahabu, berbagilah hadiah kalian ya. Itu akan menumbuhkan kecintaan di antara kalian. Rasul SAW ya, lomba lari sama Aisyah radhiyallahu taala anha. Itu dilakukan sama Nabi alaihi salatu wasallam. Dan beliau ketika di rumah, kata Aisyah radhiyallahu anha, kana fi mihnati ahli. Beliau bantuin urusan keluarganya sudah. Sampai rumah urusan keluarga gitu loh. Itu mungkin. Ada tambahan, Ustaz?
2: Masya Allah. Ini saya kalau boleh ngasih komentar, seketika mendengarkan ceramah Ustaz, ibu-ibu langsung berubah jadi Khadijah, Ustaz.
0: Masya Allah.
2: Jadi pulang dari daurah jadi Khadijah.
0: Allahumma.
2: Mungkin bertahan 3 hari, Ustaz.
0: Bertahan 3 hari. Oh, pengalaman Ustaz ini kayaknya.
3: Masya Allah. Masya Allah. Ya. Baik, alhamdulillah, insyaallah. Jadi nasihat yang sangat mengena buat kita bapak-bapak dan juga tadi buat ibu-ibu ya. Jadi adil nasihatnya, Ustaz ya.
0: Barakallahu.
3: Masya Allah. Ya. Kita lanjut ya untuk pertanyaan selanjutnya untuk Ustaz Ami kali ini ya. Bismillah, izin bertanya Pak Ustaz terkait tafsir surat Al-Baqarah ayat 214. Apakah kita tetap bisa meraih surga meski saat ini kami merasakan fasilitas dan kenyamanan hidup?
2: Al-Baqarah 214.
3: Ya.
2: Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum.
3: Baik.
2: Saya baca. Apakah kita masih bisa merasakan kenyamanan surga? Keindahan surga dengan kenyamanan fasilitas yang kita miliki saat ini. Syarat untuk bisa masuk surga

0: Surga adalah beriman, sebagaimana yang ditegaskan oleh Nabi SAW, la yadkhulul jannata illa mu'minun. Tidak ada yang boleh masuk surga kecuali orang yang beriman. Dan Nabi SAW mengatakan, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang mati dan dia punya prinsip ilmu la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Dan masih banyak dalil-dalil yang lain yang menunjukkan tentang syarat untuk masuk surga adalah ketika dalam diri seorang hamba ada iman. Maka siapapun yang mukmin, seberapapun hartanya, seperti apapun status sosialnya, setinggi apapun jabatannya, selama dia mukmin, dia punya hak untuk masuk surga. Hanya saja dengan aneka kekayaan yang dia miliki, maka bisa jadi akan memperlama kesempatan dia untuk bisa segera masuk surga, karena dia akan menjalani hisab yang lebih panjang. Sebagaimana disabdakan Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim, bahwa orang fakir di kalangan kaum muslimin, mereka masuk surga lebih dulu dibandingkan orang kaya binisfi yaumin, dengan selisih waktu setengah hari. Setengah hari sama dengan 500 tahun. Disebabkan apa? Karena mereka harus menjalani hisab yang lebih panjang. Maka seorang hamba ketika dia memiliki banyak fasilitas hidup dan aneka kekayaan, dia akan menghadapi kondisi hisab yang panjang. Tapi bukan berarti posisi surganya lebih rendah dibandingkan orang miskin. Di sini hanya menjelaskan tentang kondisi dia tertunda untuk segera masuk surga. Bukan menjelaskan bahwa dia berada di derajat surga lebih rendah dibandingkan orang miskin. Bisa jadi ada seorang yang kaya dan dia gunakan kekayaannya untuk ketaatan. Namun kemudian ketika dihisab oleh Allah, semakin menambah nilai dari derajat dia di surga, sehingga dia menempati surga dengan derajat yang lebih tinggi. Tapi mungkin dia tertunda untuk segera masuk surga. Itulah konsekuensi posisi seorang hamba yang dia diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kenyamanan hidup. Dan ada seorang nabi yang beliau memiliki kekayaan yang luar biasa. Kerajaannya besar, bahkan kerajaannya meliputi pasukan yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, jin dan manusia, yang berakal dan yang tidak berakal, termasuk binatang bagian dari pasukannya. Nabi siapa? Sulaiman alaihissalam. Dan Allah mengatakan kepada Sulaiman, hadza ata'una famnun aw amsik bighairi hisab. Ini adalah pemberian dari kami. Famnun aw amsik, kau kasihkan ke orang lain atau kau tahan untuk dirimu, bighairi hisabin, semuanya tanpa hisab. Untuk menjadi seperti Sulaiman kita tidak bisa, karena itu keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada sang nabi. Namun setidaknya kita memperjuangkan agar bagaimana harta yang kita miliki ketika dihisab oleh Allah, pada saat kita dihisab, harta itu tidak menjadi sumber masalah. Karena itu Ali bin Abi Thalib mengingatkan tentang karakter dunia. Kata beliau, awwaluhu ana wa akhiruhu fana, fi halalihi hisabun wa fi haramihi azab. Awalnya ketika mencari orang itu capek. Dunia itu awalnya melelahkan. Maksudnya ketika orang mencari capek. Untuk mendapatkan dunia butuh perjuangan yang berat, melelahkan. Wah, minimal pastikan harta yang kita miliki tidak menjadi sumber masalah ketika di akhirat. Wallahu a'lam.
1: Barakallahu
0: fiik. Ada tambahan?
2: Iya, masya Allah ya. Jadi renungan kita bersama, bapak-bapak, ibu-ibu, untuk bisa menggunakan mungkin harta atau aset kita supaya tetap bisa bermanfaat ya, kurang lebih demikian, agar bisa memperingan hisab kita kelak. Kita lanjut ya, bapak-bapak, untuk pertanyaan selanjutnya untuk Ustaz Shafiq insya Allah ini. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya, Ustaz, dalam rumah tangga. Ini pas selalu rumah tangga ke Ustaz ini gilirannya Ustaz ya. Masya Allah ya. Dalam rumah tangga kadang istri ikut membantu suami mencari nafkah. Bagaimana agar niat dan prakteknya tetap dalam koridor syariat, tidak menimbulkan

0: masalah kepemilikan harta, hak waktu, dan tetap menjaga keharmonisan rumah tangga. Jazakumullah khairan.
1: Ini ada urusan fulus ini, urusannya sama Ustaz Ami, ilmu perfulusan ini.
0: Nah, tapi ini mepet rumah tangga juga.
1: Mepet, ya.
0: Nah, istri bekerja itu, Ustaz.
1: Nah, sahih. Ya, mungkin nanti akan ditambahkan oleh Ustaz Ami. Ya. Berkaitan dengan istri yang bekerja. Istri itu wajib bekerja. Kalau istri itu tidak bekerja, Indonesia ini akan tutup, jemaah. Tapi bukan bekerja yang harus menghasilkan uang. Jadi banyak orang berpikiran bahwa ketika menjadi ibu rumah tangga, tidak bekerja. Ini kan istri bekerja. Jadi kalau ibu rumah tangga tidak kerja. Kalau dikatakan istri antum, kerjanya apa? Enggak. Nganggur istri. Pengangguran. Lu ngurusi anak, ngurusi bucu, ngurusi morotuo. Itu kerjaan yang rumit, jemaah. Makanya istri bekerja di rumah itu 24 jam. Makanya kalau tadi istri ini bekerja mencari uang, ditambah dia bekerja di rumah, ya terkadang ada banyak yang tidak bisa dia handle. Maka pastikan ketika istri itu bekerja membantu suami mencari harta. Ini pekerjaan yang mencari harta, pastikan pekerjaannya halal, ya, dan dia tidak menelantarkan kewajiban-kewajiban dia sebagai seorang istri dan sebagai seorang ibu nantinya. Kalau bicara tentang hak kepemilikan harta itu, insya Allah akan dijelaskan oleh Ustaz Ami. Barakallahu fikum. Fadhol Ustaz.
0: Over lambung. Terkait istri bekerja membantu mencari nafkah, bagaimana dengan kepemilikan harta gitu, Ustaz?
1: Masya Allah. Fadol, Ustaz. Ini urusan perfulusan.
2: Melengkapi izin, Ustaz. Baik, memang dalam syariat ini kepemilikan itu dijaga, sehingga apa yang jadi milik suami tidak otomatis milik istri, dan apa yang menjadi milik istri tidak otomatis jumlah hubungan dalam rumah tangga. Berarti di situ ada saham dari istri untuk kepemilikan yang ada di rumah itu. Kalau itu berwujud rumah, berarti rumah itu nanti sebagian milik istri. Kalau itu berwujud kendaraan, demikian pula sama. Mungkin ketika mereka masih hidup bersama, tidak ada masalah. Begitu terjadi perpisahan, baik karena perceraian atau perpisahan karena kematian, barulah kemudian memunculkan masalah. Sehingga pilihannya begini. Pertama, hak istri menghibahkan, dia menghibahkan hasil kerja dia untuk suaminya. Ya sudah, ini semuanya jadi milik abang, saya cuma bantu, walaupun dia juga menghasilkan materi. Atau yang kedua, kalau sang istri masih berharap untuk memiliki, berarti ditegaskan istri punya berapa persen dari tabungan yang ada di rumah ini, suami punya berapa persen, sehingga nanti akan ketahuan saat terjadi pembagian waris. Apalagi mohon maaf kalau misalnya di situ tidak ada anak laki-laki, sehingga harus ada hak yang keluar ke saudara, baik saudara istri atau saudara suami. Maka penegasan kepemilikan ini penting, termasuk juga dalam masalah zakat, karena gabungan harta itu tidak mempengaruhi perhitungan zakat kecuali untuk satu jenis zakat, yaitu zakat binatang ternak. Selain zakat binatang ternak, harta yang dicampur yang beberapa pemilik menggabungkannya tetap nanti dihitung secara pribadi masing-masing. Makanya kalau misalnya di rumah ada tabungan 200 juta. 200 juta sudah nisab belum, Pak? Sudah. Nisab 180-an untuk saat ini. Sehingga kalau di rumah ada tabungan 200 juta sudah nisab. Cuman Pak, 200 juta ini milik suami 100, milik istri 100. Wajib zakat atau tidak? Wajib zakat atau tidak? Tidak. Kenapa enggak wajib? Karena kepemilikannya

0: Baik, ya. Ya, menarik ya yang disampaikan dan tadi dijelaskan oleh Ustadz Ami. Kita lanjut, Bapak-bapak, ini tidak terasa waktu sudah 10.35. Target kita untuk tanya jawab sampai 10.45. Jadi 10 menit lagi. Atau nanti kalau ada ekstra dari Pak Ilham sampai jam 11 katanya, Pak. Ya, insyaallah ya. Baik, ada pertanyaan khusus ke Ustadz Ami. Bismillah, semoga Allah senantiasa melimpahkan keberkahan bagi Ustadz Shafiq dan Ustadz Ami. Pertanyaan kami tujukan kepada Ustadz ANB. Saya selama ini berinvestasi saham syariah di finansial teknologi, bibit ajaib dan lain-lain. Sebelum membeli, saya mempertimbangkan terlebih dahulu fundamental perusahaan dengan membaca laporan atau profil perusahaan, sehingga berinvestasi pembelian saham tidak untuk trading. Apakah investasi yang kami lakukan masih dianggap beresiko goror, jadi tetap investasi di perusahaan tersebut, atau tidak ya, diambil saham meskipun profil sedang menurun? Jazakallahu khair.
1: Baik, berkaitan dengan definisi goror ya, saya belum menyentuh tentang goror di forum ini, dan insya Allah ini akan kita bahas di daurah bersama ANB di Tawangmangu tanggal 3 sampai 5 Januari. Nah, menunggu kehadiran jamaah sekalian. Nah, boleh diulang Pak, tanggal berapa tadi?
0: Ya, 3 sampai 5 Januari.
1: Januari, baik.
0: Pendaftaran bisa lewat ANA juga ya. Nah, ini ada peluang insyaallah.
1: Jadi iklan tipis-tipis enggak boleh kan?
0: Gak apa-apa,
1: boleh,
0: gak apa-apa.
1: Ya, saya pertebal kalau gitu. Tayyip, goror kalau dalam praktek kerjasama itu bentuknya kayak gini Pak. Apabila ada salah satu pihak dia mendapatkan jaminan keuntungan, tapi pihak yang kedua tidak ada jaminan keuntungan, atau salah satu pihak aman dari resiko kerugian, pihak yang kedua tidak aman dari resiko kerugian, praktek inilah goror. Sebagai contoh ya, sebagai contoh, di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada kerjasama kelola lahan, tapi investor itu minta bagian tertentu. Misalnya, saya mau ikut, tapi dengan syarat saya dikasih bagi hasil untuk lombok saja. Sehingga ini lahan ditanami lombok sama jagung. Saya yang lombok, kamu jagung. Praktek ini nggak boleh. Kok bisa Pak? Siapa yang menjamin kalau lombok lebih untung dari jagung, atau jagung lebih untung daripada lombok? Paham insyaallah? Baik, contoh yang kedua. Saya menaruh bibit sapi di tempatnya si A, sapi betina. Nanti dibesarkan. Kalau sudah besar dikawinkan. Kesepakatannya, anak pertama punya saya, anak kedua punya petani. Praktek ini boleh atau tidak? Dan ini yang lazim di masyarakat, ini yang umum di masyarakat. Kenapa enggak boleh Pak? Siapa yang menjamin setelah dia melahirkan anak pertama akan melahirkan anak kedua? Begitu habis melahirkan anak pertama jadi punya saya, setelah itu sapinya pegatan, cerai. Ada enggak peluang untuk dapat anak kedua? Nah, praktek seperti inilah yang dimaksud kategori goror dalam fikih mudharabah atau dalam praktek kerjasama. Tapi kalau Bapak tanam saham atau tanam modal ke usaha A, lalu A ini bekerja dengan modal yang Bapak berikan, kan itu gak jelas Pak, bisa untung bisa rugi. Gak jelas untung dan rugi itu urusan takdir. Dan sesuatu yang berkaitan dengan masalah takdir, kita gak ada yang tahu. Kalau itu dijadikan sebagai alasan goror, maka semua hidup ini goror semua. Sebagai contoh ya, Bapak ikut daurah, bayar atau gratis? Bayar. Saat Bapak daftar, Bapak sudah memastikan belum kalau nanti daurah ini akan sangat menarik atau tidak menarik atau kurang menarik? Hah? Gak tahu. Goror gak kayak gitu Pak? Goror atau tidak? Goror. Goror nanti semua jual beli goror semua. Gak boleh semua. Makanya gong secara mutlak karena keterbatasan pengetahuan manusia. Kamu adalah hamba yang tidak tahu hal yang gaib, maka dalam transaksi kamu pasti ada sisi tidak jelas. Goror yang tidak jelas seperti ini yang

0: tidak mungkin bisa dihindari, ini disebut dengan gharar mughtafar, ketidakjelasan yang ditoleransi. Bapak misalnya ya, beli HP ya, beli HP Pak. Bapak ketika beli HP ini dibongkar enggak IC-nya, Pak? Saya ingin tahu detail. Bongkar? Tidak kan? Sehingga Anda ketika beli HP ini Anda cek sudah memenuhi standar ISO. ISO telepon, ISO WS, SMS. Dibeli. Walaupun Anda tidak tahu detailnya kayak apa. Goror enggak itu? Ada sisi goror, tapi gorornya apa? Mughtafar. Baik. Untuk itu seperti pertanyaan yang tadi disampaikan, saya tanam modal atau beli saham di sebuah perusahaan. Setelah membaca profil perusahaan ini tidak ada masalah. Cuma namanya kondisi kesehatan perusahaan kan naik turun ya. Kadang naik, kadang turun. Kan itu enggak jelas, Pak. Ya semua namanya usaha juga enggak jelas. Tapi akad Anda dengan perusahaan ini akad yang pasti, akad yang jelas, yaitu akad bagi hasil, insyaallah tidak masalah. Wallahu a'lam.
1: Ya. Baik, alhamdulillah. Kita masih ada waktu, saat ini 10.40. Tanya jawab sebenarnya sampai 10.45, kurang 5 menit lagi. Ya, tapi nanti kalau memang izin Ustaz bisa dinotokkan sekalian jam 11 gitu Ustaz ya. 15 menit lagi.
2: Tidak bisa.
1: Kalah veto ini.
2: Nah, Anda sudah ngobrol sama jemaah. Sebentar lagi akan ada penutupan supaya anak-anak juga datang ke sini semua. Okay. Ustaz Abu Hamam juga kemarin.
1: Ya, baik. Ya. Nah. Kita lanjutkan ya, Ustaz ya. Ini sebenarnya ya, pertanyaan banyak, cuman memang keterbatasan waktu. Saya lanjutkan dulu. Pertanyaan untuk Ustaz Shafiq, bagaimana cara agar hati kita ini tetap tenang dan sabar dalam menjalani ujian hidup, terutama urusan dunia pekerjaan dan juga rumah tangga, supaya ini tidak mengganggu ibadah kita kepada Allah, dan amalan apa yang dilakukan?
2: Masya Allah, barakallahu fiik. Jemaah rahimakumullah, yang membuat orang itu tenang hidupnya adalah iman. Maka iman itu ada hubungan yang erat dengan aman. Dan memang dua-duanya dari asal kata yang sama ya. Allah Azza wa Jalla mengatakan alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman, maka mereka adalah orang-orang yang akan mendapatkan keamanan, dan mereka adalah orang-orang yang akan mendapatkan petunjuk. Maka sesuai dengan tingkat keimanan antum, seperti itu pula insya Allah kedamaian, ketentraman yang akan didapatkan. Dan di antara rukun iman itu, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Semua rukun iman ini kalau kita benar-benar mengimaninya sesuai dengan yang diperintahkan Allah dan Rasulnya, insya Allah kita akan tenang. Ketika kita beriman dengan hari akhir, tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Ami tentang bagaimana persidangan di hari akhir nanti, bagaimana ada orang-orang yang ternyata terlambat masuk surga dikarenakan amalannya, dikarenakan terlalu banyak harta dia sehingga panjang hisabnya. Tapi ada orang-orang yang cepat masuk surga karena dia miskin, gak ada yang mau dihisab, selesai masuk surga itu. Tapi tadi juga disinggung oleh Ustaz Ami, boleh jadi nih orang miskin derajatnya gak lebih baik daripada orang kaya. Tapi boleh jadi orang miskin itu juga lebih baik daripada orang kaya derajatnya, jemaah. Karena ketika para ulama menyebutkan mana yang lebih utama, orang kaya yang bersyukur atau orang miskin yang bersabar, yang paling utama dan yang paling bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi tingkat ketakwaan itu, makanya Allah mengatakan walikullin darajatun mimma amilu, semua akan mendapatkan derajat sesuai dengan amalan mereka. Maka keimanan dengan hari akhir ya, keimanan dengan adanya surga, ketika kita tahu kita capek, kita lelah menghadapi kehidupan rumah tangga, melihat orang-orang lain kayaknya hidupnya senang, lalu kita ingat dengan hari akhir, itu akan membuat kita jadi tenang. Maka orang kalau ingat dengan kematian,

0: Kalau orang itu dalam kondisi lapang ya, maka dia akan sempit ya ma. Aku mau mati. Karena Ustaz Ami juga menukil ucapan Ali bin Abi Thalib, akhirnya adalah fana gitu loh. Karena ada orang ketika dapat harta banyak dia mulai lupa, lupa daratan. Tapi ketika dia ingat dengan kematian, menyempit, menyempit, iya ini entah lagi hilang, entah lagi habis gitu. Dan ketika orang itu susah dan dia ingat dengan kematian, jadi lapang ya maha. Nggak lama lagi aku akan meninggalkan dunia ini insya Allah. Dia ingat dengan kematian. Maka beriman dengan hari akhir tadi. Kemudian beriman dengan takdir baik dan buruk. Itu juga membuat orang jadi tenang. Apapun yang terjadi, sejatinya sudah ditakdirkan. Mau itu kesenangan, mau itu kesusahan, itu sudah ditakdirkan. Jadi seorang hamba ketika mendapati sesuatu yang tidak dia sukai, yang tidak menyenangkan, dia beriman bahwa hal ini 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi sudah dicatat. Dan alhamdulillah musibah ini sudah lewat gitu loh. Semoga aku dikasih pahala ketika menghadapi musibah dan kesulitan-kesulitan tersebut. Jadi hendaklah seorang itu menguatkan keimanannya. Dan diantara yang menjadi sumber penguat keimanan itu, yang pertama adalah, ini secara global ya, at-tadabbur fi ayatillah al-matlu'ah. Bertadabbur, menghayati, merenungkan ayat-ayat Allah yang dibaca. Al-Quranul Karim, sunnah-sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Maka tolong pulang dari sini ditambah baca Qurannya, ditambah tadabbur ayatnya. Belilah kitab Riyadhus Shalihin, taruh di rumahnya, kumpulan-kumpulan hadis Nabi alaihissalatu wassalam ya. Depan layar dan di balik layar ya. Jazakumullah khairan, semoga jadi pahala buat semuanya. Barakallahu fikum.
1: Baik, terima kasih kami sampaikan.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah benar-benar takwa kepadanya. Beragama Islam.

kepadanya. Dia berkata, "Aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari kami sesuatu hadis." Mana dia mendengar betapa banyak orang yang disampaikan kepadanya ilmu ternyata lebih paham daripada yang menyampaikannya. Hadis riwayat Tirmidzi, dan beliau berkata, hadis hasan sahih.

0: benar. Ya Rob kami, kami benar-benar beriman. Maka ampunilah dosa-dosa kami dahulu, dan lindungilah kami dari azab neraka. Imran ayat ke-16.
1: Lembar doa, secarik permohonan hamba. Roja TV. Saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

أفجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا.

أو الطفل أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال.

0: katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu.
1: Wallahu ghafurur rahim.
0: Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang.

0: Katakanlah, taatilah Allah dan Rasul-Nya. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir.
1: Ayat-ayat Al-Quran.
0: Ayat.

belajarlah. Berkata Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, pelajari ilmu. Sungguh kalian saat ini adalah orang-orang rendah di suatu kaum, dan esok kalian akan menjadi orang-orang besarnya mereka. Maka siapa di antara kalian yang tidak hafal ilmu, hendaklah ia menulisnya.

0: Mukmin sejati tetap bekerja. Mukmin sejati tetap membanting tulang, memeras keringat. Yang membedakan antara mukmin dan yang lainnya adalah untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
1: Untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
0: Seorang mukmin, dia bekerja untuk menjaga harga diri, menjaga kehormatan agar tidak menjadi pengemis dan pemintar-pintar. Seorang mukmin bekerja untuk menafkahi anak, istri, dan keluarga yang ditanggungnya. Seorang mukmin bekerja untuk mengumpulkan modal harta yang bakal dia gunakan untuk bersedekah, untuk berkurban, untuk berumrah, untuk berhaji. Itulah tujuan mukmin bekerja.
1: Bagaimana mukmin bekerja?
0: Mukmin bekerja hanya dalam jenis pekerjaan yang dihalalkan oleh Allah saja. Bukan pekerjaan yang remeng-remeng, yang syubhat, apalagi yang haram. Kesibukan mukmin dalam bekerja tidak membuat dia lalai dari ibadah-ibadah yang primer. Waktunya sholat, dia berhenti bekerja untuk menunaikan sholat. Waktunya belajar agama, dia gunakan untuk fokus belajar agama. Waktunya refreshing dan bercengkerama dengan keluarganya, ia manfaatkan untuk aktivitas positif tersebut. Intinya, kita harus menghabiskan seluruh umur kita untuk beribadah kepada Allah. Dan bekerja adalah termasuk dari ibadah.
2: Roja menebar cahaya sunnah. Kajian Islam dunia di Roja TV dan Radio Roja.
3: Oleh karenanya jemaah yang Allah muliakan, menjadi seorang hamba yang bersyukur kepada Allah itu bukan perkara yang mudah, bukan perkara yang ringan. Ya, kebanyakan manusia itu ingkar terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala.
2: Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
4: Al-ghina yumbitun nifaq fil qalb kama yumbitul ma'uz zara. Nyanyian itu bisa menumbuhkan

0: Roja TV dan Radio Roja.
1: Wahai gulam, wahai anak muda, sungguh aku akan ajarkan kepadamu beberapa kalimat. Jagalah agama Allah, jagalah Allah, pasti Allah akan menjaga dirimu.
0: Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
2: Ketika menyebutkan tentang firman Allah, walikullin ja'alna mawaliya, dan untuk setiap orang kami jadikan padanya maula. Wa yang memansuh hubungan saling mewarisi itu, persaudaraan tadi, adalah ayat ini.
0: Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
3: Dalam rangka menjunjung tinggi keautentikan, kejernihan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka para ulama riwayat hadis pun perlu dijelaskan kesalahan mereka. Ketika seorang meriwayatkan hadis, kesalehan tidak cukup.
0: Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.

أكبر نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء

0: Radio Raja Bogor 100.1 FM, Radio Raja Majalengka 93.1 FM, Radio Raja Palu 101.8 FM, dan Radio Raja Bandung 104.3 FM. Menyebar cahaya sunnah. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Roja TV.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Ikhwatal Islam, para pemirsa Roja TV dimanapun Anda berada, kami akan hadirkan di layar televisi Anda satu kajian ilmiah dalam format rekaman. Mudah-mudahan apa yang kita simak kembali ini memberikan pemahaman yang lebih baik dan juga semoga Allah memudahkan bagi kita untuk mengamalkannya. Dari studio kami mengucapkan selamat menyimak kajian berikut ini. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fiddin rahimakumullah, kaum muslimin, para pemerhati Roja TV dan Radio Roja dimanapun antum berada, barakallahu fikum. Alhamdulillah, kita bersyukur di kesempatan pagi hari ini kita kembali dimudahkan dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu di dalam majelis ilmu, majelis pengajian secara online. Di kajian rutin membahas kitab yang sangat bermanfaat, kitab Al-Fawaid, buah karya dari Al-Imam Abu Abdullah Syamsuddin Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, yang alhamdulillah kita masih melanjutkan pembahasan-pembahasan yang sangat bermanfaat, yang menguatkan hati kita, menguatkan iman di hati kita, yaitu pembahasan di fasal tentang al-aqidah wa tauhid, tentang akidah dan tauhid. Di kesempatan kali ini kita akan lanjutkan kembali pembahasan kitab yang sangat bermanfaat ini, yang diberi judul di sini, di fasal yang ke-9, fawaidu tauhid fi dunya wal akhirah. Faedah dan manfaat dari tauhid di dunia dan di akhirat. Barakallahu fikum. Sebagaimana kita ketahui, tentu saja tauhid karena merupakan perkara yang paling mulia, perkara yang menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit-langit dan bumi, menciptakan jin dan manusia. Bahkan dengan sebab ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitab suci dari sisinya dan mengutus para nabi dan para rasul untuk mengajak manusia agar kembali kepada tauhid. Karena perkara tauhid ini yang paling agung, tentu manfaatnya juga paling besar di dunia dan di akhirat. Kemudian jelas tauhid merupakan sumber keselamatan, sumber penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala dari segala keburukan dan kejelekan. Bahkan akan diterangkan di sini ya oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, sampai orang-orang yang melakukan perbuatan syirik pun mengakui bahwa tauhid ini yang akan menyelamatkan mereka di dalam kondisi-kondisi yang terdesak, ketika itu mereka yakin sembahan-sembahan yang mereka seru selain Allah Subhanahu wa taala tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa menyelamatkan mereka. Baik. Kita baca Ibnu Qayyim rahimahullah taala menerangkan di sini, at-tauhidu mafza'u a'da'ihi wa awliya'ihi. Tauhid mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah, dalam ketundukan lahir dan batin. Ini merupakan mafza', tempat kembali, tempat berlari, tempat bersandar. Semua manusia, bahkan semua makhluk, baik yang mereka adalah musuh-musuh Allah maupun kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang beriman, wali-wali Allah, orang-orang yang bertakwa, yang mengenal Allah akan kembali kepada Allah dalam semua keadaan. Selalu kembali kepada tauhid ketika mengalami kesulitan mereka. Ternyata musuh-musuh Allah juga melakukan hal yang sama. Pelaku-pelaku syirik bahkan melakukan hal yang sama. Beliau berkata, fa'amma a'da'uhu fayunajihim min kurabid dunya wa syada'idiha. Adapun musuh-musuh Allah, maka tauhid itulah yang menyelamatkan mereka dari berbagai macam kesulitan-kesulitan dan bencana-bencana yang ada di dunia. Mereka tetap bersandar kepada Allah, hanya meminta kepada Allah, ya, mentauhidkan Allah dalam kondisi-kondisi sulit, dalam kondisi-kondisi terdesak. Ketika mereka mengalami kesulitan, mereka tahu cuma Allah yang bisa menyelamatkan mereka dari hal ini. Sebagaimana yang dicontohkan di dalam Al-Quran, di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Ankabut ayat 65. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza rakibu fil fulki da'awallaha mukhlishina lahuddin. Falamma najahum ilal barri idza hum yusyrikun. Maka jika mereka sedang fil fulki, sedang menumpang atau sedang mengendarai kapal, ya, mereka akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikhlaskan agama untuknya. Lalu ketika Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan mereka sampai di daratan, tiba-tiba mereka kembali melakukan perbuatan syirik. Ketika di lautan, apalagi ketika ombak kencang, badai datang, mereka terancam untuk tenggelam. Mereka semua mengikhlaskan doa, meminta kepada Allah untuk diselamatkan. Mereka tahu berhala-berhala yang mereka sembah tidak bisa menyelamatkan mereka dalam keadaan itu. Ini perbuatan mereka. Ini kaum musyrikin di zaman dahulu. Ya tentu saja, sebagian para ulama menjelaskan, ya, ada pelaku-pelaku syirik di zaman sekarang justru lebih parah dibandingkan pelaku syirik di zaman dahulu. Kalau di zaman dahulu seperti disebutkan di ayat ini, di waktu-waktu susah, di waktu-waktu akan celaka, ya, di waktu-waktu yang sempit, seperti dalam kondisi mereka menumpang di kapal yang kemudian kapalnya terombang-ambing dengan gelombang laut, mereka takut akan tenggelam, ditambah lagi mungkin di malam hari yang gelap, ombak di lautan sangat tinggi, maka mereka ketika itu takut dan berdoa kepada Allah. Tapi ada pelaku-pelaku syirik di zaman sekarang tetap berdoa kepada berhala-berhala yang disembah selain Allah dalam semua keadaan, susah maupun senang. Maka tentu ini lebih parah, na'udzubillah min dzalik. Tapi yang jelas, ya, di sini menunjukkan bahwa pelaku-pelaku syirik pun sadar yang maha kuasa menyelamatkan hanya Allah Subhanahu wa taala, karena ini fitrah manusia. Ya, tidak ada yang bisa mengingkarinya bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang maha kuat dan maha perkasa, sedangkan yang mereka seru selain Allah Subhanahu wa taala tidak bisa memberikan manfaat, apalagi dalam kondisi-kondisi seperti ini. Baik. Wa amma awliya'uhu, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala selanjutnya, adapun wali-wali Allah, fayunajihim min kurubati dunya wal akhirati wa syada'idiha, maka tauhid akan menyelamatkan mereka dari semua kesulitan dan penderitaan di dunia dan di akhirat. Ya, mereka selalu kembali kepada Allah dalam semua keadaan. Bahkan untuk kebaikan agama dan keselamatan di akhirat, mereka berdoa kepada Allah meminta keselamatan dan penjagaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah orang-orang yang mengenal Allah, wali-wali Allah sesungguhnya, orang-orang yang selalu beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam semua keadaan mereka selalu meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita dapati mereka adalah orang-orang yang rajin beribadah kepada Allah dan rajin berdoa meminta kebaikan dan keselamatan dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ulaika yusa innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana ragaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in. Mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan, dan mereka selalu berdoa kepada kami dalam keadaan takut dan berharap, dan mereka adalah orang-orang yang selalu khusyuk tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Walidhalika fazi'a ilaihi Yunus alaihi salam fanajjahu Allahu min tilka adh-dhulumati. Oleh karena itu, kisah Nabi Yunus alaihi salatu wassalam, ya, oleh karena itu Nabi Yunus alaihi salatu wassalam bersandar kepada tauhid. Ketika yang disebutkan dalam kisahnya, dia ditelan oleh ikan besar, kemudian di dalam kegelapan perut ikan, kemudian dalam kegelapan laut yang dalam, Yunus alaihi salatu wassalam mengucapkan tauhid dan bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengakui kelemahan diri beliau. Kita tahu doa beliau yang terkenal disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis yang sahih, ya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Ya Allah, tidak ada sembahan yang benar selain engkau, tidak ada yang pantas disembah, diibadai selain engkau. Ya Allah, maha suci engkau, sesungguhnya aku termasuk hamba-hamba yang selalu mendzalimi diri sendiri, selalu berbuat zalim. Fanajjahu Allahu min tilka adh-dhulumat. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkannya dari kegelapan-kegelapan tersebut, ya, kegelapan perut ikan, kegelapan laut yang dalam. Allah selamatkan beliau dari kegelapan-kegelapan tersebut. Wa fazi'a ilaihi atba'ur rusuli fanujju bihi mimma udhiba bihi al-musyrikuna fid dunya wa ma uidda lahum fil akhirah. Kemudian pengikut para rasul alaihi wassalatu wassalam, ya, bersandar kepadanya, kembali kepada tauhid ini, maka mereka diselamatkan dari azab yang menimpa orang-orang musyrik di dunia dan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala siapkan untuk mereka di akhirat nanti. Jadi orang-orang yang beriman, yang mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, akan selalu kembali kepada Allah dalam semua keadaan, karena mereka yakin hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang bisa mengatasi semua kesulitan apapun yang ada di dunia dan di akhirat. Dan ketika Allah sudah menolong, tidak ada yang bisa mengalahkan seorang hamba. Iyansurkumullahu fala ghaliba lakum wa iyakhdhulkum faman dhalladhi yansurukum min ba'di wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Jika Allah subhanahu wa ta'ala menolongmu, maka tidak ada yang bisa mengalahkanmu. Tapi jika Allah subhanahu wa ta'ala berpaling, meninggalkanmu, maka siapakah yang bisa menolongmu selain Allah subhanahu wa ta'ala? Maka hendaknya orang-orang yang beriman hanya bersandar, bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata-mata. Makanya pengikut para rasul alaihi wassalatu wassalam, mereka selalu bersandar kepada Allah dalam semua keadaan. Kita ingat firman Allah subhanahu wa ta'ala di surat Ali Imran, ketika para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ditakut-takuti dengan pasukan orang-orang kafir Quraisy yang katanya akan menyerang mereka dalam jumlah yang banyak untuk membalas dendam, ya, mereka mendengar ini justru menambah iman dan semakin kuat bersandar kepada Allah. Alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Mereka adalah orang-orang yang ketika orang-orang munafik menakut-nakuti mereka berkata, sesungguhnya sejumlah besar manusia telah berkumpul untuk menyerang kalian. Maka takutlah kalian. Apa yang terjadi? Fazadahum imanan. Justru ini menambah keimanan mereka. Waqalu, dan mereka berkata, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai pelindung kami, dan dia adalah sebaik-baik penolong. Masya Allah, ketika seorang selalu bersandar kepada Allah, tidak ada yang ditakutinya, karena semua adalah makhluk ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala, dan semua kecil di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala maha kuat dan maha perkasa, tidak ada yang bisa mengalahkannya. Nah, walamma farigha, walamma fazi'a ilaihi fir'aun, inda mu'ayanatil halaki, wa idrakil gharaki, lam yanfa'hu, li'anna al-iman inda al-mu'ayanati la yuqbal. Dan ketika Fir'aun laknatullah alaih berlindung kepada Tauhid, di saat-saat dia sudah menyaksikan kebinasaan, saat-saat nyawanya akan dicabut, di saat-saat dia akan ditenggelamkan di dalam lautan tersebut, maka ini tidak bermanfaat baginya, karena keimanan ketika sudah melihat kematian datang, sudah saat-saat menjelang kematian, ini tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Fir'aun disebutkan di dalam Al-Quran, pada akhirnya kembali kepada fitrahnya. Ketika akan mati, ketika nyawa sudah di depan matanya, ya, malaikat pencabut nyawa sudah di depan matanya, dia sadar kembali kepada fitrahnya, tapi tidak bermanfaat baginya. Kita lihat firman Allah subhanahu wa ta'ala yang disebutkan di dalam surat Yunus ayat 90-92. Wajawazna bibani Israel al-bahra, fa'atba'ahum fir'aun wa junuduhu bagiyaw wa adwa hatta idza adrakahu al-gharaku qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu israila wa ana minal muslimin al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin falyawma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayatan wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun. Maka kami pun menjadikan Bani Israel, ya ini Musa dan Balat dan pengikutnya, dan Bani Israel bisa melintasi laut tersebut. Ya, fa'atba'ahum fir'aunu wa junuduhu. Kemudian mereka diikuti oleh Fir'aun dan bala tentaranya untuk berbuat kezaliman dan permusuhan. Sehingga ketika Fir'aun hampir tenggelam, ketika akan ditenggelamkan dalam laut tersebut, baru setelah itu dia berkata, aku beriman bahwasanya tidak ada sembahan yang benar kecuali Allah yang diimani oleh Bani Israel, dan aku termasuk orang muslim yang tunduk kepada Allah. Maka Allah berfirman, al-ana, apakah sekarang kamu baru beriman, padahal sebelumnya kamu berbuat maksiat, dan kamu termasuk orang yang melakukan kerusakan. Maka pada hari ini kami akan selamatkan, menyelamatkanmu dan badanmu, supaya menjadi tanda yang mengingatkan orang-orang yang di belakangmu, dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah lalai dari tanda-tanda kekuasaan kami. Ini keadaan Fir'aun laknatullah alaih, kembali kepada fitrahnya. Ketika menjelang kematian, dia mau tidak mau bersandar kepada Allah, karena itulah tuntutan fitrahnya. Tapi tidak bermanfaat, karena dia beriman setelah kematian sudah di depan matanya. Ya, Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis yang sahih, Inna Allah azza wa jalla yaqbalu taubat al-abdi ma lam yugargir. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala akan menerima taubat seorang hamba sebelum keadaan gorgoroh, yakni nyawa sampai di tenggorokannya. Saat-saat menjelang kematiannya, ketika itu sudah tidak diterima lagi taubat seorang hamba, sebagaimana yang terjadi pada Fir'aun seperti yang disebutkan di dalam ayat ini. Yang jelas ternyata ya, orang yang sekufur Fir'aun pun tidak bisa menolak fitrahnya, bahwa ketika dalam keadaan-keadaan sulit, dia tahu tidak ada yang bisa menyelamatkan berhala-berhala yang disembah, bahkan dirinya sendiri, karena dia mengaku sebagai Tuhan. tidak bisa menolong dirinya sendiri. Maka dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi di saat-saat yang hal itu sudah tidak bermanfaat lagi bagi dirinya, naudzubillahi min dzalik. Maka di sini menggambarkan kepada kita tentang pentingnya tauhid. Benar-benar ketika seseorang selalu memperbaiki tauhidnya, memperbaiki penyandaran dirinya kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadi sebab untuk menyelamatkan dan menjaga dirinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal, bersandar hati dengan benar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mencukupinya dari segala sesuatu yang menyulitkan dirinya. At-tauhidu sabilun najah. Tauhid adalah jalan keselamatan. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, "Hadhihi sunnatullahi fi ibadihi. Fama dufi'at syada'iru dunya bimithli tauhid." Ini adalah sunnah yang Allah berlakukan pada hamba-hambanya. Maka tidak ada sesuatu pun yang bisa menolak, mencegah terjadinya kesulitan-kesulitan, bencana-bencana di dunia seperti tauhid. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kita dari segala keburukan bencana seperti tauhid. Walidzalika kana du'ail karbi bitauhid. Oleh karena itu, dalam doa yang disebutkan di dalam hadis yang sahih, doa ketika kesulitan adalah dengan tauhid. Ya, dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wa da'watu dhinnun allati ma da'a biha makrubun illa farrajallahu karbahu bitauhid. Juga doa yang disebutkan tadi oleh Nabi Yunus alaihi salatu wasalam ketika di dalam perut ikan, yang disebutkan keutamaannya, tidak ada seorang pun yang tertimpa kesulitan berdoa dengannya kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan kesulitannya. Ini juga doa yang terkandung di dalamnya tauhid. Doa yang disebutkan ini diriwayatkan di dalam Sunan At-Tirmidzi, juga Musnad Imam Ahmad dan yang lainnya, dari sahabat yang mulia Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, dan dinyatakan hasan oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar, juga disahihkan oleh Syalal Albani rahimahullah taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Da'watu dhinnun idda'a biha wa huwa fi batnil hut, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, lam yad'u biha rajulun muslimun fi syai'in qat illa stajaballahu lahu." Doa yang disampaikan atau yang diucapkan oleh Nabi Yunus alaihi salatu wasallam ketika berada di perut ikan, yaitu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, tidak ada sembahan yang benar selain engkau ya Allah, maha suci engkau ya Allah, sesungguhnya aku termasuk hamba yang berbuat kedzaliman, yang mendzalimi diri sendiri. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lam yad'u biha rajulun muslimun fi syai'in qat, tidaklah seorang muslim berdoa dengan doa ini dalam satu kesulitan, tidaklah sama sekali dia berdoa dalam satu kesulitan kecuali Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doanya, yakni menghilangkan kesulitan tersebut. Kenapa demikian? Karena isinya adalah tauhid. Isinya adalah pengakuan akan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, serta seorang hamba yang merendahkan dirinya dan mengakui dirinya selalu melakukan perbuatan salah dan zalim. Fala yulqi fil qurabil idhami illa syirku wa la yunaji minha illa tauhid. Maka tidaklah yang menjerumuskan seorang hamba, menjatuhkannya dalam kesulitan-kesulitan besar kecuali syirik. Tidak ada yang lain yang menjerumuskan di dalam kesulitan-kesulitan, bencana-bencana yang besar selain perbuatan syirik, dan tidak ada yang bisa menyelamatkan dari kesulitan-kesulitan besar tersebut kecuali tauhid. Fahuwa mafza'ul khaliqati wa malja'uha wa hisnuha wa ghiyathuha. Fahuwa, maka tauhid adalah tempat kembali, tempat berlari, tempat bersandar semua makhluk dan tempat mereka berlindung. Sekaligus tauhid merupakan hisnuha, benteng dan tempat yang memberikan pertolongan bagi mereka. Wabillahi taufik, dengan Allah Subhanahu wa taala semata-mata kita memohon taufiknya. Maka masya Allah, ini merupakan satu keutamaan tauhid yang sangat agung, ya, yang kita butuhkan dalam hidup kita menghadapi kesulitan-kesulitan dunia, apalagi kesulitan-kesulitan di akhirat nanti. Inilah yang menjadi penyemangat kita untuk bersemangat selalu mengkaji masalah tauhid, memperbaiki keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki keyakinan kita, sikap bersandar diri kita, cinta, takut dan berharap kita untuk hanya semata-mata kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dengan sebab ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan pertolongan dan penjagaannya bagi kita semua. Barakallahu fikum ma'asyiral muslimin, para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun antum berada. Demikianlah penjelasan ringkas yang bisa kita baca di kesempatan pagi hari ini dari kitab Al-Fawaid, buah karya dari Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala. Semoga bisa bermanfaat dan menjadi sebab pencerahan bagi kita, semakin memotivasi kita untuk berpegang teguh dengan tauhid dan selalu memurnikannya serta menjauhi perbuatan syirik serta memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dihindarkan darinya sampai kita bertemu Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Semoga semua yang kita sampaikan menjadi sebab untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Mohon maaf jika ada yang salah dan kurang berkenan. Kami cukupkan sallallahu wasallam mubarak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Roja TV.
1: Demikianlah kuatul Islam azanillah wa yakum, kajian ilmiah yang telah kita simak bersama dalam format rekaman. Mudah-mudahan apa yang telah kita simak kembali ini menguatkan pemahaman kita dan juga memudahkan bagi kita untuk mengamalkannya sehingga menjadi pemberat timbangan di yaumul hisab nanti. Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Roja TV. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.

السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح

0: Ingatlah ketika istri Imran berkata,
1: "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku menazarkan kepada Engkau anak yang dalam kandunganku menjadi hamba yang soleh dan berkhidmat di Baitul Maqdis. Karena itu terimalah nazar itu daripadaku. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."
0: Maka tatkala istri Imran melahirkan anaknya,
1: dia pun berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku melahirkannya seorang anak perempuan,
0: dan Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkannya itu. Dan anak laki-laki tidaklah seperti anak perempuan. Sesungguhnya aku telah menamai dia Maryam, dan aku mohon perlindungan untuknya serta anak-anak keturunannya kepada pemeliharaan Engkau daripada setan yang terkutuk."
2: Maka Tuhannya menerimanya sebagai nazar
0: dengan penerimaan yang baik dan mendidiknya dengan pendidikan yang baik. Dan Allah menjadikan Zakaria pemeliharanya.
2: Setiap Zakaria masuk untuk menemui Maryam di mihrab.

0: ia dapati makanan di sisinya. Zakaria berkata, "Hai Maryam, dari mana kamu memperoleh makanan ini?" Maryam menjawab, "Makanan itu dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah memberi rizki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa hisab."
1: Ayat-ayat Al-Quran.

baik untuk pemimpin. Berkata Al-Fudail bin Iyad rahimahullah, seandainya aku memiliki doa baik yang pasti dikabulkan, maka aku akan peruntukan untuk pemimpin negeri, karena baiknya pemimpin adalah baiknya negeri dan manusia.

0: Raja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Raja TV.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amabad. Khwata salam azakumullah para pemirsa Raja TV dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami. Alhamdulillah, sesaat lagi kita akan simak program kajian ilmiah dalam format rekaman. Semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat untuk kita nantinya. Kami yang bertugas mengucapkan jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum.
0: Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
2: Baik, terima kasih. Jazakumullahu khairan. Kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah, di mana saja berada, saudara-saudariku yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala habibihil mustafa wa rasulihil muqtada. Rasulina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada wa man istanna bi sunnatihi wa qtafa atharahu ila yaumil jaza amma ba'du. Allahumma allimna ma yanfa'una, Allahumma anfa'na bima 'allamtana, Allahumma zidna 'ilma, Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa na'udzu bika min 'ilmin la yanfa'. اللهم آت نفوسنا تقواها زكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا ربنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ثم أما بعد. Kabar baik, kesehatan, kebahagiaan yang hakiki, keberkahan dalam kehidupan, semoga senantiasa menyertai kita semua. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita untuk dapat senantiasa menghambakan diri kepadanya dengan sebaik-baik penghambaan. Karena kita sadar benar bahwa tujuan utama, hikmah mendasar diciptakannya kita semua sebagai manusia tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai nilai ibadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah hanya kepada-Ku." Maka ucapan kita, aktivitas dalam kalbu, jantung hati kita, demikian pula dengan gerak dan sikap perbuatan kita, semestinya adalah di dalam rangka menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah, kita diberikan kemudahan untuk bisa berada di majlis ilmu yang kita sama-sama syukuri ini. Karena ilmu merupakan elemen terpenting dari upaya seseorang untuk menjaga konsistensi penghambaan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ilmu, seorang hamba akan diingatkan kepada Allah tentang tuntunan agama Allah agar mengikuti panduan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semua sebagai hamba yang bersyukur kepadanya dengan selalu meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita untuknya. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Para pemirsa di mana saja berada rahimakumullah, salawat serta salam semoga tersampaikan selalu kepada Nabi yang kita cintai bersama, baginda mulia Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan semoga salawat serta salam itu juga sampai kepada keluarga dan para istri beliau tercinta, Ummahatul Mukminin. Semoga juga sampai kepada seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali, radhiyallahu anhum ajma'in. Dan semoga kita juga mendapatkan bagian darinya sebagai umat yang berkomitmen untuk senantiasa mengikuti tuntunannya hingga akhir zaman nanti. Allahumma amin. Para pemirsa rahimakumullah, senang sekali kita bisa bersama kembali dan kita akan melanjutkan kajian kita bersama kitab Ahaditsul Akhlaq yang disusun begitu indah oleh beliau Fadilatul Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr Hafizahum Allah. Dan kita telah sampai kepada nukilan Al-Hafiz Ibn Rajab Al-Hanbali Rahimahullah dalam kitabnya Jami'ul Ulumi Wal Hikam yang sudah sangat fenomenal, sangat familiar bagi tulabul ilm. Dan yang menarik adalah ketika Al-Hafiz Ibn Rajab Rahimahullah menukilkan perkataan indah dari Abu Muhammad Abu Zaid Ibn Abi Zaid Al-Qayrawani. Abu Muhammad Ibn Abi Zaid Al-Qayrawani, nama beliau adalah Abdullah, ya Abdullah, dan beliau adalah Abu Muhammad Abdullah bin Abdurrahman bin Abi Zaid Al-Qayrawani, ya Abdullah bin Abdurrahman Abi Zaid Al-Qayrawani. Beliau adalah salah satu di antara pemuka ulama madhab Maliki. Beliau dilahirkan di Tunisia, di Tunis pada tahun 310 Hijriah, dan di usia beliau ke-76 tahun beliau wafat tepatnya pada tahun 386 Hijriah. Di masa hidupnya dengan keilmuan yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada beliau, beliau bahkan disebutkan oleh sebagian orang sebagai Malik Al-Asghar, Imam Malik yang lebih junior daripada Imam Malik sendiri di kota Madinah. Kita tahu bahwa Imam Malik adalah salah satu di antara pemuka ulama ahli sunnah wal jamaah di masanya. Dan sepeninggal Al-Imam Malik rahimahullah, sebahagian ulama menyatakan bahwa pelanjut estafetnya adalah beliau Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani. Dan beliau punya beberapa di antara karya ilmiah yang alhamdulillah masih bisa dinikmati oleh para tulabul ilmi, terutama bermadhab Maliki, ya, di banyak negeri di wilayah Maghrib. Namun yang tidak kami lupa adalah bahwa kitab beliau yang bernama Ar-Risalah, di dalamnya ada muqaddimah kitab beliau Ar-Risalah. Nah, muqaddimah ini kemudian disyarah oleh ayahanda Syekh Abdul Razak, yaitu Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahullahu ta'ala. Beliau tulis sebuah risalah ilmiah yang luar biasa. Beliau beri judul Qatful Janaddani ala muqaddimati risalat ibni Abi Zaidin Al-Qayrawani rahimahullahu ta'ala. Nah, Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah menukilkan sebuah perkataan indah dari Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani berkaitan dengan akhlak. Beliau Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani Al-Maliki rahimahullah berkata, jima'u adabil khairi wa azimmatuhu tatafarra'u min arba'ati ahadith. Berbagai adab, akhlak yang indah, yang mulia, dan pilar-pilarnya itu tercabang dari empat hadis ini. Jadi kita bayangkan bahwa segenap akhlak mulia yang dituntunkan oleh Islam, kalau kemudian dibuat klasifikasi besar, maka menurut beliau bermuara kepada empat hadis yang akan beliau sebutkan sebentar lagi. Semua akhlak mulia akan bermuara ke sana. Dalam makna yang lain adalah, kalau seorang hamba bisa berupaya menghias dirinya dengan segenap makna kemuliaan akhlak yang ada di dalam kandungan empat hadis ini, maka sesungguhnya dia telah berakhlak mulia. Dan kita sudah ketahui bersama di antara sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau menyatakan, "Wabibaitin fi a'lal jannati liman hassana khuluqahu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aku akan menjadi penjamin istana di bagian surga yang tertinggi bagi seseorang yang memperindah akhlaknya, yang dia punya upaya untuk berproses mengasah, meningkatkan kemuliaan akhlaknya." Maka orang seperti itu, berapapun nilai akhlak yang dia capai, tetapi dia berupaya, memiliki effort untuk menjadikan akhlaknya mulia, maka dijamin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dia akan mendapatkan sebuah istana di bagian surga yang tertinggi. Masya Allah. Maka dalam rangka mengupayakan hal tersebut, ternyata Ibnu Abi Zaidin Al-Qayrawani rahimahullahu ta'ala memudahkan kita untuk mengawali langkahnya. Menurut beliau, kalau seseorang itu ingin memproses kemuliaan akhlak pada dirinya, hendaklah ia melihat empat hadis ini. Empat tuntunan akhlak di dalam kandungan hadis ini. Kata beliau, yang pertama adalah qaulun nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia bicara yang baik atau diam. Sebetulnya hadis ini tidak berhenti sampai di sini saja. Ada kelanjutan hadisnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Waman kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'zi jarahu." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah ia mengganggu atau menyakiti tetangganya, orang-orang yang berada di sekitarnya. "Waman kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Allahu ta'ala a'lam apakah yang dimaksud oleh Ibnu Abi Zaidin Al-Qayrawani ini adalah ketiga hal tersebut, yaitu bicara yang baik atau diam, tidak mengganggu atau menyakiti tetangga, dan memuliakan tamu, ataukah penggalan hadis yang beliau sebutkan, yaitu tentang hifzul lisan, menjaga lisan. Tetapi yang jelas penukilan dari Al-Hafiz Ibnu Rajab di dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam hanya menukilkan bagian awal hadis yang menunjukkan urgensi menjaga lisan. Tentu saja di zaman seperti kita sekarang, bukan hanya lisan, tetapi juga tulisan, komentar. Mungkin klik, hanya satu klik saja, tetapi mungkin emotikon atau semacam itu, yang ternyata menjadi juru bicara dari ucapan lisannya. Ya. Lihat gestur atau mimik wajahnya, menunjukkan respon dia terhadap sesuatu. Kalau ternyata sesuatu itu baik, maka akan dinilai di sisi Allah subhanahu wa ta'ala sebagai kebaikan, kesalihan. Sebaliknya, kalau ternyata hal tersebut buruk, di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, bertentangan dengan tuntunan Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, maka itu pun akan tercatat sebagai sesuatu yang tercela. Maka, kata beliau, rahimahullah, berbagai akhlak yang mulia bermuara kepada empat hadis yang merupakan pilar akhlak mulia, yaitu yang pertama adalah menjaga lisan. Ini hadis yang pertama. Kita coba baca dulu hingga usai perkataan beliau. Nanti kita coba akan kembali lagi untuk sedikit mengurai apa yang beliau tekankan di dalam penyebutan hadis-hadis ini. Kemudian kata beliau, hadis yang kedua yang merupakan pilar bermuaranya segenap akhlak mulia dalam tuntunan Islam adalah hadis min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara keindahan kualitas Islam seorang hamba adalah tatkala ia tinggalkan berbagai hal yang bukan urusannya, yang bukan kepentingannya, yang bukan pertanggungjawabannya, dia tinggalkan. Artinya dia akan fokus kepada sesuatu yang ia sadar benar bahwa dirinya akan dihisab, dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala tentang hal tersebut. Yang bukan dia tinggalkan. Maka orang yang inilah indah atau tidak nilai Islam seorang hamba. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menentukan instrumen tersebut, dan itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang bisa meninggalkan apa yang bukan merupakan urusan pertanggungjawabannya, dia tidak sibuk atau bahkan larut di dalamnya. Kemudian yang ketiga, hadis alladhi ikhtasara lahu fil wasiyah la taghdab, yaitu hadis di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat ringkas berstatement menyatakan jangan kau marah. Jangan kau marah. Ya. Kemudian yang keempat adalah hadis qauluhu sallallahu alaihi wasallam al-mu'minu yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Yaitu hadis la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Para pemirsa di mana saja berada rahimakumullah, kita akan mencoba sedikit mengulas tentang kandungan makna luar biasa yang ada pada empat hadis ini. Empat hadis yang menurut Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani rahimahullahu taala merupakan muara yang darinya lah tercabang banyak tuntunan akhlak yang mulia di dalam Islam. Kembalinya kepada empat ini. Yang pertama adalah menjaga lisan, yang kedua adalah tidak sibuk dengan hal-hal yang bukan urusan pertanggungjawabannya, yang ketiga adalah tidak marah, dan yang keempat adalah mencintai untuk sesama mukmin apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah di mana saja berada. Syekh Abdul Razzaq hafizahullah memberikan komentar dalam paragraf setelah penukilan Al-Hafidz Ibnu Rajab perkataan Ibnu Abi Zaidin Al-Qayrawani ini, kata beliau, fa hadhihi al-ahadits al-arba'ah kulluha min ahadits al-arba'in lin-Nawawi jama'at al-akhlaq wal-adab. Empat hadis yang tadi disebutkan, keempatnya ada juga di dalam kitab Al-Arba'in karya Imam An-Nawawi Yahya bin Syaraf rahimahullah, yang ternyata memang keempatnya menghimpun segenap akhlak dan kemuliaan adab. Wa jami'u ahaditsil akhlaqil marwiyati 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam fil akhlaq raji'atun ila hadhil ahaditsil arba'ah. Kata beliau Syekh Abdul Razzaq, semua hadis tentang akhlak yang telah diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya akan kembali bermuara kepada empat hadis ini, subhanallah. Dan ini menunjukkan bahwa siapa saja di antara kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala

untuk memahami dengan baik dan benar hadis-hadis ini serta mengamalkan konsekuensi dan kandungan maknanya, qad ijtama'at fihi arkanul akhlaqi wa a'midatuha, maka berarti telah terkumpul pada dirinya pilar-pilar akhlak dan fondasi-fondasi yang terkuat. Subhanallah. Para pemirsa di mana saja berada rahimakumullah, kita coba menyingkap apa yang diulas oleh Syekh Abdul Razak tentang keempat hadis tersebut. Yang pertama adalah siyanatul lisan, menjaga lisan. Dan hadisnya tadi sudah dibacakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia bicara yang baik atau diam. Dijelaskan oleh para ulama, karena sesungguhnya pembicaraan seseorang dengan lisannya sedikit banyak adalah ungkapan dari apa yang dipikirkan atau ada di dalam lubuk hatinya. Karenanya sebagian penyair mengatakan, kullu ina'in bima fihi yambuhu, setiap tempayan atau bejana pasti akan mengeluarkan isi yang ada di dalamnya. Jadi kalau ada satu tempayan isinya air misalnya, air putih atau air mineral, tidak mungkin yang keluar dari tempayan itu adalah air kecap misalnya, atau air kelapa misalnya, atau kuah masakan misalnya, tidak. Itu san, sehingga keluar apa yang ada di dalamnya. Sehingga kalau ada orang bicaranya itu adalah seputar perut, seputar kemaluan, seputar itu, maka sesungguhnya itulah isi hatinya. Itulah isi hatinya. Maka seorang yang beriman, dia akan betul-betul selektif. Benar bahwa jiwa kita ini seringkali dikuasai oleh an-nafsul ammaratu bisu, bisikan dan ajakan kepada keburukan. Ada godaan-godaan syaitan, ada bisikan-bisikan di dalam hati, ada godaan-godaan syahwat ataupun syubuhat. Karenanya seseorang harus selektif di dalam berbicara. Kalau seseorang itu selektif di dalam berbicara, dia saring, dia filtrasi, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang terpuji, mana yang tercela, mana yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan mana yang akan dimurkai oleh Allah, mana yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah alaihi salatu wasalam dan mana yang menyimpang dari tuntunan beliau, dia selektif. Dia pilih mulai dari diksinya, ya, konteksnya, bahkan mungkin intonasinya. Sehingga tatkala ia berbicara, dia berbicara yang baik, selalu saja yang luhur, yang mulia. Maka orang seperti itu telah membuktikan bahwa dia beriman kepada Allah dan hari akhir. Mungkin ada orang bertanya, apa hubungannya Ustaz? Seseorang yang yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Rabbul Alamin, yang kepadanya lah dia beriman. Dan dia meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar, Maha melihat, Maha mengetahui, Maha cepat perhitungannya, Maha teliti hisabnya, Maha memberikan balasan kebaikan bagi hal yang baik, dan Maha menyiksa dengan azab terhadap sesuatu yang buruk, dan seterusnya. Maha mengawasi, dia tahu itu semua, maka dia akan bicara yang baik atau diam. Sebagaimana kalau seseorang meyakini bahwa ada kehidupan setelah dunia, yaitu akhirat. Di kehidupan akhirat semua adalah bagian dari pembalasan. Sebagaimana ucapan Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu, al-yaum amalun bila hisab wa ghadan

dengan keberadaan hari akhirat yang begitu gamblang dijelaskan dalam banyak sekali ayat Al-Quran dan juga dalam hadith-hadith Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka yang akan muncul adalah khasyah, takut kepada Allah Azza wa Jalla. Dia jaga lisannya. Sebagaimana juga Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Innal 'abda la yatakallamu bil kalimati la yulqi laha balan. Alqallahu biha fin nar ab'ada ma bainal masyriqi wal maghrib." Kata Nabi alaihi salatu wassalam, sungguh seorang hamba dia bertutur dengan satu kata yang tidak dia hiraukan kata tersebut. Artinya tidak dihiraukan apakah itu baik ataukah buruk. Dia asal bunyi saja. Dia asal bicara saja. La yulqi laha balan. Dia tidak perhatikan dengan baik ucapannya itu. Satu kata. Kata Nabi SAW, ternyata dengan satu kata itu Allah Subhanahu wa taala murka, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan melemparkan hamba tersebut ke dalam neraka yang jauhnya lemparan ke dalam dasar kerak neraka itu lebih jauh daripada ujung barat dan ujung timur. La haula wa la quwwata illa billah. Kaya kata Syekh Abdul Razzaq hafizahullah, ketika Nabi SAW bersabda falyakul khairan aw liyasmut, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah ia bicara yang baik atau diam, maka ada tafakkur, ajakan untuk berfikir dengan seksama, memperhitungkan dengan cermat ucapannya ini sebelum keluar dari lisannya, ini benar atau salah, ini baik atau buruk, terpuji atau tercela, diridhoi oleh Allah atau dimurkai olehnya. Dia selektif. Makanya di antara para ulama termasuk Al-Imam Syafi'i rahimahullah, mereka menyatakan seandainya seseorang itu berfikir puluhan kali sebelum dia berbicara, saya tidak akan ada orang yang berbicara kecuali dengan baik. Tapi masalahnya, terutama kita di zaman seperti sekarang ini, melihat sebagian orang subhanallah bicara begitu saja tentang urusan orang banyak. Bahkan berkaitan dengan ancaman keselamatan, tumpahan darah, harta manusia, begitu mudahnya. Wal'iyadzubillah. Padahal seorang yang beriman, dan keimanannya itu benar, lurus, dia beriman kepada Allah Azza wa Jalla, dia beriman kepada hari akhir, dia pasti akan bicara yang baik atau diam. Kenapa? Kata Syekh Abdul Razzaq hafizahullah, karena seseorang yang bertafakkur, berfikir dengan cermat, berhitung dengan seksama, maka dia akan dapatkan bahwa ucapannya itu hanya satu di antara tiga kemungkinan. Yang pertama, imma an yatabayyana lahu annahu khairun bayyinun wadih fayatakallam wala haraj. Kalau seseorang itu berpikir dulu sebelum berbicara, maka dia akan betul-betul mencari tahu, mencari penjelasan. Ini baik atau tidak? Ya. Ini terpuji atau tercela? Kalau dia sudah pastikan ini baik, ini jelas, ini bisa dipertanggungjawabkan, kemudian dia bicara, maka insya Allah dia akan selamat dari petaka. Kemudian yang kedua, wa imma an yatabayyana lahu annahu syarrun bayyinun imma ghibatun aw kadhibun aw sukhriyatun aw namimatun aw ghairu dhalika min asyarril bayyin fayamna'u nafsahu minhu wa yasunu lisanahu anhu. Dengan tafakkur juga, dengan berpikir dulu, melewati proses filtrasi ucapan, maka ketika seseorang mendapatkan pembicaraan ini jelek, buruk, tercela, mungkin ghibah, mungkin dusta, mungkin hinaan, cacian pada orang, mungkin mengadu domba orang lain, atau ucapan jelek lainnya, maka dia segera menahan diri, jangan sampai mengucapkannya. Subhanallah. Subhanallah. Wa imma an yakuna mushtabihan alai, atau dia coba pikir-pikir, dia coba pertimbangkan, ternyata dia ragu, ada keraguan di sana, ada hal yang tidak jelas, mushtabih, benar atau tidak benarnya dia belum pasti, baik atau buruknya dia belum jelas, informasinya valid, fixed atau belum, dia belum yakin. Maka dalam kondisi seperti ini dia tidak tahu apakah positif

0: positif, fixed, baik ataukah buruk, maka dia pun menahan dirinya jangan sampai mengucapkan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faman ittaqa syubuhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdhihi, wa man waqa'a fi syubuhat waqa'a fil haram." Siapa yang menahan dirinya, berhati-hati dari hal yang syubuhat, yang samar, yang meragukan, maka ia telah menjaga keselamatan agama dan kehormatan dirinya. Tapi siapa yang nekat masuk ke dalam hal-hal yang samar, bias, masih meragukan, maka dia akan terjatuh dalam yang haram. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, da'ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkan yang masih kau ragukan menuju yang kau sudah tidak lagi ragukan, yang pasti. Ini semua sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka seseorang yang berkata baik, dia akan mikirkan, yang saya ucapkan ini baik atau buruk. Jadi bukan asal bicara. Ya subhanallah, Allah yang diberikan taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk berhias dengan akhlak mulia, terutama dalam cerminan ucapannya, yaitu biasanya orang yang tidak banyak bicara. Bicara adalah hal-hal yang dia pastikan itu baik, itu benar, itu bermanfaat, itu pahala, itu kebaikan. Tapi kalau dia ragu atau bahkan jelas baginya itu adalah keburukan, maksiat, dosa, maka dia akan hentikan dirinya, tahan, jangan sampai berucap dengannya. Maka kata Syekh Abdul Razzaq, hadza asasun la budda minhu fi babil akhlaq. Ini adalah sebuah pondasi yang mesti ada pada diri seseorang dalam urusan akhlak. An yasunal mar'u lisana, seseorang itu menjaga lisannya. Wan yahfadha kalama, dia betul-betul selektif memilih ucapannya. Fala yatakallamu illa bil khair, dia tidak bicara kecuali yang baik. Subhanallah. Dan ini sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Ahzab ayat 70. Ayat ini sering kita dengar dari seseorang yang sedang membacakan khutbatul hajah. Dinukilkan ayat dalam surat Al-Ahzab, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Pakai sin. Wahai hamba yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan bicaralah dengan ucapan yang lurus. Ya, artinya yang baik, yang benar, yang bisa dipertanggungjawabkan. Tidak dia bicara sembarangan, apalagi di zaman seperti sekarang. Semua orang bicara tentang sudut pandang politik dari yang dia paham. Semua orang bicara tentang ekonomi negeri. Setiap orang bicara tentang nasib banyak orang. Padahal mungkin dia bukan orang yang kompeten dalam hal tersebut. Dia juga bukan seorang pemimpin atau yang ditugaskan oleh pemerintah misalnya untuk memikirkan ini dan itu. Kalau seandainya dia adalah ahlinya atau dia diminta untuk berpendapat, memberikan nasihat atau semisal itu, dia baru bicara yang baik. Tapi kalau bukan, maka dia tinggalkan, dia diam. Makanya tatkala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ditanya oleh Muaz ibn Jabal radhiyallahu taala anhu, ya Rasulullah, fahal nuhasabu ala ma natakallamu bih, apakah kita akan diperhitungkan, diproses, disidang gara-gara setiap ucapan kita? Maka Rasulullah alaihi salatu wasallam menjawab, "Thaqilatka ummuka ya Mu'adz, wa hal yakubbu an-nasa 'ala wujuhihim aw 'ala manakhirihim illa hasa'idu alsinatihim?" Bagaimana engkau ini wahai Mu'adz? Bukankah yang membuat manusia itu diseret di wajahnya, artinya diseret di wajahnya itu yang ditarik kakinya, sehingga yang di bagian paling bawah adalah wajahnya. Ini seretan sekaligus penghinaan. Dan bukankah, kata Nabi, di antara manusia yang diseret di wajahnya atau di mukanya, kecuali disebabkan ucapan-ucapan lisan mereka? Subhanallah. Makanya akhlak yang mulia, intinya adalah bagaimana seseorang menjaga lisannya. Dia bicara yang baik atau diam. bicara yang benar, bicara yang mulia, bicara yang lurus, yang luhur, atau diam. Inilah akhlak. Subhanallah. Betapa berbahagianya kita ketika berada di lingkungan yang subhanallah, orang itu setiap kali bicara, bicara yang benar, bicara yang baik. Tidak apa-apa kalau kemudian semua orang selektif, kemudian akhirnya ada jeda, diem-dieman. Selama memang itu mengharuskan mereka melakukannya, mereka lakukan karena mereka takut bercandanya pun adalah dusta misalnya. Bercandanya pun akan menimbulkan singgungan pada orang lain misalnya. Kita tahan. Kita sedih ketika kita melihat fenomena di sebagian kalangan. Ada yang justru memperlombakan, ya, memperlombakan orang dengan dusta dalam rangka membuat orang tertawa. Dia bicara ini, bicara itu, mencari tawa orang. Dia berpikir semakin berdusta, semakin membuat sebuah khayalan yang bisa ditertawakan, kemudian bisa membuat orang tertawa, dia dianggap berhasil menjuarai perlombaan tersebut. Nas'alullah as-salamat wal-afiyah. Wailun liman yuhadithu bihadithin fayakzib liudfika bihin nas. Wailun lahu wailun lah. Kata Nabi SAW, celakalah. Wail, celakalah. Seseorang yang bicara dengan sebuah ucapan untuk membuat orang lain tertawa sementara dia berdusta, celaka baginya, celaka baginya. Sebagaimana kalau seandainya bukan hanya sekedar melakukan itu, justru diperlombakan, artinya ada kesengajaan dan jago-jagoan melakukan hal tersebut. Ini tentu saja dilakukan karena mereka belum mengetahui keseriusan hal ini. Adapun seorang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, beriman kepada hari akhir, dia bicara yang baik atau diam. Inilah akhlak yang mulia. Kemudian para pemirsa di mana saja berada, rahimakumullah. Yang kedua adalah, pilar yang kedua yang akhlak mulia itu kembali bermuara kepadanya adalah hadis min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam menyatakan di antara keindahan nilai Islam pada diri seorang hamba adalah ia tinggalkan apa yang bukan urusan tanggung jawabnya. Kalau urusannya dia harus terdepan. Kalau itu pertanggung jawabannya dia harus amanah. Tapi kalau bukan urusannya, bukan pertanggung jawabannya, seseorang justru sibuk di situ, menghabiskan banyak waktu, energi, pikiran untuk hal tersebut, maka dia tidak berakhlak dengan akhlak yang mulia. Kata Syekh Abdul Razzaq hafizahullah, al-bu'du 'anil fudul wa ma la ya'ni. Menjauh dari sesuatu yang offside, lebih dari batasannya. Ada orang pakai baju tertentu misalnya, dikomentari, kenapa kok bajunya modelnya begini, kok warnanya begitu, kok. Subhanallah, ini bukan urusannya. Kenapa kok misalnya gedung dibangun seperti ini, seperti itu, kok enggak gini saja, kok enggak gitu saja. Rumah orang kok warnanya ini, kok warnanya itu. Kenapa dia sibuk dengan itu? Bukan urusannya, bukan tanggung jawabnya. Maka dia berusaha untuk menjauh dari hal tersebut, untuk beralih menuju sesuatu yang merupakan urusannya. Urusan dia. Berbahagialah seseorang yang kemudian sibuk dengan urusan dirinya. Urusannya apa? Dia beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagai amanah utama diciptakannya dirinya sebagai manusia. Maka dia sibuk ibadah. Dia sebagai seorang suami misalnya, maka dia peduli terhadap kondisi istrinya. Dia sebagai seorang ayah, maka dia berpikir keras untuk urusan memberikan pendidikan tarbiyah kepada anak-anaknya. Dia seorang anak, masih punya orang tua atau salah satu dari keduanya, maka dia berpikir keras bagaimana saya agar berhasil menjadi hamba yang berbakti pada kedua orang tua untuk bisa meraih surga dari pintu tersebut. Dia orang yang diberikan anugerah kelapangan rizki misalnya, maka dia selektif, jangan sampai rizki yang ia dapatkan sesuatu yang didapatnya dari cara yang haram misalnya. Kemudian setelah ia dapatkan, ia berusaha dengan serius bagaimana membelanjakan ini agar tidak menjadi timbangan berat baginya di hari kiamat kelak. mana yang zakat, mana yang sedekah, mana yang wakaf, mana yang ini, mana yang itu. Dia berpikir keras untuk itu. Atau dirinya sebagai seorang pimpinan, maka dia berpikir bagaimana agar tanggung jawab kepemimpinannya ini bisa dijalankan dengan baik. Bagaimana dengan jajaran yang merupakan bawahannya misalnya. Atau dia seorang jajaran, maka dia berpikir bagaimana pertanggungjawaban kepada atasannya, dan seterusnya, dan seterusnya. Dia berpikir sesuatu yang memang urusannya, yang memang merupakan pertanggungjawaban dirinya. Orang seperti ini, kata Nabi SAW, nilai Islamnya indah. Nilai Islamnya indah. Karena dia fokus kepada sesuatu yang merupakan tanggung jawab dirinya. Dia tidak ambil pusing dengan urusan orang yang bukan pertanggungjawaban dirinya. Kecuali tentu saja kalau dia ingin beramar ma'ruf nahi mungkar. Ya itu urusan dirinya. Karena beramar ma'ruf nahi mungkar adalah bagian dari tuntunan agama yang melekat pada dirinya. Misalnya Nabi SAW bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa in lam yastati' fa bilisanihi, fa in lam yastati' fa biqalbihi, wa dhalika ad'aful iman." Siapa yang beriman kepada barang siapa yang melihat kemungkaran, maka dia hendaklah merubah kemungkaran tersebut, mengingkari kemungkaran tersebut dengan tangannya. Kalau dia tidak mampu, maka dengan lisannya. Kalau dia juga tidak mampu, maka dengan kalbunya. Dan itulah derajat keimanan yang paling rendah. Berarti kalau dia lihat kemungkaran, maka dia lihat dirinya. Dia mampukah untuk mengingkari dengan tangannya? Itu tanggung jawabnya. Kalau tidak mampu dengan lisannya, nasihati, tegur dengan baik, hikmah dan seterusnya. Kalau tidak mampu juga, maka dia ingkari dengan kalbunya. Dia sibuk dengan sesuatu yang memang tanggung jawab dirinya. Berdakwah. Waltakum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ini semua berkaitan dengan orang lain. Berarti urusannya. Tapi hal-hal yang bukan urusannya dia tinggalkan. Dia tidak sibuk dengan itu. Tapi dia sibuk dengan apa yang menjadi urusan dan tanggung jawab dirinya kelak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang seperti ini selain dia pasti akan merasakan bahagia karena dia tidak offside dari batasan jalannya, dia pun akan memiliki akhlak yang mulia. Karena dia tidak pernah sibuk dengan urusan orang lain yang bukan tanggung jawab dirinya. Ya. Maka kata Syekh Hafizullah, "Wa hadza min su'il fahmi lil hadis an yu'mara bi khairin aw yunha an munkarin fa yaqulu lil amirin nahi min husni islamil mar'i wa tarkuhu ma la ya'ni." Beliau menjelaskan tentang bukan berarti seseorang itu hanya fokus dengan urusannya mengabaikan amar ma'ruf nahi munkar, tidak. Justru sebaliknya, itu adalah sesuatu yang dia pikirkan. Makanya seorang suami misalnya, dia fokus urusan dirinya, kemudian juga urusan istrinya. Seorang ayah sekaligus seorang suami, dia fokus urus istrinya juga anak-anaknya, misalnya begitu. Sehingga kalau dia lihat sesuatu yang mungkar di tengah-tengah rumah tangganya, dilakukan oleh anak-anaknya, dilakukan oleh istrinya, bukan kemudian dia diam di pojok rumah, kemudian dia berpikir salah paham terhadap hadis ini, itu bukan urusan saya. Bukan urusan yang dimaksud adalah urusan yang berkaitan dengan tanggung jawab. Kalau urusan tersebut memang bukan bagian dari tanggung jawabnya, silakan dia abaikan. Tapi kalau urusan tertentu adalah tanggung jawabnya, baik di hadapan manusia ataupun di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala kelak di akhirat, maka dia harus peduli dengan itu. Bahkan dia harus berada di barisan terdepan untuk memperhatikan dengan baik. Ini pilar yang kedua, hadis yang kepadanya lah bermuara sekian banyak akhlak mulia seorang hamba. Kemudian yang ketiga, kata beliau, di antara pilar akhlak yang mulia adalah adamul insiyaqi ma'al infialatin nafsiyah khasatan al-ghadab ma'al infialatin nafsi. Seseorang itu tidak bereaksi dengan emosional amarahnya saja. Tidak boleh demikian. Karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika diminta oleh seorang sahabat untuk memberikan wasiat, maka Nabi memberikan wasiat yang simple namun luar biasa padat maknanya. La taghdab. Ternyata yang minta wasiat ini minta lagi. Lagi Rasul, wasiat apa lagi? Ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulang, la taghdab. Jangan kau marah. Sebanyak orang itu meminta wasiat, sebanyak itu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepadanya, jangan marah. Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahullah menjelaskan dalam kitabnya Fathul Qawi Al-Matin Syarhi Al-Arba'in wa Tatimmatil Khamsin, dalam Al-Arba'in Nawawi yang beliau syarah, beliau menyatakan bahwa makna la taghdab yang pertama adalah jangan kau dekati segala sesuatu yang akan menyebabkan kemarahan. Dan yang kedua adalah berusahalah untuk meredam amarah. Ya, al-kadhimin al-ghaidh. Jadi maknanya jangan kau melakukan berstatement, bersikap, berucap apapun yang akan menimbulkan marah. Sebagaimana kalau reaksi amarah itu sudah tiba, maka redakanlah itu. Karena tidak marah sama sekali itu juga tidak benar. Adakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah? Ada. Tetapi marah beliau adalah apabila hukum-hukum Allah dilecehkan. Kata Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, "Man taqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li nafsihi, walakin idzan tuhikat hurumatullah." Kata Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membalaskan dendam untuk pribadi dirinya, kecuali beliau akan marah bila mana hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala diabaikan atau dicampakkan. Artinya ada marah yang dibenarkan, ya, tetapi bukan marah yang merupakan luapan emosional, luapan kejengkelan, bukan. Tetapi marah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah marah? Beliau pernah marah kepada Usamah ibn Zaid ibn Harithah misalnya. Anak dari anak angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anak asuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dulu ada sahabat Zaid bin Harithah diasuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Zaid punya anak namanya Usamah ibn Zaid. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah marah serius kepada Usamah ibn Zaid. Ya, ketika beliau meminta bernegosiasi, meminta agar seorang wanita dari Bani Makhzum yang mencuri, Bani Makhzum termasuk Quraisy, maka Bani Makhzum bersama Quraisy yang lain berpikir bagaimana agar wanita itu tidak jadi dipotong tangannya akibat pencurian yang ia lakukan. Maka mereka mendapatkan sosok yang mungkin untuk bernegosiasi, dipanggillah Usamah ibn Zaid radhiyallahu anhuma. Dan ternyata Usamah ibn Zaid mengiyakan permintaan negosiasi tersebut, maka beliau pun datang menghadap Nabi alaihi salatu wasalam dan mengajukannya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam marah. Atashfa'u fi haddin min hududillah. Wa imullah, law anna Fatimah bint Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Usamah, apakah kau ajukan syafaat untuk menggugurkan salah satu di antara hadd, hukuman Allah subhanahu wa ta'ala? Demi Allah, kalau seandainya mencuri itu adalah Fatimah, putrinya Muhammad, aku akan potong tangannya. Nabi SAW tegas dalam hal ini. Maka emosinya beliau itu, amarah beliau itu adalah amarah yang terukur, dan bukan sekedar luapan emosional. Bukan sekedar luapan emosional. Makanya banyak sekali hadis-hadis yang menuntun kita untuk bisa memanage emosi amarah. Sebagaimana misalnya juga disebutkan di dalam beberapa ayat Al-Quran, di antaranya dalam surat Ali Imran ayat 133 dan seterusnya, disebutkan bahwa salah satu di antara kriteria hamba bertakwa yang untuk mereka disiapkan oleh Allah surga adalah al-kadhimin al-ghaiz wal-afina 'anil nas, orang-orang yang menahan emosi amarahnya dan mereka mampu untuk memaafkan orang lain. Subhanallah. Dan kalau kita mendengar ya atau menyimak penjelasan mungkin para psikolog yang mencoba untuk memahami ilmu psikologi, namun ia juga berbekal dengan ilmu agama, mereka akan tahu bahwa semua yang dituntunkan di dalam Islam berupa akhlak yang mulia, itulah yang sejatinya menjadi literasi utama kaum muslimin, baik dari ayat-ayat ataupun hadis. Literasi utama ilmu psikologi itu sebetulnya adalah ayat dan hadis. Karena orang yang akan marah atau orang yang marah, dia itu akan mengeluarkan segenap energinya. Kayak orang yang marah itu sampai yantafikhu adu audajuh, sampai otot-ototnya semua membengkak begitu ya, matanya melotot, suaranya kencang, mungkin dia juga sambil petenteng-petenteng begini misalnya. Bukan tidak mengeluarkan energi orang marah itu. Maka bayangkan kalau orang seharusnya marah tapi dia mampu untuk meredakan dan meredamnya, maka betapa banyak energi yang dia bisa hemat ya, yang dia bisa redam untuk tidak keluar, subhanallah. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ghadiba ahadukum falyaskut." Apabila salah seorang di antara kalian itu marah, hendaklah dia diam. Ini di antara manajemen emosi amarah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tuntunkan. Dalam hadis yang lain, "Idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'imun falyajlis, wa idza dhahaba anhu al-ghadab wa illa falyattaji'." Apabila salah seorang di antara kalian marah sementara dalam keadaan berdiri, hendaklah ia duduk. Kalau sudah hilang emosi amarahnya, alhamdulillah. Tapi kalau belum, hendaklah ia berbaring. Merubah posisi. Sebagian orang tidak, justru melakukan sebaliknya. Ketika dia di meja, duduk di kursi, di depannya meja, dia marah. Justru dia bangkit untuk meluapkan emosi amarahnya. Justru bertambah. Subhanallah. Maka Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengajarkan kepada kita bagaimana berakhlak mulia. Dan para ulama menyatakan, wahai hamba, ketahuilah tatkala engkau marah, penampilanmu itu buruk. Kau itu jadi orang yang bahkan kau sendiri menyayangkan kenapa kau seperti itu. Bayangkan kalau seorang itu marah, dia melihat dirinya di dalam cermin, jelek sekali saya di cermin pada saat saya marah. Atau mungkin diambil fotonya ya, lagi marah diambil foto oleh orang lain, jelek. Berbeda dengan seseorang yang berlapang dada, dia bersabar, dia tahan emosi amarahnya, bahkan mungkin dia bisa merespon dengan senyum saja sebagaimana dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukannya. Bahkan lebih daripada tersenyum, dia bahkan bisa memberikan atau membalas, merespon keburukan orang lain, kezaliman orang lain dengan kebaikan. Diludah tiba-tiba. Salah orang misalnya. Sah saja kalau kemudian dari itu seseorang itu terpancing untuk marah. Tapi dia mampu tersenyum. Dia ambil tisu atau sapu tangan atau apapun itu, dia bersihkan wajahnya. Kemudian ternyata dia ambil sesuatu untuk diberikan sebagai hadiah kepada orang yang meludahinya. Subhanallah. Itulah Islam. Itulah Islam. Maka kebaikan akhlak bermuara juga kepada hadis la taghdab, jangan kau marah. Dalam hadis yang minimal derajatnya adalah hasan, Nabi bersabda, la taghdab falakal jannah. Jangan kau marah, maka bagimu surga. Jangan kau marah, maka bagimu surga. Sebagian orang tidak. Saat kalau tidak marah ini nanti ngelunjak ini anu dan seterusnya, tidak. Tidak ada yang buruk, tidak ada yang keliru, tidak ada yang menyimpang pada wahyu yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah sabdakan. Kemudian yang terakhir, para pemirsa di mana saja berada, rahimakumullah. Pilar akhlak mulia yang keempat adalah gambaran hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman, dan maksudnya adalah tidak sempurna keimanan seseorang. Tidak beriman itu bukan kemudian artinya berubah menjadi kafir, keluar dari batasan iman, bukan. Tetapi imannya melemah. Dan iman melemah ini tidak boleh dibiarkan. Karena pasti akan ada syaitan yang menari-nari di atasnya. Dan ini merupakan redaksi yang menunjukkan bahwa perbuatan tersebut tercela. La yu'minu ahadukum. Tidak beriman salah seorang di antara kalian. Cacat imannya. imannya kurang. Atta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Sampai dia mampu mencintai untuk saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya. Apa yang dia cintai untuk dirinya, itulah yang dia cintai untuk dia berikan kepada saudaranya. Ini membutuhkan latihan luar biasa. Hanya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadisnya panjang, dari Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahabba an yuzahzaha 'anil nari wa yudkhala al-jannah falta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir wal ya'ti ila an-nasi alladhi yuhibbu an yu'ta ilayhi. Barang siapa yang mendambakan kelak dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka hendaklah tatkala ajal kematian datang menjemputnya, dia dalam keadaan beriman kepada Allah dan hari akhir, dan dia memperlakukan manusia dengan perlakuan yang dia suka dirinya pun diperlakukan serupa. Allahu Akbar. Kalau dia suka diberikan informasi yang benar dan jujur, maka dia pun melakukan yang sama. Kalau dia tidak suka dizalimi, maka dia tidak menzalimi. Kalau dia suka diperlakukan dengan penuh amanah, maka dia pun melakukannya. Kalau dia tidak mau diganggu, maka dia juga tidak mengganggu. Dia jaga segala batasan-batasan yang dia nikmati, ingin diperlakukan seperti itu, dia pun memperlakukan itu kepada orang lain. Terutama sekali kepada saudara sesama muslim. Kalau tidak mau digunjing, ya jangan menggunjing. Kalau tidak mau dibohongi, jangan membohongi. Kalau tidak mau divolimi, maka jangan memvolimi. Maka orang yang mampu seperti itu, dia telah berada di atas salah satu dari empat pilar akhlak mulia. Dia mampu mencintai untuk orang lain, saudaranya, apa yang dia cintai untuk dirinya. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan tentang sifat kaum ansar, kaum muhajirin, kemudian kaum ansar, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَ اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَ بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ. Orang-orang yang datang setelah kaum muhajirin, setelah kaum ansar, mereka memanjatkan doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah, ampunilah dosa kami dan juga dosa-dosa orang yang telah mendahului kami di atas keimanan, kaum-kaum mukminin sebelum mereka. Ya Allah, ampuni dosa kami dan juga dosa kaum mukminin sebelum kami, dan jangan jadikan di dalam hati kami ada kebencian, ada kedongkolan, ada ganjalan kepada mereka, orang-orang yang beriman. Subhanallah. Dan ini bukan mudah. Perlu effort, perlu latihan yang luar biasa, perlu perjuangan yang gigih. Ya. Perlu perjuangan yang gigih. Ya Allah, jangan jadikan di dalam hati kami ada kebencian, ada kedengkian. Orang dapat apa, saya kok tidak dapat, dengki, dongkol. Orang selamat dari satu keburukan, saya kok tertimpa. Orang tidak rugi usahanya, saya kok rugi, padahal usaha kita sama. Mulai dari titik nolnya juga sama. Tapi dia tidak rugi, kok saya rugi, dia dongkol. Dia tidak suka dengan kenikmatan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada saudaranya, ini bahaya. Dibiarkannya hati yang seperti itu bahaya. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada orang-orang yang akan dikasihi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu orang-orang yang saduqul lisan mahmumul qalbi, orang yang bicaranya itu jujur dan hatinya tersapu bersih.
1: Tetaplah bersama kami, Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Ikhwatal iman rahimakumullah, saatnya kita mendengarkan kumandang azan sholat duhur bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Pada hari ini kami mengajak Anda tentunya untuk melaksanakan sholat duhur secara berjamaah bagi kaum pria di masjid-masjid terdekat yang terletak di tempat Anda. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita. Barakallahu fikum.

0: قائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب panggilan yang sempurna dan salat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah derajat di surga dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Pernah dengar si Bal'am? Atau Anda pernah mengenal atau membaca tentang kisah si Bal'am? Sebuah kisah yang telah dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-A'raf. Si Bal'am ini hidup di zaman Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Dia diajarkan oleh Allah kitabullah, ayat-ayat Allah, dan menguasai Taurat. Dan dia betul-betul tentang kebenaran, mengetahui tentang kebenaran dan mengetahui tentang kebatilan. Namun si Bal'am ternyata mengikuti hawa nafsu. Dia tinggalkan ayat-ayat Allah, dia tinggalkan kebenaran hanya karena ya ingin mendapatkan dunia. Lalu syaitan pun menggoda dia, dan ia pun mengikuti keinginan syaitan. Maka ia pun kemudian malah memerangi Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Akhirnya ia pun tersesat jalan karena dia lebih condong kepada dunia dan mengikuti hawa nafsu. Kisah ini Allah kisahkan di dalam surat Al-A'raf. Allah Ta'ala berfirman, وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي أَتَيْنَاهُ آيَتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ. Bacakan kepada mereka berita orang yang telah kami berikan, kami ajarkan kepadanya ayat-ayat kami, lalu kemudian setan pun mengikutinya, lalu ia pun lepas dari ayat-ayat kami, kemudian ia pun termasuk orang-orang yang sesat. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ila al-ardi wattaba'a hawah. Lalu Allah mengatakan, padahal kalau kami kehendaki, kami akan angkat derajatnya dengan ayat-ayat kami itu, akan tetapi ia condong kepada bumi, ya dia lebih cinta dunia dan mengikuti hawa nafsunya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa si Bal'am ini tersesat karena dua perkara. Yang pertama, lebih mendahulukan dunia, lebih mementingkan dunia. Cinta dunia adalah syahwat yang bisa menyebabkan seorang sesat di dalam kehidupannya. Cinta dunia, syahwat berupa cinta kedudukan, cinta wanita, cinta harta, seringkali menjadikan seorang hamba buta. Tidak peduli lagi dengan halal dan haram, tidak peduli apakah Allah akan ridho kepada dirinya atau tidak. Akhirnya si Bal'am pun terkena penyakit syahwat cinta dunia ini. Dan dia ternyata di hotel Islam karena cinta dunia, dia pun tersesat jalan. Allah mengatakan, walau syi'na la rafa'nahu biha. Kalaulah kami kehendaki, kami akan muliakan dia, kami akan angkat dia dengan ayat-ayat kami itu. Walakinnahu akhlada ilal ard, akan tetapi ia lebih condong kepada dunia. Wattaba'a hawah, dan mengikuti hawa nafsunya. Subhanallah, penyakit yang sangat berat. Ketika seorang alim terkena penyakit dua ini, penyakit syahwat dan penyakit syubhat, penyakit hawa nafsu, maka ilmunya menjadi tidak bermanfaat. Bahkan ilmunya menjadi bumerang untuk dia, yang akan membinasakan kehidupannya. Akhal Islam azakumullah. Maka siapa saja yang ingin ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala bermanfaat untuk kehidupannya, bermanfaat untuk dirinya, maka hendaklah ia menghindarkan dari dua penyakit ini. Penyakit hubbud dunia, ya, yaitu cinta dunia yang berlebihan. Dia cinta kepada kedudukan, cinta kepada harta, cinta kepada wanita yang berlebihan sehingga menyebabkan ia lupa kepada Allah, lupa kepada kehidupan akhirat. Padahal Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW juga telah mengabarkan, kata beliau, "Ma dzibani ja'ian." Tidaklah dua ekor serigala lapar. Ursila fi ghanamin, yang dilepaskan pada seekor domba, biasa adalah lebih merusak padanya. Mimman harasa mala wasyara fi dinihi. Tidaklah dua ekor serigala lapar yang dilepaskan pada seekor domba lebih merusak agama seseorang dari orang yang tamak terhadap harta, tamak terhadap kedudukan dunia. Naam akhul Islam azakumullah. Dua perkara ini menyebabkan banyak manusia buta. Orang yang cinta kedudukan, dia tidak peduli apakah Allah akan ridha kepada dia atau tidak. Dia tidak peduli apakah caranya itu sesuai dengan syariat Allah atau tidak. Yang terpenting dia mendapatkan kedudukan. Yang terpenting dia mendapatkan kenikmatan dan kepuasan. La haula wala quwata illa billah. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan tentang si Balam itu. Allah mengatakan, "Famatsaluhu kamatsalil kalb." Perumpamaan si Balam seperti anjing. "In tahmil 'alaihi yalhas aw tatruku yalhas." Jika kamu halau ia, ia pun tetap menjulurkan lidahnya. Jika kamu ia biarkan ia, ia pun tetap menjulurkan lidahnya. Kenapa? Karena saking mengikuti hawa nafsunya. Perumpamaan yang sangat buruk. Orang yang selalu mengikuti hawa nafsu, kata Allah, seperti anjing. Tahukah anda anjing? Anjing itu, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, apabila dipilihkan dua daging, yang satu bangkai, yang satu daging segar, dia lebih memilih bangkai. Anjing itu ya selalu mengendus pantat. Anjing itu selalu suka kepada keburukan. Dan dia selalu menyalak. Perumpamaan yang buruk sekali. Maka ya akhi, kita memohon kepada Allah perlindungan daripada tertipu dengan dunia, cinta dunia, dan mengikuti hawa nafsu. Itu yang menyebabkan ilmu kita tidak bermanfaat, bahkan menyebabkan banyak manusia tersesat jalan. Semoga kita menjadi orang-orang yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari sifat tersebut. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja seluruh manusia di muka bumi ini tidak akan ada yang mau ditimpa oleh penyakit. Karena mengapa? Karena penyakit itu akan memberikan rasa derita dan kesedihan bagimu. Akan tetapi, lain halnya dengan penyakit yang satu ini. Penyakit yang satu ini justru membuat orang yang tertimpa olehnya merasakan kenikmatan dan kebahagiaan. Penyakit itu adalah penyakit lisan. Padahal, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, lisan ini telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai salah satu panca indera kita yang memiliki banyak fungsi. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakannya agar kita gunakan dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syaffatain?" Bukankah telah kami jadikan baginya dua buah mata, lisan dan dua buah bibir? Akan tetapi, yang sangat menyedihkan, kebanyakan dari manusia itu menggunakannya dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu seperti berdusta ataupun menggunjing, memfitnah orang dan lain sebagainya. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan kepada kita, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, agar berucap dengan ucapan yang baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka hendaklah dia berucap ucapan yang baik. Mengenai penyakit hati ini, penyakit lisan ini, banyak hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang ancaman yang akan didapatkan oleh orang-orang yang senantiasa menggunakan lisan dalam maksiat, baik itu di dunia maupun di kuburan ataupun di akhirat kelak. Di dunia contohnya, orang-orang yang suka mencari aib saudaranya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan membongkar aibnya. Sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, "Ya ma'syaru man amana bilisanihi wa lam yu'min biqalbihi." Wahai sekalian orang yang beriman dengan lisannya namun belum sepenuhnya beriman dengan hatinya, "La tattabi'u auratil muslimin." Janganlah kalian suka mencari aib-aib orang muslimin. "Fa innahu man yattabi' auratal muslimin yattabi'illah auratahu." Sesungguhnya orang yang suka mencari aib-aib kaum muslimin, maka Allah akan cari aibnya pula. "Wa man yattabi'illah auratahu yafdahu wa in kana fi baitih." Barang siapa yang Allah sudah cari aibnya, maka akan Allah bongkar aibnya tersebut walaupun dia senantiasa berdiam di rumahnya. Mungkin sebagian dari kita ada yang beranggapan, kalau saya diam di rumah, tidak mungkin orang mengetahui keburukan saya. Tapi jangan salah, ini adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu ala kulli syai'in qadir. Allah maha mampu atas segala hal. Maka jikalau kau suka mencari aib saudaramu, walaupun engkau diam di rumah, maka Allah akan membongkar aibmu. Kemudian, tidak hanya sampai di situ saja. Di alam kubur misalnya, orang-orang yang suka mengadu domba ketika hidupnya, maka dia akan diberi siksa dalam kuburnya. Sebagaimana ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berjalan melewati dua buah kuburan, Rasulullah berkata, "Wa innahuma layu'adzabani." Sungguhnya dua orang di kuburan itu sedang disiksa. "Wa ma yu'adzabani fi kabir." Mereka tidaklah disiksa karena sebab dosa besar mereka. "Amma ahaduhuma fakana la yastatiru minal baul." Adapun salah satunya, dia tidak bersuci setelah buang air. "Wa ammal akharu fakana yamshi bin namimah." Adapun yang satunya, ketika hidupnya dia gemar mengadu domba di antara kaum muslimin. Dan tidak hanya sampai itu saja, di akhirat kelak masih ada azab yang akan menanti kita. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam hadis, "Wahal yakubun nasu fin nari ala wujuhihim illa hasaidu alsinatihim?" Bukankah manusia itu akan diseret di atas muka-muka mereka di hari kiamat kelak melainkan karena sebab hasil dari ucapan mulut mereka? Maka setelah kita mendengar ancaman-ancaman yang akan diberikan bagi orang yang memiliki penyakit lisan ini, hendaklah menjadikan kita sebagai pribadi yang senantiasa menggunakan lisan ini dalam rangka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik itu dalam membaca Al-Quran, ataupun berzikir, ataupun lain sebagainya. Dan orang-orang yang menjaga lisannya, mampu menjaga lisannya dari berucap-ucapan yang buruk, maka Rasulullah SAW telah mengatakan bahwasanya itu adalah ciri dari seorang mukmin yang hakiki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi." Muslim yang hakiki adalah yang saudara muslimnya itu selamat dari kejahatan lisan dan tangannya. Begitu pula apabila kita mampu menjaga lisan ini, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjamin bagi orang-orang yang menjaga lisannya akan dijamin surga bagi mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yadhman li ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi adman lahul jannah." Barang siapa yang menjamin dia mampu menjaga lisannya dan kemaluannya, maka aku akan menjamin baginya surga. Aku qauli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Ketika kita sendirian, apa yang kita lakukan? Sendiri itu adalah ujian buat kita. Sendiri itu adalah sesuatu yang terkadang kita banyak tidak melakukan sesuatu yang baik. Ketika kita sendiri, seringkali kita tergoda oleh syaitan untuk berbuat maksiat. Ketika kita sendiri, kita terkadang mempunyai pemikiran-pemikiran yang tidak-tidak. Sementara salafus saleh terdahulu, mereka lebih takut kepada Allah di saat sendirian daripada ketika di hadapan orang. Maka kewajiban kita agar kesendirian kita tidak berubah menjadi malapetaka. Kita harus membekali hati kita dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena banyak orang yang bertakwa kepada Allah ketika terlihat orang banyak. Banyak orang yang dia meninggalkan kemaksiatan ketika dilihat orang lain. Tapi ketika dia sendirian, dia tidak peduli dengan batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita tidak ingin masuk ke dalam hadis Nabi yang diriwayatkan Abu Daud, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa kelak pada hari kiamat akan datang seorang laki-laki yang membawa pahala yang besar sebesar gunung-gunung Tihamah. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menghancur leburkan pahala-pahala mereka. Lalu para sahabat bertanya, siapa mereka wahai Rasulullah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah suatu kaum yang mengambil

0: haram sebagaimana kalian ambil. Walakinnahum idza khalau bi maharimillah intahaquha. Akan tetapi ketika mereka bersendirian dengan keharaman Allah Subhanahu wa taala, mereka berani untuk melanggar ya keharaman tersebut. Kita tidak ingin masuk dalam hadis tersebut yang mengakibatkan akhirnya amalan soleh kita, pahala-pahala kita digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwata Islam azakumullah wa iyakum. Allah Subhanahu wa taala memuji orang yang takut kepada Allah di saat sendirian. Allah berfirman, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Rabb mereka di saat mereka sendirian, bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. Ketika seseorang ya akhad Islam azakumullah wa iyakum, dia lebih takut kepada Allah di saat ketika ia di hadapan manusia, tapi ketika di saat sendirian ia tidak takut kepada Allah. Ini yang dikhawatirkan. Kenapa demikian? Yang dikhawatirkan adalah kalau ternyata ia wafat dalam keadaan kesendiriannya tersebut. Makanya kata Rasulullah SAW, inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli al-jannah fima yabdu lin-nas 60 sanah wa huwa min ahli an-nar. Sesungguhnya salah seorang dari kalian ada yang beramal dengan amalan penduduk surga 60 tahun sebatas yang tampak kepada manusia, tapi ternyata ia termasuk penduduk api neraka. Masya Allah, bayangkan 60 tahun dia beramal soleh sebatas yang tampak kepada manusia, kata Rasulullah, ternyata ia termasuk penduduk api neraka. Kita tidak ingin tentunya masuk di dalam ya hadis tersebut. Perhatikan hadis tadi, Rasulullah mengatakan fima yabdulinnas, sebatas yang tampak kepada manusia. Di hadapan manusia dia kelihatan takut kepada Allah, tapi ketika dia sendirian dia menjadi orang yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Maka kita ya akhi, ya perlu untuk lebih takut kepada Allah di saat kita sendirian. Allah terkadang menguji kita di saat sendirian itu dengan maksiat di mata kita. Allah Subhanahu berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la yabluwannakumullahu bisyai'in minas saydi tanalu aydikum wa rimahukum li'alamallahu man yakhafu bil ghaib. Wahai orang-orang yang beriman, Allah akan uji kamu dengan sedikit dari ya binatang buruan yang bisa kalian capai dengan tangan dan tombak-tombak kalian di saat kalian sedang berihram, agar kamu tahu, agar Allah tahu siapa yang takut kepada Allah di saat sendirian. Lihat ya akhi, Allah menguji para sahabat dengan binatang buruan yang sangat mudah untuk diambil oleh tangan-tangan mereka di saat berihram. Padahal di saat berihram haram hukumnya ya berburu. Nah, akhul Islam, ya, kalau dahulu di zaman sahabat Rasulullah SAW, Allah SWT menguji mereka dengan binatang bulu buruan yang mudah diambil. Lalu Allah mengatakan agar Allah tahu siapa yang takut kepada Allah di saat sendirian. Kita pun demikian, diuji oleh Allah dengan smartphone, diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan gadget. Di sana kita bisa ya melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terkadang ketika kita sendirian, tidak ada orang yang melihatnya. Ternyata kita menjadi orang yang tidak takut kepada Allah. Ternyata kita menjadi orang yang berani untuk ya melanggar batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak ingin ya akhi hal itu terjadi pada diri kita. Bagaimana caranya? Itu dengan cara mempertebal rasa takut kepada Allah dan muraqabah. Selalu merasa bahwa kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Diri kita selalu diawasi oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Ingat, Allah Subhanahu wa taala mengetahui gerak-gerik kita. Allah berfirman, ya'lamu kha'inatal ayun wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui mata yang berkhianat, dan apa yang disembunyikan di dalam dada manusia. Allah mengetahui di saat kita sedang sendirian, dan ingat malaikat ya yang mencatat amalan soleh kita pun telah mencatat amalan-amalan kita. Maka coba ketika kita sendirian, hadirkan perasaan diawasi oleh Allah SWT. Di saat kita sendirian, coba kita ingat bagaimana kalau kita wafat di saat kita sendirian dan berbuat maksiat kepada Allah. Na'udzubillah, kita tidak ingin wafat dalam keadaan su'ul khatimah, ya akhi Islam. Maka ya akhi, bagaimana kita ketika sendirian? Di saat ketika kita sendirian lebih takwa kepada Allah, berarti itu menunjukkan akan ketakwaan kita yang luar biasa. Semoga kita termasuk orang-orang yang bisa memanfaatkan kesendirian kita untuk hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Al-Fafa. Bukankah kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan dan gunung-gunung sebagai pasak, dan kami jadikan kamu berpasang-pasangan, dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat, dan kami jadikan malam sebagai pakaian, dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan, dan kami bangun di atas kamu 7 buah langit yang kokoh, dan kami jadikan pelita yang amat terang, matahari, dan kami turunkan dari awan air yang banyak tercurah, supaya kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan, dan kebun-kebun

afwaja. Sesungguhnya, hari keputusan adalah suatu waktu yang ditetapkan, yaitu hari yang pada waktu itu ditiup sangkakala, lalu kamu datang berkelompok-kelompok.

dan dibukalah langit, maka terdapatlah beberapa pintu. Dan dijalankanlah gunung-gunung, maka menjadi fata morganalah ia.

Sesungguhnya neraka jahanam itu padanya ada tempat pengintai, lagi menjadi tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas.

0: yabqa.
1: Mereka tinggal di dalamnya berabad-abad lamanya. Mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak pula mendapat minuman selain air yang mendidih dan nanah sebagai pembalasan yang setimpal.

Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa mendapat kemenangan, yaitu kebun-kebun dan buah anggur, dan gadis-gadis remaja yang sebaya, dan gelas-gelas yang penuh berisi minuman.

Di dalamnya mereka tidak mendengar perkataan yang sia-sia dan tidak pula perkataan dusta. Sebagai balasan dari Rabbmu dan pemberian yang cukup banyak. Rabb yang memelihara langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, yang Maha Pemurah, mereka tidak dapat berbicara dengan Dia. Ya.

pada hari ketika ruh dan para malaikat berdiri bersaf-saf, mereka tidak berkata-kata kecuali siapa yang telah diberi izin kepadanya oleh Rabb yang Maha Pemurah, dan ia mengucapkan kata yang benar.

0: Sesungguhnya kami telah memperingatkan kepadamu, hai orang kafir, siksa yang dekat. Pada hari manusia melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya, dan orang kafir berkata, alangkah baiknya sekiranya aku dahulu adalah tanah.
1: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
4: Baik, ikhwatan iman pemerhati Rojak Kendari dimanapun Anda berada, kita masuk pembahasan kita di kesempatan siang kali ini dalam program acara Literatur Islam, pembahasan tentang akidah pada kesempatan siang kali ini, yang mana kami nukil atau kami ambil sebuah artikel dari website muslim.or.id tentang membedakan beberapa model doa, apakah termasuk kesyirikan, ya, kesyirikan akbar ataukah bukan. Taib. Ikhwatul iman pemerhati Rojak Kendari dimanapun Anda berada, membedakan beberapa model doa, apakah termasuk syirik akbar. Ya, artikel ini ditulis oleh Al-Ustaz Muhammad Saifuddin Hakim Hafidhullah Ta'ala. Ikhwatul iman pemerhati Rojak Kendari dimanapun Anda berada, di antara kewajiban kita kaum muslimin adalah yakni memurnikan doa, permohonan dan permintaan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Tentu dalam rangka merealisasikan dan mewujudkan tauhid dalam kehidupan kita. Dan berkaitan dengan ibadah doa tersebut, terdapat beberapa model doa yang harus kita ketahui hukumnya secara rinci. Nah, agar kita bisa menyikapi permasalahan ini dengan ilmu tentunya. Bisa jadi karena kemiripan kasusnya, sehingga kita pun menjadi rancu dalam menentukan tentang hukum dari perkara suatu perkara. Maka dalam rincian atau artikel ini, ya khawat aliman, penulis Hafizahullah akan menjelaskan tentang tiga macam model doa dan status hukumnya dari masing-masing doa tersebut. Taib. Nah, yang pertama, ikhwatal iman, tiga model doa. Yang pertama adalah yakni berdoa dengan model meminta langsung kepada orang soleh yang telah meninggal dunia. Nah, berdoa dengan yakni meminta langsung kepada orang soleh, yakni orang yang dianggap soleh yang telah meninggal dunia. Nah, contoh kasusnya, ikhwatal iman, seseorang mendatangi kubur, yakni kubur orang-orang yang dianggap soleh atau wali yang meninggal dunia, yang telah meninggal dunia. Kemudian, ya, di situ atau di kuburan tersebut, dia berdoa. Misalnya, dia mengatakan, wahai wali Allah, ya, misalkan, wahai wali A atau B misalnya, berikanlah aku anak dan lunasilah hutang-hutangku. Atau misalnya juga dia mendatangi kubur dari wali B dan mengatakan di doa atau mengatakan di kuburannya tersebut, wahai wali B, sembuhkanlah penyakitku ini. Nah, disebutkan ikhwat al-iman oleh penulis dalam teks doanya tersebut, maka orang ini jelas-jelas telah berdoa kepada selain Allah. Nah, telah jelas-jelas berdoa kepada selain Allah. Akan tetapi, jika kita hanya bertanya kepada pelakunya, maka si pelaku akan memberikan dalih atau alasan. Nah, ketika kita bertanya kepada orang yang berdoa tadi ini di kuburan, nah, ketika kita tanya, ya, mengapa Anda melakukan ini, maka si pelaku tersebut akan memberikan dalih atau alasan. Nah, misalnya dia katakan, lafaz doa kami memang demikian. Akan tetapi, keyakinan kami, nah, keyakinan kami tidaklah seperti demikian. Nah, wali-wali ini kami yakini, ya, ingin kata yang berdoa tadi, wali-wali ini kami yakini hanya sebagai perantara di dalam doa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kami tidak meyakini bahwa wali-wali tersebut memiliki sifat rububiyah. memiliki sifat rububiyah yang maha, yakni salah satu sifat dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka inilah dalih atau alasan mereka ketika kita mengingkari ucapan doa mereka yang mana mereka berdoa di sisi kuburan yang mereka anggap orang-orang soleh atau orang-orang para wali. Nah, yang tentunya telah meninggal. Maka lafaz doa yang semacam ini tidak terlepas dari dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, kata penulis, bahwa dia meyakini wali yang sudah mati tersebut, sudah meninggal tersebut, memiliki sifat rububiyah. Nah, kemungkinan pertama ini bisa kita jumpai pada sebagian orang-orang musyrik pada zaman kita sekarang ini, yang mana mereka berdoa kepada jin atau wali yang telah meninggal karena meyakini bahwa mereka yang dimintai tersebut bisa mengabulkan dan mendatangkan apa yang mereka minta. Nah, akan tetapi meskipun demikian, ikhwatal iman, pemerhati Roja Kendari, kemungkinan yang pertama ini bukanlah model kemusyrikan pada zaman jahiliyah sebelum diutusnya Nabi SAW. Karena model kemusyrikan zaman jahiliyah, model atau bentuknya adalah, yakni kemungkinan yang kedua. Nah, jadi ada dua kemungkinan dari persoalan atau perkara seperti ini. Kemungkinan yang kedua, bahwa si pelaku tidak meyakini bahwa wali yang diminta itu memiliki sifat rububiyah. Akan tetapi, si pelaku meyakini bahwa wali-wali tersebut adalah pemberi syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala, yakni syafaat syirkiyah. Nah, syafaat syirkiyah. Nah, keyakinan adanya syafaat syirkiyah ini adalah yakni Allah taala tidak akan mengijabahi, mengabulkan doa orang yang berdoa secara langsung kepadanya, namun harus memakai perantara. Ini keyakinan yakni syafaat syirkiyah. Ya, Allah Taala Subhanahu wa taala tidak akan mengijabahi atau mengabulkan suatu doa orang yang berdoa secara langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini keyakinan mereka. Namun mereka harus memakai perantara terlebih dahulu, yakni si pemberi syafaat. Kemudian ya, keyakinan seperti ini juga adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjawab doa perantara karena Allah Subhanahu wa taala memang membutuhkan perantara. Dengan kata lain, Allah Subhanahu wa taala membutuhkan makhluk. Nah, kemudian yang ketiga ya, atau keyakinan-keyakinan ini bisa disebutkan juga yakni seperantara tersebut memiliki hak yang wajib. Nah, memiliki hak yang wajib Allah Subhanahu wa taala untuk tunaikan. Sebagaimana keadaan orang yang memberi syafaat di sisi para raja. Nah, misalnya sang raja memiliki paman, maka ketika paman ini menjadi perantara permohonan sebagian rakyat, maka tentu sang raja akan mengabulkan permohonan sebagian rakyatnya tersebut karena kedudukan paman tersebut di sisi raja, sehingga sang raja tidak berani untuk menolak permintaan dari pamannya tersebut. Nah, ikhwatul iman, pemerhati Roja Kendari, keyakinan tentang syafaat syirkiyah inilah yakni sebab kemusyrikan orang-orang musyrik jahiliyah terdahulu. Disebutkan dalam surat Yunus ayat yang ke-18. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Yunus ayat yang ke-18, "Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syafa'atuna." Haulai syafa'auna 'inda Allahi kul atunabbi'una ila akhir ayat. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan mereka menyembah selain Allah apa yang tidak dapat mendatangkan kemudaratan kepada mereka dan tidak pula kemanfaatan, dan mereka mengatakan mereka itu adalah pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah. Katakanlah, apakah kamu mengabarkan kepada Allah apa yang tidak diketahuinya baik di langit dan tidak pula di bumi? Maha suci Allah dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan itu. Nah, jadi ikhwatul iman, di dalam ayat ini di surat Yunus ayat yang ke-18, orang-orang musyrik terdahulu, mereka itu beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yani tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi ketika ditanya mengapa mereka berbuat hal demikian, Maka mereka akan menjawab, mereka itu adalah pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah. Nah, perantaranya ini orang-orang soleh menurut mereka. Artinya mereka meyakini bahwa sesembahan-sesembahan mereka tersebut adalah perantara yang akan mengantarkan doa dan ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka menganggap dirinya sebagai makhluk yang hina yang tidak pantas untuk berdoa secara langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya mereka melalui perantara tadi, yakni mereka anggap orang-orang yang soleh atau para wali yang telah meninggal. Nah, kemudian selanjutnya ikhwatal iman, disebutkan kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau mengatakan sebagaimana dalam kitabnya Majmu' Fatawa, kata beliau, barang siapa yang menjadikan malaikat dan para nabi sebagai perantara dalam ibadah, mereka berdoa kepadanya, bertawakal kepadanya, meminta kepada mereka untuk mendatangkan manfaat atau mencegah datangnya bara bahaya. Contoh misalnya meminta kepada mereka agar diampuni dosanya, yakni kepada malaikat atau para nabi, agar mendapatkan hidayah, menghilangkan kesusahan atau memenuhi kebutuhan mereka. Maka dalam perkara ini dia telah kafir, kata Syekh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Mereka telah kafir dengan kesepakatan kaum muslimin. Nah, jadi meminta didoakan oleh orang yang telah meninggal dunia. Kemudian kita masuk ke model yang kedua dalam berdoa. Nah, tadi telah disebutkan yang pertama, jenis model yang pertama dalam berdoa. Ya, yang pertama berdoa dengan model meminta langsung kepada orang yang soleh telah meninggal. Nah, bentuk yang kedua ini adalah ikhwatul iman meminta didoakan oleh orang yang telah meninggal dunia. Nah, dalam model yang kedua ini, yakni seseorang mendatangi kubur para wali atau kubur orang-orang yang mereka anggap soleh, ya, kemudian meminta kepada si mayit agar mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar hutangnya misalnya dilunasi atau agar segera diberikan momongan atau anak. Nah, contoh misalnya dengan perkataan kalimat misalnya, wahai wali A misalnya, mohonkanlah kepada Allah Ta'ala agar Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan aku anak atau momongan. Nah, ini disebutkan oleh penulis, ya, kita harus membedakan lafaz doa ini dengan lafaz doa pada model yang pertama. Nah, di sini ada perbedaannya ikhwatul iman dalam lafaz dari doanya mereka. Nah, berbeda dengan model pertama yang hukumnya merupakan syirik akbar, ya, model atau cara berdoa pada model yang pertama telah dihukumi bahwa bentuknya merupakan syirik akbar, ya, dihukumi sebagai perbuatan syirik akbar. Nah, model yang kedua ini berdoa, ya, meminta didoakan oleh orang yang telah meninggal dunia. Nah, yang mana dalam hal ini, ya, permasalahan seperti ini diperselisihkan oleh para ulama. Nah, apakah termasuk syirik akbar ataukah bukan? Nah, sebagian para ulama menilai bahwa syirik, ya, perbuatan yang mereka lakukan ini adalah syirik akbar. Nah, mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Di antara ulama kontemporer yang memiliki pendapat ini adalah seperti Syekh Shalih Al-Syaikh hafizahullah taala, yang mana sebagian ulama yang lain juga menilai bahwa perbuatan ini belum sampai pada derajat syirik akbar atau mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Akan tetapi, yakni hanya sebagai sarana untuk menuju pada syirik akbar. Nah, ini yang diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan langsung, ya, to the point, mengatakan yakni syirik akbar perbuatan tersebut, meminta orang meninggal agar didoakan. Kemudian ulama yang lain mengatakan bahwa ini hanya sarana, tidak sampai pada syirik akbar. Ini hanya sarana untuk menuju pada syirik akbar. Ujung-ujungnya, ya, pasti menuju pada syirik akbar. Maka pendapat kedua inilah yang menurut penulis insyaallah taala lebih tepat. Ya. Insyaallah taala lebih tepat, yakni bahwa doa dengan model semacam ini adalah wasilah atau sarana untuk menuju syirik akbar dan bid'ah di dalam berdoa. Ini, ya, termasuk contoh di dalam bid'ah di dalam berdoa, yakni meminta orang-orang yang dianggap soleh atau para wali yang telah meninggal agar, ya, agar didoakan Nah, seperti tadi minta agar wahai misalnya wali A atau wali B, doakanlah saya agar diberikan omongan. Nah, pendapat yang kedua mengatakan, ya saran atau kasus ini tidak mengeluarkan seseorang ya, pada seri akbar, hanya saja ya ini berdoa semacam ini adalah, pertama adalah doa yang bid'ah, tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW, dan yang kedua adalah wasilah atau sarana kepada syirik akbar, belum sampai pada syirik akbar. Nah, kecuali kata penulis, jika diiringi dengan i'tiqad atau diiringi dengan keyakinan ya tentang syafaat syirkiyah. Nah, maka inilah pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Syekh bin Baz, ya, kemudian Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah ta'ala. Berkata Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau mengatakan, demikian pula para nabi dan orang-orang soleh, meskipun mereka hidup di kubur-kubur mereka, jika diandaikan mereka bahwa mereka bisa mendoakan orang-orang yang masih hidup, dan seandainya terdapat riwayat tentang masalah ini, maka tidak boleh bagi seorang pun untuk minta doa dari mereka yang telah mati agar mendoakan mereka kepada Allah. Ini satu hal yang tidak pernah dilakukan oleh satu pun dari para ulama salaf terdahulu. Nah, tidak pernah ada contohnya dari Nabi SAW, para sahabat, tabi'ut tabi'in. Karena perbuatan ini merupakan sarana menuju kepada kemusyrikan dan beribadah kepada mereka, yakni selain dari Allah Subhanahu wa taala. Hal ini berbeda, kata penulis, dengan perbuatan meminta kepada mereka agar berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mereka masih hidup. Maka perbuatan ini tidak mengantarkan kepada kemusyrikan. Nah. Ya, kemudian selanjutnya ikhwatal liman pemerhati Roja Kendari, kita masuk pada pembahasan selanjutnya, yakni model berdoa yang ketiga. Nah, model berdoa yang ketiga disebutkan oleh penulis bahwa contoh atau model cara berdoa yang ketiga adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebutkan pangkat, kedudukan dan kemuliaan dari orang-orang yang mereka anggap soleh. Contoh misalnya berdoa dengan lafaz doanya, misalkan, ya Allah, dengan kemuliaan nabimu di sisimu, berikanlah aku momongan. Nah, contoh lafaz doa ini, ya Allah, dengan kemuliaan nabimu di sisimu, berikanlah aku momongan. Nah, atau perkataan lain misalkan, ya Allah, dengan kemuliaan Imam Syafi'i, ampunilah dosa-dosaku, mudahkanlah urusanku, dan berikanlah aku momongan. Nah, modal atau cara berdoa yang ketiga ini status hukumnya disebutkan ya adalah tawassul bid'iyah, yakni dihukumi sebagai tawassul bid'iyah, tawassul dalam doa yang statusnya bid'ah. Nah, dan tidak masuk kepada masyarakat. Nah, kecuali sekali lagi jika di dalam perbuatan yang tersebut diiringi dengan i'tiqad, sekali lagi jika diiringi dengan keyakinan di dalam hati tentang syafaat syirkiyah. Nah, jadi kita katakan bahwa perbuatan ini adalah perbuatan atau amalan bid'ah, karena tidak pernah, yang pertama tidak pernah diajarkan oleh Nabi SAW, dan tidak pula dikenal pada zaman sahabat radhiyallahu taala anhum. Nah, kisahkan dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا قهتس تسقى بالعباس ابن عبد المطلب فقال اللهم إن كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعمي نبينا فسقينا قال fayusqaun. Sesungguhnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika kaum muslimin tertimpa suatu musibah, ia meminta hujan dengan bertawassul kepada Abbas bin Abdul Muttalib seraya berdoa, ya Allah, kami meminta hujan kepadamu dengan perantaran nabi kami, kemudian engkau menurunkan hujan kepada kami, maka sekarang kami memohon kepadamu dengan perantaran paman nabi kami, maka turunkanlah hujan untuk kami, Anas mengatakan mereka pun kemudian mendapatkan hujan. Hadis ini adalah hadis yang sahih diriwayatkan Imam Bukhari. Nah, jalan hadis ini berkaitan tentang suatu keadaan pada musim kemarau yang panjang tatkala itu terjadi di masa khalifahnya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian Umar mendatangi paman Nabi sallallahu alaihi wasallam agar beliau berdoa kepada Allah Taala supaya diturunkan hujan. Sehingga yang dimaksud dengan bertawassul kepada Abbas, yakni paman Nabi, adalah bertawassul dengan doa Abbas kepada Allah Taala. Yakni Umar meminta Abbas. Ya, ini Umar meminta Abbas yang masih hidup, paman Nabi SAW, untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Taala agar diturunkan hujan. Jadi bertawassul kepada Abbas, ya, paman dan Nabi SAW, tidaklah maksudnya bertawassul dengan zat dan kedudukan dari paman Nabi SAW. Nah, jika yang dimaksud dengan tawassul kepada Abbas adalah tawassul dengan menyebutkan zat dan kedudukan Abbas, paman Nabi, maka Umar tentu akan lebih memilih untuk bertawassul dengan zat dan kedudukan Nabi SAW daripada bertawassul dengan Abbas. Karena kedudukan Nabi SAW tentu tetap ada meskipun Nabi SAW telah meninggal dunia. Sebagaimana kedudukan yang beliau SAW ketika masih hidup. Sehingga kedudukan Nabi SAW tentu lebih utama dibandingkan dengan kedudukan paman beliau Abbas bin Abdul Muttalib. Nah, jadi jika tawassul dengan kedudukan Nabi SAW diperbolehkan dan merupakan sebab dikabulkannya doa, maka niscaya Nabi SAW akan perintahkan kepada kita serta memotivasi kita semua untuk mengamalkannya. Hal ini menunjukkan bahwa tawassul dengan menyebutkan kedudukan orang soleh tidaklah dikenal di zaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Nah, adapun ikhwatal iman disebutkan di akhir dari pembahasan kita ini tentang tiga model cara berdoa. Adapun disebutkan terdapat sebuah hadis yang mengatakan bertawassullah kalian dengan jahku atau kedudukanku karena sesungguhnya kedudukanku di sisi Allah adalah agung. Maka disebutkan oleh penulis ini hadis ini merupakan hadis yang batil dan tidak memiliki asal usul dari hadis tersebut maupun dalam kitab-kitab hadis tidak ditemukan tentang bunyi atau lafaz hadis tersebut. Nah, maka semoga dapat dipahami ikhwat aliman pemerhati Raja Kendari dimanapun Anda berada. Pembahasan kita di kesempatan siang kali ini tentang tiga macam model berdoa. Nah, yang disebutkan oleh penulis pada kesempatan siang kali ini semoga bisa bermanfaat dan menjadi tambahan ilmu, bekal ilmu untuk kita semua. Nah, insyaallah taala kita akan kembali bertemu di esok hari di waktu dan jam yang sama di pukul 13.00 waktu Indonesia bagian tengah kurang lebih sampai dengan di pukul 13.30 dalam program acara Literatur Islam, pembahasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan syariat agama Islam. Tapi kalau tadi pemirsa Raja Kendari, kami mohon maaf ya, jika ada salah-salah kata, kami mohon maaf dan kurangnya kami mohon maaf. Kita tutup perjumpaan kita dalam program acara Literatur Islam di kesempatan siang kali ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dengarkan dan ambil manfaatnya di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Abasa wa tawalla ja'ahul a'ma.
0: Dia, Muhammad, bermuka masam dan berpaling karena telah datang seorang buta kepadanya.

Tahukah kamu, barangkali ia ingin membersihkan dirinya dari dosa, atau dia ingin mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya.

Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, maka kamu melayaninya. Padahal tidak ada celaan atasmu kalau dia tidak membersihkan diri, beriman,

Dan adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera untuk mendapatkan pengajaran, sedang ia takut kepada Allah, maka kamu mengabaikannya.

Sekali-kali jangan demikian. Sesungguhnya, ajaran-ajaran Rob itu adalah suatu peringatan. Maka barang siapa yang menghendaki, tentulah ia memperhatikannya. Di dalam kitab-kitab yang dimuliakan, yang ditinggikan, lagi disucikan. Di tangan para penulis, malaikat, yang mulia lagi berbakti.

0: qaddarah.
1: Binasalah manusia, alangkah amat sangat kekafirannya. Dari apakah Allah menciptakannya? Dari setetes mani, Allah menciptakannya, lalu menentukannya.

Kemudian dia memudahkan jalannya. Kemudian dia mematikannya dan memasukkannya ke dalam kubur. Kemudian bila dia menghendaki, dia membangkitkannya kembali.

Sekali-kali jangan, manusia itu belum melaksanakan apa yang diperintahkan Allah kepadanya. Maka, hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya.

Sesungguhnya kami benar-benar telah mencurahkan air dari langit. Kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya. Lalu kami tumbuhkan biji-bijian di bumi itu, anggur dan sayur-sayuran, zaitun dan pohon kurma, kebun-kebun yang lebat, dan buah-buahan serta rumput-rumputan untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu.

0: apabila datang suara yang memekakkan, tiupan sangkakala yang kedua. Pada hari ketika manusia lari dari saudaranya, dari ibu dan bapaknya, dari istri dan anak-anaknya, setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang cukup menyibukkannya.
1: Wujuhun yawma'idhin musfiratun dhahikatun mustabshirah.
0: Banyak muka pada hari itu berseri-seri, tertawa dan gembira ria.

Dan banyak pula muka pada hari itu tertutup debu dan ditutup lagi oleh kegelapan. Mereka itulah orang-orang kafir lagi durhaka. Al-Quran.

0: Tetaplah bersama kami Jak Kendari menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Download aplikasi Bekal Islam dan kunjungi web bekalislam.com.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan pembahasan kita dari syarah Al-Aqidah Al-Wasitiyah. Kita akan bahas beberapa ayat yang dibawakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala yang menekankan tentang pentauhidan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, bahwasanya hendaknya Allah disifati dengan sifat-sifat yang agung dan dijauhkan dari sifat-sifat yang tercela. Ya. Ayat yang pertama dalam surat At-Taghabun, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yusabbihu lillahi ma fis samawati ma fil ard. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir." Surat At-Taghabun yang pertama, yusabbihu lillahi ma fis samawati ma fil ard. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir.

Ayat yang pertama dibawakan oleh Syekh Islam Taimiyah, ya, di antara surat-surat yang disebut dengan surat-surat Al-Musabbihat. Surat-surat Al-Musabbihat itu surat-surat dibuka dengan Yusabbih atau Sabbaha, ya. Ya. Di antaranya surat At-Taghabun, Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, bertasbih kepada Allah seluruh apa yang di langit, wa ma fil ard seluruh apa yang di bumi. Lahul mulku wa lahul hamdu, bagi Allah segala kerajaan dan bagi Allah segala pujian. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Tasbih, ya, secara bahasa, ya, tasbih secara bahasanya al-ib'ad. Al-ib'ad yaitu menjauhkan. Ya. Itu maksudnya apa? Menjauhkan Allah dari sifat-sifat yang tidak layak kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita biasanya, itu maksudnya menjauhkan, ya, Allah dari sifat-sifat yang tidak layak baginya. Maka biasanya kita terjemahkan dengan kata mensucikan, ya, maha suci. Maka tasbih, ya, tasbih cakup dua, yaitu tanzihullah anil uyub wan naqais, yaitu mensucikan Allah dari, ya, segala aib dan kekurangan. Oleh karenanya sering Allah menutup ayat subhanallahi amma yusyrikun, ya, karena kesyirikan adalah tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa taala. Subhanallahi, ya, subhanallahi amma yasifun, masih dari apa yang mereka sifatkan, ya. Yang kedua, ya, tanzihullah amman yusyarikuhu fi kamalihi, itu mensucikan Allah dari sesuatu yang menyerupai Allah dalam kesempurnaannya. Diperhatikan di sini, tasbih secara dalalat al-mutabaqah, ya, ini dalalat al-mutabaqah. Kita sudah pernah bahas, kalau masih ingat, al-mutabaqah secara bahasa namanya tasbih itu mensucikan Allah dari segala aib dan kekurangan. Allah mensucikan dari segala aib dan kekurangan. Namun kita tahu bahwasanya namanya ini nafyu mujmal, ini apa? An-nafyu al-mujmal. Dan kita tahu bahwasanya penafian semata tidak menimbulkan pujian kepada Allah, ya, maka melazimkan bahwasanya Allah maha sempurna. Maka dengan bidalalati al-iltizam, ya, ya dulu ala annallah, ya, kamil, ya, dengan kelaziman menunjukkan Allah maha sempurna. Jelas ini, kalau secara bahasa tasbih artinya Allah suci dari segala kekurangan dan aib. Nah, kalau Allah suci dari kekurangan dan aib, kelazimannya berarti Allah maha sempurna. Faham? Kelazimannya Allah maha sempurna. Maka menunjukkan Allah maha sempurna dengan kalimat tasbih, dengan dalalatul iltizam, dan menunjukkan Allah bersih dari segala kekurangan dengan dalalatul mutabaqah. Masih ingat atau tidak? Masih ingat, ya? Kita bilang rumah, kelazimannya berarti ada yang bangun, ya. Adapun rumah yang menunjukkan, ya, rumah itu sendiri, ya. Dalalatul mutabaqah, dalalatul iltizam. Tapi ini yang saya ingin jelaskan, kalimat tasbih. Kita subhanallah, apa maknanya? Subhanallah maknanya ini. Subhanallah, maha suci Allah. Maksudnya apa? Maksudnya Allah dari segala kekurangan dan aib.
Kalau Allah masih dari segala kurang dan aib, berarti Allah maha sempurna. Nah, tasbih yang kedua, makna yang kedua, dalam kesempurnaannya tersebut, tidak ada yang menyerupai Allah dalam kesempurnaannya tersebut. Allah bersendirian dalam kesempurnaannya. Itu Allah bersendirian dalam kesempurnaan, dalam sifat-sifat yang sempurna. Allah maha mendengar, tidak ada yang menyerupai Allah dalam maha pendengarannya. Allah maha melihat, tidak ada yang menyerupai Allah dalam penglihatannya. Maka di sini Allah disucikan dari Allah disucikan dari syarik, kemudian masil, kemudian nid. Ini sama semua kufu, Ini semua tidak ada yang menyerupai Allah, tidak ada yang menandingi Allah, tidak ada yang setara dengan Allah. Maka itu salah satu bentuk dari tasbih. Jadi kalau kita mengucap subhanallah, kita menghayati makna subhanallah. Ya, sebenarnya ya Allah maha suci engkau, tidak ada kekuranganmu, tidak ada aibmu sama sekali. Subhanallah, tidak ada suatu apapun yang setara dengan engkau dalam kesempurnaanmu. Dalam kesempurnaanmu tidak ada yang setara dengan kata makna dari tasbih. Tapi kita lanjutkan sekedar penjelasan singkat dari ayat ini. Yusabbihu lillah, bertasbih kepada Allah semua yang di langit dan di bumi. Semuanya bertasbih. Apa maksudnya bertasbih? Di sini ada dua pendapat dengan para ulama. Semua yang di langit dan di bumi bertasbih, ada khilaf ya. Ada khilaf. Ada yang mengatakan maksudnya tasbih ad-dalalah. Ada yang mengatakan tasbih al-maqal. Tasbih dalalah maksudnya apa? Mereka mengatakan ya.

mendapat sebagian ahli tafsir. Mereka mengatakan batu tidak bertasbih, pohon tidak bertasbih, yang kita enggak pernah dengar ya. Tetapi maksudnya pohon-pohon, batu-batu, ikan-ikan, semua benda di langit dan di bumi bertasbih, bintang-bintang, meteor semua bertasbih. Maksudnya kita dengan melihat benda-benda tersebut menunjukkan kepada kita bahwasanya penciptanya maha kuasa. Kenapa? Karena kesempurnaan makhluk menunjukkan yang menciptakan lebih apa? Sempurna. Faham? Itu namanya tasbihul dalalah. Pendapat yang kedua, enggak, tasbihul maqal, benar-benar bertasbih. Benar-benar bertasbih. Dan ini pendapat yang lebih kuat karena Allah berfirman, "Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum." Kata Allah, tidak ada satu pun kecuali bertasbih kepada Allah, walakin la tafqahuna tasbihah, maka tapi kalian tidak ngerti tasbih mereka. Berarti mereka bertasbih tapi kita tidak ngerti. Kalau tasbih dalalah kita paham berarti. Semua ngerti maksudnya gerakan matahari, gerakan ini, kemudian sempurnanya makhluk-makhluk Allah menunjukkan sang pencipta maha suci. Kita bilang subhanallah. Subhanallah. Kita kadang lihat makhluk yang indah, kita bilang subhanallah. Lihat air terjun yang indah, subhanallah. Karena keagungan ini makhluk menunjukkan agung sang pencipta. Itu namanya tasbih dalalah. Tapi ini pendapat kurang kuat. Yang benar bahwasanya benar-benar makhluk-makhluk itu bertasbih. Cuma kita tidak ngerti. Itu yang benar. Oleh karenanya, sebagian benda-benda mati memang berbicara. Seperti di zaman Nabi SAW, dihidangkan makanan di hadapan para sahabat, maka mereka mendengar tasbihu ta'am. Makanan bertasbih. Didengar oleh Nabi, didengar oleh para sahabat. Kemudian Nabi SAW ketika berkhutbah, kemudian biasanya berkhutbah dibersandar kepada sebuah batang korma, kemudian waktu dibikin mimbar, Nabi tinggalkan batang korma tersebut, batang ketubut tersebut, yahin, merintih, menangis seperti anak bayi, terdengar suaranya oleh para sahabat. Ya. Menunjukkan bahwasanya Allah bisa saja memberikan perasaan kepada sebagian makhluk. Seperti kisah Nabi Musa. Nabi Musa alaihissalam mandi, dia taruh baju di batu, tahu-tahu batunya pergi. Maka Nabi Musa kejar, batu, bajuku. Nabi Musa keluar dari sungai, kejar sambil tidak bercelana. Kemudian mengejar. Kisahnya panjang, intinya demikian ya. Ya, demikian juga Nabi berkata, "Hadza Uhudun jabalun yuhibbuna wa yuhib wa nuhibbuhu." Ini Gunung Uhud, gunung yang mencintai kita dan kita pun mencintainya. Intinya Allah mengatakan walakin la tafqahuna tasbihahum, mereka punya cara tasbih sendiri, namun kalian tidak paham bagaimana cara tasbih mereka. Ya. Ya, bahkan di zaman Nabi Daud alaihissalam, burung-burung berkumpul ikut bertasbih bersama Nabi Daud alaihissalam. Burung Hutut bisa ngomong sama Nabi Sulaiman, kalau kita dengar kita enggak paham, tapi Nabi Sulaiman paham apa yang dikatakan apa? Burung Hutut. Semut ngomong kita enggak paham, ya. Tapi Nabi Sulaiman tahu apa yang diucapkan oleh semut-semut tersebut. Intinya yang benar bahwasanya tasbihul maqal, mereka benar-benar bicara, tapi bagaimana caranya wallahu alam bisawab. Semua di langit ini bertasbih kepada Allah. Walahul hamdu, ya di sini walahul hamdu. Alhamdu, kalau ini adalah isbat al-mujmal. Ini an-nafyul mujmal tasbih. Tasbih ini an-nafyul mujmal. Kalau alhamdu ini al-isbat al-mujmal. Dengan kita memuji Allah berarti kita sedang menetapkan sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah secara sempurna. Karena Allah tidak dipuji kecuali karena sifat-sifatnya yang apa? Sempurna. Kalau ini isbat. Ya. Kenapa Allah tidaklah dipuji melainkan karena apa? Sifat-sifatnya yang sempurna. Ini salah satu kenapa kita muji Allah. Yang kedua, karena karunia yang Allah berikan kepada kita, anugerahkan. Jadi kalau kita mengucapkan alhamdulillah, hadirkanlah dalam diri antum dua perkara ini. Alhamdulillah, maksudnya Allah memiliki sifat-sifat yang maha sempurna. Dialah yang maha mendengar, dia maha melihat, dia memberi rizki, dia yang maha menjaga, dia yang maha menolong, dia yang maha segalanya, itu dalam termasuk dalam alhamdu. Yang kedua, karena kita diberi rizki, kita diberi penglihatan, diberi kesehatan, diberi anak, diberi istri, diberi rumah, ya, dan yang lainnya, ya, maka kita memuji Allah alhamdulillah. Jangan lupa kalau bilang subhanallah, subhanallah, subhanallah, hadirkan makna tersebut.
beda, kualitas pahalanya beda. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Inilah metode

dalam surat ini, dalam ayat ini, ya, simpulannya, ya, dalam ayat ini, kesimpulannya, Allah, ya, menggabungkan antara an-nafyu, penafian, dan al-isbat, penetapan. Dan ini adalah tauhid, adalah metode tauhid, sama seperti la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Ya. Tidak ada yang berhak disembah. Ini nafyu. Tidak ada yang berhak disembah illallah, ini apa? Isbat. Jika tauhid digabungkan antara nafyu wal isbat, maka sempurnalah, ya. Makanya dalam tasbih subhanallah bihamdihi, antara tasbih dengan apa? Alhamdulillah. Maha suci Allah dari segala kekurangan, maha sempurna Allah dari sifat-sifatnya. Ada nafyu, ada apa? Isbat. Paham atau tidak? InsyaAllah ya. Kalau enggak paham terlalu.

Ini mukaddimah terakhir, mulai pekan depan mulai masuk masalah istiwa, masalah arsy, masalah uluullah, masalah syubhat-syubhat ya. Ini kemarin semua mukaddimah ya. Sudah mulai ditranskrip Aqidah Wasithiyah tapi baru satu kajian. Semoga bisa selesai. Jadi foto-foto nanti mudah-mudahan ada di situ nanti. Ya Allah. Ayat berikutnya dalam surat Al-Furqan ya, ini insyaallah dan sedikit pembahasannya, kata Allah Subhanahu wa taala, tabarakalladzi nazzalal furqana ala abdihi liyakuna lil alamina nadhira alladhi lahu mulku samawati wal ard wal ard wa lam yattakhidh waladan alladhi lahu mulku samawati wal ard ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا فقدره takdir. Ya, ini surat Al-Furqan. Tapi kita bahas tabarakalladzi, tabarak sebagaimana pernah kita jelaskan, yaitu azuma khairuhu, yaitu yang maha agung keberkahannya, kebaikannya. Ya. Yang maha agung dan banyak keberkahan dan kebaikannya. Itu tabarak dari berkah. Berkah itu adalah kasratul khair, banyaknya kebaikan dan menetap. Allah Subhanahu wa taala maha baik ya. Tabarakalladzi nazzalal furqan. Kemudian di antara kebaikan Allah adalah menurunkan Al-Qur'an. Di antara kebaikannya, kebaikan Allah yang agung adalah menurunkan Al-Qur'an.

Makanya dalam surat An-Nahl yang disebut oleh para ulama dengan surat An-Ni'am, surat yang isinya Allah sebutkan banyak kenikmatan. Di awal kenikmatan yang Allah sebutkan, ata'amurullah fala tasta'jilu subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun yunazzilul malaikata birruhi. Allah menurunkan malaikat dengan bawa Al-Qur'an. Nikmat yang paling apa? Pertama. Jadi nikmat paling besar adalah kita ada Al-Qur'an subhanallah. Al-Qur'an pelipur lara, ya, penghilang kesedihan, peningkat iman, ya. Menghilangkan gundah gulana, ya subhanallah. Kalau orang dekat dengan Al-Qur'an, maka dia merasakan kenikmatan yang luar biasa. Ini bukan basa-basi, ini kenyataan. Orang dekat dengan Al-Qur'an, sering baca, dia pahami maknanya, dia merasakan kebahagiaan yang luar biasa yang tidak dirasakan oleh banyak orang. Al-Qur'an, ya. Al-Qur'an. Anzal al-Furqana. Al-Furqan, Al-Qur'an, karena dia disebut Al-Furqan, membedakan antara hak dan batil. Ala abdihi, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdihi maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki dua sifat. Sifat al-ubudiyah dan sifat ar-risalah. Yang kedua-duanya adalah tempat memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan apa? Rasulnya. Kenapa disifatkan al-ubudiyah? Karena dia adalah manusia yang terbaik dalam beribadah kepada Allah. Maka ini pujian bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sisi lain dipuji dari risalah, dia utusan Allah Subhanahu wa taala yang membawa wahyu, yang menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus memuji Nabi dari dua sisi ini. Bahkan dalam kondisi-kondisi genting, Allah memuji Nabi dari sisi ubudiyahnya. Seperti dalam surat ini, tabarakalladzi nazzalal furqana ala abdihi. Maha suci Allah yang menurunkan Al-Quran kepada hambanya. Seperti juga subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linurihi min ayatina. Maha suci Allah yang berjalankan hambanya. Allah tidak mengatakan maha suci Allah yang menjalankan rasulnya. Jadi Allah terkadang memuji Rasulullah, memuji Nabi Muhammad SAW sebagai seorang rasul, dan terkadang Allah memuji Nabi sebagai seorang apa? Hamba. Karena dialah yang paling sempurna menjalankan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya ayat ini. Di antara lagi firman Allah apa? Surat Al-Isra. Subhanalladzi asra bi abdihi. Maksudnya Allah yang telah menjalankan hambanya, ya. In kuntum fi raibim mimma nazzalna. Kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi surati mislihi. Ini abdina sama pujian. Wa annahu lamma qama Abdullah. Wa annahu lamma qama Abdullah yad'uhu kanu yakunu alaihi libada. Dalam surat Iqra. Ya. Nabi dipuji dengan sebagai hamba Allah, ya. Nah, orang-orang yang berlebihan kepada Nabi sampai mengangkat Nabi sebagai derajat Tuhan itu salah, itu tidak muji Nabi. Tidak muji Nabi. Nabi terpuji karena dia sebagai seorang apa? Hamba. Bagaimana Nabi sholat sampai kakinya bengkak-bengkak, ya? Dia dipuji sebagai seorang hamba. Dialah hamba yang paling sempurna menjalankan penghambaan peribadatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lil alamina, maksudnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus untuk seluruh umat, bahkan jin, ya, bahkan jin. Makanya ketika Nabi diutus, seluruh syariat mansukh. Nabi SAW berkata, "Law kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa tibai." Kalau Nabi Musa masih hidup, tidak boleh bagi dia kecuali menjadi pengikutku. Harus jadi ikut siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi berkata, "La yasma'u bi ahadun min hadhil ummah, yahudiyun wala nasraniyun, thumma yamutu wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ahli nar." Tidak seorang pun dari umat ini, Yahudi atau Nasrani, mendengar tentang aku kemudian dia meninggal, tidak beriman kepada yang aku bawa kecuali penghuni neraka Jahannam. Kenapa? Karena Nabi adalah utusan bagi seluruh apa? Alam semesta. Alladzi lahu mulku samawati wal ard, dialah Allah yang memiliki kerajaan langit dan kerajaan bumi. Wa lam yattakhidh walada, dan ini sudah kita bahas pada pertemuan kemarin, Allah tidak mengambil apa? Anak.
Walam yakun lahu syarik, Allah juga tidak punya yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Ini kira-kira berkaitan dengan ayat ini. Di antaranya di sini ada penafian Allah tidak punya anak, ya. Allah tidak punya syarik sebagai penyempurna dari pembahasan tasbih. Ya, kalau sudah tolong dihapus. Surat berikutnya ini juga masih menjelaskan tentang kesempurnaan sifat Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Mat takhadallahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ilahin idzan la dhahaba kullu ilahin bima khalaqa wa la ala ba'dhum ala ba'd subhanahu wa ta'ala amma yushrikun amma yasifun." Ya, dalam surat Al-Mu'minun. Subhanallah amma yasifun, subhanallah amma yasifun. Baik, perhatikan di sini. Adapun ayat berikutnya sama, masih menjelaskan kesempurnaan Allah dan penafian yang ingin mengganggu keesaan Allah dalam kesempurnaannya. Ya, ayat-ayat tadi kita bawa untuk menyempurnakan bahasan Allah. Tidak ada yang sama dengan Dia dalam kesempurnaannya. Yang pertama adalah Allah tidak punya anak. Ya, mattakhadallahu min waladin, ini sudah kita bahas, sudah dibahas. Ya, pada pertemuan kemarin, ya. Taib wa maka nama'ahu min ilah. Tidak ada Tuhan lain bersamanya. Kalau ada Tuhan lain, idzan la dhahaba kullu ilahin bima khalaq. Kalau ada Tuhan lain, maka masing-masing akan pergi dengan ciptaannya. Atau yang kedua, wala ala ba'dhum ala ba'd. Atau yang kedua, yang lain mengungguli yang lainnya. Yang satu mengungguli yang lainnya. Akan mengungguli lainnya. Mengalahkan atau mengungguli. Menundukkan yang lainnya. Tuhan yang lainnya. Baik. Subhanallah amma yasifun. Maksudnya Allah dari apa yang mereka sifatkan. Ini sudah tidak perlu kita bahas. Sekarang Allah sebutkan agar kita berpikir. Ini ada sebut dengan istilah dalil tamanu. Dalil at-tamanu. Ya. Istilah saja. Ya. Nanti akan saya jelaskan maksudnya apa. Kata Allah, Allah tidak ada Tuhan bersamanya. Kalau ada yang bersamanya, tentunya berarti ada dua Tuhan, ya kan? Yang satunya sibuk dengan ciptaannya, yang satunya sibuk dengan apa? Ciptaannya. Atau dua Tuhan ini tengkar. Yang kemudian berikutnya dua apa? Tengkar dan akan menang salah satunya. Baik. Ini semua kalau kita mau bahas, ya, maka kalau ada dua Tuhan, maka ada tiga kemungkinan. Kemungkinan pertama, mereka berdua bekerja sama. Saling tolong menolong. Ya. Tolong menolong. Yang kedua, mereka saling berselisih, tengkar. Yang ketiga, ya, masing-masing sibuk dengan makhluknya.
masing-masing bersendiri, sibuk dengan ciptaannya, ciptaan masing-masing. Baik. Kalau mereka berdua bekerja sama, ya, kelazimannya apa? Kelazimannya berarti masing-masing tuan gak mampu, harus butuh dengan yang lainnya. Kelazimannya berarti masing-masing tuhan tidak mampu, sehingga membutuhkan yang lain. Kalau begitu, masing-masing tidak pantas jadi tuhan. Tidak pantas jadi tuhan. Ya, ini kemungkinan pertama. Makanya saya pernah cerita, saya ketemu dengan orang Nasrani Cina, kemudian dia masuk Islam. Alhamdulillah sekarang sudah nikah, waktu itu dia jomblo, ketemu dia lagi etikaf. Kemudian ngobrol, dia apa masalah, dia bilang, "Ustaz, saya setiap mau nikah orang curiga, enggak ada yang mau, akhwat-akhwat ya." Ini saya panggil apa namanya? Ikhwan di situ, pengurus, tolong nih bantu. Saya bilang, "Kamu masuk Islam kenapa?" "Saya cuma mikir, Ustaz, kalau Tuhan tiga, kalau ingin memutuskan suatu, diskusi dulu kapan selesainya. Urusan di dunia ini banyak sekali. Kalau kerja sama kan nunggu, udah siap gak kita kerja bareng, kan repot. Ya. Kalau Tuhan dua atau tiga, susah mereka untuk apa? Diskusi banyak masalah ya. Itu pun kalau mereka sepakat harus ya, harus pertemuan dulu, harus macam-macam." Dia bilang, "Saya enggak percaya ya. Dengan urusan alam semesta yang begitu banyak, Tuhannya harus rapat dulu, repot ya." Terus kalau mereka berdua berselisih, maka ini ada tiga kemungkinan. Ya. Ini yang disebut dengan dalil tamanu ya. Kemungkinan pertama, kemungkinan kedua, kemungkinan ketiga. Adapun yang pertama, ya, berselisih, bertengkar nih. Ya. Keinginan, kehendak, bukan keinginan. Kehendak keduanya terpenuhi. Yang kedua, kehendak keduanya tidak terpenuhi, tidak terwujudkan. Yang ketiga, kehendak salah satunya yang terwujudkan. Perhatikan sini, kalau ada dua Tuhan berselisih, ya, maka kehendak keduanya terpenuhi. Ini mustahil. Tuhan yang pertama ingin Joni mati, Tuhan kedua ingin Joni hidup. Mereka bertengkar. Sebagai kasus ya, ada si Joni. Joni ini kadang nakal, kadang baik. Maka dua Tuhan bertengkar. Satu Tuhan mengatakan, "Joni kamu mati aja." Satu Tuhan mengatakan, "Enggak, Joni hidup saja." Sekarang bertengkar antara Tuhan A dan Tuhan B. Apa yang terjadi? Cuma tiga kemungkinan ini. Kemungkinan pertama, kehendak keduanya terpenuhi. Dan itu tidak mungkin. Berarti Joni hidup dan mati sekaligus. Ya. Berarti adalah jama' bainan naqidhain. Berarti al-jama' baina an-naqidhain. Dalam istilahnya, menggabungkan dua hal yang kontradiktif. Perisinya. Gak mungkin. Ya. Kemungkinan kedua, tidak terpenuhi dua-duanya. Joni tidak jadi mati dan juga tidak jadi hidup. Sama aja gak? Saya ulang ya. Yang pertama, Tuhan A ingin Joni mati. Paham? Tuhan B ingin Joni apa? Hidup. Kemungkinan pertama, dua-duanya dikabulkan. Tuhan A ingin Joni mati, matilah si Joni. Tuhan B ingin Joni hidup, hiduplah si Joni. Maka si Joni berkumpul padanya antara hidup dan mati. Dan ini gak mungkin. Yang kedua, kehendak keduanya tidak dikabulkan.
Maka ini pertama, ini berarti nafyu an-naqidhain, sama dengan al-jama' bainan naqidhain. Sama. Ya. Mengumpulkan, menghilangkan dua hal yang kontradiktif sama dengan mengumpulkan dua hal yang kontradiktif, sama-sama mustahil. Paham? Kalau yang di awal tidak mati, tidak hidup, yang ini tidak hidup, tidak mati, sama saja. Paham? Kalau kehendak Tuhan A dan Tuhan B tidak terkabulkan dua-duanya, maka sama saja dengan menafikan yang dua kontradiktif, sama saja mengumpulkan dua yang kontradiktif. Paham atau tidak? Yang benar. Saya ulangi, si Tuhan A ingin Joni apa? Mati. Tuhan A ingin Joni mati. Tuhan B ingin Joni apa? Hidup. Kalau kemungkinan pertama dua-duanya dikabulkan, terwujudkan, berarti Joni apa? Hidup dan mati. Kemungkinan kedua, dua-duanya tidak terwujudkan, berarti Joni mati dan hidup. Sama saja. Nafyu naqidain sama dengan jamu' maitin, sama dengan mustahil. Yang kedua, kalau tidak terkabulkan, tidak terwujudkan, yang tidak pantas jadi Tuhan. Jadi Tuhan kok keinginannya tidak terpenuhi gitu loh. Tidak pantas jadi apa? Tuhan. Paham? Tinggal yang ketiga, kehendak salah satunya terwujudkan, maka dialah yang berhak, dialah yang the winner, siap jadi Tuhan. Tuhan satunya sudah tewas. Dialah yang jadi Tuhan. Maka Tuhan tetap harus salah satu. Paham? Paham tidak? Baik, kemungkinan ketiga, masing-masing berdiri sibuk dengan ciptaannya masing-masing. Tuhan A punya ciptaan, Tuhan B punya ciptaan. Mereka sudah, kita saling hormat menghormati. Antara Tuhan dan Tuhan B saling apa? Menghormati, sudah tidak usah saling mengganggu, masing-masing sibuk dengan apa? Kekuasaannya. Ini kenapa? Ini juga mustahil. Ini mustahil. Kenapa mustahil? Siapa yang bisa jawab? Kenapa mustahil? Karena kenyataan menunjukkan kemustahilan. Seandainya ada dua Tuhan, pasti alam semesta berbeda-beda modelnya. Pasti ada, di sana sebelah sana matahari, sebelah timur, pasti ada hal yang berbeda-beda ya. Maka karena ya alam semesta ya apa namanya teratur semuanya. Ma tara min khalqil ma tara fi khalqillah min tafawut, kata Allah. Ma tara fi khalqillah min tafawut. Ya, kalau ada dua, kemudian pasti sistem, dua sistem yang berbeda. Tapi kita tahu alam semesta di ujung barat sampai timur semuanya apa? Sistemnya apa? Sama. Manusia di dulu ya begitu-begitu saja ya. Tapi inilah pembahasan bahwasanya Tuhan hanya cuma satu. Kalau sudah tolong hapus.

0: Ayat berikutnya dalam surat An-Nahl, kata Allah Subhanahu wa taala, "Fala tadribu lillahil amsal. Inna Allaha ya'lamu wa antum la ta'lamun." Janganlah kalian membuat amsal kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa makna amsal? Amsal secara umum, al-amsal secara umum dibagi, tafsirkan menjadi dua, yaitu al-awsaf wan-nu'ud, yaitu artinya sifat-sifat. Jadi jangan kalian buat sifat-sifat bagi Allah, karena Allah lebih tahu tentang dirinya. Yang kedua, jangan membuat perumpamaan kepada Allah atau apa, kias atau analogi. Ya, ini maksudnya. Maka dua-duanya Allah larang. Jangan sampai seorang menganalogikan Allah dengan apa, makhluk, menyamakan Allah dengan makhluk, ya, mengatakan Allah punya anak atau Allah punya sahibah, punya istri, atau ada yang menyamai Allah Subhanahu wa taala, ya, maka tidak diperbolehkan. Atau janganlah kalian beri sifat-sifat kepada Allah yang kalian tidak tahu. Allah lebih tahu tentang apa? Sifat-sifatnya. Allah lebih tahu tentang sifat-sifatnya. Dan ini keduanya adalah bantahan kepada Mu'attilah. Ini dua hal, bantahan kepada para penolak sifat. Al-Mu'attilah, para penolak sifat. Ya. Karena mereka berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Bicara tanpa Allah, mereka bicara tentang sifat-sifat Allah tanpa ilmu. Mereka berani mengatakan Allah tidak punya ini, Allah tidak bisa ini. Allah punya tangan, kata mereka tidak, Allah tidak punya tangan. Allah punya wajah, kata mereka Allah tidak punya wajah. Allah bilang Allah cinta, Allah tidak mencintai. Mereka berani ngomong tentang sifat-sifat Allah. Paham? Padahal yang lebih tahu tentang Allah, Allah apa siapa? Ya Allah yang lebih tahu tentang sifat-sifatnya. Kalau Allah bilang Allah rahmat, ya kita bilang rahmat. Oh, Allah enggak bisa rahmat, maksudnya menghendaki. Rahmat maksudnya menghendaki. Allah mencintai, oh enggak bisa Allah mencintai. Allah tidak mencintai dan Allah tidak bisa dicintai. Mereka berani ngomong demikian. Ya. Kita bilang yang lebih tahu tentang Allah, ente apa Allah? Allah lebih tahu tentang sifat-sifatnya. Kalau Allah bilang ente tinggal imani saja, apa susahnya? Paham? Ya. Karena mereka berani mengotak-ngatik sifat-sifat Allah. Ini tidak boleh. Allah bilang semuanya sifat. Ahlus sunnah mudah. Semua yang Allah sifatkan dalam Al-Quran dan hadis kita tetapkan. Apa susahnya? Yang penting tidak seperti makhluk. Selesai. Tidak perlu ditakwil, tidak perlu di ini, tidak perlu di anu. Tapi mereka tidak. Oh, ini tidak masuk akal. Harus begini. Artinya ini tidak masuk akal. Ditolak. Ini ditakwil. Ditakwil macam-macam. Yang kedua, tidak boleh kita menganalogikan Allah dengan Allah. Dan menanggalkan Allah dengan makhluk. Menyamakan Allah dengan makhluk. Dan ini juga dilakukan oleh ahlul bidah dengan dua model kias, ya, namanya kias tamfili sama kias syumuli, ya. Aduh, saya mau jelaskan juga ya, antum. Kias tamfili yaitu menamakan antara satu dengan yang lainnya, seperti contoh sederhana menyamakan antara misalnya korma dengan beras, sama-sama bayar zakat misalnya, ya, atau menyamakan suatu dengan yang lainnya, ya. Nah, ini mereka kerjakan kias tamsili, ini dilakukan ahlul bidah seluruhnya. Karena mereka pasti, para penolak sifat, mereka, ya, mereka menyamakan Allah dengan makhluk sebelum menolak sifat. Menolak sifat. Dan hasilnya pun, ya, tamsil juga sama, ya. Contoh, ya. Ar-Razi dari imamnya Asy'ariyah, tatkala menolak Allah di atas arsy, sebelum dia menolak dia mengatakan kalau Allah di atas arsy berarti Allah lebih kecil daripada arsy, berarti Allah butuh kepada arsy, kalau arsynya jatuh Allah juga ikut jatuh. Itu kalau manusia paham. Jadi berarti Allah tidak di atas arsy. Jadi sebelum dia menolak dia permisalkan Allah juga dengan apa? Makhluk. Contoh, Allah tidak punya tangan. Kalau Allah punya tangan berarti tangannya begini, sama. Berarti sebelum dia nolak dia sudah menganalogikan dalam otaknya. Kita Ahlus Sunnah jelas ya Allah punya tangan-tangan tidak seperti kita, selesai apa urusannya? Apa susahnya? Jadi mereka Mu'tazilah ini semuanya, sebelum mereka menolak sifat, mereka mengkiaskan terlebih dahulu. Paham? Ya contohnya. Nanti ujung-ujungnya mereka juga mengtamsil. Ujung-ujungnya berarti antum menyamakan Allah dengan zat yang tidak bertangan. Antum menyamakan Allah dengan sesuatu yang kurang. Menyamakan Allah dengan sesuatu yang naqs, sesuatu yang kurang. Sama seperti Jahmiyah. Jahmiyah mengatakan Allah tidak punya, ente Asy'ariyah Mu'tazilah menetapkan sifat-sifat, berarti ente tasbih. Kalau kita Jahmiyah, Allah tidak punya sifat, selesai. Mu'tazilah, Allah tidak punya sifat. Kenapa? Kalau kita tetapkan sifat, berarti kita menyamakan Allah dengan makhluk. Dalam benak mereka, mereka sudah menyamakan Allah dengan makhluk. Hasilnya apa? Hasilnya Allah tidak ini, tidak ini, tidak ini, tidak ini, tidak ini, sama Allah dengan sesuatu yang tidak ada. Apa bedanya Tuhanmu dengan Allahmu dengan sesuatu yang tidak ada, bedanya apa? Sama-sama tidak ini, tidak ini, tidak melihat, tidak mendengar, tidak ini, tidak sama, bedanya tidak ada. Jadi sebelum mereka menolak, mereka mentasbih, hasilnya juga mentasbih. Atau kias sumuli, seperti mereka bicara tentang masalah ajsam, ya, kalau makhluk bersifat berarti makhluk berjisim, kalau Allah punya sifat juga berarti berjisim, sementara al-ajsam mutamatsilah, antum enggak usah nyatat lah, ini sudah pernah kita bahas ya. Enggak apa-apa, enggak perlu tahu ya, saya cuma nyampein aja. Sudah azan kah? Tapi azan deh. Hadirin dan hadirat Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dilarang kepada Allah adalah dua kias, kias tamtsili dan kias syumuli. Kias tamtsili itu apa? Adalah apa istilahnya? Apa namanya? Misalnya kita bilang pohon kelapa sama dengan pohon korma, sama-sama berdiri. Itu langsung. Kita satu langsung berhadapan satu dengan satunya. Itu namanya kita memisalkan pohon korma dengan pohon apa? Pohon kelapa, sama-sama tinggi menjulang ke atas. Itu namanya kias tamsili, menyamakan, ya. Dalam hal ini seorang mengatakan misalnya tangan Allah sama dengan tangan saya, itu namanya kias tamsili, menyamakan langsung. Kias syumuli adalah kias dua hal yang sama-sama berada pada satu kesamaan yang kulli, yang seperti gampangannya seperti beras dan korma. Beras dan korma sama-sama memiliki makna yang sama, yaitu makanan pokok yang bisa disimpan misalnya. Ya, makanan pokok yang sama bisa disimpan, maka anggotanya banyak. Makanan pokok yang bisa disimpan ini anggotanya banyak, diantaranya korma, diantaranya beras, diantaranya jagung, diantaranya apa? Nah, ini namanya kias syumuli, yang dimana beras disamakan dengan korma karena sama-sama memiliki kesamaan yang kulli, yaitu sama-sama makanan pokok dan bisa disimpan. Dalam hal ini seperti mereka menolak sifat-sifat karena mereka menganggap kalau Allah punya sifat maka Allah jism, ya. Allah jism, kalau Allah jism makhluk juga jism, dan al-ajsam mutamatsilah, ajsam itu mirip-mirip, ya. Maka dari itu memiliki sifat ihdath, sifat suatu yang baru. Kalau gitu Allah tidak boleh punya sifat, agar Allah tidak jism. Dan antum bingung pasti. Nanti antum putar lagi ya di YouTube ya. Yang boleh ya, yang boleh namanya kias aulawi. Aulawi maksudnya kias analogi, lebih Allah lebih utama. Ini boleh. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, Wa amma adun fastakbaru fil ardi bighairil haqq wa qalu man ashaddu minna quwwah awalam yaraw annallaha alladhi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwah. Adapun kaum Ad, mereka sombong, mereka mengatakan mereka sombong tanpa hak di atas muka bumi, kata mereka, siapa yang lebih kuat daripada kami? Maka Allah mengatakan, Allah tentu lebih kuat, lebih utama untuk kuat daripada kalian. Kenapa lebih utama? Karena Allah yang ciptakan kalian. Awalam yaraw annallaha alladhi khalaqahum, tidakkah mereka tahu bahwasanya Allah yang menciptakan mereka lebih kuat daripada mereka? Namanya kias aulawi. Seperti Nabi SAW mengatakan, waktu Nabi melihat seorang ibu memeluk anaknya, kata Nabi, laullahu arhamu. Kalau ibu ini sayang kepada anaknya, Allah lebih utama untuk sayang kepada kalian. Itu namanya analogi apa? Kias aulawi. Itu tidak mengapa seperti itu. Yang tidak boleh adalah kias tamsili sama kias apa? Syumuli. Ya sudahlah, pokoknya antum sudah paham ya. Ayat yang terakhir, ya. Dalam surat Al-Araf, Qul inna ma harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa batana wa ithmal baghya wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu allahi ma la ta'lamun. Dalam surat Al-Araf tersebut Allah menyebutkan hal-hal yang Allah haramkan, kemudian di ujungnya Allah berkata wa an taqulu 'ala allahi ma la ta'lamun. Di antara tingkat keharaman yang parah di antaranya kalian berkata tentang Allah apa yang kalian tidak ketahui. Maka hati-hati kita mencakup zat dan sifat-sifat Allah dan juga mencakup syariat-syariat Allah. Tidak boleh seorang berbicara tanpa ilmu. Tidak boleh orang berfatwa tanpa ilmu. Kalau syariatnya saja bahaya, enggak boleh ngomong tanpa ilmu, apalagi tentang sifat-sifat dan zat. Syariat Allah kita masih bisa analogikan. Karena Allah menurunkan syariat dengan hikmah. Apalagi yang ini saja pakai analogi, tidak boleh kita bicara tanpa ilmu, padahal syariat kan kita tahu inna ilahnya apa, sebabnya apa, tujuannya apa, apalagi bicara tentang zat dan Allah yang tidak bisa kita analogikan. Faham? Oleh karenanya lebih baik kita pasrah dan ini akidah ahlu sunnah lebih utama. Apa yang Allah tetapkan, apa yang Allah bilang kita beriman. Selesai mudah. Allah bilang punya sifat ini, punya sifat ini, punya sifat ini. Kita tetapkan. Yang penting bukan seperti sifat apa? Makhluk. Tidak perlu kita ta'wil, tidak perlu kita tolak. Karena di antara dosa besar, antakulu alallahi mala ta'lamun. Kalian berbicara tentang Allah, apa yang kalian tidak ketahui. Ya. Ya. Innama ya'murukum bisu'i wal fahsya. Ya, Allah menyebut tentang syaitan, sungguhnya syaitan itu memerintahkan kalian untuk berbuat buruk dan keji. Wa antakulu ala Allahi ma la ta'lamun, agar kalian bicara tentang Allah tanpa ilmu. Jadi barang siapa yang bicara tentang Allah tanpa ilmu, dia ngikut syaitan. Ya, ya. Dia mengikuti apa? Syaitan. Taib, demikian saja kajian kita pada kesempatan kali ini. InsyaAllah kita lanjutkan pekan depan. Apakah hari Jumat atau hari Sabtu, nanti tunggu pengumuman selanjutnya. Ya. Allah alam bisawab. Apakah benar nama-nama Allah pasti mempunyai sifat, namun sifat-sifat Allah belum tentu mempunyai nama? Nama Ar-Rahman pasti punya sifat pengasih, adapun wajah tidak punya nama. Bukan masalah nama Allah pasti mengandung apa? Sifat. Adapun sifat Allah bukan tidak punya nama. Sifat Allah tidak bisa diambil darinya, belum tentu bisa diambil darinya menjadi nama bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sifat Allah banyak, perbuatan Allah juga apa? Banyak. Ya, tapi kalau nama Allah, tidaklah Allah diberi dengan nama tersebut kecuali, tidaklah Allah bernamakan dengan nama tersebut kecuali karena ada sifat yang terkandung dalam nama tersebut. Allah mengatakan Allah Ghafur, ya, berarti Allah memiliki sifat apa? Ghufran, ya. Tapi Allah misalnya fantaqomna, kami pun membalas. Ya, tidak mungkin kita mengatakan Allah namanya Muntaqim. Ya. Misalnya fa'adzabna, kami pun mengazab. Tidak mungkin kita namakan Allah Mu'adzib, sang pengazab. Nah, enggak bisa. Karena nama-nama Allah ada syaratnya. Di antara syaratnya adalah yaqtadi al-majah bi nafsihi, yaitu dia selalu secara sendiri sudah menimbulkan pujian secara tersendiri. Adapun Mu'adzib, sang pengazab, ini tidak ada pujian seperti itu. Seakan-akan kesannya buruk, ya. Meskipun Allah di antara sifatnya Allah mengazab. Tapi demikian saja, masih banyak pertanyaan tidak bisa saya jawab, ya. Insyaallah kita bertemu di kesempatan yang lain. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: Sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya dengan memerintahkan, berilah kaummu peringatan sebelum datang kepadanya azab yang pedih.
1: Qala ya qaumi inni lakum nadhirum mubin. An i'budullaha wattaquhu wa ati'un.

Nuh berkata, "Hai kaumku, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang menjelaskan kepada kamu, yaitu sembahlah olehmu Allah, bertakwalah kepadanya, dan taatlah kepadaku. Niscaya Allah akan mengampuni sebagian dosa-dosamu dan menangguhkan kamu sampai kepada waktu yang ditentukan. Sesungguhnya ketetapan Allah apabila telah datang tidak dapat ditangguhkan kalau kamu mengetahui."

0: Karena emas dan perak. Oke, ini kita bagi dua juga ya. Yang ada emasnya, yang ada peraknya. Haram karena najis seperti juludul mayyitah,
1: yaitu kulit bangkai yang belum disamak. Kita bahas dahulu tentang ini ya. Jadi Rasulullah SAW melarang seorang menggunakan bejana yang terbuat dari emas dan perak. Kata Nabi SAW, la tashrabu fi aniyati dhahabi wal fiddah wa la ta'kulu fi sihafihima fi sihafiha ya, fa innahuma lahum fid dunya wa lakum fil akhirah. Kata Nabi, janganlah kalian minum dengan menggunakan bejana dari emas dan perak, dan janganlah kalian makan dari piring yang terbuat dari emas dan perak, karena emas dan perak itu untuk mereka orang-orang kafir di dunia dan untuk kalian di akhirat. Oleh karenanya, kalau bejana ada emasnya, maka hukumnya haram secara mutlak. Ada emasnya, meskipun sedikit, hukumnya haram secara mutlak. Haram secara mutlak. Adapun kalau bejana yang ada peraknya, maka ya dibolehkan kalau untuk dhabbah. Dhabbah itu adalah pengikat ya, pengikat gelas yang pecah. Jadi dalam hadis Rasulullah SAW punya qadah. Qadah tersebut gelas terbuat dari khasyab, terbuat dari kayu. Kemudian qadah tersebut retak atau pecah. Maka akhirnya dibuatlah dhabbah, yaitu semacam tali yang dibuat dari perak untuk ya salsalah apa fiddah makana sya'bi. Maka diletakkan di tempatnya rusak, dikasih tali terbuat dari perak. Dan itu tidak mengapa, karena peraknya cuma sedikit. Syaratnya peraknya sedikit dan ada kebutuhan, dan ada hajah atau kebutuhan. Baik, ini pembahasan tentang bejana yang terbuat dari emas dan perak. Pertanyaan, bagaimana ya khilaf ya? Bagaimana jika ya bejana tersebut bukan untuk makan dan minum? Bagaimana hukumnya? Maka ada khilaf. Dalil yang datang, kata Nabi SAW, la tashrabu fi aniyati dhahabi wal fiddah wa la ta'kulu fi sihafihima. Janganlah kalian minum dari bejana yang terbuat dari emas dan perak, dan jangan kalian makan dari bejana yang terbuat dari emas dan perak. Nah, bagaimana kalau kita punya bejana bukan untuk makan dan minum, terbuat dari emas dan perak? Misalnya kita punya bejana untuk taruh buku atau taruh apa kek, untuk taruh sesuatu, lempengan terbuat dari emas dan perak, ya, bagaimana hukumnya kalau selain makan dan minum? Maka ada khilaf di kalangan para ulama. Ini khilaf hanya untuk masalah perak ya. Sebagian ulama mengatakan boleh,

seperti ya misalnya besi cela, ya misalnya tempat tinta. Mereka memang seperti itu, ya. Misalnya mungkin ya besi cela, tempat tinta dan semisalnya yang kecil-kecil. Kenapa? Karena dalam hadis, hadis dari hadis Ummu Salamah dalam Sahih Bukhari. Jadi Ummu Salamah itu punya juljul. Juljul itu semakan semacam tempat kecil seperti bel. Bel kan kecil. Di situ beliau meletakkan rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang di mana kalau ada orang sakit, dituangkanlah air di rambut Nabi kemudian diminum untuk mencari keberkahan rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sembuh. Nah, juljul tersebut terbuat dari perak. Juljul tersebut terbuat dari perak, bendanya kecil, ya. Nah, dari situ sebagian ulama seperti Syaikh Utsaimin mengatakan kalau digunakan untuk selain makan dan minum maka dibolehkan. Ya, namun jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan tidak boleh kecuali benda-benda yang kecil seperti juljul tadi, ya. Juljul, ya. Enggak tahu bahasa Indonesianya apa, ya. Ya itulah kira-kira. Benda kecil untuk meletakkan, mungkin taruh benda dari perak buat taruh pena misalnya, ya. Hiasan, apakah boleh selama dia bendanya kecil maka diperbolehkan. Dan pendapat yang lebih kuat Allah alam besok adalah pendapat mayoritas ulama. Kenapa? Kenapa ini lebih kuat? Karena Nabi ketika mengharamkan makan dan minum dengan perak, Nabi menyebutkan illah. Sebabnya apa? Kata Nabi SAW, فَإِنَّهُمَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَكُمْ فِي الْأَخِرَةِ. Sesungguhnya emas dan perak itu untuk mereka di dunia, adapun bagi kalian di mana? Di akhirat. Ya. Oleh karenanya, illahnya adalah tidak, jangan digunakan, karena di surga nanti penghuni surga menggunakan emas dan perak dalam banyak hal. Mereka menggunakan emas dan perak, ya. Dan kita tahu bahwasanya emas dan perak itu menunjukkan kekayaan dan ya kemewahan, dan Allah tidak mau hamba-hambanya seperti itu. Itu ujian. Meskipun kita punya uang banyak, meskipun kita punya harta banyak, maka jangan kita bergagah-gagahan dengan menggunakan piring aja dari apa? Dari emas, bayangkan. Piring dari emas, sendok dari emas, ya. Gigi dari emas. Enggak usah lah. Enggak usah. Itu bagi mereka di dunia, bagi kita di akhirat. Maka pendapat yang lebih kuat, semua yang terbuat dari emas dan perak tidak boleh dipakai bejana-bejana, kecuali yang dibolehkan kalau emas diharamkan secara mutlak. Kenapa? Karena dalil yang datang hanya juljul dari perak. Oleh karenanya para ulama mengatakan mengkiaskan dengan juljul dari perak, segala benda-benda yang kecil boleh menggunakan perak, ya. Seperti misalnya tadi besi untuk cela, ya. Misalnya untuk mahbaroh, untuk apa namanya meletakkan tinta, atau mungkin untuk membakar apa namanya bakhur, ya, kayu gaharu terbuat dari perak, itu benda-benda kecil maka itu dibolehkan. Adapun yang besar-besar misalnya piring, kemudian kuali, belanga, ya, dan itu semuanya maka dilarang, dan itu pendapat yang lebih kuat. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Taib, kita bahas tentang sekarang yang kedua, mengenai bejana yang haram dipakai karena najis, yaitu adalah kulit bangkai. Kulit bangkai. Nah, bangkai, kita mau bahas bangkai sebelah sana, ya. Bangkai atau al-mayyitah, ya, maka terdiri atas beberapa benda, misalnya bangkai yang suci, di antaranya bangkai manusia. Manusia apa namanya? Suci. Hidup atau meninggal tetap aja apa? Suci. Maka waktu kita mandikan mayat bukan karena dia najis, tapi untuk apa? Dibersihkan. Paham? Ya, jadi kata Nabi innal mu'min la yanjus, bahwasanya seorang mukmin tidaklah najis, ya. Maka bangkai manusia tidaklah najis. Kemudian antaranya bangkai hewan laut. Bangkai hewan

0: laut seperti bangkai hiu misalnya, bangkai ikan paus, bangkai buaya ya, atau bangkai hewan-hewan ya, ular laut, singa laut, kodok laut ya, yang lain-lain semua. Pokoknya ya, ada kodok laut? Enggak ada ya, kodok dua alam ya. Ya ini yang di laut aja, yang di laut aja, di sungai aja, yang tidak keluar-keluar. Buaya bermasalah, dia keluar juga ya. Ya, dia keluar ya. Kadang jadi laki-laki buaya ya. Bangkai hewan laut, maka ini tidak mengapa. Seperti hiu, paus, apalagi kuda laut yang selalu di laut atau selalu di sungai, belut laut, ini semua bangkainya apa? Tidak najis. Ini boleh dimakan, kalau ini enggak boleh. Kemudian malaha nafsun sa'ilah yaitu, yaitu atau hewan yang tidak ada aliran darah. Aliran darah artinya kalau dia dipukul mati, dipukul mati maka tidak ada darah yang mengalir. Maka ini juga bangkainya tidak najis. Dalilnya apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza waqa'a adzubabu fi ina'i ahadikum falyaghmishu, fa inna fi ihda janahihi da'un wa fil ukhra shifa'un." Atau dawa'un. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa inna fi ihda janahihi da'an wa fil ukhra shifa'an aw dawa'an." Kata Nabi, jika lalat singgah di segelas atau bejana kalian, maka benamkanlah lalat tersebut. Karena pada salah satu sayapnya ada penyakit, salah sayapnya ada obatnya. Ya, dan ini sudah diteliti oleh para dokter dan menunjukkan demikian. Ketika Nabi mengatakan falyaghmishu, benamkanlah, maka ini sangat mungkin lalat itu tewas, apalagi kalau air panas. Ya enggak? Mungkin tewas atau tidak? Tewas. Kalau tewas Nabi berarti jadi bangkai. Dia langsung, wah, langsung mati dalam. Kita keluarkan boleh diminum enggak? Nabi suruh minum. Berarti air tersebut terkena bangkai apa? Lalat. Berarti bangkai lalat tidak najis, ya. Dalilnya, dalil bangkai lalat apa tidak? Tidak najis. Nah, kenapa bangkai lalat tidak najis? Para ulama mengambil kesimpulan karena lalat itu tidak ada nafsun sa'ilah, tidak ada darahnya kalau kita bunuh. Oleh karenanya dikiaskan kepada lalat semua hewan-hewan yang tidak memiliki darah ketika kita bunuh, tidak ada darah yang mengalir. Di antaranya maka dikiaskan kalau bangkai laut sudah ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ma'ul bahri, tentang air laut, waktu Nabi ditanya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-hillu tahurun ma'uhu al-hillu maitatuhu. Itu Nabi ditanya tentang air laut. Para sahabat waktu itu bertanya, ya Rasulullah, inna narkabul bahra wa nahmilu ma'ana al-qalil minal ma', kami berlabuh di lautan dan kami hanya bawa air tawar sedikit. Fa in tawadda'na bihi atishna, kalau kami berwudu dengan air tawar tersebut kami akan kehausan. Afana tawadda'u bima'il bahar, bolehkah kami berwudu dengan air laut? Kata Nabi SAW, huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu, air laut itu airnya suci dan mensucikan, bangkainya apa? Halal. Bangkainya halal. Makanya dalil bahwasanya bangkai hewan laut apa? Halal. Hewan laut di sini maksudnya yang tidak pernah keluar dari air sama sekali, baik laut maupun sungai. Adapun hewan yang hidup sebagian waktu di air, sebagian waktu di darat, maka khilaf di kalangan para ulama. Yang benar itu pembahasannya mungkin nanti suatu saat, yang benar adalah dia dihukumi seperti hewan darat. Dia dihukumi seperti hewan darat ya. Nanti lah kita tunda aja pembahasannya. Tapi intinya kita pembahasan pada yang berikutnya, hewan yang tidak ada aliran darahnya. Dalilnya bangkai lalat tidak najis, maka dikiaskan dengan lalat apa saja, misalnya nyamuk, baut, kecoak. Kecoak ada anunya enggak? Darahnya enggak? Enggak ada kan? Semut, apa lagi? Belalang, terus apa lagi? Jangkrik. Apa nih? Kecebong. Dan lain-lain. Kampret. Kampret ada darahnya ya. Kampret itu apa sih? Kelawar ya. Itu ada darahnya ya. Baik. Khilaf tentang
1: cicat.
0: Hukum cicat. Maka ada dua pendapat di kalangan para ulama, khilaf. Khilaf ya. Ada yang mengatakan dia tidak berdarah. Ada yang mengatakan dia berdarah. Bagi yang mengatakan ini khilaf di kalangan para fuqaha sejak zaman dahulu. Bagi yang mengatakan cicak itu tidak ada pembuluh darahnya, maka dia mengatakan cicak bangkainya tidak najis. Kalau bangkainya tidak najis, maka kotorannya juga tidak najis. Paham? Ya. Bagi yang mengatakan cicak ini ada pembuluh darahnya, maka dia najis kalau jadi bangkai dan kotorannya juga najis. Menurut penelitian kedokteran sekarang, cicak ada pembuluh darahnya. Ya. Dari situ sebenarnya mengatakan bahwasanya kotoran cicak hukumnya apa? Najis, karena cicak bangkainya juga najis. Sebagian ulama mengatakan cicak memang hukum asalnya najis, kotoran juga najis, namun karena sulit untuk dihindari maka dimaafkan. Ini cara ulama yang lain yang mengatakan. Karena sebagian ulama mengatakan semua yang sulit untuk dihindari dimaafkan oleh syariat karena kaedah al-masyakkah tajlibu taisir, kesulitan akan apa namanya mendatangkan kemudahan. Oleh karenanya waktu Nabi ditanya tentang kucing, kata Nabi SAW, laisat binajasin wa innama hiya minat tawafina alaikum awil tawafat. Kucing tidak najis, bekas minumnya tidak najis, karena dia adalah hewan yang sering berkeliaran di antara kalian. Kalau kucing aja berkeliaran tidak dimaafkan, apalagi cicak yang susah untuk kita hindari. Terkadang banyak kotoran, tapi lebih hati-hati kita jauhi. Ya, kalau ada kotoran cicak mending kita bersihkan. Tapi maksud saya di sini cicak ini khilaf, bangkainya najis atau tidak khilaf. Namun kedokteran sekarang mengatakan cicak punya pembuluh darah ya. Cicak punya jantung dan yang lain meskipun kecil ya. Baik. Ini bangkai yang suci. Terus bangkai yang haram. Bangkai itu apa sih? Bangkai itu yang haram bisa misalnya bangkai hewan yang halal dimakan. Asalnya yang hewan yang asalnya halal dimakan. Hewan yang asalnya halal dimakan. Kenapa dia jadi bangkai? Dia jadi bangkai karena tidak disembelih dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Mungkin meninggal enggak kelaparan di tengah jalan, tidak ada yang sembelih, mati, maka dia jadi apa? Bangkai. Atau dia waktu diburu oleh hewan kemudian mati, maka jadi bangkai. Sapi yang mati tidak disembelih namanya bangkai apa? Sapi. Paham? Kambing yang mati tidak disembelih masuk ke lari-lari dikejar serigala tahu-tahu masuk ke sungai. Kemudian tewas ya. Ya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, kemudian tewas, maka dia jadi hukumnya apa? Bangkai, karena dia tidak disembelih. Kemudian juga bangkai hewan yang haram dimakan. Yang haram dimakan. Ini semua ya adalah bangkai ya. Baik. Ini tidak boleh digunakan. Kalau ada bejana dibuat dari kulit hewan yang bangkai hewan yang asalnya halal dimakan, kalau kulitnya belum disamak maka tidak boleh dijadikan bejana. Baik hewan yang asalnya halal dimakan maupun hewan yang haram dimakan. Timbul pertanyaan, ya. Bagaimana kalau sudah disamak kulitnya? Atau kita bagi lagi misalnya ini ya. Hewan yang asalnya halal diharam ya, kalau sudah disamak, tahu disamak ya, disamak, dibersihkan dengan dulu dengan tumbuhan atau biji-bijian tertentu sehingga hilang semua bau-baunya, terus cairan-cairannya. Maka kalau sudah disamak, boleh dijadikan bejana. Di sini pun khilaf, ini ada khilaf lagi. Sebagian mengatakan bejana untuk benda-benda kering, yang basah enggak boleh. Ya, jadikan tas untuk bawa buku misalnya, ya. Tas untuk bawa apa kek, ya. Ya, boleh untuk benda-benda basah. Untuk taruh air. Dan ini yang benar, ini pendapat yang lebih kuat. Jadi kalau sudah disamak, maka tidak mengapa, ya. Tidak mengapa. Sekarang khilaf tentang, ya, kulit, kulitnya bagaimana? Kulit sudah disamak. Misalnya ada kulit buaya disamak. Buaya menurut pendapat yang lebih kuat, ada khilaf memang. Dan pendapat yang lebih kuat yang saya condong kepadanya adalah buaya haram dimakan. Kenapa? Karena buaya adalah hidup di dua alam. Ya, terkadang di air, terkadang di darat, maka dia tidak di air seluruhnya, karena Nabi waktu mengatakan yang halal adalah yang al-hillu maitatuhu, bangkainya air laut atau bangkainya sungai yang tidak pernah keluar dari sungai. Oleh karenanya tatkala dia hidup di dua alam, kita anggap saja dia adalah hewan darat. Kalau dia termasuk hewan darat, maka dia haram karena dia dhu, ya, nabin minasiba, dia menangkap dengan taringnya. Dan dia buas, makanya dia hukumnya haram. Ya, kepiting hidup dua alam. Taib, kita anggap dia hewan darat. Halal atau haram? Halal, karena dia tidak ada darah yang mengalir di dalamnya. Ya, kepiting tidak ada darah yang mengalir di dalamnya, maka tidak mengapa dimakan. Ya, taib. Contohnya seperti kulit buaya yang disamak. Contohnya lagi seperti kulit macan yang disamak. Boleh enggak dijadikan bejana, atau boleh enggak dipakai buat tas, ya. Boleh enggak dijadikan ikat apa? Pinggang misalnya. Boleh enggak dibuat jadi dompet, ya. Kulit macan, kulit singa, kulit ular misalnya, ya. Boleh atau tidak? Maka ini ada khilaf di kalangan para ulama, ya. Pendapat yang pertama mengatakan tidak boleh sama sekali, karena tetap najis. Pendapat yang kedua, boleh karena najisnya sudah hilang. Saya lebih condong pada pendapat yang ini, ya. Ya. Karena waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara tentang kulit yang disamak, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyuma ihabin idza dubiq faqad tahur. Kata Nabi, kulit apa saja, ya, kalau sudah disamak maka telah suci. Nabi tidak mengecualikan kecuali kulit begini, kecuali kulit begini. Oleh karenanya kita mengambil keumuman lafal Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya kulit, ya, binatang apapun, baik asalnya boleh dimakan atau tidak boleh dimakan, kalau sudah disamak maka boleh digunakan. Hanya saja para ulama ketat tentang kulit babi. Kata mereka kulit babi tidak bisa disamak. Tidak bisa disamak. Apalagi Allah mengatakan aulahma khinzirin fa innahu rijis. Sungguhnya daging atau yang diharamkanlah daging babi, karena itu adalah najis, ya, kata para ulama, ya. Termasuk kulit-kulitnya semua najis, maka kulit babi tidak boleh dipakai, dan itu lebih hati-hati. Adapun kalau kulit buaya, kulit ular, ya misalnya sudah dikering, sudah disamak, maka menurut pendapat yang lebih kuat tidak mengapa untuk dipakai. Wallahu alam bishawab, ya. Oleh karenanya hukum asal kalau ada dari luar misalnya mengimport kepada kita, ekspor kepada kita, kita import, ya, barang-barang mereka misalnya tas atau yang lainnya, selama itu bukan kulit babi, maka tidak mengapa dipakai. Adapun kulit babi, maka hendaknya kita jauhi, karena banyak ulama yang mengharamkannya. Paham sampai sini? Baik. Bangkai, ya. Bangkai ada macam-macamnya, ada bagiannya, ya. Ada namanya dagingnya, ya. Atau kulitnya. Kemudian, ya. Bagaimana kalau tulangnya, bagaimana juga kalau misalnya rambutnya, ya, atau jangan di sini deh, kita di sini aja deh, mohon maaf, ya. Oke. Nah sekarang kita bicara tentang ini, ya. Bangkai, ini tadi khilaf tentang apa? Kulitnya. Ini tentang, di atas ini tentang kulitnya. Bagaimana kalau tentang, apa namanya? Tulang sama apa? Rambutnya. Dalam hukum Islam, kalau ada hewan, kemudian dia masih hidup terpotong tangannya, maka tangan jadi bangkai. Kata Nabi SAW, ya, ma kuti'a minal bahimah wahiyah hayyatun fahuwa mayyit. Kata Nabi, ada kalau hewan masih hidup, misalnya rusa, masih hidup, tahu-tahu kita lihat kakinya terputus, ya, kemudian kakinya tersebut dihukumi bangkai, meskipun rusanya masih apa? Hidup. Meskipun rusanya masih hidup, paham? Kecuali kata para ulama, kecuali torida, yaitu hewan yang kita kejar. Misalnya seorang berburu rusa, kemudian dia tembak salah-salah, akhirnya dia lempar apa? Lempar kapak misalnya, akhirnya tangannya terputus. Dikejar lagi, dia masih lempar lagi, tangannya terputus, kakinya, rusa gak punya tangan ya, kakinya terputus lagi. Kemudian akhirnya dia wafat, ya, maka yang terputus-terputus tadi tetap hukumnya halal. Ya, karena waktu kita lempar, kita bilang apa? Bismillah, ya, karena kita sedang mengejar. Tetapi kalau kita tidak sedang mengejar, dia terputus sendiri, patah sendiri, maka itu hukumnya apa? Bangkai. Paham? Demikian juga misalnya misik. Misik itu bagian dari rusa yang darahnya keluar, kemudian dia terkumpul pada satu tempat, sehingga seperti ada bengkak di bagian perut rusa, ya. Itu nanti jadi minyak misik. Jadi nanti rusa suatu saat dia gatal, dia garuk-garuk, akhirnya lepaslah itu. Lepaslah semacam kulit tertutup, dalamnya ada darahnya yang sudah membeku. Darah tersebut jadi minyak apa? Misik, ya. Dan itu meskipun terlepas dari rusa yang masih hidup, rusanya masih hidup, tapi dia tidak dianggap najis, ya, tidak dianggap bangkai. Itu dikecualikan oleh para ulama. Tapi selain itu, hewan yang terpotong dia masih hidup, maka hukumnya apa? Mayit, hukumnya bangkai. Nah, saya sama antum, bagaimana kalau domba dia masih hidup, kemudian rambutnya dipotong? Rambutnya bangkai atau tidak? Rambutnya tidak bangkai karena halal dimakan. Apa? Saya ulangi, ya, kita bicara tentang hewan yang boleh dimakan. Rusa boleh dimakan enggak? Boleh. Kambing, domba, kalau kita potong kakinya, tidak dalam kondisi dikejar, maka kakinya dibangkai. Kenapa dia masih hidup? Enggak boleh. Semua yang terpotong dari tubuh hewan dan dia masih hidup jadi apa? Bangkai. Kecuali tadi yang dikejar atau misik dari rusa. Sekarang rusa misalnya, kita cukur rambutnya. Atau kita cukur rambutnya, rambutnya itu najis atau bukan? Kenapa bukan? Nah, tadi kalau kita potong kaki najis atau bukan? Iya, karena enggak ada kehidupan di situ. Saya ulangi, rusa kalau kita potong kakinya jadi bangkai, najis. Paham? Karena dia ada kehidupan di situ. Adapun kalau kita cukur rambutnya, dia masih hidup maka tidak najis, ya, karena rambutnya tidak kita potong, enggak ada masalah. Ya. Paham? Demikian juga domba. Domba kalau kita potong kakinya jadi bangkai. Tapi kalau rambutnya dipotong untuk dijadikan jaket dan yang lainnya, maka tidak mengapa. Karena kata para ulama, rambut itu tidak ada kehidupan di dalamnya. Artinya tidak ada sel yang membuat dia sakit, ya. Kalau kita cukur, dia enggak ngerasa sakit, ya. Beda kalau tangan, ya sakit. Ya. Oleh karenanya, tidak dianggap sebagai bangkai meskipun dipotong ketika masih hidup. Paham? Paham, ya? Nah, demikian pula kalau dia meninggal sudah jadi bangkai. Selama yang diambil cuma apa? Rambutnya, maka di situ tidak ada kehidupan, maka tidak berlaku hukum bangkai atau bukan bangkai. Perlu mengatakan bangkai itu kenapa? Karena ada darah di dalamnya. Adapun dalam rambut tidak ada darahnya. Paham atau tidak? Paham. Sekarang jadi masalah, bagaimana kalau rambut dari hewan yang haram dimakan? Contohnya rambut singa. Kalau kita gunting jenggotnya, nah, najis atau bukan? Bangkai atau bukan? Bukan. Pendapat yang lebih kuat, ini ada khilaf, tapi pendapat yang lebih kuat, pendapat mazhab Malikiyah dan juga dikuat oleh Syekhul Islam Taimiyah, bahwasanya itu tidak najis. Karena tidak ada apa? Bangkai itu najis, ya. Bangkai itu hukumnya apa? Najis. Bangkai itu najis. Ya. Maka hukumnya dia tidak najis karena tidak ada kehidupan dalamnya. Paham? Paham, ya? Timbul pertanyaan, bagaimana kalau rambut babi? Kita enggak makan rambut babi. Saya tanya, rambut babi boleh enggak diambil untuk digunakan? Kan sering digunakan untuk kuas, ya. Sikat gigi juga, sikat gigi, ya. Jadi contohnya, ya. Nah, bagaimana hukum rambut babi tersebut? Apakah rambut babi ada kehidupan kalau kita potong rambut babi kesakitan? Enggak. Maka ini khilafnya lebih kuat lagi tentang rambut babi. Sebagian ulama mengatakan mengharamkan secara mutlak, sebagian mengatakan tetap kita pada kaedah. Dalam rambut babi tidak ada kehidupan, maka dia tidak najis. Apalagi hanya untuk pemakaian luar, hanya untuk kuas makanan misalnya. Tapi maksud saya itu kembali kepada khilaf tadi, ya. Karena sebenarnya memandang bahwasanya rambut babi pun tidak ada kenajisan. Kulitnya iya, kulitnya kalau di itu sakit. Tapi kalau apa namanya? Rambutnya enggak. Tapi ini masalah khilafiyah. Saya lebih condong secara kaidah bahwasanya rambut babi tidak najis sama seperti jenggotnya singa tadi, ya. Kalau dipotong dia tidak merasakan kesakitan, maka dia tidak apa? Najis. Tapi sebaiknya kita jauhi, ya. Daripada kita masuk dalam masalah khilaf, ya. Taib. Permasalahan berikutnya, bagaimana dengan tulang? Tulang bangkai, apakah dia tulang tidak ada kehidupan juga? Tulang, ya. Seperti kuku, ya. Kalau kita potong kuku, kan enggak sakit, ya. Tulang ketika masih dalam tubuh dipotong, ya sakit. Tapi kalau bangkai sudah hilang, sudah kemudian dibersihkan tulangnya, apa bedanya dengan kulit, sudah disamak. Bahkan yang di kulit sudah disamak masih ada sisa-sisanya. Tapi kalau tulang bisa benar-benar kering, paham? Bisa benar-benar kering. Maka tulang bangkai, misalnya kita dapati ada singa mati di jalan, kita ambil tulangnya untuk dimanfaatkan misalnya. Dibersihkan semua dari daging-dagingnya, semua tulangnya digunakan untuk tiang rumah, kayak buat tiang misalnya, ya. Tulangnya aja, apakah dia bangkai najis atau tidak? Wallah alam bisawab. Pendapat yang lebih kuat tidak najis. Karena tidak ada kehidupan lagi situ, tidak ada cairan-cairan lagi di situ, tidak ada yang lengket-lengket lagi di situ karena sudah dikeringkan. Sudah dikeringkan. Tapi ini semua masalah khilafiyah. Mending antum tidak usah cari tulang singa, ya. Tidak usah, ya. Tidak usah, ya. Kenapa ini masalah penting? Kenapa? Karena dalam sebagian produk-produk yang masuk dalam kita, ada sebagian produk terbuat dari tulang babi. Seperti ada bagian kulkas terbuat, saya diberitahu Allah benar atau tidak, ya. Sehingga mereka bilang ini kulkas ini harus ada sertifikat halal. Loh, kenapa ada sertifikat halal? Karena ustaz, dia sebagian rangkanya terbuat dari tulang babi. Nah, paham? Nah, itu kembali kepada khilaf tadi. Bagi yang menganggap babi semua haram, baik dagingnya, baik tulangnya, baik rambutnya, maka tidak boleh, ya. Apalagi kalau simpan situ kan basah-basah dan yang lainnya. Bagi yang mengatakan bahwasanya tulang babi sama seperti yang lainnya sudah tidak ada kehidupan, hukumnya sama seperti rambut dimanfaatkan buat itu, maka tidak jadi masalah. Dan saya lebih condong pada pendapat tersebut, ya, karena tidak ada kehidupan pada tulang yang sudah dibersihkan semuanya. Faham atau tidak? Baik, kita masih ada waktu 5 menit. Berikutnya, ya. Di antara yang boleh dipakai, ya, boleh dipakai adalah bejana dari selain emas dan apa? Emas dan perak. Maka para ulama khilaf, bagaimana kalau bejana terbuat dari misalnya dari kristal misalnya, atau dari jauharat, dari apa namanya, permata misalnya. Misalnya, hukum bejana, bejana dari benda-benda mahal selain emas dan perak. Apa hukumnya? Misalnya dari apa? Dari permata atau dari platinum misalnya yang mahal, atau dari benda-benda yang mahal, bagaimana hukumnya? Datang nas yang mengharamkan cuma emas dan apa? Perak. Maka di sini ada khilaf, ya. Ini masalah ini khilaf. Ada yang mengatakan boleh karena tidak ada dalil yang mengharamkan. Ada yang mengatakan haram karena menimbulkan kesombongan, kesombongan dan kecemburuan, ya, kesombongan. Kenapa Nabi melarang bejana emas dan perak? Karena orang yang pakai sombong, ya, itu untuk orang-orang kafir, silakan mereka sombong. Ente hamba Allah harus tawadhu di atas muka bumi. Kalau begitu, kalau ada bejana terbuat dari platinum, bejana terbuat dari anu, maka tidak boleh, ya. Yang benar wallahul muwaffiq, ya. Tidak ada dalil yang mengharamkan, kita mengatakan boleh, ya. Ada orang yang bikin toilet pakai platinum, bahlul, ya. Buang-buang. Baik. Kemudian berikutnya, ya, bejana. Bejana dari orang-orang kafir. Orang kafir misalnya punya bejana, boleh enggak kita pakai, ya? Hukum asalnya, selama itu bukan emas dan perak, ya, maka hukum asal boleh. Hukum asal apa? Boleh. Apa dalilnya? Dalilnya dalam Sahih Bukhari, dalam hadis yang panjang, para sahabat dan Nabi SAW tawadda'u min mazadati imra'atin musyrikah. Jadi mazadah itu adalah suatu tempat air yang terbuat dari kulit. Dia numpang air itu, Rasulullah SAW kehabisan air, kemudian ada wanita musyrikah lewat, maka Nabi SAW mengambil air tersebut untuk digunakan, untuk minum, untuk berwudu, ya. Dan itu terbuat dari apa namanya, bejana terbuat dari kulit, ya. Tentunya orang musyrik nyembelih sesuatu tidak bilang apa, bismillah, ya, tapi ternyata sudah disamak, ya, sudah disamak, ya. Kulit apa tidak dibilang oleh Nabi SAW, apakah kulit binatang buas atau kulit binatang apa, tapi intinya Nabi menggunakan dan tidak jadi masalah. Paham? Kemudian juga dalil berikutnya, Nabi SAW ketika di Khaybar, Nabi diberi hadiah oleh wanita Yahudiyah, kambing yang beracun diletakkan di bejana. Dihidangkan kepada Nabi dan Nabi makan, akhirnya racun termasuk dalam tubuh Nabi dan sahabat langsung meninggal dunia tatkala itu. Nabi akhirnya meninggal 4 tahun berikutnya karena sisa racun tersebut. Tetapi intinya dihidangkan kambing tersebut dalam apa? Bejana. Dan Nabi tidak mengapa, ya, bejana makan tinggal makan, ya. Dan kita tahu bahwasanya Allah berfirman, "Wa ta'amul ladzina utul kitaba halal lakum." Dan bahwasanya makanan sembelihan ahlul kitab halal bagi kalian. Ya, kalau makanannya halal apalagi bejananya, tidak mengapa. Paham? Oleh karenanya hukum asal semua bejana yang datang dari luar negeri, mau dari Cina, ya, selama tidak ada corona, ya, dari Cina, dari Korea, dari mana saja, dari Amerika, itu enggak ada masalah. ya, tidak ada masalah. Tidak usah kita ragu-ragu. Tidak usah kita ragu-ragu. Ya. Demikian juga masalah baju. Tapi nanti kita ini sholat dulu atau bagaimana? Hah? Azan dulu terus lanjut. Gimana? Azan dulu ya. Baik, silakan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa wala. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan pembahasan kita, ya. Para atau sebagian ulama memasukkan sebagian dari pembahasan libas, ya, yang dipakai dalam bab bejana, ya, karena sama-sama dipakai. Ada yang dipakai di badan, ada yang dipakai sebagai tempat, ya. Kolekannya sebagian memasukkan tentang karena ada kemiripan hukumnya maka dimasukkan juga dalam pembahasan bejana. Kita pembahasan misalnya masalah pakaian. Ya. Atau bukan pakaian. Ya. Hukum pakaian, ya. Bagi lelaki yang ada sedikit emasnya. Intinya perulang mengatakan bahwasanya untuk masalah yang digunakan oleh lelaki, ya, emas yang digunakan oleh lelaki kalau buat perempuan tidak apa-apa pakai emas, karena perempuan memang apa namanya diciptakan untuk berhias dan berhias, maka mereka boleh pakai kain sutra, boleh pakai emas, laki-laki tidak boleh. Nabi SAW pernah memegang emas dan kain sutra. Kata Nabi SAW, hadhani haramun ala dhukuri ummati wa halalun ala inasiha wa halalun li inasiha. Bahwasanya emas dan perak ini haram atas lelaki dari umatku dan halal bagi wanitanya. Jadi emas dan perak tidak boleh bagi laki. Emas yang digunakan oleh laki ada dua model, ya. Ada yang benda tersendiri, contohnya cincin, ya, misalnya jam tangan misalnya, ya, maka ini hukumnya haram secara mutlak hukum secara mutlak yang hukumnya yang hanya mengikuti dan sedikit. Contoh baju ada sedikit emasnya, misalnya songkok ada sedikit emasnya, maka bagaimana hukumnya? Dalam hadis, ya, hadis ini dihasankan oleh sebagian ulama, riwayat Tirmidzi dan Nasa'i, ya. Anan Nabi SAW labisa jubbatan min dibajin mansujun fiha dhahab, ya. Nabi SAW, ya, pernah memakai kain sutra yang di situ ada emasnya. Dahulu sebelum diharamkan kain sutra, maka di situ tercampur antara kain dengan apa? Emas, ya. Sebenarnya mengatakan yang dimansuhkan kain sutranya, tapi emasnya tidak mengapa kalau ukurannya sedikit. Kemudian juga hadis-hadis yang lain semakna dengan itu, ya, disampaikan oleh Ibn Taimiyah juga dalam Mujmu' Fatawa, ya, sehingga beliau menyimpulkan, dan ini juga adalah mazhab Hambali, bahwasanya kalau yang dipakai hanyalah mengikuti bukan benda tersendiri dan dia hanya sedikit, maka tidak mengapa. Dari situ beda kalau aniyah, kalau bejana sedikit pun tidak boleh. Beda antara yang dipakai di badan dengan yang dipakai sebagai bejana. Kalau yang bejana, emas sedikit pun tidak boleh. Tapi kalau untuk libas, karena ada dalil yang mengecualikan, maka sebagian ulama mengatakan jika dia hukumnya hanya sedikit, maka tidak mengapa. Contoh juga para ulama khilaf tentang jam. Bagaimana hukum jam yang dia bukan dari emas, tetapi dicat dengan apa? Disepuh ya, bukan dicat gini, bukan. Disepuh dengan emas atau dibasuh dengan emas. Ada emas dalam bentuk cair dicelupin misalnya. Ya. Bagaimana hukumnya? Maka ada khilaf di kalangan para ulama, ya. Khilaf di kalangan para ulama. Lebih baik kita jauhi, ya. Terutama orang tersebut adalah orang yang jadi panutan seperti ustaz, seperti tokoh, ya. Kalau dia pakai jam yang kelihatannya dari emas, orang menyangka batangnya pun dari emas, padahal cuma apa? Dari cat. Syekh Utsaimin rahimahullah berpendapat bahwasanya kalau cuma cat saja, tidak ada tebalnya, cuma cat, artinya kalau kita bakar di api hilang emasnya, tidak mencair berkumpul, ya, maka itu tidak mengapa karena dianggap apa? Cuma sedikit. Wallahu a'lam bishawab, ya, tapi sebaiknya kita jauhi, nanti orang menyangka bahwasanya emas bagi laki-laki itu halal, atau orang bisa menuduh kamu kok sudah ngaji pakai apa? Emas, ya. Mending kita hindari. Baik, ini saja yang bisa sampaikan pada kesempatan kali ini. Pertemuan berikutnya kita masuk pada bab yang lain. Kalau ada yang bertanya saya persilakan, ya. Insyaallah pertemuan berikutnya kita akan masuk pada masalah Ustaz, saat saya buang air besar, kemaluan saya terasa keluar cairan seperti sperma. Apakah saya harus mandi besar? Jawabannya, sperma itu adalah cairan yang keluar disertai dengan futur, yaitu ada kelezatan, disertai dengan klimaks, ya. Kalau ternyata keluar tapi tidak disertai dengan klimaks, maka itu bukan apa? Air mani. Maka tidak wajib mandi junub. Cukup dibersihkan dan tidak perlu mandi junub. Tapi kalau antum lagi buang air terus ejakulasi, ya berarti itu berarti air mani, ya. Tapi kalau tidak ejakulasi, maka dia hukumnya madhi, ya, atau wadi, dan itu adalah najis menurut jumhur ulama, madhi najis, maka dibersihkan, ya. Tidak perlu mandi junub. Sama halnya misalnya seorang sudah junub, misalnya dia berhubungan dengan istrinya, kemudian dia junub, kemudian dia mandi, ternyata setelah mandi masih ada keluar sisa-sisa dari air maninya, apakah dia wajib mandi junub lagi? Tidak, tidak perlu, karena tidak disertai dengan apa? Ejakulasi lagi. Cukup dia bersihkan dan tidak perlu mandi junub lagi. Karena Allah mensifati air mani dengan min ma'in dafiq, yaitu yang terpancar disertai dengan kelemahan, itu ejakulasi. Ustaz, Ramadan lalu saya baru sadar atau tahu mendapat haid ketika buang air kecil setelah saya berbuka puasa atau setelah maghrib. Apakah hari itu puasa saya tetap sah? Kalau kita tidak tahu kapan keluar haidnya, ya maka kita anggap saja sah. Tapi kalau kita bisa pastikan bahwasanya haid ini keluar sebelum maghrib, ya maka puasa kita tidak sah. Kita dapat pahala sudah menahan puasa, tapi harus diqadha puasanya. Tapi kalau kita tidak tahu kapan keluarnya, bisa jadi setelah azan baru keluar, ya, karena kita tidak tahu, maka hukum asalnya baru keluar yang kita lihat tatkala itu, ya. Maka kalau dia baru tahu benar-benar setelah dia buang air baru kemudian keluar, maka tidak dianggap batal puasanya, tidak dianggap batal puasanya, ya. Kecuali dia memastikan ini keluar pasti sebelum azan. Kalau dia bisa pastikan keluar sebelum azan, maka dia batal puasanya dan dia harus qadha. Ustaz mau bertanya, ketika kita sedang umrah batal wudu, bagaimana hukumnya? Umrah terdiri di atas tawaf dan sa'i. Untuk sa'i tidak wudu, tidak apa-apa, ijma ulama. Seorang lagi buang angin, ya, kemudian bersa'i, tidak ada masalah, ya. Tidak, karena tidak disyaratkan untuk bersuci. Yang khilaf adalah masalah tawaf. Apakah dipersyaratkan bersuci atau tidak? Jumhur ulama mengatakan harus bersuci. Sebagian ulama seperti ulama Hanafiyah, ini dipilih oleh Syekh Utsaimin dan juga Ibn Taimiyah, bahwasanya tawaf tidak disyaratkan wudu, dan saya lebih condong pada pendapat ini. Tawaf tidak disyaratkan wudu. Seorang berusaha sebelum tawaf dia berwudu, kalau sudah di tengah jalan dia batal, lanjutin aja. Saya lebih condong pendapat ini. Adapun pendapat jumhur, maka kalau dia misalnya batal di putaran keempat, ya maka nanti ada khilaf lagi. Apakah harus ulang dari awal atau lanjutkan? Tapi

saya milih pendapat yang melanjutkan ya. Jadi dia tinggal berwudu, misalnya dia batal putaran keempat, dia ulangi dari putaran keempat ya. Tapi kalau dia lanjutkan saja sebagaimana pendapat ulama Hanafi ya, dan dipilih oleh Ibnu Taimiyah, maka tidak mengapa, karena tidak ada dalil yang tegas mengatakan bahwasanya tawaf harus bersuci. Wallahu a'lam bishawab.

0: Ustaz, bagaimana kalau bejana makanan warnanya emas, bukan emas beneran? Boleh enggak? Boleh, kalau cuma emas mainan ya.
1: Enggak ada mas.
0: Ustaz, ana mau bertanya, apakah termasuk was-was ketika habis wudu terasa keluar afwan air kencing, tapi setelah lihat ternyata tidak ada? Ana sering seperti itu, yaitu was-was berarti. Sudah cuekin aja, sudah pengalaman enggak ada kan? Ah, anggap aja enggak ada. Terbukti antum sudah cek tidak ada, ya sudah jangan dipedulikan. Saya ingin menanyakan bagaimana hukumnya memakan makanan yang mengandung emas. Masya Allah. Karena pada zaman sekarang sedang tren makanan yang mengandung emas.
1: Ya, akhi subhanallah, makan. Saya enggak tahu ya. Emang emas itu makanan ya, saya enggak tahu ya. Ya.
0: Hah? Emas dimakan? Berapa gram dimakan? Hah? Apa manfaatnya? Hah? Oh, cantikan. Kalau keluar jadi kotoran, sayang ya. Nanti ada yang nada. Ini ada akhwat yang bertanya tentang haid ya. Coba tanya ke Ustadz Musyafa ya. Ada agak pelik ya. Ustadz Musyafa, saya dengar dia baru bahas masalah haid secara detail. Saya belum sempat bahas lagi. Coba tanya ke Ustadz Musyafa. Hafizahullah ta'ala. Ustadz, jika lalat disuruh benamkan dan boleh diminum, lalu bagaimana dengan nyamuk? Enggak, nyamuk bukan lalat ya. Sebelah kanannya malaria, sebelah kirinya corona. Khawatirnya begitu. Apakah bersuci setelah haid untuk mandi besar harus air mengalir? Ya, ya. Kalau enggak mengalir gimana mandinya ya? Tapi kalau maksudnya keran harus buka, enggak harus ya. Bisa dari ember ditumpahkan ya. Tapi kalau maksudnya air mengalir, ya memang harus mengalir karena kita alirkan air, tapi maksud kalau maksudnya keran harus dibuka, enggak harus begitu. Boleh kita tampung, boleh kita ciduk airnya, tidak jadi masalah. Apa maksudnya berlebihan dalam bersuci dan berlebihan dalam bersuci misalnya sampai wudu 4 kali, 5 kali ya. Berlebihan ya. Mandi 5 kali sehari berlebihan. Ngapain?

0: Ustaz, saya pernah ke Merauke dan dapat hadiah tas dan ikat pinggang dari kulit buaya. Apakah barang tersebut boleh dipakai atau dijual atau dibuang? Tadi ada khilaf tentang hal tersebut, ya. Saya lebih condong tidak mengapa. Karena kata Nabi, ayyuma ihabin idza dubik faqad tahur. Kulit apapun kalau sudah disamak maka sudah jadi apa? Suci. Sebenarnya sih enggak ada masalah, cuma kita harus menjaga hati. Kalau kita pakai barang-barang yang aneh-aneh, barang-barang yang mahal-mahal, jaga hati, jangan sampai kita sombong, jangan sampai kita angkuh, ya. Diharamkan menggunakan emas dan perak tadi sebagaimana mengatakan karena khuyala, sombong, angkuh, ya. Tusuk gigi aja pakai emas misalnya. Barang sampai kayu dia pakai apa? Emasnya, khawatirnya gitu. Jadi mungkin boleh tapi harus hati-hati. Ustaz, sekarang banyak sepatu-sepatu berasal dari kulit babi. Apakah boleh dipakai? Tidak boleh. Kulit babi tidak boleh. Ustaz, sekarang lagi ngetren kuteks yang halal. Katanya air wudu bisa meresap ke dalam kuku. Apakah itu boleh untuk sholat? Kalau memang benar, ya, kuteks tersebut tidak menghalangi air dalam apa kuku, maka tidak masalah, ya. Ya, kuteks satunya juga halal, sama-sama halal. Jangan bilang ini kuteks halal, itu kuteks haram. Tidak. Cuma kuteks ini tidak menghalangi air dari apa? Tidak menghalangi kuku dari air, maka tidak mengapa digunakan kalau memang demikian. Bagus begitu ada solusi. Daripada kuteks yang menghalangi air, maka tidak boleh. Tapi demikian saja kajian kita. InsyaAllah kita ketemu di kesempatan yang lain. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengarkan dan ambil manfaatnya di 95,1 FM Roja Kendari. Menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari. Menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Barakallahu fikum pemerhati Roja Kendari rahimani rahimakumullah, dimanapun Anda bisa menangkap siaran kami. Saatnya kita mendengarkan kumandang azan salat asar bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita. Rabbana taqabbal anta samin alim wa tub alaina innaka antat. Barakallahu fikum.

أشهد أن

0: قائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rab panggilan yang sempurna dan sholat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah derajat di surga dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد cintai nabimu lebih dari ibumu. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa waladihi."

manusia semuanya. Iman yang dinafikan dalam hadis ini adalah kesempurnaan iman. Artinya kalau ada seorang di antara kita yang masih mencintai orang lain lebih dari cintanya kepada Nabi Muhammad SAW, maka dia tidak lantas kafir, tidak lantas keluar dari Islam. Namun ia berdosa, karena yang dinafikan adalah kesempurnaan iman yang wajib. Jadi wajib bagi setiap Muslim untuk mencintai Nabi Muhammad SAW lebih dari cintanya kepada segala sesuatu dan kepada siapapun. Dalam riwayat Al-Bukhari yang lain disebutkan bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, sungguh engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu kecuali dari diri saya sendiri." Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Tidak, wahai Umar, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, sampai engkau menjadikan aku lebih engkau cintai dari segala sesuatu termasuk dari dirimu sendiri." Maka Umar bin Al-Khattab mengatakan, "Sekarang wahai Rasulullah, sungguh engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu termasuk dari diriku sendiri." Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Al-ana ya Umar." Sekarang wahai Umar, baru benar. Hadis yang kedua ini menjelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan cinta dalam hadis ini adalah cinta dalam arti yang sesungguhnya. Bukan hanya sekedar pengagungan. Karena mengagungkan itu lebih mudah daripada mencintai. Dan Umar bin Khattab tidak pernah mengagungkan diri beliau lebih daripada Nabi Muhammad SAW. Namun beliau sempat untuk mencintai diri beliau lebih dari cinta beliau kepada Nabi Muhammad SAW. Hal ini menjelaskan bahwasanya seorang sahabat sekaliber Umar bin Khattab tidak mengetahui sebagian hukum Islam. Namun lihatlah bagaimana ketika beliau mengetahui bahwasanya hal ini adalah sebuah kewajiban. Saat itu juga beliau menyatakan bahwasanya beliau mencintai Nabi Muhammad SAW lebih dari cinta beliau kepada siapapun. Dan Nabi Muhammad SAW layak untuk dicintai lebih dari siapapun dan apapun. Karena faktor penyebab cinta seseorang kepada orang lain ada tiga. Yang pertama adalah faktor fisik, faktor lahir. Misalnya karena parasnya yang menawan atau karena suaranya yang indah. Faktor yang kedua adalah faktor batin, faktor internal, inner beauty. Misalnya karena kesalehan seseorang atau tingginya ilmu yang dia miliki. Adapun faktor yang ketiga adalah faktor jasa. Dan ketiga faktor ini ada pada diri Rasulullah SAW dengan tingkatnya yang paling tinggi. Jasa Nabi Muhammad SAW dalam menebar hidayah, membawa hidayah untuk umat akhir zaman ini jauh lebih tinggi, jauh lebih besar daripada jasa siapapun kepada kita. Bahkan jasa itu lebih besar daripada jasa ibu kita sendiri yang berbulan-bulan mengandung kita, susah payah mendidik kita dengan berbagai kenakalan kita, tanpa pernah merasa capek, tanpa pernah merasa lelah, tanpa pernah mengharapkan jasa. Kalau seandainya ibu kita telah memberikan cintanya dengan sepenuhnya, telah menjalankan tugasnya tanpa kurang sesuatu pun, apalah artinya kalau ternyata di akhirat kita tidak masuk surga, kita tidak bisa mendapatkan kebahagiaan yang abadi di sana. Semua jasa itu akan menjadi sia-sia. Tidak ada artinya di akhirat. Dan Rasulullah SAW adalah sebab yang telah Allah pilih agar kita bisa masuk surga, agar kita bisa merasakan kebahagiaan di alam keabadian. Maka, sudahkah Anda
mencintai Rasulullah SAW.

0: SAW lebih dari cinta Anda kepada orang tua Anda, kepada anak Anda, kepada harta Anda yang paling mahal? Anda tidak punya jawaban kecuali satu, yaitu mengatakan iya. Karena jawaban tidak membuat Anda jatuh dalam dosa. Jawabannya cuma satu. Kalau Anda sudah bisa mengatakan iya, alhamdulillah. Kalau belum, sadarilah bahwasanya itu adalah dosa dan menjadilah Umar bin Khattab sekarang. Katakanlah, wahai Rasulullah, sekarang saya lebih mencintai Anda, lebih mencintai engkau lebih dari cinta saya kepada siapapun. Demikian, jadikanlah cinta Anda kepada Rasulullah SAW sebagai cinta yang paling besar, dengan begitu insyaAllah Anda akan dibangkitkan bersama beliau di akhirat nanti. Wallahu ta'ala a'lam. Wassallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
1: Subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca pagi dan sore satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
0: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa, Allah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Al-Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca pagi dan sore tiga kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul a'udhu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq

0: حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات حسد.
2: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan apa dari kejahatan rumah hembus pada buhul-buhul serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Al-Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sesembahan ilah manusia, dari kejahatan bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia dari golongan jin dan manusia. Al-Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku memohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca sore 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati, dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca sore 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduka

0: وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
1: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan padaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore satu kali.
0: Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
1: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore tiga kali.
2: Min adhkaril masa.
0: Allahumma inni a'udhu bika minal kufri wal faqr, wa a'udhu bika min azabil qabr, la ilaha illa ant. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore satu kali.
0: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata, wahai Rabb pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore satu kali.
0: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
1: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang Maha Mendengar dan Maha Mengetahui. Dibaca pagi dan sore tiga kali.
0: Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
1: Aku ridha Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca pagi dan sore tiga kali.
0: Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
1: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Min adhkaril masa'
3: أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
1: Di waktu sore kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik. Dibaca sore satu kali.
0: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir.
1: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali atau dibaca satu kali.
0: Subhanallah wa bihamdih.
1: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
0: A'udzu bikalimatillahi attammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi attammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi attammati min syarri ma khalaq.
1: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakan, dibaca sore 3 kali.
4: Subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
2: Min adhkaril masa.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Alif.

Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an.

0: Tetaplah bersama kami Jak Kendari menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Pukul 16.23 waktu Indonesia bagian tengah. Ahyakum bidahil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala mabad. Para pendengar Rumkumullah, di kesempatan sore hari ini dan kondisi sore hari ini di wilayah Kota Kendari dan sekitarnya kondisinya mendung ya, karena sudah 2 hari ini Kota Kendari alhamdulillah dicurahi oleh hujan. Walaupun tentunya kondisi umum secara umum di Kota Kendari adalah musim kemarau, tapi alhamdulillah Allah masih memberikan kepada kita hujan. Semoga Allah berikan kebaikan kepada kita semuanya. Kami hadirkan sebuah kajian dalam format rekaman bersama Ustaz Ahmad Zainuddin Al-Banjari hafizahullah. Kajian beliau di Masjid Al-Barakah di Cilengsi di Bogor, Jawa Barat, dengan tema pembahasan agar tidak kembali bermaksiat. Barakallahu fikum.
2: Bismillahirrahmanirrahim. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Sabtu malam Ahad 19 Dzulqa'dah 1438 Hijriah kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama kembali di dalam Masjid Al-Barakah ini untuk mengkaji ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya muqallibal qulub, ثبت قلوبنا على دينك. Wahai yang membolak-balikan hati, tetapkan hati kami di atas agamamu. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema yang kita angkat pada kesempatan kali ini adalah agar tidak kembali maksiat. Tema ini tujuannya adalah bagi siapa saja yang sudah memulai kembali hidup menjadi lebih baik, menjadi hamba Allah, memulai perlahan-lahan meniti jalan Allah yang ditunjuki oleh Allah, baik di dalam Al-Quran ataupun hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kemudian dia kembali kepada maksiat, kembali kepada kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala, kembali kepada jalan syaitan. Maka tema ini akan membicarakan agar kita tidak kembali kepada maksiat. Dan maksiat yang dimaksud, Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala berkata, al-ma'asiyatu khilafut ta'ah. Pengertian maksiat adalah kebalikan dari ketaatan. Dalam hal ini, apapun dari maksiat, maka itulah yang dituju, agar kita tidak kembali kepada maksiat apapun jenisnya, baik itu yang berkaitan dengan akidah, kembali melakukan kesyirikan, atau kembali melakukan yang berkaitan dengan ibadah, kembali melakukan bid'ah, atau yang berkaitan dengan akhlak dan muamalat, kembali melakukan hal-hal yang tercela, yang tidak pantas dilakukan oleh seorang muslim. Maka itu yang kita tuju, bagaimana membentengi diri kita agar tidak kembali kepada bermaksiat. Sebelumnya saya ingin mengatakan bahwa

ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم واولئك هم الضالون. Artinya, sesungguhnya orang-orang kafir sesudah beriman kemudian bertambah kekafirannya, sekali-kali tidak akan diterima taubatnya, dan mereka itulah orang-orang yang sesat. Lihat apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam kitab tafsirnya. Beliau mengatakan, yaqulu ta'ala mutawa'idan mutahaddidan liman kafara ba'da imani thumma zdada kufran ay istamarra alaihi ila al-mamat wa mukhbiran bi annahu la yaqbalu lahum taubatan inda taubatan inda mamatihim. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengancam dengan keras, mengancam dengan keras bagi siapa yang kufur setelah keimanan mereka kemudian bertambah lagi kekufuran mereka, yaitu maksudnya mereka akan tetap di dalam kekufuran tersebut sampai kematian mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala memberitahukan bahwa orang seperti ini tidak akan diterima dari mereka taubat mereka sampai kematian mereka. Pelajaran menarik dari ayat ini adalah siapa yang beriman kemudian kembali kepada kekafiran, siapa yang taat saleh kemudian kembali lagi kepada kemaksiatan, kembali lagi kepada jalan kedurhakaan, maka Allah Subhanahu wa taala akan membiarkan dia semakin kafir, semakin menyimpang, semakin tidak taat kepada Allah daripada sebelum dia taubat. Ini bahayanya. Hati-hati. Siapa yang asalnya beriman kemudian dia kembali kepada kekafiran, yang sudah meniti jalan hijrah kembali kepada ketaatan, bertobat kepada Allah, memperbaiki diri, ternyata dia kembali lagi kepada kemaksiatan, hati-hati. Dia diancam oleh Allah, mungkin semakin dia lebih parah daripada sebelum dia bertobat. Lebih parah sebelum dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nisa juga ayat 18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna sayyi'at hatta idza hadara ahaduhumul maut qala inni tubtul an walalladzina yamutuna wa hum kuffan ulaika a'tadna lahum 'adzaban alima." Bukanlah taubat itu bagi orang-orang yang melakukan dosa-dosa sampai jika datang kematian pada mereka lalu baru dia mengatakan, "Aku sekarang telah benar-benar bertobat." Ini bukan taubat namanya. Dan bukan juga orang-orang yang mati dalam keadaan kekafiran. Merekalah orang-orang yang telah disediakan oleh Allah siksa yang pedih. Pelajaran dari dua ayat ini, selain yang sudah antum catat tadi, orang yang kembali kepada kemaksiatan setelah ketaatan, orang yang kembali kepada kesyirikan setelah tauhid, orang yang kembali kepada bid'ah setelah sunnah, orang yang kembali kepada maksiat setelah bertobat kepada Allah, maka bahayanya dia akan semakin melenceng, semakin kafir, semakin syirik, semakin melakukan perbuatan bid'ah, maksiatnya semakin menjadi-jadi. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam hati mereka terdapat penyakit, maka Allah tambahkan penyakit tersebut kepada mereka. Pelajaran yang kedua dari dua ayat tadi yaitu hati-hati.
yang kembali

0: kepada maksiat, kembali kepada kesyirikan, kembali kepada kebid'ahan, kembali kepada kemaksiatan setelah bertobat, setelah berhijrah, maka hati-hati, jangan-jangan pada saat dia kembali diwafatkan dalam keadaan su'ul khatimah. Diwafatkan dalam keadaan su'ul khatimah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis sahih tentang istidraj, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitallaha yu'til 'abda 'ala ma yuhib wa huwa muqimun 'ala ma'asihi min ad-dunya fa'lam annahu istidraj." Jika engkau melihat Allah memberikan kepada seseorang apa saja yang dia inginkan dari perkara dunia, padahal dia dalam keadaan bermaksiat kepada Allah, maka ketahuilah itu adalah istidraj. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat, "Hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtah fa idza hum mublisun." Sampai jika mereka senang dengan apa yang diberikan kepada mereka, semakin diberi nikmat semakin maksiat, semakin diberi nikmat semakin maksiat, maka kami cabut nyawanya tiba-tiba dalam keadaan mereka tidak menyadarinya. Surat Al-An'am surat ke-6 ayat 44. Hati-hati yang kembali kepada kesyirikan, yang kembali kepada kebid'ahan, yang kembali kepada kemaksiatan, hati-hati. Jangan-jangan itu adalah takdir Allah agar dia mati dalam keadaan su'ul khatimah. Nah, oleh karena itulah, sebelum oleh karena itulah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kalau kita lihat lagi buruknya dan tercelaknya orang yang kembali kepada maksiat, kita lihat dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu riwayat Muslim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Tiga perkara. Siapa saja yang di dalam dirinya terdapat tiga perkara tersebut, niscaya pasti dia mendapatkan manisnya iman. Tiga perkara yang siapa saja di dalam dirinya terdapat tiga perkara tersebut, niscaya mendapatkan manisnya iman. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, "Man kana Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma." Siapa saja yang Allah dan Rasulnya lebih ia cintai dibandingkan selain keduanya, ini pasti mendapatkan manisnya iman. Dan manisnya iman maksudnya adalah kelapangan hati, kenyamanan hidup, tentram hidupnya, tidak penuh dengan kesempitan, merasa nyaman, tentram. Sebagaimana hadis Rasul, "Qad aflah man aslam wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima ata." Sungguh telah beruntung orang yang masuk Islam, yang meniti jalan Allah, menyerahkan dirinya kepada Allah, dan diberikan kecukupan, merasa cukup hatinya dan puas dengan pemberian Allah. Itulah manisnya iman. Tidak bisa dibayar dengan dunia, tidak bisa dibayar dengan uang, wahai saudaraku yang kembali kepada kemaksiatan. Kemudian yang kedua, wa an yuhibbal mar'u mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Seseorang mencintai orang lain, dia tidak cintai kecuali hanya karena Allah. Dia telpon bukan meminta sesuatu, bukan menginginkan keuntungan. Dia mencintainya karena Allah. Yang ketiga, ini yang menjadi inti pembicaraan kita, wa an yakraha
1: an ya'uda fil kufri ba'da an anqadhahu Allahu min kama yakrahu an yuqdhafa finnar.
0: Orang yang mendapatkan manisnya iman yang ketiga adalah orang yang membenci untuk kembali kepada kekufuran, kesyirikan. Setelah dia diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dia mendapat, dia membenci untuk dimasukkan ke dalam nerakanya Allah. Pemahaman balik dari hadis ini, penggalan yang terakhir, berarti orang yang kembali kepada kekafiran, kembali kepada kesyirikan, kebid'ahan, kemaksiatan, apapun jenisnya, mau berzina, membunuh, minum khamar, berjudi, main musik, berjoget, menjadi biduan wanita kembali, melepas jilbab, maka dia tidak akan pernah mendapatkan manisnya iman. Ini bukan ponis dari saya, ini pemahaman balik dari hadis ini. Dan ketika saya menyampaikan ini, bukan saya orang yang paling suci, karena ada yang kadang-kadang komentar dengan video-video kajian saya, ini Ustaz kayaknya paling suci sendiri nih. Enggak ya akhi, sekarang kita nasihati kamu, saya sayang sama kamu, saya mencintaimu karena Allah, makanya dinasihati. Kalau seandainya kita tidak cinta, biarkan saja di dalam, terperosok ke dalam neraka. Maka sekali lagi yang kedua, tercela seseorang yang kembali ke dalam maksiat. Kenapa? Tidak akan pernah merasakan manisnya iman yang tidak bisa ditakar, tidak bisa dibayar, tidak bisa diuangkan dengan sedunia dan seisinya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Lalu Ustaz, bagaimana caranya agar kita tetap menjaga hidayah ini, agar kita tidak kembali kepada kemaksiatan? Maka Bapak Ibu Saudara Saudari, saya berpesan, dan mudah-mudahan sepertinya sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Silakan baca kitab yang agung yang ditulis oleh ulama Islam abad ke-8 Hijriah, Imam Muhammad bin Abi Bakr, yang dikenal dengan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Nama aslinya Muhammad itu, Muhammad bin Abi Bakr. Silakan baca kitab Aidatus Sabirin wa Dzakhiratus Syakirin, yang artinya bekal untuk orang-orang yang sabar dan kemenangan bagi orang-orang yang bersyukur kepada Allah. Di dalam kitab tersebut, salah satu poin yang beliau sebutkan adalah masyhad, persaksian. Dengan kesaksian tersebut, seseorang akan senantiasa menjaga hidayah, menjaga petunjuk. Bagaimana dengan persaksian tersebut? Dia tidak akan kembali kepada kemaksiatan. Yang pertama, meyakini agungnya Allah. Makanya para ikhwah, saya sangat yakin bahwa orang yang kembali kepada kemaksiatan, entah itu kesyirikan, kembali lagi kepada bid'ah, kembali lagi kepada dosa-dosa besar dengan segala macam bentuknya, itu salah satunya adalah kekurangan tauhid. Maka saya berpesan kepada kaum muslimin, jangan pernah bosan-bosan mengajari, belajar ilmu tauhid. Ajak para ustaz kita, ayo ustaz belajar tauhid ustaz. Bagus belajar tentang keluarga, bagus, tidak ada yang terlarang. Tetapi tauhid dasar keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah. Orang kembali kepada kemaksiatan, salah satu sebabnya adalah tidak mengagungkan Allah. Lihat Allah Subhanahu wa taala berfirman. Lihat ayat ini. Bagaimana kalau seandainya dia benar-benar memahami ayat ini sebaik-baiknya, niscaya tidak akan pernah kembali kepada kemaksiatan. Surat Az-Zukhruf ayat 67. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma qadarullah haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdhatuhu yaumal qiyamah
1: wassamawatu matwiyatun biyaminih subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun.
0: Artinya mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan, padahal bumi seluruhnya dalam genggamannya pada hari kiamat, langit-langit dilipat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bayangkan hari kiamat para ikhwah, itu matahari yang sekian juta kali lebih besar dari bumi yang kita tinggali ini, Allah lipat-lipat. Idza syamsu kuwirat, jika matahari dilipat-lipat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mana hamba yang kembali kepada maksiat daripada ayat ini? Kita harus yakin benar-benar orang yang kembali kepada kekafiran, kesyirikan, kebid'ahan, kemaksiatan, kembali berzina, kembali minum khamar, kembali berjudi, kembali main musik, kembali melakukan maksiat, pasti sedang tidak mengagungkan Allah. Agungkan di dalam diri Allah tabaraka wa ta'ala, niscaya Anda tidak akan pernah berani kembali kepada maksiat. Bayangkan bumi yang seluas ini, di dalam genggaman tangan Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat, langit yang selebar itu dilipat-lipat oleh Allah dengan tangan kanannya subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah di akhir ayat mengatakan subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun, maha suci Allah yang telah, maha suci Allah dan maha tinggi Allah atas apa yang mereka syirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka wahai saudaraku, tatkala Anda ada perasaan ingin kembali kepada maksiat, maka saksikan keagungan Allah di dalam hati Anda. Ingat Allah subhanahu wa ta'ala al-jalil, yang maha perkasa, al-azim, yang maha agung, melihat kepada apa yang kita lakukan, mendengar apa yang kita perbuat. Maka ingat itu, niscaya tidak akan pernah melakukan hal tersebut. Yang kedua, agar tidak kembali kepada maksiat, maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, saksikan dengan hati yang paling dalam bahwasanya kita mencintai Allah. Dan orang ketika mencintai sesuatu, maka niscaya dia akan sangat taat kepada sesuatu tersebut. Ketika dia mencintai Allah, dia akan sangat patuh kepada Allah. Dan inilah salah satu manfaat mencintai Allah. Ada pepatah Arab mengatakan, ta'sil ilaha wa anta tudhhiru hubbahu, hadza la'amri fil qiyasi la shani'u, law kana hubbuka sadiqan la ata'tahu, innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Kamu bermaksiat kepada Allah padahal kamu pura-pura memperlihatkan rasa cinta kepadanya, sesungguhnya ini adalah dalam logika tidak masuk akal. Orang yang kalau seandainya kecintaanmu benar-benar, niscaya kamu akan taat kepadanya. Sesungguhnya yang mencintai sangat taat kepada yang dicintai. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Saat kita ingin kembali kepada maksiat, ingin diri kita kembali nyuri, kembali berzina, kembali berjudi, kembali minum khamar, kembali, maka ingat, saya cinta Allah. Apalagi dikaitkan dengan hadis riwayat Imam Muslim dari Anas bin Malik tadi, an yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilai mimma siwahuma, hendaknya Allah dan Rasulnya lebih ia cintai dibandingkan selain keduanya. Ingat pak, yakini baik-baik, yang kembali kepada maksiat tidak akan pernah merasakan lezatnya iman, lezatnya ibadah kepada Allah. Bahkan dia dikejar-kejar oleh maksiatnya, hatinya akan berperang, karena dia pernah merasakan indahnya iman, indahnya taat,
1: indahnya sunnah, indahnya tauhid.
0: Maka besarkan rasa cinta kita kepada Allah, niscaya tidak akan pernah bermaksiat kepada Allah. Yang ketiga, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saksikan dengan hati Anda bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan begitu banyak nikmat. Kemudian kita balas nikmat tersebut dengan taubat. Kita balas nikmat tersebut dengan kesalahan dan dosa kembali. Sebegitu angkuh dan kufurkah kita terhadap nikmat Allah? Bukankah ketika sesudah kita bertobat kepada Allah, Allah memberikan segalanya? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ibrahim, wa ataakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Surat Ibrahim surat ke-14 ayat 34. Dan Allah telah memberikan kepada kalian keperluan kalian dari segala apapun yang kalian minta kepadanya. Yang ajib, yang luar biasa penafsiran dari para ulama, para qala ba'du salaf, kata Imam Ibnu Katsir, sebagian ulama salaf berkata, min kulli ma sa'altumuh wa ma lam tas'aluh. Allah memberikan kepada kalian apa yang kalian minta dan apa yang belum kalian minta. Subhanallah. Seperti itu masih kamu bermaksiat kepadanya? Sebegitu bejatkah sifat kita? Sudah begitu banyak Allah kasih panca indera yang luar biasa ini. Pendengaran, penglihatan, penciuman, dan segala macam Allah sediakan untuk kita. Kemudian kamu kembali kepada maksiat, padahal kamu merasakan bagaimana indahnya ketaatan kepada Allah. Diberikan keluarga, diberikan anak, diberikan harta, meskipun mungkin tidak terlalu banyak. Kok bisa kembali kepada kemaksiatan? Maka para ikhwan yang dirahmati Allah, ingat, saksikan dengan hati kita yang paling dalam seluruh nikmat Allah. Niscaya kita tidak akan pernah kembali kepada kemaksiatan. Yang keempat, agar tidak kembali kepada kemaksiatan, saksikan dengan hati kita murka dan marahnya Allah Subhanahu wa taala. Balas dendamnya Allah kepada orang yang bermaksiat. Allah berfirman di dalam surah Az-Zukhruf ayat 55, "Falamma asafuna intaqamna minhum." Artinya, ketika falamma asafuna, surat Az-Zukhruf surat ke-43 ayat 55. Maka tatkala mereka membuat kami murka, maka kami menghukum mereka, lalu kami tenggelamkan mereka semuanya di laut. Lihat para ikhwah, kalau Allah murka, Allah balas dendam. Dan ketika Allah membalas dendam, yakinilah bahwa yang sedang membalas dendam, siksanya sangat pedih. Sebagaimana firman Allah yang lain, nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna azabi huwal azabul alim. Surat Al-Hijr surat ke-15 ayat 49. Wahai Ibrahim alaihissalam, kabarkan, perhatikan, yang kembali kepada kemaksiatan, yang kembali kepada kesyirikan, kebid'ahan, kembali melepas jilbabnya, kembali kepada judi, zina, khamar, kembali kepada bermain musik dan semisalnya, seluruh maksiat, kembali mentato tubuhnya, kembali menghilangkan sunnah-sunnah yang ada pada dirinya yang asalnya lahiriah ada. Perhatikan ini, kabarkan kepada hamba-hambaku bahwa sesungguhnya akulah yang lagi yang maha penyayang lagi maha pengasih. Tapi jangan lupa bahwa sesungguhnya azabku azab yang sangat pedih. Ingat murka Allah. Saksikan itu dengan hati kita yang paling dalam. bahwa murka Allah, apabila Allah murka, maka Allah subhanahu wa ta'ala siksanya sangat pedih. Kemudian yang kelima, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ini juga sangat-sangat membuat orang agar tidak kembali kepada maksiat. Saksikan dengan hati yang paling dalam, ketika Anda kembali kepada kemaksiatan, kesyirikan, kekufuran, kebid'ahan, kesunahan, atau apapun jenis maksiatnya, maka sesungguhnya Anda sedang ketinggalan begitu banyak amal saleh. Ketinggalan begitu banyak amal saleh. Contoh orang berzina, disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, wa la yasriqu as-sariqu hina yasriqu wa huwa mu'min, wa la yashrabu al-khamra hina yashrabu wa huwa mu'min. Artinya, tidaklah orang berzina ketika dia berzina dalam keadaan beriman, benar-benar terputus, bahkan dalam riwayat yang lain imannya diangkat dari atas kepalanya, tidak akan kembali iman tersebut kecuali ketika dia sudah melepaskan dari perzinahannya. Jadi yang kelima ini adalah menyaksikan dengan hati yang paling dalam, tatkala seseorang kembali kepada kemaksiatan, dia ketinggalan begitu banyak amal saleh. Kawannya yang dulu bersama-sama dia untuk bertobat, untuk berhijrah, sudah benar-benar jauh melangkah, sudah banyak amalnya, dia ternyata malah kembali kepada kemaksiatan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yakini baik-baik, siapa yang kembali kepada kemaksiatan, maka hidupnya tidak akan baik. Yakini itu. Berdasarkan pemahaman balik dari ayat ini, surah An-Nahl ayat 97. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'mal. Siapa yang beriman, siapa yang beramal saleh, dari laki-laki ataupun perempuan, dalam keadaan dia beriman, maka sungguh kami akan benar-benar memberikan kehidupan yang baik kepadanya. Para ikhwah, pemahaman balik dari ayat ini, siapa yang beramal toleh, amal toleh itu berarti kebalikan dari amal saleh. Makanya jangan kasih nama anak toleh. Saleh bagus. Toleh itu kebalikan dari saleh. Siapa yang beramal toleh dan tidak beriman, sungguh benar-benar Allah tidak akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik. Antum tahu apa tafsiran dari falanuhyiyannahu hayatan thayyibah? Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, sungguh kami akan benar-benar memberikan kehidupan yang baik kepadanya. Kata Imam Ibnu Katsir, wal hayatu thayyibah tashmalu jami'u wujuhir rah. Kehidupan yang baik yang dimaksud adalah mencakup seluruh kebaikan dan kenyamanan hidup. Makanya saya katakan, yang kembali ke maksiat, maka tidak akan pernah nyaman hidupnya. Hatinya tidak tenang, keluarganya berantakan. Kembali kepada maksiat, kembali kepada kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan saya berpesan, berdasarkan ayat ini, siapa yang kembali kepada kemaksiatan, asalnya keluar dari pekerjaan bank konvensional, kemudian kembali lagi karena setelah berbulan-bulan ternyata ekonominya tidak baik-baik. Karena ada orang yang berkata, Ustaz, saya sudah meninggalkan maksiat, saya sudah meninggalkan mencari harta dengan cara yang haram, tapi kenapa? Mana janji Allah? Kenapa keadaan ekonomi saya semakin terpuruk, menengah ke bawah, bahkan nyungsep di bawah, gak naik-naik, hutang di mana-mana, gaji salam tempel doang, ya tanda tangan apa kasih salam tempel, kenapa Ustaz? Maka jawabannya mudah, wahai saudaraku. Ada beberapa jawaban. Yang pertama, wahai saudaraku, Anda bertobat dari melihat atau mencari yang haram, bukankah itu karena orientasi kita akhirat, bukan dunia? Adapun ketika Anda bertobat kemudian diuji oleh Allah, keadaan ekonomi semakin merendah, semakin berkurang, maka memang bukan dunia yang dituju bagi orang-orang yang berhijrah. Maka keliru fatal ketika ada orang kembali kepada kemaksiatan dengan dalih saya tertekan dunia. Wahai saudaraku, agamamu tujuannya bukan untuk memang dunia, bukan. Orientasimu akhirat. Lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika bersabda, "Ya Rasulullah, ayyul mu'minina aqyas?" Wahai Rasulullah, orang beriman mana yang paling cerdas? Beliau mengatakan, "Aktsaruhum lil mauti dzikran wa ahsanuhum lima ba'da isti'dadan, ulaikal aqyas." Orang yang paling banyak mengingat kematian dan orang yang paling baik persiapannya setelah kematian, itu gaya orang hidup muslim. Begitu gaya orang yang berhijrah, gaya hidup orang yang berhijrah. Begitu gaya hidup orang yang memang orientasinya akhirat. Persiapan yang baik setelah kematian. Adapun Anda diuji oleh Allah di dunia sementara, wahai saudaraku, 60 sampai 70, itu pun Allah tidak akan pernah menguji di batas, di luar batas kemampuan. Itu pun setelah Allah menguji pasti ada jalan keluar, pasti, wahai saudaraku. Lalu kenapa kembali kepada kemaksiatan? Jawaban yang kedua, kenapa seseorang kembali kepada kemaksiatan dengan dalih bahwasanya ekonomi semakin runyam, problematika keuangan semakin menipis? Maka kita katakan, wahai saudaraku muslim, lihat ayat ini. Mungkin ada salah di dalam diri kita ketika memahami sebuah harta, konsep harta bagi seorang muslim, bagi seorang yang berhijrah, sehingga kita selalu merasa kekurangan. Allah berfirman dalam ayat ini, "Man 'amila salihan min dzakar aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Siapa yang beramal saleh dari laki-laki dan perempuan dan dia dalam keadaan beriman, sungguh kami akan benar-benar berikan kepadanya kehidupan yang baik. Perhatikan para ikhwah, apa yang dimaksud dengan kehidupan yang baik? Disebutkan Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala oleh Ali bin Abi Thalib, tafsiran yang sangat menarik. Kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Kata Ali bin Abi Thalib, "Al-qana'ah." Kehidupan yang baik adalah merasa puas dengan pemberian Allah. Anda yang sudah meninggalkan yang haram, kemudian kok kembali lagi kepada yang haram, gara-gara mungkin ekonominya merendah, kemudian usaha sulit, kemudian banyak problematika keluarga, maka ketahuilah, mungkin kita, hati kita yang perlu dirubah. Kita tidak selalu puas dengan pemberian Allah. Ini namanya bukan berhijrah. Maka perhatikan kepada kawan-kawanku, saudara-saudaraku muslim yang aku cintai karena Allah, yang meninggalkan yang haram. Jangan terlalu berpikir, kalau saya tinggalkan yang haram, bukankah saya dijanjikan untuk mendapatkan yang lebih baik dari apa yang sudah saya tinggalkan? Maka ketika saya tinggalkan ini yang asal gajinya 25 juta, kalau saya tinggalkan menjadi 30 juta. Jangan selalu berpikir seperti itu. Allah akan menggantikan yang lebih baik bukan hanya dari sisi materi, tetapi yang lebih baik diantaranya, Anda sekarang lebih bisa berjamaah, Anda sekarang lebih tahu hakikat diri, keluarga Anda sekarang lebih taat kepada suaminya. Itu kan yang lebih baik daripada sebelumnya. Kenapa selalu diukur dengan materi? Hati-hati ini. Ya, yang meninggalkan yang haram kemudian ternyata tidak mendapati janjinya, seakan-akan janjinya budung. Seakan-akan janji Allah itu dikhilafi oleh Allah. Maka tidak, Allah, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan mengingkari janjinya. Allah pasti ganti dengan yang lebih baik. Tapi bukan hanya sekedar materi, wahai saudaraku. Itu dua jawaban yang sering saya jawab. Kalau seandainya ada orang yang bertanya, saya sudah meninggalkan yang haram, Ustaz. Saya sudah meninggalkan musik, Ustaz. Tapi ternyata keadaan saya tidak lebih baik daripada sebelumnya, bahkan tambah melarat. Jawabannya dua tadi. Yang pertama apa, para ikhwah? Hah? Tujuan muslim akhirat, bukan dunia, wahai saudaraku. Yang kedua apa, para ikhwah? Hati kita mungkin yang keliru dalam memahami kekayaan. Tidak puas dengan pemberian Allah. Ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah. Yang keenam, agar tidak kembali maksiat, maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ingat selalu, orang yang bertobat jangan dikira lepas dari godaan syaitan. Ini sebagian orang yang sudah berhijrah menganggap dirinya, ah, surga sudah di tangan, syaitan pasti kalah dengan saya. Jenggot nih, celana di atas dua mata kaki, jilbab lebar. Pernah seorang ibu-ibu di hadapan saya mengatakan, Ustaz, nih jilbab lebar, saya sekarang cadaran, panitia kajian. Hello. Lalu kenapa panitia kajian? Ya? Haruskah dengan seperti itu kita melupakan dosa-dosa kita yang dulu? Enggak, wahai saudaraku. Ingat dosa-dosa terdahulu untuk selalu memicu kita bertobat, bertobat, bertobat. Jangan kita ujub dengan taubat kita. Yahya ibnu Aun mengatakan, "La tathik bi kathratil amal fa innaka la tadri aqubilta am la, wa la ta'man dhunubaka fa innaka la tadri akufirta anha am la, fa innahuma mughayyabun 'indallah." Jangan terlalu percaya diri dengan banyaknya amalmu, sesungguhnya engkau tidak tahu apakah amalmu diterima atau tidak. Jangan terlalu merasa aman dengan dosa-dosamu, sesungguhnya engkau tidak tahu apakah dosamu diampuni atau tidak. Sesungguhnya kedua-duanya di sisi Allah gaib bagi kamu. Terserah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka para ikhwah, jangan lupa, syaitan tetap mengganggu. Meskipun kita sudah bertobat. Makanya para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, kita diperintahkan untuk membaca setiap pagi dan sore 3 kali doa yang sering dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja yang maksum, yang dijaga, diberi wahyu membaca doa ini. Apalagi kita yang tidak ada legalitas surga sama sekali. Allah mengat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, "Allahumma fatiras samawati wal ard, alimal ghaibi wasyahadah, rabb kulli syai'in wa malikah, la asyhadu an la ilaha illa anta, a'udzu bika min syarri nafsi wa syarri syaitani wa syirkihi wa an aqtarifa ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim." Baca 3 kali sore hari, 3 kali pagi hari. Sedikit menyimpang tentang zikir pagi dan sore. Saya baca beberapa fatwa dengan pertanyaan, saya tidak bisa baca zikir pagi setelah sholat subuh karena saya harus kerja. Maka kapan saya membaca zikir? Maka beberapa syekh menjawab, boleh membaca zikir pagi setelah azan subuh meskipun sebelum sholat subuh, jika keadaannya seperti yang ditanyakan. Dan ini solusi. Solusi untuk para pekerja. Setelah sholat subuh mungkin langsung bekerja, maka dia bisa baca antara azan dan iqamah. Tentunya tidak akan bisa baca antara azan dan iqamah kalau seandainya dia masbuk paling terakhir. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Itu solusi. Dan itu solusi juga bagi yang mengerjakan Setelah sholat subuh biasanya ada majelis ilmu, majelis kajian sampai syuruk. Sebagian kaum muslim bertanya, kapan kita berzikir pagi sore Ustaz? Selalu ada kajian. Ditinggalkan sayang. Kalau seandainya kita komat kamit, Ustaznya ngomong nanti gak masuk ilmunya. Maka salah satu solusinya, setelah azan subuh 2 rakaat sebelum subuh, kemudian setelah itu dia baca zikir. Ini diperbolehkan. Ya, wallahu alam. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa seseorang ketika tidak kembali lagi maksiat, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan maksiat yang dia kerjakan tersebut, yang dia tinggalkan tersebut, dengan kelezatan hati, dengan kesenangan jiwa, dengan keberkahan hidup. Karena dia senantiasa meninggalkan maksiat tersebut takut kepada Allah. Dan orang yang takut kepada Allah akan nyaman hidupnya di dunia dan di akhirat. Semakin dia takut kepada Allah, semakin Allah akan menolongnya. Dan subhanallah, ada ayat menarik luar biasa. Silakan Anda baca tafsir dalam tafsir Imam Katsir, sebuah ayat di dalam surat Ali Imran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran, ini keluar dari apa yang saya sampaikan, saya terkenang sebuah ayat. Saya pernah bahas di Banjarmasin ayat ini. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 68. Wallahu waliyul mu'minin. Allah penolong bagi orang-orang yang beriman. Lihat tafsiran dari Al-Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Dalam tafsir As-Sa'di beliau. Dan saya berpesan, siapa yang ingin mendalami tafsir bagi para pemula, maka bacalah tafsir As-Sa'di. Dan alhamdulillah sudah terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Tapi diusahakan membacanya di hadapan guru, sehingga menjelaskan dan lebih jelas lagi apa yang kita baca. Lihat, beliau menafsir ayat ini, surat Ali Imran ayat 68. Wallahu waliyul mu'minin. Allah penolong bagi orang-orang yang beriman. Kata beliau, fakullama qawiya imanul abdi tawallahu Allah bilutfih wa yassarahu lil yusra wa jannabahu al usra. Ini bagus sekali bagi siapa orang yang sudah bertobat, kemudian kayaknya ingin menyimpang kembali ini kepada maksiat. Karena mungkin kehidupannya semakin sulit, ekonomi semakin sulit, penyakit, kemudian musibah menimpa bertubi-tubi. Maka ini, perhatikan ayat ini baik-baik. Beliau menafsiri, selama atau semakin kuat iman seorang hamba, maka niscaya Allah akan menjadi penolongnya dengan kelembutannya, memudahkan urusannya, menjauhkan dia dari kesulitan. Wallahu waliyul mu'minin. Allah penolong bagi orang beriman. Semakin kuat iman seorang hamba, semakin Allah menolong hamba tersebut, memudahkan urusannya, menjauhkan dari kesulitan. Jadi pemahamannya adalah, kalau seandainya seseorang setelah bertobat, setelah berhijrah, setelah meninggalkan kesyirikan, meninggalkan kekufuran, meninggalkan maksiat, kemudian kok kenapa keadaan ekonominya ke bawah, semakin sulit, maka yang dituntut darinya apa sekarang berdasarkan ayat ini? Semakin memperkuat apa? Iman. Karena Allah waliyul mu'minin. Allah penolong bagi orang-orang beriman. Jangan malah kembali kepada kemaksiatan. Jangan. Semakin mungkin dia meninggalkan yang haram, yang asalnya mungkin dia pendapatannya 10 juta per buah, ternyata setelah dia tinggalkan itu, jangankan 1 juta, mungkin 100 ribu per bulan. Maka yang diperkuat sebenarnya imannya, bukan malah kembali kepada kemaksiatan. Ada sebagian orang yang memojokkan syariat, nih gara-gara saya bertobat nih gayanya begini nih. Nih gara-gara jenggot nih susah dapat pekerjaan. Dicermin ceramah sendirian. Ya, ini gara-gara cadar, gara-gara jilbab nih, susah didapat jodoh. Ya, maka harus buka nih. Enggak. Agama bukan menyengsarakan hidup. Kalau seandainya seseorang bertobat, kemudian ternyata ada masalah bertubi-tubi, problematika rumah tangga, keadaan ekonomi, penyakit, musibah, maka yang diperkuat sebenarnya apa? Iman. Karena wallah waliyul mu'minin. Allah adalah penolong bagi orang hamba yang beriman. Kullama qawiya imanul abdi tawallahu Allah bilutfih wa yassarahu lilusra wa jannabahu lilusra. Setiap kali kuat iman seorang hamba, maka Allah pasti akan menjadi penolongnya dengan kelembutannya, memudahkan urusannya, menjauhkan dari kesulitan. Subhanallah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang ketujuh adalah saksikan dengan hati yang paling dalam, Allah akan mengganti dengan hal yang lebih baik. Dan ingat sekali lagi saya katakan, gantian bukan hanya sekedar materi, tetapi kelezatan ibadah, kenyamanan hidup, lapang dada. Istri, anak, taat. Ini adalah gantian dari sebelumnya yang lebih luar biasa. Cuma manusia itu kadang-kadang menganggap gantian itu harus selalu apa? Materi. Tidak dikejar-kejar hutang, riba. Karena dia meninggalkannya. Tadi siang saya berbicara pada seseorang, gimana proyek? Oh, Ustadz sekarang sudah lepas dari hal riba, kemudian pinjaman riba saya lepas, jadi proyeknya pelan-pelan. Tapi alhamdulillah Ustaz, yang penting saya lepas dari riba. Itu yang lebih baik dibandingkan seseorang terkubur dalam ribanya. Meskipun kaya raya kelihatannya, rumah megah, mobil mewah, harta bertumpuk, tapi tatkala kematian menjemput, tidak ada yang bisa menolak. Istrinya masih muda, akan nikah dengan laki-laki lain. Mustahil dia menjadi sendirian. Di kuburan orang pelaku riba ini dapat siksa, istrinya senang-senang dengan harta ribanya dengan suami barunya. Rasain tuh. Yang kedelapan, menyaksikan dengan hati yang paling dalam bahwa siapa yang benar-benar tetap istiqamah dalam ketaatan, tetap benar-benar mempertahankan petunjuk dari Allah, Allah akan bersamanya dengan kebersamaan yang khusus. Kita kalau dalam akidah tauhid asma wa sifat, kita akan membicarakan namanya sifat ma'iyah, sifat kebersamaan Allah. Sifat kebersamaan Allah terhadap hambanya itu dibagi oleh para ulama akidah menjadi dua. Ada ma'iyatun ammah, ada ma'iyatun khasah. Ma'iyah, kebersamaan yang umum. Allah bersama seluruh makhluknya, mau dia kafir, mau dia muslim, Allah bermaksud kebersama, mengetahui apa yang mereka kerjakan. Allah mendengar, Allah melihat apa yang mereka kerjakan, walaupun tersembunyi di dalam benteng-benteng yang kokoh. Fi burujim musyayyadah. Dan di sana ada kebersamaan yang khusus, yang maknanya at-ta'yid wan-nasr wal-aun, pertolongan, perlindungan, dan kemenangan. Dan orang yang tetap istiqamah di dalam hijrahnya, di dalam taubatnya, maka dia akan mendapatkan kebersamaan yang khusus ini. Dalam bahasa Arabnya tadi apa Pak? Istilah para ulama akidah, ma'iyah khasah. Ma'iyah artinya kebersamaan. Lihat Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 153. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Tetap sabar untuk jauh dari maksiat. Tetap sabar dalam ketaatan. Tetap sabar melawan hawa nafsu. Di dalam ayat lain surah An-Nahl ayat 128. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan berbuat baik. Kebersamaan Allah di sini tiga artinya. Apa tadi, Pak? Pertolongan, perlindungan, kemenangan. Al-aun wa ta'yid wa nasr. Alangkah indahnya mendapatkan seperti ini. Kemudian ini yang luar biasa. Agar seseorang tidak kembali ke maksiat, ingat ajalmu. Ajal kalau sudah datang, batas hidup kalau sudah datang, maka tidak akan pernah terlambat. Allah berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 38, likulli ajalin kitab. Setiap ajal sudah tertulis. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Artinya, jika telah datang batas waktu, batas hidup mereka habis selesai, maka tidak akan pernah terlambat, tidak akan pernah terlalu cepat. Walau sekejap pun. Surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 34. Begitu juga ayat yang semisal surat Yunus ayat surat ke-10 ayat 49. Begitu juga surat An-Nahl surat ke-16 ayat 61. Tidak pernah terlambat, tidak pernah terlalu cepat. Itu semua tiga ayat tadi semuanya hampir sama. Itu menunjukkan pendekanan. Wahai sadarok, jangan-jangan tatkala Anda sedang bermaksiat, kembali kepada kekufuran, kesyirikan, kebid'ahan, kemaksiatan, judi, zina, musik, dan semisalnya. Saat itu sebenarnya takdir Allah sedang berlaku pada Anda, Anda diwafatkan dalam keadaan su'ul khatimah. Lihat hadis Rasul riwayat Imam Tirmidzi. Ini perhatikan hadis ini, tancapkan di dalam hati ketika kemanapun Anda berangkat, melangkahkan kaki Anda. Innallaha idza arada qabdha ruha 'abdin bi ardhin ja'ala lahu fiha hajah. Sesungguhnya Allah jika menginginkan mencabut nyawa seorang hamba di sebuah tempat, Allah akan jadikan hamba tersebut mempunyai hajat keperluan di tempat tersebut. Baik kalau seandainya ketika kaki-kaki kita melangkahkan ke masjid, ke majelis ilmu. Coba kalau seandainya melangkahkan kaki kita ke tempat maksiat setelah kita bertobat darinya, Allah rugi dunia akhirat. Dan saya katakan tidak ada kesengsaraan yang Allah berikan kepada manusia di dunia melebihi su'ul khatimah. Sebaliknya tidak ada nikmat yang paling besar yang Allah pernah berikan kepada seorang hamba di dunia melebihi husnul khatimah. Maka jaga hidayah, istiqomahlah di atasnya, dan harus sabar, harus tahan banting. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, ya'ti 'alan nasi zaman as-sabiru 'ala dinih kalqabidhi 'alal jamr. Akan datang kepada manusia suatu masa orang yang sabar dengan agamanya seperti memegang batu api, harus kuat, harus kokoh, harus tegar. Tidak mudah melempem seperti kerupuk kena air. Enggak, harus kuat. Yang ke-10 para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir pada pertemuan ini karena 10 menit kita sisakan untuk pertanyaan, yaitu Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, juga kajian yang disampaikan oleh Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah dengan judul Bawa'ithul Khalas Minadz-Dzunub, sebab-sebab terlepas dari jeratan dosa. Semoga bermanfaat. Wallahu alam. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

Keikhlasan merupakan satu puncak keberhasilan di dalam beragama. Dan keikhlasan dituntut di dalam seluruh lini kehidupan ibadah. Bagaimana kita bisa menjaga keikhlasan kita? Ini yang paling terpenting. Agar kita beramal ikhlas, maka pertama, kita harus sering berdoa kepada Allah dengan doa

Allah. Di masa nanti tidak ada naungan adalah orang yang berzikir kepada Allah sendirian, tertutup, meneteskan air mata. Yang tidak kalah pentingnya, saat kita beramal, anggaplah kita itu sudah membuang, seperti membuang kotoran kita. Tidak akan kita ingin balik lagi, kita tidak akan ingat lagi, kita tidak akan mungkin ungkit-ungkit lagi. Selanjutnya, jangan suka menuntut balas. Nanti kalau saya sholat dapat apa? Ini adalah perusak. Perusak amal di antara sekian amal dan akhirnya kita tidak ikhlas. Selanjutnya, jangan suka pamer, suka ria, suka bangga apa yang kita amalkan. Ini pasti hancur. Kemudian setelah itu, kita besarkan kesalahan yang kecil, kecilkan kebaikan yang besar. Insya Allah kita akan cenderung lebih ikhlas, lebih terima kita lepas amalan itu untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang juga tidak kalah pentingnya, kita mencoba membaca sirahnya, biografinya, orang-orang soleh, orang-orang yang sudah bisa menyembunyikan amalan-amalannya. Ada di antara salafuna soleh 40 tahun puasa, keluarganya tidak tahu. Ada yang mereka ketika malam hari menangis karena Allah supaya tidak diketahuinya, pura-pura dia pilek dan batuk. Semua ini di dalam rangka supaya tetap ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelah itu, kalau bisa kita cari amalan-amalan yang tidak pernah dilirik orang, tidak diminatin orang, tidak menjadi rebutan orang. Insya Allah kita akan cenderung lebih ikhlas. Seperti tukang sapu masjid, bagaimana Rasulullah SAW menghargainya. Bahkan ketika wafat, Rasulullah SAW sholat di atas kuburannya untuk dia.

Konsultasi syariah.com. Dilarang menggabungkan kuburan muslim dan non-muslim. Pertanyaan. Pemakaman di tempat kita rata-rata dicampur muslim dengan non-muslim. Meskipun mayoritasnya muslim, namun terkadang ada satu atau dua makam non-muslim. Mohon nasihatnya. Jawaban. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Disebutkan dalam hadis dari Bashir, yaitu pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bercerita, ketika saya sedang berjalan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami melewati kuburan orang musyrikin. Lalu beliau bersabda, mereka tertinggal untuk mendapatkan kebaikan yang banyak. Beliau ucapkan 3 kali. Kemudian beliau melewati kuburan kaum muslimin, kemudian beliau mengatakan, mereka telah mendapatkan kebaikan yang banyak. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan disahihkan Syu'aib al-Arnaud. Berdasarkan hadis ini, ulama sepakat bahwa pemakaman kaum muslimin dan non-muslim harus dipisahkan, kecuali jika dalam kondisi darurat. Bahkan banyak di antara mereka yang menyatakan, haram menggabungkan pemakaman muslim dengan non-muslim. Kita akan melihat beberapa pernyataan mereka. Pertama, keterangan Ibnu Hazm. Kaum muslimin sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak memakamkan muslim bersama orang musyrik. Kemudian beliau membawakan hadis Bashir, kemudian beliau mengatakan, berdasarkan hadis ini, sikap yang benar adalah memisahkan kuburan kaum muslimin dengan kuburan orang musyrik. Kedua, keterangan An-Nawawi. Imam An-Nawawi mengatakan, ulama madhab kami, yaitu Syafi'iyah, rahimahumullah, sepakat bahwa orang Islam tidak boleh dimakamkan di kuburan orang kafir, dan juga orang kafir tidak boleh dimakamkan di kuburan kaum muslimin. Ketiga, keterangan di ensiklopedia fikih. Ulama sepakat haram memakamkan muslim di kuburan orang kafir, dan sebaliknya, kecuali karena darurat. Di masyarakat kita, penanganan jenazah masih sangat rentan dicampuri dengan budaya dan tradisi, sehingga butuh perjuangan untuk membangun kesadaran masyarakat terkait pengurusan jenazah yang sesuai sunnah. Ketika ada satu keluarga memilih menangani jenazah keluarganya dengan cara sunnah, dianggap sangat aneh bagi yang lain. Tak terkecuali masalah pemakaman. Di masyarakat kita, masih campur antara muslim dengan non-muslim. Seharusnya ini dipisah, dan non-muslim disediakan sendiri terpisah dengan makam muslim. Demikian, Allahu a'lam. Bismillah.

Renungan Surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi adalah surat yang disunnahkan bagi umat Islam untuk dibaca di hari Jumat. Berikut adalah beberapa faedah yang terkandung dalam Surat Al-Kahfi. Pertama, surat ini diawali dengan menetapkan segala pujian untuk Allah. Dan dalam Al-Quran, terdapat 5 surat yang diawali dengan bacaan Hamdalah, Al-Fatihah, Al-An'am, Al-Kahfi, Saba, dan Fatir. Kita diperintahkan untuk senantiasa memuji Allah dalam semua keadaan, sekalipun makhluknya sedang mendapatkan ujian dan musibah. Kedua, di awal surat Al-Kahfi, ditegaskan bahwasanya Al-Quran adalah sumber ilmu yang lurus, tanpa ada sedikit pun yang bengkok. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hambanya Al-Kitab, yaitu Al-Quran, dan dia tidak mengadakan kebengkokan di dalamnya. Sebagai bimbingan yang lurus untuk memperingatkan siksaan yang sangat pedih dari sisi Allah dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan yang mengerjakan amal saleh. Ketiga, dalam surat Al-Kahfi dijelaskan bahwasanya kenikmatan dunia hanyalah hiasan untuk menguji manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang di bumi sebagai perhiasan baginya, agar kami menguji mereka, siapakah di antara mereka yang terbaik perbuatannya. Keempat, dalam surat Al-Kahfi terkandung pelajaran, seorang da'i yang ikhlas bisa saja mendapatkan tekanan batin karena beban berat dalam dakwah. Tidak terkecuali, ini pun dialami oleh manusia terbaik, Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, barangkali kamu akan membunuh dirimu karena bersedih hati setelah mereka, orang-orang kafir itu berpaling, sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan Al-Quran ini. Kelima, dalam surat Al-Kahfi terkandung pelajaran bahwasanya manusia harus berusaha menyelamatkan agama dan akidahnya, sekalipun dia harus terusir dari negerinya, bahkan sekalipun dia harus tinggal di gua dengan segala keterbatasannya. Allah berfirman, kamu mengira bahwa orang-orang yang mendiami gua dan yang mempunyai rakim itu, mereka termasuk tanda-tanda kekuasaan kami yang mengherankan? Ingatlah, tatkala para pemuda itu mencari tempat berlindung ke dalam gua, lalu mereka berdoa, wahai Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu, dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami ini. Keenam, dalam surat Al-Kahfi terkandung, bahwasanya Allah akan memberikan tambahan dan kekuatan hidayah bagi orang-orang yang komitmen dengan kebenaran dan berani menampakkannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kami meneguhkan hati mereka di waktu mereka berdiri, lalu mereka berkata, Tuhan kami adalah Tuhan seluruh langit dan bumi, kami sekali-kali tidak menyuruh Tuhan selain Dia. Sesungguhnya kami, jika demikian, telah mengucapkan perkataan yang amat jauh dari kebenaran. Ketujuh, dalam surat Al-Kahfi terkandung pelajaran, bahwasanya meninggalkan kemaksiatan belum dinilai sempurna hingga seseorang meninggalkan pelaku kemaksiatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, apabila kamu meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah, maka carilah tempat berlindung ke dalam gua itu. Kedelapan, dalam surat Al-Kahfi terkandung pelajaran bahwasanya orang yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan mengganti dengan yang lebih baik. Ashabul Kahfi meninggalkan kehangatan kampung halamannya dan keluarganya. Allah menggantinya dengan kehangatan hidayah dan rahmat darinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, apabila kamu meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah, maka carilah tempat berlindung ke dalam gua itu. Niscaya Tuhanmu akan melimpahkan sebagian rahmatnya kepadamu dan menyediakan sesuatu yang berguna bagimu dalam urusanmu. Kesembilan, dalam surat Al-Kahfi terkandung pelajaran bahwasanya Allah akan menjaga hambanya yang saleh, meskipun mereka telah tiada. Ashabul Kahfi dijaga oleh Allah sekalipun mereka tertidur lama di dalam gua, sehingga tidak ada satupun makhluk yang berani mengganggu maupun membangunkan mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kamu mengira mereka itu bangun padahal mereka tertidur, dan kami balik-balikkan mereka ke kanan dan ke kiri, sedangkan anjing mereka menjulurkan kedua tangannya di muka pintu gua. Dan jika kamu menyaksikan mereka, tentulah kamu akan berpaling dari mereka dengan melarikan diri, dan tentulah hati kamu akan dipenuhi oleh ketakutan terhadap mereka. Kesepuluh, dalam surat Al-Kahfi terkandung pelajaran bahwasanya tawakal yang sejati adalah pasrah kepada Allah setelah berusaha mengambil sebab. Ashabul Kahfi membawa uang untuk bekal mereka ketika mereka pergi meninggalkan kampungnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
Salah seorang di antara Ashabul Kahfi berkata, "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada di sini. Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia melihat manakah makanan yang lebih baik. Maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu." Konsultasi syariah.com.

0: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Ikhwatan iman, pendengar dan pemerhati Rojak Kendari dimanapun Anda berada, berikut kita simak dikumandangkannya azan salat maghrib untuk wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Mari bersama-sama melaksanakan salah satu dari kewajiban kaum muslimin, yakni melaksanakan salat maghrib secara berjamaah di masjid-masjid kaum muslimin.

0: القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب panggilan yang sempurna dan salat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah derajat di surga dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Roja Kendari FM, saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.
3: Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, atiiullah wa atiiur rasul, taatilah Allah dan taatilah Rasul, wa ulil amri minkum, dan para pemimpin di antara kalian.

0: Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Umar yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, wajib bagi setiap muslim, alal mar'il muslim, wajib kepada seorang muslim, as-sam'u wa ta'ah, mendengar dan taat, mendengar dan taat kepada ulil amri, kepada ulil amri.
1: Karena dengan taat kepada pemimpin akan teratur segala urusan, terwujudlah keamanan, terperiharalah persatuan, terjagalah darah manusia, dan tertunaikan hak mereka. Sebaliknya, apabila kita tidak taat kepada para pemimpin kita, maka segala urusan akan menjadi berantakan.
0: Selama kita belum bertobat dan belum memperbaiki diri kita, lebih-lebih masih adanya dosa paling besar merajalela diri-diri kita ini. Apa dosa yang paling besar? Syirk. Inna syirka la zulmun azim. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Karena Allah dan Rasulnya yang memerintahkan kita taat kepada ulil amri. Tentu saja dalam hal yang ma'ruf, bukan dalam hal yang maksiat.
2: Wa idza qila lahum ta'ala.

rasanya semuanya Allah yang mengatur langit dan bumi ini, maka mintalah kepada Allah, jangan minta kepada manusia. Bertawakallah kepada Allah, jangan serahkan urusan kita kepada manusia. Serahkan kepada Allah. Mudah Allah menaklukkan manusia-manusia dan siapapun juga untuk membantu anda, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah bila mencintai suatu kaum, Allah berikan ujian kepada mereka. Dan terlambatnya turun pertolongan Allah, ini bagian dari ujian pertobatan. Apakah anda betul-betul istiqamah bertobat kepada Allah atau tidak? Ketika terus bertahan, suatu saat ishtaddi azmatu tanfariji, dikatakan oleh para penyair, wahai krisis, ketidaknyamanan, teruslah semakin berat, semakin berat, semakin berat. Setelah itu pasti akan selesai krisis tersebut. Bagaikan waktu malam, munculnya waktu siang yang terang benderang. Setelah malam semakin gelap, semakin gelap, semakin gelap, maka muncul waktu fajar siang yang mendatangkan cahaya kebaikan. Teruslah bertahan, dan sebentar lagi Allah memberikan kemudahan kepada anda. Dan terus berikhtiar, banyak cara yang bisa anda lakukan. Bagi Allah sangat mudah, ya, menciptakan langit dan bumi dan seluruh isinya. Ini bagi Allah hanya antara kaf dan nun. Kun fayakun, kata Allah. Tidak ada jeda sedikit waktu pun dari Allah, maka jadilah. Maka jadilah langit dan bumi yang begitu sempurna, kesempurnaan dan harmoni keteraturan peredarannya yang bisa mengayomi di atasnya jutaan miliaran manusia. Hanya antara kun fayakun Allah menciptakannya. Apalagi untuk memberikan kemudahan kepada orang yang Allah cintai, yang Allah berikan ujian kepada dia, kemudian dia tetap bersama.

0: Siapa manusia di atas muka bumi ini yang tidak mengalami permasalahan? Ada yang diliputi kesedihan karena memikirkan kekurangan hartanya, memikirkan hutang yang bertumpuk-tumpuk, mengharapkan anugerah anak yang tidak datang-datang, merasakan penderitaan penyakit yang tidak kunjung sembuh-sembuh. Setiap kita pasti ada permasalahan yang kita hadapi. Dan solusi yang paling utama, yang terkadang dilupakan oleh seorang mukmin, adalah solusi doa. Lihatlah bagaimana para anbiya, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka para anbiya, orang-orang yang soleh, juga diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah Nabi Ayub alaihi salam yang pernah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penyakit. Allah Subhanahu wa taala berfirman menyebutkan tentang kisah Nabi Ayub, dan ingatlah bagaimana Nabi Ayub alaihi salam tatkala dia berkata kepada Rabbnya, "Ya Allah, aku ditimpa dengan penderitaan, ditimpa dengan penyakit, dan Engkau adalah Zat yang paling Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kami kabulkan permintaannya dan kami hilangkan penyakit yang dialaminya." Lihat, satu doa namun keluar dari hati yang tulus bisa menghilangkan permasalahan yang lama yang dihadapi oleh seorang muslim. Demikian juga Allah sebutkan tentang Nabi Yunus alaihissalam. Beliau menyeru dalam kegelapan-kegelapan. Beliau berada dalam kegelapan perut ikan paus, berada dalam kegelapan malam, dan berada dalam kegelapan lautan. Maka Nabi Yunus kemudian mengatakan, "Ya Allah, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Engkau, ya Allah. Aku termasuk orang-orang yang berbuat zalim." Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kami pun mengabulkan doa Nabi Yunus alaihissalam, dan demikianlah kami selamatkan orang-orang yang beriman. Artinya apa? Keselamatan ini bukan hanya khusus kepada Nabi Yunus alaihissalam, tetapi juga kepada kaum mukminin. Allah sebutkan lagi tentang Zakaria. Tatkala dia melihat dirinya sudah tua dan istrinya dalam keadaan mandul, namun hal ini tidak menjadikan Zakaria putus asa. Maka dia pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang artinya, "Kami menyebutkan tentang rahmat kami terhadap hamba kami Zakaria." Tatkala dia menyeru Rabbnya dengan suara yang lirih, "Ya Allah, aku sudah sangat tua. Ya, kemudian tulangku sudah lapuk dan rambutku sudah memutih seluruhnya. Akan tapi aku tidak pernah putus asa dari meminta kepada Engkau, ya Allah." Dia mengatakan, "Ya Allah, istriku mandul dan aku sudah sangat tua. Akan tapi anugerahkanlah kepadaku seorang anak." Lihatlah Zakaria yang sudah dalam keadaan sangat tua, istrinya mandul, ternyata Allah kabulkan permintaan Zakaria alaihissalam. Dari sini kita yakin bahwasanya terkadang doa melakukan berbagai macam keajaiban. Tinggal doa tersebut harus kita keluarkan dari hati yang tulus dengan penuh adab tatkala berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan yakin bahwasanya Allah Maha mengabulkan segala doa. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Berdoalah kalian kepada Allah dalam keadaan yakin bahwasanya Allah akan mengabulkan doa kalian." Dan ketahuilah bahwasanya barang siapa yang bangun tengah malam, kemudian dibuka dengan solat malam, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang tulus, dengan penuh pengharapan, dengan husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sulit untuk tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, "Janganlah engkau mengejek doa dan jangan kau meremehkan doa. Kau tidak tahu apa yang bisa dilakukan doa. Doa itu ibarat panah-panah yang dilepaskan di tengah malam, tidak akan meleset, pasti suatu saat akan mengena. Tetapi waktu untuk mengena itu butuh waktu." Oleh karenanya seorang tatkala berdoa di malam hari, yakinlah pasti suatu saat akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, cepat atau lambat Allah yang lebih mengetahui apa yang terbaik bagi hamba-hambanya.
1: Tidak ada hadiah yang lebih utama yang diberikan oleh anak kepada orang tuanya lebih daripada hidayah Allah yang dia hantarkan kepada orang tuanya. Mungkin sebagian bisa membelikan mobil buat orang tuanya, bisa membelikan rumah buat orang tuanya, bisa memberikan banyak kebaikan buat orang tuanya. Tapi terkadang dia sedih tatkala melihat orang tuanya masih belum mengenal Allah Jalla Jalaluhu. Maka di antara cara anak untuk berbakti kepada orang tua, membawanya ke dalam surga, adalah sering berjumpa dengan orang tuanya. Ini banyak terjadi, anak di Jakarta, orang tua di Jogja. Hanya ketemu dengan orang tuanya kapan? Setahun sekali. Orang tua itu butuh ada yang mendampingi dia. Dia ingin bangga dengan anaknya. Ketika anaknya itu sering datang ke orang tuanya, sering silaturahim. Cerita Al-Auza'i, yang dia mengatakan kepada muridnya, "Engkau dari mana?" "Dari Persia, Zah." Ditanya sama Auza'i, "Orang-orang sana orang Majusi." "Bagaimana orang tuamu?" kata dia. Dia mengatakan, "Orang tuaku masih Majusi." Kata Auza'i, "Kau pulanglah. Siapa tahu Allah kasih hidayah kepada orang tuamu lewat dirimu." Sampai sana dia dapetin bapaknya sakit. Lalu dia rawat orang tuanya. berhari-hari. Orang tuanya terkesan dengan anaknya yang datang jauh-jauh merawat orang tuanya. Ditanya sama bapaknya, "Nak, agamamu ini apa sih?" Dijelasin sama sang anak, "Pak, ini agama Islam, Pak." Tertarik itu orang tua masuk Islam. Besoknya meninggal dunia. Meninggal setelah dia masuk Islam. Bayangkan, hadiah terbesar dibawa sama anaknya buat orang tua. Maka bila anak ingin orang tuanya dapat hidayah, dia sering ketemu paling tidak, datang ke sana ya. Jangan cuma uangnya yang dikirim. Kadang-kadang orang tua itu ngelihat dari jauh anaknya, Allahu Akbar ya. Tapi memang ibu satu itu bisa merawat 10 anaknya. Tapi 10 anak belum bisa merawat satu ibu. Jangan.

Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasy

0: Dengarkan dan ambil manfaatnya di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari. Inilah Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Pemerhati Roja Kendari mokumullah, ikhwatal iman dimanapun Anda berada, azan ya Allahu yakum ajumain. Selanjutnya kami hadirkan kumandang azan sholat isya bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Selamat menjalankan ibadah sholat. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita. Rabbana taqabal minna sholatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa sairu amalina. Barakallahu fikum.

0: القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب panggilan yang sempurna dan salat wajib yang didirikan، berilah al-wasilah derajat di surga dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Roja Kendari FM, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: A'udzu billahi minasy

Ada sebagian orang memiliki sifat pelit. Dalam istilah bahasa Arab dikenal dengan bakhil dan ada dikenal dengan istilah syuh. Keduanya hampir mirip, namun bakhil kita katakan pelit, sedangkan syuh ini artinya pelit ditambahkan dengan orang itu masih tergila-gila, masih tamak pada harta. Maka kita diperintahkan mohon pada Allah supaya terselamatkan dari sifat pelit, kikir, apalagi ditambah dengan begitu rakusnya kita dengan harta, tidak puas-puasnya kita dengan harta. Syekh Sa'ad bin Waf Al-Qahtani dalam buku doanya itu menyusun doa seperti berikut. Allahumma kini syuhan nafsi waj'alni minal muflihin. Ya Allah, selamatkanlah aku dari sifat pelit lagi tamak pada harta, dan jadikanlah aku sebagai orang-orang yang beruntung.

0: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Bismillah, berubah baik.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersama dalam episode podcast Berubah Baik. Dan kali ini kita telah bersama dengan salah seorang guru kita, Ustaz Abdullah Taslim Hafizahullah taala. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustaz.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Sehat Ustaz?
5: Waalaikumsalam warahmatullahi
4: wabarakatuh. Atas nama tim podcast Berubah Baik, ana mengucapkan jazakal khair sudah berkenan untuk menerima kami, meluangkan waktu antum. Jadi gini Ustaz, kali ini kita mau bincang-bincang tentang geliat atau semarak dakwah di media sosial. Nah kan kita tahu nih Ustaz, saat ini media sosial ini perkembangannya luar biasa cepat sekali Ustaz. Ya. Kalau dulu mungkin awal-awalnya ada SMS, kemudian berubah menjadi WhatsApp, kemudian ada podcast, terus diikuti Facebook, ada Twitter juga, ada Instagram juga. Sekarang kemudian muncul lagi nih yang sering buat siaran-siaran seperti saat ini, yaitu podcast gitu Ustaz ya. Nah sebelumnya kami mau tahu dulu nih Ustaz, sebetulnya dakwah ini pengertiannya itu apakah sebatas mengajak orang untuk beribadah, beramal soleh, atau mungkin definisi luasnya juga mungkin ada, atau seperti apa Ustaz?
5: Ya, barakallahu fikum. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu rasulillah, amma ba'du. Hayyakumullah. Jadi berdakwah melalui media sosial termasuk dengan podcast seperti ini, ini termasuk salah satu di antara upaya kita untuk memanfaatkan teknologi yang ada dalam kebaikan. Ya, karena internet atau medsos termasuk di dalamnya, seperti tadi juga Instagram atau mungkin bahkan YouTube, itu kan media yang bisa bermata dua ibaratnya gitu kan, bisa dimanfaatkan kebaikan juga bisa untuk keburukan. Maka para ulama mengatakan daripada ini diisi dengan keburukan-keburukan atau disampaikan untuk hal-hal yang menyimpang, kan lebih bagus orang-orang yang bisa menyampaikan kebaikan atau memanfaatkannya untuk kebaikan, menggunakannya semaksimal mungkin untuk paling tidak mengurangi keburukan-keburukan yang tersebar di masyarakat. Apalagi ini tidak ada hal-hal yang melanggar padanya, selama tentu saja kita berusaha untuk menyaring ya, supaya iya, hanya bisa menggunakan dengan sebaik-baiknya. Kan kita ada perintah secara umum di dalam hadis-hadis yang sahih ya, misalnya sabda Rasulullah SAW, balighu anni walau ayah, sampaikanlah kepada aku meskipun satu ayat. Liyubalighi syahidu minkum al-ghaibah, hendaknya orang yang hadir di antara kamu menyampaikan yang tidak kepada yang tidak hadir. Dan secara umum perintah-perintah untuk berdakwah itu bisa menggunakan sarana-sarana apa saja yang selama tidak melanggar syariat Allah, selama itu hukum asalnya halal, kita boleh gunakan, termasuk seperti sekarang media sosial yang ada, tentu dengan kriteria yang ya tidak bertentangan dengan petunjuk Allah dan Rasulnya.
4: Jadi dakwah itu sederhananya memang mengajak kepada kebaikan ya Ustaz. Dan kalau begitu, apakah kemudian berdakwah ini itu hanya bisa dilakukan oleh yang bergelar ustadz saja? Atau kalau kita kembali kepada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tadi, sampaikanlah walaupun satu ayat saja. Artinya orang sebatas kalau memang dia udah tahu itu, dia juga punya kewajiban kan untuk menyampaikan hal seperti itu, Ustaz?
5: Iya, barakallahu fikum. Jadi tentu ya, kalau dikatakan dakwah menyampaikan kebaikan, tentu saja menyampaikan kebaikan itu pasti didasari dengan ilmu, karena bagaimana kita tahu bahwa ini kebaikan kalau kita tidak belajar sebelumnya ya. Jangankan masalah dakwah yang menyangkut masalah gaib, masalah surga dan neraka ya kan, masalah balasan di akhirat, untuk urusan dunia saja kan kita harus
4: berilmu dulu
5: ya. Bertanya kepada yang ahli kan, karena Allah berfirman dalam Al-Qur'an, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, bertanyalah kepada orang yang berilmu jika kamu tidak mengetahui. Ini sebagian ulama mengartikan setiap bidang ilmu itu kita harus merujuk kepada orang yang ahli di bidang tersebut. Apalagi masalah agama, iya kan? Masalah menyangkut masalah balasan di akhirat. Jadi, hukum asalnya memang yang menegakkan dakwah ini, yang menyampaikan, apalagi berhubungan dengan pertanyaan-pertanyaan masalah akidah, iya kan? Masalah ibadah, masalah fikih dan seterusnya, harus orang yang punya latar belakang pendidikan yang benar, dan tentu juga pemahamannya benar sesuai dengan Al-Quran, hadith-hadith yang sahih, pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Tetapi ini tidak menutup peluang bagi orang-orang yang mau belajar, dia mendengarkan, dia menyampaikan sesuai dengan apa yang dia dengarkan atau dia pelajari dari gurunya yang berilmu, ya. Kemudian dia sampaikan sesuai dengan dalil.
4: Dan itu pun juga termasuk kebaikan dalam, juga, dalam dakwah, termasuk iya. Dalam dakwah juga. Iya.
5: Nanti kalau ada hal-hal yang bisa dia tidak tahu kan dia bisa tanyakan, dia bisa kepada nanya. Gurunya untuk dia sampaikan kembali. Barakallahu fiik.
4: Nah, baik Ustaz. Nah, kita lihat juga di sekarang kan banyak nih Ustaz media sosial ya, seperti yang telah kita sampaikan tadi. Dan kalau kita ikuti perkembangan kontennya di situ ya, memang seperti yang antum katakan tadi memang benar Ustaz, itu tergantung kita mau ambil manfaatnya atau yang kurang anfaedah gitu Ustaz. Nah, itu juga kemudian kalau kita perhatikan kan kalau media sosial itu kan Ustaz ada yang kita bisa tidak tampak, ada juga yang orangnya langsung live gitu Ustaz. Nah, kadang-kadang ada yang
5: suaranya saja misalnya gitu.
4: Iya, kadang-kadang ada suara saja.
5: Tulisan saja tuh.
4: Iya, kemudian juga apa namanya? Ada memang suara dan fisik gitu Ustaz ya. Tapi kemudian ada juga kemudian yang mengklaim dirinya Ustaz Ustaz, seorang perempuan. Kemudian tampil di media sosial, bukan hanya suaranya, tapi memang juga fisiknya. Menyampaikan ayat-ayat kebaikan, menyampaikan hal-hal yang ma'ruf gitu Ustaz. Ini kira-kira dalam pertimbangan syariat, apakah tidak mengapa seorang perempuan tampil? Kemudian kan kalau media sosial berarti ditonton oleh baik itu perempuan maupun laki-laki Ustaz. Nah,
5: ya barakallahu fikum. Tadi sudah kita bilang kan hukum asalnya menggunakan media sosial untuk kebaikan, ya itu bukan cuman boleh ya, tapi bahkan dianjurkan karena hukum asalnya urusan-urusan dunia itu Allah ciptakan untuk kita semua, kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an." Dialah Allah yang menciptakan untukmu semua yang ada di muka bumi ini. Jadi perkara-perkara yang berhubungan dengan urusan dunia selama tidak ada pelanggaran itu hukumnya halal. Jadi termasuk menggunakan medsos. Sekarang berhubungan dengan perempuan yang tampil. Ya, perempuan yang tampil. Ini banyak hal-hal yang ditinjau dari segi syariat. Tentu berhubungan dengan tampilnya seorang perempuan itu banyak kriteria-kriteria yang cukup ketat. Contohnya masalah yang berhubungan dengan hijab misalnya. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an di surat Al-Ahzab ya, itu memerintahkan perempuan dan laki-laki itu ada hijab yang membatasi, karena itu lebih menjaga kesucian hati mereka. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Ahzab, wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab, dzalikum athharu liqulubikum wa qulubihin. Dan jika kalian bertanya kepada mereka kaum perempuan, atau satu meminta satu keperluan, maka mintalah kepada mereka dari belakang hijab, belakang tabir, ya kan? Karena itu lebih menjaga kesucian hatimu dan hati mereka. Ayat ini turunnya itu berkenaan dengan ummahatul mukminin, istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal mereka adalah ibu kita. Ini pun diperintahkan dari balik hijab. Bagaimana yang selain kita, selain mereka yang mestinya orang-orang istri Nabi, tentu orang-orang yang suci, orang-orang yang baik hatinya, tapi diperintahkan untuk tetap meminta dari balik hijab. Ini merupakan pembatasan bagi laki-laki dan perempuan. Sampai pun dalam masalah tampilnya seorang perempuan kan banyak. Ya, perempuan memang suaranya bukan aurat menurut pendapat yang terkuat, tapi ketika dia berbicara panjang kan kadang-kadang ada dia ketawa di situ, kadang-kadang dia melembutkan suaranya. Ini akan bisa mengundang fitnah, apalagi wajahnya tampak misalnya. Wah, jelas kecantikan perempuan kan pada wajahnya. Yang harusnya kita diperintahkan menundukkan pandangan ya, atau memakai hijab tadi agar tidak menampakkan kecantikannya. Karena perempuan itu, jangankan wajahnya, di dalam Al-Quran saja disebutkan ya tentang seorang perempuan, larangan ya, fala yadribna bi arjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihinna. Janganlah seorang perempuan itu ketika berjalan memukulkan kakinya sehingga diketahui perhiasan yang disembunyikan. Dulu kan perempuan pakai perhiasan di kakinya toh? Itu kan tertutup kakinya dengan kain. Ketika berjalan tidak boleh dia terlalu cepat mengeraskan langkahnya ya, supaya terdengar. Tidak ini terdengar. Tersembunyi cuman suaranya doang, apalagi kalau terlihat langsung kecantikannya dengan perhiasannya. Tentu ketika dia tampil, masa dia mau tampil apa adanya, pasti dengan
4: ada
5: hiasan
4: dandanan,
5: iya, hiasan dan seterusnya. Maka ini tidak dibenarkan.
4: Iya.
5: Maka oleh karena itu ya, kita juga dengar sebagian ada misalnya ustadz yang ketika berdakwah dia tidak memakai hijab. Kadang-kadang ada yang dihijab cuman laki-laki dan perempuan, tapi ustadznya bisa melihat ini pemahaman dari siapa? Dari para ulama tidak mengajarkan yang seperti itu, karena Allah menyebutkan hijab itu menjaga kesucian hati kita dan hati mereka. Apakah kita merasa aman? Hati kita akan bisa suci kalau langsung berhadapan dengan kaum perempuan. Betul. Sementara Allah yang Maha mengetahui tentang hati kita memperingatkan kita dengan peringatan seperti ini. Barakallahu fiik. Nah,
4: baik. Ustaz, biasanya kan kalau yang media sosial yang terkait dengan dakwah Islam, itu kan ada pengelolanya, Ustaz. Mungkin ada nasihat dari Ustaz bagaimana agar pengelola media sosial dakwah ini itu bisa menjaga keikhlasannya, Ustaz, dalam menggunakan media sosial untuk menyebarluaskan materi-materi dakwah.
5: Iya, barakallahu fiik. Ya, tentu yang kita nasihatkan kepada mereka, sebaik-baik nasihat adalah nasihat bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita katakan ikhlas di sini, kita anjurkan untuk ikhlas karena amal ikhlas itu adalah amal yang akan diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sebutkan upaya mereka untuk menyebarkan dakwah ini kesempatan berbuat baik yang sangat besar. Karena ini bayangkan menjadi penyambung lidah para nabi
4: bisa,
5: dan para rasul
4: ya. Kemudian bisa dilihat jutaan orang,
5: dilihat jutaan manusia ya. Bisa kita menyebarkan kebaikan yang mungkin dulu terbatas dilakukan oleh orang-orang sebelum kita. Masya Allah, kalau dia bisa meniatkan dengan niat yang ikhlas, maka ini keutamaannya sangat besar. Makanya dalam Al-Quran ketika disebutkan dakwah, kan disebutkan toh dalam Al-Quran, waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Siapakah yang lebih baik ucapannya? Artinya tidak ada yang lebih baik ucapannya dibandingkan orang yang mengajak manusia berdakwah ke jalan Allah. Kata-kata ke jalan Allah menunjukkan makna ikhlas kan? Berdakwah bukan ke jalan kelompok, bukan supaya orang tertarik sama pribadi kita supaya banyak pengikut, bukan ke jalan mencari urusan dunia semata-mata, bukan supaya mencari popularitas, tapi mimman da'a ilallah. Ini adalah orang yang paling baik ucapannya, tidak ada yang melebihi itu. Ya, makanya dikatakan di dalam tafsir, orang ini adalah Habibullah, kekasih Allah, wali Allah, orang pilihan Allah. Ini karena dia menyebarkan dakwah ke jalan Allah Subhanahu wa taala, artinya mengajak manusia untuk mengikuti agama Allah Subhanahu wa taala. Maka kita katakan hendaknya mereka mengikhlaskan niat menjadikan ya konten-konten dalam materi-materi yang mereka sampaikan itu benar-benar yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, akidah Islam yang benar, sesuai dengan pemahaman Ahlu Sunnah wal Jamaah. Jangan hanya sekedar mengikuti apa yang lagi disukai, lagi ngetren di pasaran, yang ternyata kalau itu menyimpang ya kita harus
4: katakan
5: sampaikan
4: menyimpang.
5: Yang benar ya, bahwa katakan yang menyimpang. Nah, barakallahu fikum.
4: Tadi Ustadz menyinggung tentang keutamaan berdakwah di media sosial. Tapi ada keutamaannya kan Ustadz? Betul. Tapi kemudian tidak menggantikan keutamaan menghadiri majelis ilmu secara langsung kan. Artinya
5: asal,
4: jangan sampai kemudian pengelola medsos ini lebih asik menyebarluaskan konten tapi kemudian luput dengan menghadiri langsung majelis ilmu. Betul. Seperti itu Ustaz.
5: Nah. Ya, jadi seperti yang tadi kita sebutkan dari awal kan, ketika seseorang itu bersemangat untuk menyampaikan kebenaran, harusnya dia membekali dirinya dulu. Ya, ibaratnya orang ingin bertempur, masa dia hanya semangat berperang, dia tidak membekali dirinya dengan peluru dulu, dengan latihan dulu ya. Dia akan mudah terbunuh nanti. Dengan apa dia menyampaikan sesuatu kalau dia sendiri tidak memiliki? Orang Arab kan terkenal ungkapannya, faqidu syai' la yu'tihi. Sesuatu yang tidak punya tidak bisa memberikan apa-apa. Dia sendiri tidak punya. Maka dia sendiri harus belajar, dia sendiri harus banyak dekat dengan ustadz supaya menilai, ini sekarang kita mau tampilkan konten ini ustadz, kira-kira ada masalah nggak? Ya, kalau bisa ada ustadz yang mengawasi kan, supaya nanti dapat pahala dan kebaikan itu benar-benar sesuai dengan niatnya untuk menyebarkan kebaikan.
4: Ya. Jadi misalnya sebelum misalnya tim mengelola sebuah topik, dikonsultasikan dulu dengan ustadz.
5: Ya.
4: Kemudian sebelum diupload juga mungkin ahsannya dikonsultasikan kembali gitu saja. Jadi
5: ya, ini sudah kalau sudah terakhir tinggal mau di mau di upload ya disampaikan dulu.
4: Sebaiknya sampaikan juga. Jadi biar biar ceknya itu bisa double gitu.
5: Lebih teliti lagi.
4: Nah, Ustaz, ini kita waktu terbatas memang. Mungkin di sesi akhir ada nasihat Ustaz kepada penggiat dakwah di media sosial. Sebab kadang-kadang juga antara sesama penggiat nih mungkin saja ada rasa-rasa saling ingin bersaing gitu ya Ustaz ya. Ini bagaimana untuk menjaga keikhlasan mungkin Ustaz?
5: Ya, barakallahu fikum. Sudah kita sebutkan tadi bahwa menyebarkan kebaikan ini keutamaannya besar. Sampai-sampai di dalam Al-Qur'an saja Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di surat Yusuf, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ilallahi 'ala basiratin ana wa manittaba'ani." Wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. katakanlah ya Rasulullah kepada semua manusia, inilah jalanku. Aku mengajak manusia ke jalan Allah di atas ilmu. Ya, ini menunjukkan kita berdakwah harus dengan ilmu ya. Aku dan orang-orang yang mengikutiku. Jadi pengikut Nabi itu semangat menyebarkan seruan dakwah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan maha suci Allah, aku tidak termasuk orang-orang yang melakukan perbuatan syirik. Ini menunjukkan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu dibangun di atas tauhid dan mengingkari perbuatan syirik. Sekarang kendala yang timbul ketika orang-orang bergelut di dunia dakwah, menuntut ilmu karena keutamaannya besar, mesti banyak godaan syaitan untuk memalingkan kita.
4: Jadi kalau semakin besar keutamaannya, godaan syaitan
5: semakin besar. Iya. Kemudian termasuk yang tadi disebutkan godaan yang namanya popularitas.
4: Popularitas.
5: Popularitas ini fitnah yang jangankan orang-orang yang imannya kurang, ya orang-orang yang semangat dalam beramal saja, ini termasuk penyakit hati yang paling susah keluar dari hati mereka. Saking beratnya menghadapi ini, kecuali orang-orang yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai sebagian dari para ulama ada yang mengatakan, Imam Syatibi rahimahullah taala mengatakan, akhirul asya'a nuzulan min qulubi salihin hubbu sultati wat tasaddur. Penyakit hati yang paling terakhir keluar dari hatinya orang yang soleh, ya, ini bukan orang-orang yang rusak imannya, yang soleh adalah hubbu sultah wat tasaddur, ya, menyukai kekuasaan dan ingin ditampilkan. Ingin tampil, ingin popularitas. Ini penyakit hati yang paling terakhir keluar dari hatinya
4: ini,
5: orang yang soleh.
4: Ingin tampil ini bukan sesuatu yang muncul sekarang aja, Ustaz, ya?
5: Dari dulu
4: memang sudah ada penyakit ini.
5: Dari dulu, karena orang merasa punya kelebihan, apalagi diketahui dia melakukan amalan yang besar keutamaannya, pasti dia akan ya selalu ingin tampil, ingin terlihat, ingin lebih dibandingkan yang lain, ya. Makanya kita mencontoh para ulama kita dalam keikhlasan mereka dalam berdakwah, ya. Pertama, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita tahu diri kita lemah dan cuma Allah yang Maha Kuasa menyelamatkan kita dari penyimpangan-penyimpangan niat. Yang kedua, para ulama ketika mereka berbuat bagaimanapun ya, namanya misalnya ulama menulis kitab, kan harus ada namanya karena ini pertanggungjawaban ilmiah, kan tidak mungkin hapus saja namanya. Orang nanti tidak akan mengenal ini tulisan siapa, bisa-bisa tidak dihargai, tidak dibaca, iya kan? Imam Syafi'i rahimahullah taala pernah beliau sedang sakit. Datang muridnya yang memberikan kabar gembira kepada beliau bahwa kitab-kitab yang antum tulis, Masya Allah, Imam Syafi'i kan kitabnya tersebar, diterima di masyarakatnya ketika beliau menulis kitab tersebut karena mempertimbangkan kemuliaan beliau, ya. Disampaikan kabar gembira ini, apa kata beliau ketika mendengar itu? Beliau mengatakan, wallahi lawadittu an ya'rifahun nas duna an yunsaba ilayya harfun minhu. Demi Allah, saya ingin buku-bukuku dikenal, diterima oleh manusia tanpa perlu dinisbatkan kepada aku satu huruf pun. Yani dia tidak merasa itu adalah jasanya. Ya, karena kita berbuat kebaikan untuk agama kan manfaatnya untuk diri kita sendiri. Karena kita ingin dapat keutamaan, kita ingin selamat ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti, maka mereka mengatakan tujuan kita adalah menyebarkan kebaikan. Meskipun bukan saya yang melakukan atau saya yang tampil, saya yang tampak di depan masyarakat bahwa inilah dialah yang berbuat. Nah, kadang-kadang yang terjadi seperti ini, ada sebagian media-media yang saya ketahui, ya, ketika ada yang tampil, maka yang lain juga mengatakan, oh, saya juga harus tampil, dia juga terkenal, saya juga harus terkenal. Padahal tujuan kita adalah untuk menyampaikan kebaikan agar sunnah Rasulullah SAW tersebar di masyarakat. Siapapun yang muncul, alhamdulillah selama itu adalah untuk kebaikan, maka dengan kita mendukung, kita mendoakan, insya Allah mudah-mudahan kita ikut mendapatkan bagian dari pahala kebaikan tersebarnya dakwah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di masyarakat ini.
4: Syukran Ustaz atas waktu antum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkahi antum dan keluarga antum. Sobat berubah baik dimanapun anda berada. Demikianlah tadi bincang-bincang kita dengan salah seorang guru kita, Al Ustaz Abdullah Taslim Hafizahullah Taala, tentang semangat atau geliat semangat berdakwah di media sosial. Kita jumpa lagi insya Allah di episode yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Rojak Kendari menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
0: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu Rabbi wa salamu alaih wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita kemudahan untuk bisa belajar, termasuk kemudahan dalam fasilitas teknologi, sehingga efek sampingnya ada banyak kabel di depan. Ini ada 5 mic ya, TV One, TVRI, NTV. Baik, kita banyak penyiar di sini. Semoga semakin menambah kemeriahan dakwah yang kita selenggarakan, dan semoga apa yang kita upayakan dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala pahala yang besar. Kita langsung saja masuk dalam fikih masalah jual beli online, halal haram bisnis online. Masjid Imam Syafi'i ini mungkin mencatat yang kedua kalinya sejarah penulisan buku. Buku saya Ada Orang Utang itu berawal dari kajian di Imam Syafi'i. Terus jadi buku kuning Ada Orang Utang. Dulu kita bahas kajian pertama waktu saya hadir di sini. Kemudian sekarang tentang halal haram bisnis online, dan saya sudah nulis kurang lebih 80%. Semoga nanti bisa jadi buku ya. Baik, insya Allah yang kita bahas ada 3, Pak. Yang pertama tentang dropshipping. Kemudian yang kedua tentang uang elektronik. Kemudian yang ketiga nanti kita akan membahas tentang marketplace. Semoga dimudahkan dari Allah Subhanahu wa taala. Sisanya nanti kita selesaikan dengan tanya jawab insyaallah. Baik, yang pertama kali saya akan membahas tentang masalah dropshipping. Hadirin yang kami hormati, dalam kajian fikih muamalah, ketika kita membahas permasalahan yang sifatnya kontemporer, ketika kita membahas permasalahan yang sifatnya baru, maka di situ ada beberapa tahapan yang perlu kita lakukan. Jadi tahapan menyelesaikan kasus baru, kasus kontemporer. Nanti Anda akan bisa lihat bagaimana kira-kira kerja para ustadz untuk bisa menjawab sebuah fatwa dalam masalah kasus kontemporer. Tahapan pertama yang harus dilakukan adalah tahapan tasawur. Apa itu tasawur? Memahami kasus sesuai data yang ada. Sesuai data yang ada. Sehingga sebelum seorang ustadz itu menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh mad'u, oleh masyarakat, pertama kali yang harus dilakukan adalah memahami kasus yang ditanyakan. Kalau pemahamannya itu keliru, tidak sesuai dengan realita, bisa kita pastikan fatwanya akan menyimpang. Makanya Anda ketika bertanya tentang satu kasus yang Anda alami, wajib bagi Anda untuk terbuka. Sebutkan secara jujur seperti apa latar belakang kasusnya dan seperti apa gambaran kasus yang Anda tanyakan. Kalau orang tidak terbuka, tidak jujur, bisa dipastikan nanti fatwanya akan menyimpang. Kadang ada sebagian orang yang enggak jujur ketika tanya, Pak Ustadz tolong jelaskan hukum menabung itu gimana Pak Ustadz, sebatas menyimpan duit. Mungkin Ustadz akan mengatakan halal, silahkan diperbolehkan. Alhamdulillah, berarti kalau kayak gitu deposito halal Ustadz ya. Dia menyimpulkan deposito halal itu kan kesimpulan pribadi. Ketika dia bertanya dia enggak jujur. Dan masih banyak orang seperti itu, ketika dia bertanya tentang kasus bisnisnya, khawatir nanti difatwakan dilarang, akhirnya pertanyaannya dipelintir. Ini berbahaya hadirin. Ada satu kaidah yang mengatakan, al-hukmu far'un min tasawwuri, yang namanya hukum itu turunan dari bagaimana seseorang memahami kasus. Sehingga ketika ada orang yang melihat sebuah kasus dan dia keliru dalam melihatnya, maka bisa dipastikan nanti hukumnya akan salah. Ada seorang ustadz yang dia tidak pernah bersentuhan dengan teknologi atau dengan dunia luar. Isinya tiap hari hanya kajian, baca kitab dan seterusnya. Ditanya, Pak Ustadz, apa hukum hotdog? Terus dia buka kamus bahasa Inggris. Hot iki panas, dog iki kirik. Kirik panas, haram hukumnya, dilarang. Karena dia keliru dalam melakukan tasawur. Karena itulah jamaah yang dimakan Allah Subhanahu wa taala, di dunia ini ada beberapa lembaga yang dia dibentuk dalam rangka untuk melakukan ijtihad jama'i. Ijtihad jama'i. Jadi kata jama'i itu tidak semuanya tercela ya. Ada di antara usaha yang dilakukan oleh para ulama, mereka melakukan secara berjamaah yang disebut dengan ijtihad jama'i. Kenapa perlu melakukan ijtihad jama'i? Karena saking banyaknya permasalahan di masyarakat, itu tidak mungkin diselesaikan oleh seorang tokoh agama. Sehingga untuk bisa membahas itu, kasus ini perlu dipecah, dipilah-pilah menjadi kecil-kecil, terus disebarkan kepada masing-masing tokoh. Dengan itu kita akan bisa menyimpulkan seperti apa dalam memahami sebuah kasus yang sifatnya kontemporer. Misalnya dalam satu perusahaan saja, Gojek itu bikin ribut para ustadz ya. Kehadiran Gojek itu bikin ribut dan bikin kesibukan para ustadz. Di situ ada banyak sekali fitur dan ada banyak yang perlu dibahas. Kalau satu orang harus membahasnya, mungkin dia perlu membutuhkan banyak waktu dan banyak tenaga. Maka agar kemudian ini lebih ringan, masing-masing dipecah. Ada yang bahas bagian GoFood-nya, ada yang bahas bagian GoPay-nya, ada yang bahas bagian apalagi dan seterusnya. Kemudian nanti ketika dikumpulkan, bisa menghasilkan fatwa yang komprehensif, yang menyeluruh. Nah, dalam ijtihad jama'i yang dilakukan oleh para ulama, mereka tidak hanya menghadirkan tokoh agama, mereka juga menghadirkan para ahli yang dia di bidang ilmu non-agama. Seperti misalnya ahli ekonomi, ada ahli kedokteran, ada ahli teknik dan seterusnya. Mereka dihadirkan bukan membahas dari sisi masalah agamanya, tapi mereka dihadirkan untuk membantu yang disebut dengan tasawur. Contoh ijtihad jama'i yang ada di lembaga fikih internasional, misalnya Majma' Fikih Islami. Ini ijtihad jama'i, baik yang dibawa OKI maupun yang dibawa Robito Alam Islamiyah. Dua-duanya dibentuk oleh para ulama dalam rangka untuk menjawab permasalahan yang terjadi di masyarakat. Kalau di Indonesia, kita memberikan apresiasi yang bagus dengan adanya DSN yang ini merupakan turunan dari MUI. Demikian pula lembaga fatwa Al-Irsyad ya, yang dimiliki oleh Al-Irsyad yang baru saja terbentuk, sehingga membantu kaum muslimin yang punya masalah untuk kemudian diselesaikan. Andaikan para ustadz itu mau, mereka bisa saja membiarkan semua kasus ini. Sudahlah, pertanyaan masyarakat gak usah digubris, lupakan saja. Tapi ini tidak menjawab kebutuhan umat. Namun karena kasih sayang mereka kepada umat, kepada masyarakat, mereka menyisihkan waktu untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di tengah masyarakat. Karena itu jamaah yang dimuliakan Allah, usaha yang dilakukan oleh mereka ini bukan usaha yang ringan. Ijtihad itu sesuatu yang butuh waktu dan butuh tenaga. Cerita yang pernah sampai kepada saya tentang bagaimana cara lembaga fatwa Al-Irsyad itu bisa menerbitkan sebuah fatwa, terlepas dari adanya pihak yang gak setuju ya. Tapi menurut pribadi saya, lembaga fatwa ini terbit dalam rangka untuk memberikan nasihat bagi umat, memberikan yang terbaik bagi umat, bukan untuk memecah belah umat. Meskipun ada sebagian asatidah yang gak setuju, itu pribadi mereka. Tapi kalau saya, lembaga ini layak untuk dikasih apresiasi yang baik, kita layak untuk berterima kasih kepada mereka. Jadi yang pernah saya dapatkan, para asatidah anggota Dewan Lembaga Fatwa ini, mereka masing-masing dikasih tugas. satu orang ada yang dikasih 2-3 artikel. Antum bahas ini, ABC, antum bahas CDE, dan seterusnya. Kemudian setelah itu mereka buat artikel semampunya. Ada yang satu masalah jadi 3 lembar, jadi 4 lembar, sesuai dengan kemampuannya dalam beristihad. Selesai dia nulis artikel, kemudian mereka dipasangkan dengan partnernya. Ustadz Fulan dengan Ustadz Fulan. Ustadz B dengan Ustadz C, dan seterusnya. Lalu mereka diminta untuk saling kritik pasangannya. Ustadz A menyerahkan artikelnya ke Ustadz B, tolong artikel saya dikritik. Ustadz B menyerahkan artikelnya ke Ustadz A, dikritik. Selesai seperti ini, lalu dibawa ke forum umum yang itu dihadiri oleh para asatidzah. Kemudian mereka saling mengkritik. Kesimpulan akhirnya nanti ditandai dengan siapa di antara mereka yang setuju tanda tangan. Yang tidak setuju, maka dia tidak bertanda tangan. Sehingga terbilah fatwa sebagaimana yang bisa kita rasakan. Kita hanya bisa menikmati dengan cara membaca, itu pun nek kober moco, ya. Meskipun banyak yang tidak dibaca, cuman ge rame-rame saja. Nah, fatwa seperti ini mung diwaca judule, isine ra diwaca. Ini yang menyedihkan. Mereka sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menghadirkan yang terbaik, tapi terkadang masyarakat tidak mau menyimaknya dengan baik. Tayib. Kemudian tahapan yang kedua, setelah tahapan tasawur adalah tahapan takyif fikih. Tahapan takyif fikih pengertiannya adalah pendekatan fikhiyah, pendekatan fikih dalam memahami kasus. Setelah kita tahu seperti apa emani, seperti apa gope, maka selanjutnya kita akan melakukan pendekatan fikih. Kira-kira untuk emani seperti ini yang lebih dekat dia dimasukkan dalam akad apa? Nah, karena ini sifatnya pendekatan, namanya pendekatan itu biasanya dari berapa arah hadirin? Mungkin dari banyak arah. Orang ketika melakukan pendekatan bisa dikasih pendekatan melalui arah kanan, arah kiri, melalui bapaknya gagal, melalui saudaranya gagal lagi misalnya, melalui adiknya kok gagal, setelah itu mundur. Itu ketika orang melakukan pendekatan. Nih kayak gini nyambung ya. Baik. Karena itulah dalam tahapan takyif fikih terkadang kita jumpai ada perbedaan di kalangan para ulama. Kenapa? Karena mereka punya sudut pandang yang berbeda. Saya kasih contoh. Dalil sama, kesimpulannya bertolak belakang antara satu mazhab dengan mazhab yang lain. Nabi SAW pernah menyebutkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim

Berdasarkan hadis ini, jumhur ulama mengatakan bahwa menarik kembali hibah hukumnya haram. Karena kegiatan menarik kembali hibah disebut oleh Nabi seperti menjilati muntahan. Hibah yang ditarik seperti muntahan yang dijilati. Dan orang yang menarik hibah seperti anjing yang makan muntahannya. Berarti ini perumpamaan yang baik atau yang buruk? Yang buruk. Maka jumhur menyimpulkan hukumnya haram menarik kembali hibah yang sudah diserahkan. Sementara madhab Syafi'iyah mengatakan menarik kembali hibah hukumnya halal. Kenapa? Anjing makan muntahannya hukumnya apa? Anjing kalau makan muntahan halal atau haram bagi anjing? Bagi anjing halal atau haram? Halal. Berarti ketika orang itu menarik kembali hibahnya, hukumnya halal sebagaimana halalnya anjing makan muntahannya. Dalilnya sama, tapi sudut pandangnya beda. Dipahami hadirin? Ini contoh bagaimana perjuangan para ulama dalam memahami dalil. Makanya adanya khilaf itu bukan dibuat-buat, tapi memang terjadi secara alami. Sehingga kita perlu menghargai, kenapa kok ada perbedaan seperti ini? Itu bukan karena perbedaan dalil, bisa jadi dalilnya sama, tapi mereka beda dalam melakukan pendekatan. Tayyib. Nah, karena dalam masalah pendekatan, terkadang ada banyak pendapat, maka tahap yang ketiga yang harus dilakukan agar bisa menyimpulkan hukumnya boleh atau tidak adalah dilakukan yang namanya takhrij. Apa itu takhrij? Takhrij kalau dalam bahasa lainnya adalah uji teori. Fulan punya teori A, si fulan punya teori B, ini punya teori C, dan seterusnya. Nah, dari sekian teori itu tidak mungkin semuanya benar. Karena kebenaran dalam Islam itu satu atau berbilang? Kebenaran itu satu atau banyak? Kebenaran itu satu. Kenapa kebenaran satu? Karena sumbernya satu. Sehingga tidak mungkin kebenaran jumlahnya banyak. Apalagi antara satu dengan yang lain saling bertentangan. Bisa dipastikan yang benar hanya satu. Ustadz Fulan menyebut halal, ustadz yang lain menyebut haram. Enggak mungkin, ini semuanya benar. Gimana mustahil? Anda nyebut yang satu hal, yang satu haram kok semuanya benar. Padahal dua-duanya bertabrakan. Karena tidak mungkin yang namanya kebenaran itu saling bertabrakan. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, walau kana min indi ghairillahi lawajadu fi ikhtilafan katsira. Andaikan Quran itu datang dari selain Allah, tentu akan engkau jumpai ada banyak perselisihan di dalamnya. Tayyib. Maka perlu dilakukan takhrij. Jadi takhrij adalah uji teori untuk mencari pendekatan mana yang paling mendekati kebenaran. Yang paling mendekati kebenaran. Nah, dalam fikih muamalah, takhrij yang harus dilakukan adalah dengan cara dibenturkan masing-masing pendekatan, dibenturkan kepada konsekuensinya. Ketika dia sering dibenturkan dengan banyak konsekuensi tetap bisa bertahan, berarti ini salah satu indikator kalau pendekatan itu dia paling bisa bertahan. Berarti ini indikator kalau pendekatan itu adalah pendekatan yang paling memenuhi persyaratan kebenaran, sehingga dia dipertahankan. Baru setelah kemudian dilakukan takhrij, maka tahap yang keempat yang perlu dilakukan adalah tahap takrir, menyimpulkan hukum. Mungkin nanti akan ada penjelasan ini boleh dengan syarat tertentu, dengan menyebutkan syarat dan ketentuan. Ini boleh dengan syarat seperti ini dilarang kecuali yang seperti ini dan seterusnya. Sehingga untuk bisa menerbitkan sebuah takrir hukum dari kasus yang ditanyakan oleh jamaah, kurang lebih ada 4 proses yang tadi kita sebutkan. Makanya kalau Anda bertanya lewat WA, kemudian pertanyaan Anda lemparkan dalam bentuk misalnya video, ya. Anda ketika bertanya, Anda lemparkan dalam bentuk video. Lalu Anda minta kepada Ustaz, tolong Ustaz ini dipelajari hukumnya bagaimana. Berarti ada satu tahapan lagi yang harus dilakukan oleh sang Ustaz, yaitu tahapan download dulu, ya. Cuman sangat disayangkan kadang orang ketika bertanya tidak bertanggung jawab. Dia cuman ngasih flyer, tolong dipelajari hukumnya boleh atau tidak. Arjen Ustaz, tolong segera dijawab, tak tunggu raiso turu. Jadi model seperti ini hadirin, dia tidak tahu bagaimana sulitnya orang itu menemukan.

menetapkan sebuah hukum melalui tahapan-tahapan yang tadi kita sebutkan. Baik, selanjutnya kita akan melihat tentang masalah dropshipping. Saya pindahkan dropshipping ke bawah ya. Tentang dropshipping, kalau memahami kasus muamalah seperti ini, ada sebuah akad tertentu, maka pertama kali yang perlu kita pahami adalah kenali unsurnya. Unsur muamalah itu sama dengan rukun dalam muamalah. Sehingga kalau kita ditanya apa rukun jual beli, sama dengan unsur jual beli. Rukun jual beli adalah unsurnya jual beli. Apa unsur musyarakah? Unsur musyarakah berarti rukun musyarakah, dan seterusnya. Nah, pertama ketika Anda ingin melihat sebuah transaksi, kenali dulu rukunnya. Kenali rukunnya. Ini dalam rangka untuk memenuhi tahapan apa, hadirin? Dari empat tadi, tahapan apa ini? Tasawur, tahapan tasawur. Kalau mau melihat kasus lebih detail, maka kenali unsur kasusnya. Apa saja yang paling berpengaruh dalam kasus itu. Baik, kita akan lihat unsur dropshipping. Dalam transaksi dropship, siapa saja yang terlibat? Ada berapa orang yang terlibat? Tiga atau empat? Tiga. Siapa saja tiga itu? Satu, produsen. Ada produsen di situ? Ya, supplier ya. Yang paling utama siapa? Drop shipper. Terus customer. Yang ketiga baru supplier. Gini ya, ada tiga pihak yang paling utama yang terlibat dalam transaksi dropshipping. Nah, setelah Anda mengenali unsurnya, berikutnya Anda kenali alur perjalanan barang dan uang. Dan itu berarti kita memahami bagaimana skema akad. Anda pahami skema akad, ini sama dengan alur perjalanan barang dan uang. Uang mengalir kemana dan kemana, barangnya mengalir dari mana saja. Begitu ya. Dengan cara seperti ini kita akan bisa mengetahui apa? Skema akadnya. Baik, Anda sudah terbiasa main dengan dunia dropshipping. Ini kira-kira yang terjadi alurnya gimana, Pak? Ya. Yang pertama kali pemicunya adalah dropshipper. Dropshipper ngapain? Dia dropshipper ngapain? Ngerokok di rumah atau di mana? Pertama yang dilakukan adalah dia memasukkan gambar via online, gitu ya. Gambar yang dia jual, yang dia tawarkan. Padahal dia sudah punya atau belum? Belum. Dia belum punya. Sudah? Selanjutnya, customer tertarik untuk beli barang itu. Akhirnya dia melakukan transaksi dengan dropshipping, dengan dropshipper. Apa yang dilakukan oleh customer? Melakukan transfer tunai, begitu ya? Melakukan transfer tunai. Setelah dropshipper mendapatkan transfer tunai, dia langsung beli ke supplier barang yang dipesan oleh customer dengan dibayar tunai juga, dan tentu saja dia mengambil margin. Kemudian pihak dropshipper meminta kepada supplier, tolong kirimkan barang itu ke customer atas nama saya. Sudah? Baik, kurang lebih seperti itu alurnya ya. Tayyib. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari alur tadi ada dua hadis yang bisa kita jadikan sebagai acuan untuk menunjukkan apakah transaksi ini boleh atau tidak. Hadis yang pertama adalah hadis dari Hakim bin Hizam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, la tabi ma laisa indak. Jangan kamu menjual barang yang tidak kamu miliki. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, Tirmidzi dan seterusnya. Ini saya yang pintar komputer ya, Pak. Saya ambil hadis riwayat Nasa'i ya. Diceritakan oleh Hakim bin Hizam, kelihatan ini? Kelihatan enggak? Kelihatan ya. Saya tanya kelihatan bukan terbaca atau tidak ya. Kita bacakan di sini ya. Hakim bin Hizam pernah bercerita,
Sa'altu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ya'tini ar-rajulu fayas'alunil bai'a laisa 'indi abi'uhu minhu thumma abta'uhu lahu minas suq. Ada orang yang membeli barang dariku yang tidak aku miliki. Boleh enggak aku bertransaksi dengannya, abi'uhu minhu, aku jual barang itu kepadanya. Setelah itu saya belikan di pasar, lalu saya serahkan kepada orang ini. Baik. Hakim bin Hizam, seorang pedagang di Mekah. Dan beliau disebutkan dalam biografinya termasuk keponakannya Khadijah, sehingga punya kedekatan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, satu ketika beliau atau sering mendapatkan orang membeli sesuatu. Orang ini beli sesuatu kepada hakim yang barang itu tidak dimiliki oleh hakim. Padahal orang itu juga penduduk Mekah. Sehingga hakim dan konsumennya hakim berasal dari daerah yang sama, sama-sama dari kota Mekah. Berarti pasarnya hakim dengan pasarnya konsumen ini sama atau beda? Sama atau beda? Sama. Karena mereka penduduk daerah yang sama. Berarti pasarnya sama. Artinya sumber barangnya itu sama. Terus yang jadi pertanyaan, kenapa orang ini belinya ke hakim, tidak langsung beli ke pasar? Ada sebagian orang yang punya karakter kayak gitu. Dia itu lebih percaya kepada tetangganya atau kepada kawannya dibandingkan langsung beli ke pasar sendiri. Dia kalau beli langsung ke pasar mungkin muncul kekhawatiran. Wah, nanti jangan-jangan saya ditipu ketika sampai di pasar. Nanti jangan-jangan saya diapusi ketika beli. Harganya dibuat sangat mahal dan seterusnya. Atau kualitasnya kurang bagus. Maka saya lebih suka beli langsung di hakim, karena hakim ini ngerti barang, ngerti rego, dan dia gak bakalan nipu saya. Gak jadi masalah kalau dia ngambil margin, tapi yang penting kualitasnya terjaga. Biasanya ada orang kayak gitu, Pak ya. Baik, makanya orang ini belinya ke hakim, dia lebih percaya kepada hakim. Padahal ketika itu hakim gak punya barang. Terjadilah transaksi, orang ini membayar secara tunai. Kemudian setelah itu hakim berangkat ke pasar, dia belikan barang itu dan tentu saja dia ngambil margin. Baru setelah itu barang tadi dikirim kepada konsumennya hakim. Sudah? Kejadian seperti ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau bersabda, "La tabi' ma laysa 'indak." Jangan kamu menjual barang yang tidak kamu miliki. Berarti praktek hakim ini boleh atau tidak, hadirin? Tidak boleh. Praktek hakim seperti ini tidak boleh. Baik. Kemudian yang jadi pertanyaan begini. Kalau dalam transaksi uang dibayar tunai, barang menyusul, itu disebut dengan transaksi? Transaksi apa? Salam, ya. Dalam transaksi uang dibayar tunai, barang menyusul, namanya transaksi salam. Pembagiannya kayak gini. Dilihat dari waktu penyerahannya, jual beli dibagi menjadi 4. Sama-sama tunai, uang tunai, barang tunai. Yang kedua, uang tunai, barang tertunda, disebut dengan baik salam. Yang ketiga, uang tertunda, barang tunai, disebut jual beli bitaksid. Yang keempat, uang tertunda, barang tertunda, disebut dengan baiul kali bil kali. Tiga yang pertama boleh, empat yang terakhir dilarang dengan sepakat ulama, sebagaimana keterangan Imam Ahmad. Sudah? Yang mau nge-zoom silahkan, mumpung belum diganti. Cukup? Baik, saya tutup ya. Masih ada yang nge-zoom. Baik, saya lanjutkan. Jadi praktek yang terjadi pada Hakim bin Hizam, hakikatnya adalah jual beli uang tunai di depan, tapi barang menyusul. Namanya apa tadi? Jual beli salam. Dan jual beli salam hukumnya boleh dengan sepakat ulama. Begitu ya. Jual beli salam hukumnya boleh dengan sepakat ulama. Maka Anda kasih catatan di sini. Hadis hakim itu sama dengan jual beli salam.
Tapi mengingat salamnya waktunya pendek, maka para ulama ngasih tambahan label. Mereka istilahkan dengan salam hal. Salam yang terjadi dalam waktu yang pendek. Uang diserahkan, menunggu beberapa jam, barangnya datang. Sehingga jarak antara transaksi dengan barang datang waktunya pendek. Itu dalam istilah fikih disebut dengan salam hal. Sudah? Ada yang punya bukunya Ustadz Erwandi, Harta Haram Kontemporer? Boleh angkat tangan? Enggak ada yang punya, cuma 1, 2, 3 ya. Kalau bisa tolong ditambah. Bila perlu setiap rumah punya. Ini termasuk salah satu di antara buku induk dalam masalah muamalah kontemporer. Jadi istilah salam hal ini disebutkan oleh para ulama, dan kalau meminjam terjemahannya Ustadz Erwandi, di buku itu beliau terjemahkan dengan salam tunai. Kalau enggak tahu latar belakangnya, asal-usulnya bingung Mbak ketika baca. Kok bisa salam tunai? Enggak ada istilah salam tunai. Salam itu pasti tertunda karena barangnya menyusul. Sehingga pertama kali saya baca bingung, kenapa kok bisa disebut salam tunai? Akhirnya saya cari-cari, latar belakangnya adalah beliau menerjemahkan salam hal. Sudah? Baik, kita lanjutkan. Berarti menurut hadis Hakim bin Hizam, di sini terjadi salam hal. Dan Nabi SAW melarangnya. Baik, saya lanjutkan hadis yang kedua. Hadis yang kedua adalah hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, di mana Nabi SAW pernah mengatakan, man aslafa fal yuslif fi kailin ma'lum. Barang siapa yang melakukan transaksi salam, maka silahkan dia lakukan dengan takaran tertentu, timbangan tertentu, sampai batas waktu tertentu. Hadis ini berbicara tentang apa? Aturan transaksi salam secara khusus. Baik, Anda coba perhatikan bagaimana latar belakang hadis. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di kota Madinah. Wa hum yuslifuna fit tamri, dan mereka melakukan akad salam selama 1 tahun, 2 tahun sampai 3 tahun. Sehingga praktik akad salam di zaman para sahabat waktunya berapa lama? 1 sampai 3 tahun menurut keterangan Ibnu Abbas. Artinya waktunya sangat lama. Akadnya hari ini, penyerahan barang tahun depan. Dan ini ketika dilihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak melarangnya. Namun yang beliau sampaikan adalah faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang melakukan akad salam, man aslafa fi tamrin, siapa yang melakukan akad salam, maka silakan lakukan dengan takaran tertentu, timbangan yang sudah ditentukan, sampai batas waktu yang ditentukan. Hadisnya sahih, ada riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, Turmudi, termasuk riwayat Bukhari Muslim di bawahnya. Baik, sehingga kita sepakat hadis ini adalah hadis yang sahih, muttafaqun alaih. Kita taruh di sini hadis tentang salam. Berarti di sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa salam yang terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah, atau di zaman sahabat gitu ya, salam terjadi di zaman sahabat, waktunya lama. Sudah? Nah, salam yang waktunya lama ini diistilahkan dengan salam muajjal. Salam muajjal. Baik. Selanjutnya, kalau salam muajjal, ulama sepakat boleh. Karena ini praktek salam yang terjadi di zaman sahabat. Selanjutnya tentang salam hal, ini ulama beda pendapat. Boleh atau tidak? Kita kasih catatan di sini ya. Salam muajjal ijma boleh. Ijma ulama boleh. Sedangkan salam hal, kebalikannya dari salam muajjal, di sana ada dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan hukumnya haram. Dan ini pendapat jumhur.
Ini pendapat mayoritas ulama. Mayoritas ulama itu siapa, Pak? Mayoritas ulama adalah pendapat Hanafiyah, Hambali, dan Maliki. Mayoritas ulama di sini maksud saya adalah selain Syafi'iyah. Sudah? Menurut jumhur ulama, salam hal hukumnya haram. Dalilnya jumhur adalah hadis Hakim bin Hizam. Karena dohir praktek Hakim itu, beliau melakukan akad salam hal. Duit diserahkan sekarang, dan ketika itu Hakim belum punya barang, lalu Hakim kulaan barang tadi, kemudian diserahkan kepada konsumennya. Sudah? Berarti yang dilakukan oleh Hakim, yang dilakukan oleh Hakim adalah salam hal, salam yang waktunya pendek. Dan jumhur mengatakan hukumnya terlarang karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut ini menjual barang yang tidak dimiliki. Baik. Sementara pendapat yang kedua, salam hal hukumnya boleh selama tidak muayyan. Selama tidak muayyan. Dan ini adalah pendapat Syafi'iyah. Ini pendapat Syafi'iyah. Sehingga menurut Syafi'iyah, selama barangnya tidak tertentu, hukumnya boleh. Apa yang dimaksud dengan muayyan? Muayyan itu akad salam yang barangnya tertentu. Contoh ya, si A dan si B datang ke dealer. Lalu dia mengatakan, si A mengatakan, saya akan melakukan akad salam dengan kamu untuk transaksi motor ini. Dia nunjuk motor tertentu. Caranya gimana? Ini saya bayar, saya akan pulang. Silahkan kamu belikan motor ini, terus nanti terserahkan kepada saya. Maka dia melakukan salam hal, tapi barangnya tertentu. Dia melakukan salam hal, barangnya tertentu. Atau dengan bahasa yang mungkin lebih bisa kita atau dipraktikkan masyarakat zaman sekarang, ada orang punya HP, terus HP-nya dijual, HP second, HP-nya dijual. Di situ pasti akan ada keterangannya. HP ini second, sudah saya pakai selama sekian tahun, sudah pernah nyemplung laut, sudah pernah menyemplung jurang, selamat, sehat, afiat, ya. HP sakti. Setelah ada keterangannya, ada spek-speknya dan seterusnya. Anda orang luar, nggak punya hubungan dengan pemilik barang, ngambil foto itu, kemudian Anda edit, terus diupload. Keterangannya sama. Baik, HP ini di pasar kelimpahannya ada berapa? HP ini di pasar kelimpahannya ada berapa? Satu, yaitu HP bekas yang sudah nyemplung laut berkali-kali, selamat. Baik, berarti kalau dicarikan HP yang lain sesuai enggak dengan kriteria yang disebutkan? Tidak. Barang seperti ini yang disebut dengan barang muayyan. Dia tidak punya kelimpahan di pasar kecuali hanya satu itu saja. Itu yang disebut dengan apa? Barang muayyan. Hah? Bingung ya? Insya Allah tidak. Baik. Barang tertentu seperti itu namanya muayyan. Nah, contoh jual beli muayyan seperti jual beli tanah. Tanah di lokasi ini luasnya sekian. Ya cuman itu saja tanahnya. Kalau di lokasi yang lain beda lagi meskipun luasnya sama. Makanya jual beli rumah itu jual beli muayyan. Jual beli tanah muayyan. Karena kalau dia alihkan ke kapling yang lain berarti alokasinya tidak di situ. Padahal orang ketika beli tempat tinggal, dia tidak hanya beli barang tapi juga beli apa? Beli lingkungan, beli posisi, beli situasi dan seterusnya. Itu semuanya jadi bahan pertimbangan. Anda ketika dijanjikan nanti Bapak saya kasih tanah yang ini dan Anda setuju, dipindah ke tempat yang lain, nah itu bisa jadi blunder. Bisa menjadi alasan ini aib, saya akan membatalkan akad kalau seperti ini. Boleh, kenapa? Karena Anda dikasih barang yang berbeda dengan apa yang tadi ditunjukkan kepada Bapak. Baik. Nah, yang seperti ini disebut dengan objek muayyan. Sudah? Terus bedanya apa dengan objek selain muayyan? Objek yang tidak muayyan, jadi objek akad ada yang muayyan tertentu.
Dan ada yang tidak muayyan. Yang tidak muayyan namanya mausuf. Mausuf fi dhimmah. Dia berdasarkan kriteria, sehingga tidak tertentu. Misal HP merek Expander dengan spek seperti ini, misalnya ya, itu jumlahnya berapa di pasaran? Yo banyak. Sehingga kalau Anda nggak dapat di counter A, bisa nyari di counter B. Nggak ada di counter B, nyari di counter C. Kalimpahannya bah banyak. Ketika barang itu dijelaskan berdasarkan kriteria tertentu, berarti dia punya banyak kelimpahan di pasar. Begitu ya. Maka ketika Anda tidak dapat di titik tertentu, Anda bisa mendapatkan di pasar yang lain. Barang seperti ini namanya barang mausuf fi dhimmah. Baik. Nah, menurut Syafi'iyah, salam hal itu boleh jika barangnya mausuf fi dhimmah. Sehingga ketika orang itu menjual barang yang kelimpahannya banyak di pasar, kata kunci dari mausuf fi dhimmah itu kelimpahannya banyak di pasar, maka jual beli seperti ini hukumnya diperbolehkan. Baik, sekarang kita akan lihat praktek dropshipping, gitu ya. Dengan skema yang tadi sudah kita bahas, ada tiga unsur seperti di atas dan alur akad seperti yang sudah kita sebutkan, berarti praktek dropshipping ini sangat persis seperti prakteknya siapa hadirin? Seperti prakteknya Hakim bin Hizam, gitu ya. Ada orang yang beli barang ke kita, sementara kita tidak punya apapun. Terus setelah deal transaksi, kita belikan barang itu di pasar, yaitu di supplier. Kemudian kita minta supplier untuk mengirimnya ke konsumen yang kita tuju. Persis seperti praktiknya Hakim. Baik, karena itu apa hukum dropshipping? Jawabannya kembali ke sini. Apa hukum salam hal? Kalau Anda mengikuti pendapat jumhur, hukumnya haram. Kecuali jika salam hal ini diubah jadi salam muajjal. Nah, agar salam hal ini halal, maka gantikan salam hal ini menjadi salam muajjal. Menurut pendapat jumhur. Nah, salam muajjal itu batas minimalnya berapa? Kalau dalam hadis Ibnu Abbas kan setahun sampai tiga tahun. Jadi kalau Anda praktekkan salam menurut hadis Ibnu Abbas, nanti di toko online ditulisi. Agar salam dropshipping kita sesuai dengan pendapat jumhur dan hadis Ibnu Abbas, maka barang baru kami kirim setahun setelah transfer. Nek payu monggo, okay. Kalau ada yang mau silahkan. Dan itulah praktek salam di masa silam. Beli HP bayar sekarang, tahun depan baru muncul HP-nya. Nanti regane rada murah, Pak. Ya. Makanya salah satu di antara keuntungan salam di masa silam itu, para pembeli salam dia bisa mendapatkan harga yang murah. Karena dia bayar ketika barang jauh belum ada. Sebaliknya penjualnya bisa mendapatkan dana lebih cepat untuk modal. Maka dia untung dari satu sisi, dan pembelinya juga untung dari sisi yang lain. Ada apa, kerjasama yang saling menguntungkan dalam transaksi salam seperti ini. Makanya di masa silam, transaksi salam itu hanya diberlakukan untuk bahan makanan yang dia tidak bisa diproduksi. Sehingga bukan untuk roti, bukan untuk makanan-makanan yang diproduksi seperti minyak. Tapi dia berlaku untuk bahan makanan yang bergantung kepada alam, hasil panen. Nah, sehingga ketika dia dapat, ya, dia bisa dirawat, bisa disimpan. Dan salah satu di antara ciri khas bahan makanan pokok itu apa hadirin? Memiliki nilai ketahanan, bisa disimpan. Enggak ada bahan makanan pokok kok hari ini dapat besok basi. Itu enggak ada. Makanya tahu itu bukan bahan makanan pokok. Kenapa? Hari ini dibuat besok basi. Onde-onde, bahan makanan pokok bukan? Bukan, itu oleh-oleh pokok Mojokerto ya. Bukan bahan makanan pokok. Baik. Nah, jamaah di belakang Allah, produk seperti itu dia bisa ditransaksikan secara salam muajjal. Kemudian kalau kita melihat madhab Syafi'iyah,
kita melihat madhab Syafi'iyah, maka praktek yang dilakukan oleh hakim itu boleh atau tidak? Boleh, asal barangnya tidak muayyan. Asal barangnya tidak muayyan, ini jangan sampai ketinggalan ya, saya tulisnya gede, tidak muayyan. Asal barangnya tidak muayyan, sehingga Anda boleh melakukan dropshipping sebagaimana praktek hakim, dengan syarat objek yang Anda jual kelimpahannya banyak di pasar. Misalnya Anda menjual HP atau kendaraan yang baru. Saya jual motor merek ini dengan spek seperti ini. Meskipun Anda belum punya, tapi Anda bisa mendapatkan itu dari banyak tempat. Nanti ketika saya ada konsumen, saya bisa cari di dealer A, B, C, D dan seterusnya. Selama barang itu kelimpahannya banyak di pasar, ya, Anda boleh melakukan transaksi dengan metode salam hal. Sudah? Karena dia tidak termasuk transaksi yang muayyan. Baik. Di negara kita, perbedaan dua madhab ini antara madhab syafi'inya pengikutnya. Makanya beliau menilai yang ada di masyarakat sekarang, karena ini termasuk menjual barang yang tidak dimiliki. Terus bagaimana solusinya agar bisa halal? Solusinya adalah jadikan salam hal jadi salam muajjal. Maka minta konsumennya untuk bersabar, barang akan dikirim setahun setelah bapak transfer duit. Ini solusi yang pertama, tapi ini mustahil bisa dijalankan. Terus solusi yang kedua adalah dropshipping dijadikan sebagai akad wakalah, di mana posisi dropshipper nanti minta izin agar dia bisa menjadi wakil supplier. Dia bisa menjadi wakil supplier. Kalau dia bisa jadi wakil supplier, maka posisi dia dengan supplier sama, gitu ya. Sehingga mau dia menjual, mau dia menyewakan, selama dapat izin dari supplier, hukumnya boleh. Pak, terus nanti keuntungan yang dia dapatkan dari mana? Ya, sesuai kesepakatan dengan pemilik barang. Mungkin dari fee yang didapatkan, atau bisa juga dari margin yang diizinkan oleh pihak supplier. Misalnya supplier minta, pokoknya saya terima bersih 100. Nek kowe arep golek badi ya sak arepmu. Nah, kemudian dia naikkan, dijual 130. Maka 30 itu hanya siapa? Dropshipper. Dia sudah menjadi wakil dalam hal ini karena sudah diizinkan oleh pemilik barang. Jelas insyaallah? Baik. Sementara pendapat yang kedua adalah pendapat Al-Ustadz Dr. Arifin Badri. Beliau lebih memilih kalau dropshipping hukumnya halal, boleh berdasarkan pendapat Syafi'iyah. Dengan ketentuan selama barangnya tidak tertentu, tidak muayyan. Sehingga menurut beliau praktek dropshipping di tempat kita dibagi menjadi dua. Jika barangnya barang yang tidak tertentu, silahkan. Tapi kalau barangnya tertentu, enggak boleh. Makanya beliau melarang menjual dengan menggunakan skema dropshipping untuk barang unik. Karena barang unik itu tertentu. Kata kunci muayyan itu apa tadi, hadirin? Kelimpahannya muayyan. Tertentu berarti kelimpahannya cuman satu atau dua yang ada di pasar. Sehingga dia tidak bisa memastikan apakah nanti bisa mendapatkan barang itu untuk bisa diserahkan kepada konsumennya ataukah tidak. Sudah? Anda pilih pendapat yang mana? Pendapat timur atau barat? Pendapat yang mana? Ada dropshipper di sini, boleh angkat tangan? Dropshipper ya. Dropshipper di belakang, cuman dua ya. Berarti praktisinya cuman dua ya. Yang lain penonton. Baik, dropshipping dengan seperti ini, kira-kira Anda pilih yang mana? Syafi'iyah ataukah madhab jumhur? Kita umumnya lebih memilih pendapat Syafi'iyah. Kenapa Syafi'iyah? Itu yang sesuai kebiasaan sebelumnya, ya. Sehingga kita pilih mana yang paling menyenangkan. Baik, selanjutnya saya akan beralih tentang masalah uang elektronik. Uang elektronik di tempat kita ada banyak ragam.
ada yang bentuknya GoPay,

0: Ada bentuknya apa lagi? E-money atau e-toll ya. Kemudian ada bentuknya apa lagi? Hah? Flash. OVO. Flash itu punya siapa, Pak? BCA. Oh, BCA Flash. Ada yang Breeze ya. BRI Breezy. Ada XL Tunai, ada T-Cash dan seterusnya. Baik. Nah, model-model uang elektronik seperti ini sebenarnya boleh atau tidak? Di atau kesimpulan yang bisa saya buat tentang berbagai macam uang elektronik yang beredar di masyarakat, ada dua skema yang berlaku di sana. Pertama, skema sorof. Yang kedua, skema kort, utang piutang. Yang pertama sorof, kedua kort. Sudah? Sorof itu adalah transaksi uang dengan uang. Uang beralih ke uang. Itu namanya sorof. Anda punya rupiah, Anda tukar dengan dolar, itu namanya apa tadi? Sorof. Transaksi uang ditukar dengan uang. Sudah? Sedangkan kalau kort, transaksinya gimana? Uang ditukar dengan apa? Hah? Uang ditukar dengan apa? Uang. Terus di sininya ada apa ini? Titik-titik. Ditukar dengan apa? Barang atau jasa. Jadinya jual beli nanti. Kalau utang itu uang ditukar dengan apa? Dengan tanda tangan ya. Itu notaris ya. Jadi saksi. Dia tidak ditukar dengan apapun karena akadnya adalah akad tabarruat, akad pinjam meminjam atau akad utang kort, sehingga di situ tidak ada pergantian antara satu dat dengan dat yang lain. Tapi yang bentuknya adalah menyerahkan dat tertentu dan nanti akan dikembalikan dalam masa tertentu. Maka tidak terjadi akad seperti ini. Sudah? Ini kosong ya dalam akad utang piutang. Baik. Maka di posisi ini tidak bisa kita sebut sebagai uang karena dia tidak berlaku sebagai uang. Itu kalau akadnya utang. Anda akan bingung kalau enggak pakai contoh ya. Saya kasih contoh. Hadirin makan Allah, Bapak Ibu bisa lihat dalam kamus KBBI, pengertian uang adalah alat tukar yang diterima di masyarakat, gitu ya. Sudah? Berarti selama dia berposisi sebagai alat tukar yang diterima di masyarakat, bisa disebut sebagai uang. Berarti sebaliknya, kalau dia bukan alat tukar yang diterima di masyarakat, nah, kalian dikasih kata bukan, berarti di sini sama dengan bukan uang, gitu ya. Ini bukan uang. Ini namanya mafhum khitab. Di depan itu ada pengumuman kajian usul fikih. Masya Allah ya. Baru kali ini ada masjid yang mengumumkan kajian usul fikih ya. Di Jogja kajian usul fikihnya enggak diumumkan, Pak, karena pesertanya khusus. Kalau di sini pesertanya umum. Mafhum kitab sudah pernah belajar di usul fikih? Mafhum kitab itu kalau ada kalimat sejalan, maka kebalikannya itu namanya mafhum kitab. Sebagai contoh ya. Budi suka permen. Tapi kalau saya tidak, karena saya tidak suka manisan. Berarti kesimpulannya Budi suka manisan. Kalimat Budi suka manisan itu namanya mafhum khitab dari pernyataan saya. Dipahami? Baik. Uang adalah alat tukar yang diterima di masyarakat. Berarti jika dia tidak diterima sebagai alat tukar di masyarakat, maka dia bukan uang. Mudah insya Allah ya. Tayyip. Karena itu jika ada sebuah alat transaksi, dia sifatnya hanya terbatas, berlaku di titik tertentu saja, tapi tidak berlaku di titik yang lain, maka itu bukan uang. Contohnya apa, Pak? Misalnya voucher. Voucher itu uang atau tidak? Nah, uang atau tidak? Padahal ada nilainya kan, Pak? Voucher 100 ribu. Ada nggak nilainya di situ? Ada. Apakah ini bisa disebut uang? Ya? Kenapa bukan? Ya? Karena dia hanya berlaku di titik tertentu. Anda dapat voucher dari apa misalnya? Lotemart. Bisa nggak dipakai belanja di Carrefour? Nggak berlaku. Kenapa? Padahal sama-sama swalayan. Karena voucher ini hanya berlaku di titik tertentu. Anda tidak akan bisa menggunakannya di titik yang lain. Berarti itu bukan uang. Baik. Kalau bukan uang, maka akad yang terjadi adalah akad utang. Gitu ya. Akad yang terjadi adalah akad utang. Dari sekian uang elektronik yang ada di sekitar kita, tolong Anda sebutkan mana yang dia tidak berlaku secara umum, hanya berlaku di titik tertentu. GoPay, Etol, OVO. OVO berlaku di mana? Grab, ya. Di sini ada Grab nggak, Pak? Ada, ya. Grab itu pembayarannya bisa pakai OVO, ya. Terus apa lagi? Tikas, betul? Tikas. Terus apa lagi? Prizi. Baik. E-money itu ada yang berlaku di semua tempat. Seperti PayPal, itu berlaku di banyak tempat. Anda bisa bertransaksi dengan menggunakan PayPal di seluruh dunia selama dia punya sistem yang diberlakukan oleh PayPal. Yang kedua, termasuk yang bisa menggunakan metode seperti itu adalah e-money yang ada di Jakarta. E-money di Jakarta ini tidak hanya dipakai untuk tol saja. Dia bisa dipakai untuk jualan atau bisa dipakai untuk parkir, bisa dipakai untuk belanja. Beberapa merchant yang sudah bergabung di situ banyak sekali, sehingga e-money itu tidak hanya berlaku di satu titik, tapi di Jakarta sudah menjadi alat tukar yang dipergunakan oleh masyarakat. Dan mungkin ini juga berlaku di sebagian kota-kota besar seperti uang elektronik. Ada yang akadnya sharaf dan ada yang akadnya utang. Contoh yang akadnya sharaf adalah e-money. Kemudian contoh yang lain adalah PayPal. Ini beberapa uang elektronik yang dia akadnya sharaf. Nah, kalau dia e-money, Pak, kalau dia e-money, berarti yang terjadi seperti apa? Nah, e-money di tempat kita seperti Brizi, kemudian Flash, BCA, ya, dan seterusnya, itu begini. E-money yang terjadi adalah akad uang kartal ditukar dengan uang digital. Tapi satuannya sama. Uang kartal rupiah, uang digital juga rupiah. Karena satuannya sama, berarti syarat sharaf yang harus dilakukan apa, Pak? Wajib tunai dan kuantitas harus sama. Begitu ya. Rupiah kalau ditukar dengan rupiah, syaratnya apa? Sama dan tunai. Paham di sini? Ini kok matanya banyak yang merah ini? Hah? Ini merah karena berpikir. Baik, insya Allah tidak lama lagi, ya. Tolong bersabar, sebentar lagi kita selesai insya Allah. Jadi rupiah dengan rupiah wajib sama dan tunai. Sekarang kalau beda, rupiah dengan dolar, syaratnya apa? Rupiah dengan dolar, syaratnya apa? Syaratnya tunai. Boleh enggak beda? Boleh enggak beda? Boleh. Rupiah dengan dolar boleh beda. Kita boleh menukar 1 rupiah dengan 15 ribu dolar. Boleh tidak? Hah? Enggak boleh. Kenapa? Kuali, ya. 1 dolar dengan 15 rupiah boleh enggak? Kenapa boleh? Karena satuannya beda. Selama dia satuannya beda, boleh beda kuantitas. Yang penting dilakukan secara tunai. Paham di situ? Baik. Makanya kalau kita melakukan tukaran PayPal, ya, melakukan tukar menukar PayPal. Misalnya PayPal di sini ya, saya tulis PayPal. Maka yang berlaku di situ adalah rupiah kartal, rupiah digital, rupiah kartal atau digital, kartal ya. Rupiah kartal ditukar dengan dolar digital. Gini saja. IDR ditukar dengan dolar digital. Gini ya. Ini boleh enggak beda? Boleh. Yang penting tunai. Yang penting tunai. Tunai itu artinya dilakukan dalam satu waktu. Sehingga begitu rupiah transfer, kita langsung dapat akun, bukan akun, saldo PayPal. Di akun kita sudah ada saldo PayPal senilai rupiah yang kita transfer di majelis akad. Nah, transaksi ini boleh. Baik. Ini berlaku jika uang elektronik itu adalah alat tukar yang bisa digunakan di masyarakat. Kemudian yang kedua, uang elektronik yang dia bukan alat tukar yang diterima di masyarakat. Berarti dia bukan uang. Contohnya GoPay. Contohnya GoPay. GoPay bukan uang. Buktinya apa? Dia tidak bisa digunakan kecuali di Gojek. Kecuali di Gojek. Sehingga kalau dia dipakai di tempat yang lain enggak berlaku. Jangankan dipakai untuk beli di swalayan, dipakai untuk membayari Grab saja dia enggak bisa. Padahal sama-sama taksi online, sama-sama fasilitas transportasi online. Kalau seperti ini saja enggak bisa, apalagi di tempat yang lain. Berarti GoPay bukan uang. Terus akad yang tepat ketika orang top up GoPay apa? Akad yang lebih tepat adalah utang. Sehingga orang ketika melakukan top up GoPay itu sama dengan memberi utang GoPay. Ya. Yang benar GoPay. Karena perusahaan GoPay dan Gojek ternyata dua perusahaan yang berbeda. GoPay sudah ada sebelum Gojek. Ya, tapi kemudian dia merger, akhirnya jadi satu perusahaan. Wallahu alam yang benar itu pemiliknya siapa, apakah betul itu punyanya Jack Ma atau orang lain, kita enggak tahu. Tapi intinya GoPay ini dengan Gojek perusahaan yang berbeda. Baik, saya sebut GoPay di sini ya. Dia memberi utang kepada GoPay. Karena akadnya utang piutang, berarti berlaku aturan utang piutang. Dalam utang dilarang apa hadirin? Tidak boleh menerima manfaat. Sehingga ketika kita menggunakan GoPay dan kita mendapatkan manfaat dari GoPay, hukumnya riba. Maka kalau Anda silakan bayar pakai GoPay dapat diskon. Ini yang melatar belakangi kenapa para asatidah menilai bahasanya penggunaan OVO, GoPay dan seterusnya hukumnya dilarang. Sudah? Dong atau belum? Dong, alhamdulillah. Ini karena konsekuensi dari akad qard. Baik, kita beralih ke masalah yang ketiga. Alhamdulillah selesai ya. Marketplace. Kita akan membahas tentang marketplace. Seperti apa marketplace, boleh atau tidak. Ma huwal marketplace wa ma adraka ma marketplace. Marketplace sebenarnya tidak jauh beda sebagaimana pasar. Sehingga kita bisa sebut marketplace adalah pasar online. Begitu ya? Pasar online. Dan namanya orang itu paling suka ketika berkunjung ke pasar. Makanya ada banyak orang yang dia punya hobi jalan-jalan di pasar. Cuman lihat produk itu seneng, Pak. Lihat barang milik orang lain tuh seneng. Ada barang digelar gitu ya. Meskipun dia enggak pengen beli, cuman lihat-lihat saja itu seneng. Itulah karakter kita bersama, ya. Tayyib. Karena itulah sering kita jumpai ada orang ketika nganggur, ngapain yang dilakukan? Yang dilakukan dia buka marketplace, buka-buka Lapa atau Shopee atau Tokopedia. Ya cuman keliling-keliling saja. Ya, lihat barang ini, barang ini, barang ini. Kadang dibandingkan dengan barang dia, gitu ya. Ya. Kira-kira harganya mana yang lebih mahal, kualitasnya mana yang lebih bagus? Padahal tidak ada keinginan untuk beli. Persis seperti aktivitas kita ketika jalan-jalan di mall. Ya. Saya pernah mendapatkan cerita dari orang yang kerja di offshore. Ya. Jadi dia kerja di lepas pantai. Waktunya kan banyak lengang, banyak nganggur. Terus saya tanya, Bapak kalau kosong seperti ini ngapain? Ya cuman lihat-lihat di Tokopedia, ya, OLX, di Shopee. Daripada kosong lebih lihat kayak gitu. Kalau seperti ini Pak, mending buka konsultasisyariat.com ya. Atau UVTV, insya Allah manfaat. Daripada cuman keliling pasar, enggak ada manfaatnya sama sekali. Kita diingatkan oleh Salman Al-Farisi, la takun awwalu man dakhala, la takun awwala man dakhala fis suqi wala akhira man kharaja min. Jangan jadi orang yang pertama kali masuk pasar atau orang yang terakhir keluar pasar. Jangan jadi juru kunci pasar. Kenapa? Karena ini menandakan kalau dia terlalu cinta dengan pasar, dan itu pun perbuatan tercela. Makanya kita diajarkan jangan menjadi orang yang terlalu senang di pasar. Alasan Nabi sallallahu alaihi atau alasan Salman adalah fiha ma'rakatus syaitan, karena pasar adalah tempat pertempurannya setan. Disebut ma'rakatus syaitan karena di situ setan paling banyak mengalahkan manusia. Makanya dengan pasar kita perlu waspada. Semakin jarang ke pasar makin bagus, gitu ya. Baik. Termasuk juga semakin jarang online di pasar online makin bagus. Terlepas dari itu semua, terus hukumnya belanja di sana boleh atau tidak? Kita melakukan tahapan seperti tadi. Siapa saja yang terlihat yang terlibat dalam marketplace? Yang terlibat dalam marketplace MP ya. Siapa saja Pak Hadirin? Yang pertama marketplace. Di sini apa posisinya? Pemilik, pemilik pasar. Yang kedua penjual, penjual. Terlepas apakah dia punya barang atau tidak, kita nggak bahas itu. Kita sudah bahas di dropshipping. Yang ketiga pembeli, begitu ya. Baik. Bagaimana skema yang terjadi agar kita paham alur? Marketplace menyediakan lapak banyak, gratis. Siapa saja yang mau ngisi lapak kami silahkan, dengan SK yang tertentu, syarat dan ketentuan yang berlaku.
1: Karena dilarang gitu ya. motor.
0: Kemudian Anda buka lapak, berarti posisi Anda sebagai
1: motor besar penjual.
0: Ada orang yang
2: sebagian kaum muslimin zaman sekarang.

beli. Ketika dia beli, uang ditransfer, maka uang itu tidak langsung diserahkan kepada penjual, tapi disimpan dulu di pihak marketplace, pemilik pasar, dengan sistem yang mereka sebut dengan sistem escrow. Sistem penjaminan dalam bentuk rekening bersama dikumpulkan jadi satu di rekber. Kemudian nanti setelah barang tiba, ada notifikasi, pihak marketplace mengirim uang kepada penjual dan baru bisa dicairkan. Sudah? Nah, mungkin kalau sebatas transaksi jual beli secara langsung penjual dan pembeli, dan ada penyedia pasar ngasih buka lapak, nggak ada masalah. Tapi yang jadi masalah adalah terus bagaimana ketika ada sistem escrow seperti ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagian mempertanyakan kenapa harus ada sistem escrow? Ini kan ngerepoti. Sehingga bagi penjual tidak bisa langsung mendapatkan uang karena uangnya ditahan sementara oleh pihak pemilik pasar. Baik. Tapi yang benar bahasanya sistem escrow ini yang terjadi adalah akad dhamanah. Yang terjadi akad dhamanah, di mana pihak pemilik pasar memberikan jaminan kepada pembeli bahwa penjual yang ada di tempat kami tidak akan bisa nipu karena uangnya kita kuasai. Sehingga uang ini akan kami serahkan kepada penjual jika barang tiba di tempat pembeli dalam kondisi sehat wal afiat. Maka kalau ada masalah, dia punya hak lindung. Wah, ternyata barangnya hilang atau barangnya enggak sampai atau rusak ketika tiba di tempat, kemudian Anda tidak terima, akhirnya dikembalikan, maka nanti uang itu gagal bisa diterima oleh penjual karena Anda dilindungi oleh siapa? Marketplace. Maka posisi marketplace di sini adalah sebagai domain. Marketplace sebagai domain. Sudah? Sebagai penjamin keselamatan bagi konsumen. Dan yang namanya pemilik pasar, tentu dia ingin agar pasarnya itu tidak banyak penipu. Pasar itu kalau banyak penipu gimana hadirin? Perlu banyak polisi gitu ya. Nah, nyewa polisi mahal. Nah, maka biar tidak keluar dana banyak, pasarnya enggak sepi karena banyak penipu, maka sebaiknya dilakukan model keamanan seperti tadi. Sehingga kalau secara hukumnya diperbolehkan. Baik. Sampai di sini bisa dipahami insyaallah? Dipahami ya? Ngantuk tidak? Insyaallah. Kita lanjutkan. Sekarang yang jadi masalah berikutnya adalah uang di rekber milik siapa? Kan gitu ya. Lalu uang di rekening bersama itu milik siapa? Milik penjual, milik pembeli, ataukah milik marketplace? Uang di rekber itu milik siapa? Penjual, pembeli, marketplace. Coba dijawab ya. A, penjual. B, pembeli. C, marketplace. D, bingung. Yang mana? Hah? C, marketplace. Terus yang lain? Hah? Penjual, pembeli. Ulama beda pendapat. Alhamdulillah. Begini hadirin ya. Jadi transaksi yang ada di marketplace ini transaksi apa? Jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, atau apa lagi? Wang sinawang. Yang mana yang terjadi? Hah? Transaksi yang terjadi adalah jual beli ya. Terjadi transaksi jual beli. Karena dia terjadi transaksi jual beli, maka yang terjadi begini, uang berubah menjadi barang. Gini ya. Kalau itu sudah dilakukan, maka uang menjadi haknya siapa? Uang dalam transaksi jual beli jadi haknya siapa? Penjual.
Barang jadi haknya pembeli meskipun belum diserahkan. Meskipun belum diserahkan. Sudah terjadi perpindahan hak milik setelah akad meskipun belum diserahkan. Dalam akad jual beli sudah terjadi perpindahan hak milik setelah akad meskipun belum diserahkan. Gitu ya. Karena ada akad dan ada serah terima pasca akad. Akad sah memberikan konsekuensi terjadi perpindahan hak milik meskipun belum diserahkan. Makanya dalam akad salam tadi, jual belinya hari ini, barang diserahkan tahun depan. Begitu saya membayar duit dalam akad salam, misalnya saya pesan kurma 1 ton harganya 100 juta, saya langsung serahkan uang 100 juta, berarti 100 juta itu milik siapa? Penjual. Boleh enggak penjual menggunakan 100 juta ini untuk bangun rumah? Boleh, yang penting apa? Dalam waktu tahun depan kurma 1 ton wajib diserahkan.

Mati ini gak pribun. Ini kalau saya foto dari depan kelihatan banyak yang merah ini ya. Baik. Berarti kalau saya beli HP X di marketplace, pemilik tokonya adalah Fulan, kemudian saya transfer masuk ke rekening bersama. Baik. Selanjutnya HP itu dikirim. Berarti HP ini milik siapa? Milik saya sebagai pembeli. Uang itu milik siapa? Milik penjual. Dipahami? Baik. Sehingga sudah terjadi akad dengan model transaksi melalui mesin. Begitu saya transfer, maka saya sudah dianggap telah setuju dengan transaksi. Maka Anda nanti bisa baca klausul perjanjian yang ada di marketplace yang ada. Di situ ada pernyataan, jika uang sudah ditransfer, ini menandakan kalau konsumen sudah setuju dengan transaksi. Jadi transaksi atau konsumen setuju dengan transaksi ditandai dengan uang yang sudah dikirim. Makanya kalau belum ngirim duit, sebatas koleksi masuk ke keranjang belanja gitu ya. Nanti cari-cari barang lagi yang kira-kira menarik untuk dipandang gitu ya. Terus dimasukkan ke keranjang belanja. Masukkan keranjang belanja penuh barang keranjang belanja nih. Tapi running kasir ya. Ya cuman keliling-keliling jukui barang tapi tidak ke kasir dia. Dimasukkan ke dalam keranjang belanja. Ada kayak gitu hadirin? Ini sini kalau ngaku banyak yang ngaku nanti ya. Kita tidak perlu ngaku ya, terutama ibu-ibu ya. Jadi dia masukkan ke keranjang belanja. Kapan mau dibeli? Wallahu a'lam nek suaminya ridho. Semoga bisa ditebus sebelum dajjal muncul, gitu ya. Berarti sebatas berkunjung, milih barang belum dianggap melakukan akad. Kenapa? Anda enggak bayar. Anda akan disebut sudah setuju dengan akad kalau sudah transfer. Seperti juga ketika kita beli tiket. Kita beli tiket, kemudian masuk ke lembar berikutnya. Mengisi data dan seterusnya sampai akhirnya masuk pada fase pembayaran. Kita dikasih waktu selama 2 jam. Nah, di situ akan ada pernyataan jika dalam detik ini berkurang terus ya, sampai waktu habis tidak dilakukan transfer, berarti akad dibatalkan. Karena memang terjadi atau belum terjadi akad yang sudah final. Disitulah yang disebut dengan khiyar majlis online. Jadi ada khiyar majlis offline, ada khiyar majlis online. Anda dikasih batas waktu sampai sekian jam, jika tidak transfer, akad bubar. Namanya apa tadi? Khiyar majlis yang dilakukan secara online. Dipahami di sini? Tayyip. Sehingga kalau sudah transfer, berarti ya akad selesai. Karena akad sudah selesai, terjadi apa tadi? Perpindahan hak milik antara barang dengan uang. Berarti duit ini miliknya penjual. Tapi penjual belum bisa menguasainya. Dikuasai oleh orang lain. Sampai ada kepastian barang tiba di tempatnya pembeli. Boleh enggak seperti ini? Silahkan. Karena memiliki belum tentu menguasai. Gitu ya? Paham maksudnya? Belum paham? Paham ya, saya. Bisa kasih contoh memiliki yang tidak menguasai? Ya? Oh, enggak tahu contohnya ya? Masya Allah. Sudah nikah belum? Baik, saya punya kontrakan. Sedang disewa oleh orang lain. Rumah ini milik siapa? Milik saya. Siapa yang menguasainya? Orang lain. Itulah yang disebut memiliki tapi tidak menguasai. Saya utang ke tempatnya si A. Tak gadaikan sebuah motor. Motor ini punya saya, tapi yang menguasai si A. Karena motor ini ada di tempat si A sebagai barang gadai. Itu yang disebut memiliki tapi tidak menguasai. Maka tidak semua yang kita miliki kita kuasai, dan tidak semua yang kita kuasai kita miliki. Contoh yang kita kuasai tidak kita miliki.

0: rumah kontrakan ya. Tinggal dibalik saja kan gitu ya. Anda menguasai padahal itu milik orang lain. Baik. Duit itu dimiliki penjual, tapi dikuasai oleh marketplace karena ada syarat dan ketentuan yang berlaku di sana. Dan ini tidak menyebabkan transaksi itu menjadi batal. Baik. Cukup ya. 15 menit untuk tanya jawab sampai jam 9. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Enggak ada? Alhamdulillah. Baik, kita akhiri. Subhanallah. Silakan duluan, Pak. Ini curhat ya, panjang sekali ya, sakilan ya. Nah, belakangan aja kalau sakilan kayak gini, silakan.
1: Pada saat kita pertama kali biasanya apalagi pada kondisi yang langka kartu kreditnya itu kemudian penjualnya masak tarif yang melampaui harga yang biasanya saya kan penamanya cuma
2: 20.000
1: ya.
0: Baik. Baik, pertanyaan yang pertama, kalau kita membeli kartu e-money misalnya Breezy atau Flash gitu ya, kita membayar senilai 50.000. Kita membayar senilai 50.000, di situ yang kita terima adalah kartu plus saldo 30.000. Gini ya. Baik. Berarti kita bisa tahu bahasanya nilai kartu ini adalah 20.000. Kalau harga benda kartunya berapa, Pak? Cuma 5.000. Terus selisihnya untuk apa? Jadi di sini tidak hanya kartu, kita juga beli sistem. Kartu plus sistem. Yang itu dihargai oleh penerbit dengan harga 20.000. Sehingga Anda ketika itu melakukan top up senilai 30.000. 30.000 plus 20.000 begini ya. Lalu mendapatkan ini semua. Sudah? Sarfnya yang mana sarfnya? 30.000 di sini dengan 3.000 di sini. Ini sarfnya ya. Dia tunai dan sama. Iya enggak? Baik. Terus 20.000 ini apa? Ini jual beli ini, kartu dan sistem. Selama dia sesuai kebutuhan real enggak jadi masalah. Sudah. Nah, ketika kartu itu kelimpahannya sedikit sehingga dihargai mahal, hukumnya dilarang. Karena ini tidak boleh mengambil keuntungan. Sharaf di sini enggak boleh mengambil keuntungan. Anda bayar berapa harus terima sesuai yang Anda bayar. Sebagaimana dalam atau ketika bulan Ramadan, orang menyerahkan 100.000 ditukar dengan pecahan 10.000 dapat berapa? 90. Selisih 10 itu riba fadl. Hukumnya haram. Berarti kalau seperti ini ketika dinaikkan nilainya misalnya menjadi dimanfaatkan orang jadi 40.000. Nah, 40.000 itu terus jual beli apa? Kartunya cuman 10.000, bahkan kurang dari itu, 5.000 kalau dia cetak banyak. Berarti sistemnya ini dibuat mahal, enggak mungkin juga karena sistem tetap. Yang mungkin adalah di bagian ini. Karena itulah transaksi ini enggak boleh. Nanti Anda boleh menolak. Mohon maaf, saya tidak mau kalau harganya tidak normal sebagaimana yang lain. Wallahu a'lam. Bagaimana hukum memanfaatkan promo atau diskon gratis ongkir yang disediakan oleh marketplace pada tanggal tertentu? Mendapatkan hadiah boleh atau tidak? Hah? Boleh, kecuali jika penerima adalah pejabat, gitu ya? Karena hadiah untuk pejabat apa hukumnya? Apa hukumnya? Suap. Harga untuk pejabat hukumnya suap. Sehingga kalau pejabat belanja di Shopee gratis ongkir, maka itu suap. Betul tidak? Nah, Shopee tidak bisa mendeteksi Anda ini pejabat atau bukan. Berarti tidak berlaku kaidah seperti ini. Kaidah ini berlaku jika hadiah itu diberikan dari rakyat kepada pejabat karena rakyat tahu dia pejabat. Enggak boleh hukumnya. Tayyib. Hukum asal hadiah boleh selama dia bukan termasuk hadiyatul ummal dan bukan termasuk riswah. Sehingga kalau hadiah itu dari rakyat ke rakyat, dari orang jelata ke orang jelata gitu ya. Termasuk diantara adalah hadiah dalam bermuamalah boleh diterima. Termasuk salah satu hadiah adalah free ongkir. Loh Pak, itu kan riba. Kenapa kok disebut riba? Lah itu kita kan ngutangi Shopee. Naruh duit di tempatnya Shopee, terus kita dapat manfaat berupa gratis ongkir. Anda keliru, Anda ini tidak naruh duit di Shopee. Karena duit itu bukan duit kita. Itu duitnya siapa? Duitnya siapa? Penjual. Itu sudah pindah hak milik. Karena begitu Anda klik belanja, transfer, nah berarti sudah terjadi akad, sehingga terjadi perpindahan hak milik. Duit itu sudah menjadi milik penjual. Berarti kalau yang dapat manfaat kita sebagai pembeli, riba atau bukan? Riba atau bukan? Bukan. Kenapa kok bukan riba? Wong saya enggak ngutangi orang lain. Shopee mau ngasih hadiah untuk saya, terserah Shopee. Lah kok nek Shopee ini bangkrut pripun? Nah, ya sak karepe Shopee kan itu ya. Itu bukan urusan konsumen ya. Kita pokoknya transaksinya benar, masalah dikasih hadiah silakan diterima. Wallahu a'lam. Maksud pembayaran seperti Gojek, GoPay disebut riba. Kenapa kok disebut riba? Jadi kalau sebatas GoPay, bukan Gojeknya ya, kalau Gojeknya gak jadi masalah, GoPay-nya. Kalau sebatas punya akun GoPay gak masalah, karena semua orang yang punya aplikasi Gojek pasti punya akun GoPay. Sebatas punya saldo GoPay gak apa-apa. Yang bermasalah adalah ketika kita membayar pakai GoPay dapat diskon ini. Sehingga ribanya di mana hadirin? Diskonnya. Ribanya di bagian diskonnya. Andaikan GoPay itu tanpa diskon, enggak ada diskon di situ, insyaallah enggak dipermasalahkan oleh para asatidzah. Ya Anda naruh duit, ngutangi orang, kemudian setelah itu ketika Anda belanja, Anda ngambil uang utangan itu, hukumnya boleh. Saya kasih ilustrasi sederhana ya. Saya punya toko, isinya macam-macam, sembako dan kawan-kawannya sembako. Kemudian saya umumkan kepada masyarakat dan kawan-kawan kajian yang ada di Imam Syafi'i, Bapak Ibu yang punya duit nganggur boleh diutangkan ke saya, 1 juta boleh, berapapun boleh. Lalu Anda naruh duit 1 juta ke toko saya. Ketika Anda naruh duit 1 juta ini, sudah belanja belum? Belum, cuma naruh gitu saja. Terus duit itu saya pakai untuk modal. Saya kulaan barang pakai duit itu. Kemudian ketika Anda belanja, saya kasih diskon. Karena kemarin Bapak sudah ngasih duit ke saya 1 juta, maka silakan duit itu boleh dipakai, nanti Bapak saya kasih diskon 30%. Sudah? Berarti terjadi apa hadirin? Anda ngutangi saya 1 juta, kemudian Bapak tagih ketika belanja dan Bapak mendapatkan diskon 30% dari setiap item belanja. Berarti manfaat 30% ini apa? Manfaat dari transaksi utang hukumnya riba. Dipahami? Alhamdulillah. Kalau diizinkan, bolehkah mengcopy file? Karena kita yang di belakang kurang jelas. Baik, insya Allah diizinkan. Nanti SK berlaku ya. Ini saya sudah simpan ini, catatan kajian bisnis online Mojokerto. Kita nanti serahkan ke panitia. Selanjutnya haknya panitia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saat kami mengikuti kajian di Masjid Imam Syafi'i, kami mendapatkan penjelasan Ustadz mengenai GoPay. Apabila seseorang membayar apabila seorang customer membayar dengan GoPay kemudian dia mendapatkan potongan harga, maka dosa riba yang menanggung adalah customer dan bukan driver Gojek. Pertanyaannya, bagaimana dengan orang yang bekerja sebagai developer aplikasi Gojek? Apakah dirinya juga menanggung dosa riba dalam fitur GoPay karena termasuk tolong-menolong dalam keburukan? Dan bagaimana dengan hukum bekerja di perusahaan marketplace yang di dalamnya marketplace tersebut terdapat fitur jual beli saham atau jual beli emas secara tidak kontan? Kompleks ya. Jadi bahas marketplace, bahas customer, bahas driver, bahas Gojek, bahas programmer. Nanti belum lagi notarisnya ikut campur di situ ya. Nah ini kalau nggak dipecah-pecah pakai banyak orang, nanti judek satu orang. Ya. Makanya istiadat jamaah itu dilakukan agar masalah yang demikian banyak tadi bisa diselesaikan bersama. Prinsipnya begini hadirin. Para programmer penyedia jasa pada asalnya dia adalah jual beli jasa. Nah, dalam transaksi ijarah atau jual beli jasa, jual beli jasa yang harus dipenuhi uang yang didapatkan halal. Pertama, objek jasa mubah. Objek jasanya mubah. Jika objek jasanya haram, hukumnya dilarang. Misalnya jasa menjadi penyanyi, nah, itu jasa tidak? Jasa, objeknya haram, ya. Jasa security halal haram? Halal, mubah. Jasa programmer halal haram? Halal, jasa yang mubah. Maka ada syarat yang kedua, yaitu tidak ada unsur ta'awun alal ismi wal udwan, tolong menolong dalam maksiat. Tidak ada unsur tolong menolong dalam maksiat. Bisa jadi objek jasanya mubah, dia jadi security, tapi disuruh jaga diskotik. Berarti ada apa? Ta'awun alal ismi wal udwan, sehingga penghasilannya haram. Dia programmer, pinter coding, tapi dipakai untuk membuat aplikasi bank ribawi untuk mendukung transaksi riba mereka. Berarti ini juga ada unsur ta'awun alal ismi wal udwan, sehingga yang seperti ini hukumnya dilarang. Jelas ya Allah? Nah saya tidak tahu sejauh mana keterlibatan programmer ini dalam aplikasi Gojek yang dia buat. Kalau Anda hanya mengerjakan bagian yang mubah saja, silakan. Misalnya Anda kerjakan bagian apa misalnya, yang tidak ada hubungannya dengan GoPay atau GoGo yang lain ya, silakan, selama di situ tidak ada unsur atau tidak ada praktek tolong menolong dalam maksiat. Wallahualam.

0: وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير.
1: Tetaplah bersama kami, Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Tabarakallahu fikum wa sallallahu alaikum ikhwatul iman dan para pendengar rahimakumullah. Waktu di studio menunjukkan pukul 22 lebih 2 menit waktu Indonesia bagian tengah. Saatnya kami Radio Rojak Kendari frekuensi 95.1 FM mengundurkan diri dari ruang dengar Anda untuk frekuensi kami di 95.1 FM. Adapun Anda yang menyimak siaran kami melalui live audio streaming rojakkendari.com ataupun di audio telegram Bun Sunnah, Anda masih bisa mengikuti siaran kami secara khusus melalui media sosial kami dalam program-program kami hingga pagi hari besok tentunya. Atas nama kerabat kerja yang mengudara semenjak pagi hingga malam hari ini, kami ucapkan banyak terima kasih atas atensi, perhatian, partisipasi, serta kebersamaan Anda bersama kami. Semoga apa yang kami hadirkan bisa menambah ilmu yang bermanfaat, yang menghasilkan amal soleh baik kita semuanya. Kami juga mohon maaf mungkin ada hal-hal yang tidak berkenan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadah kita, mengampuni dosa-dosa kita semuanya, dan semoga Allah taala juga memberkahi kehidupan kita di malam hari ini, menjadikan istirahat kita merupakan ibadah, dan Allah Subhanahu wa taala membangunkan kita besok pagi insyaallah dalam kondisi sehat dan mendapatkan ketakwaan dan keimanan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbana shighara. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma amin. Sebagai penutup zikir sebelum tidur. Barakallahu fikum. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Inilah Radio Rojak Kendari 95.1 FM, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Azkarun naum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

ayat bahwa Nabi Musa, Nabi Harun berkata kepada Firaun, "Eh, bencong." Enggak. Tetapi kata Allah, "Faqula lahu qawlan layyinan." Tegurlah Firaun. Berilah nasihat kepada Firaun dengan ucapan yang lembut dan santun. Anda ingin mengkritik Pak Camat, Pak Bupati, Pak Gubernur, Pak Menteri, Pak Presiden, datangi langsung ke rumah pribadinya, ke kantornya. "Saya atas nama Fulan, dari ini alamat saya, ini profesi saya. Saya ingin menjumpai Bapak empat mata. Ada hal yang ingin saya nasihatkan." "Wah, gak berani lah Ustaz kalau gitu, nanti saya kalau dibunuh." "Mati syahid, kenapa takut? Katanya pemberani. Katanya mengucapkan kebenaran di depan Sultan adalah jihad. Kok jadi pengecut?" Gentleman syariah begitu. Datang langsung. Ini Fir'aun dan Musa. Musa dan Harun. Datangi Fir'aun langsung. Beri nasihat layinan yang lembut. Dengan santun. Kenapa harus santun? Kata Allah, la'allahu yatadzakkar, agar dia mau mengingat dan mau takut kepada Allah. Jamaah yang dimuliakan Allah. Antum misalkan ditegur oleh atasan. Atau orang yang antum, kita gak punya jabatan, gak punya kekuasaan. Ada orang negur kita dengan cara tak santun. Kita kira-kira mau gak dengar? Walaupun kita tahu diri kita salah. Merokok dalam masjid misalkan. Kita duduk di sudut masjid. Ya. Misalkan sebagian kita duduk di sebagian masjid. Di sebagian sudut masjid ngerokok. Tiba-tiba dari mimbar ada yang berteriak tentang rokok. Caci maki habis-habisan. Kira-kira antum mau dengar gak? Hah? Maka mungkin akan maju ke depan ngasih sendal buat dia. Iya kan? Apalagi orang yang punya tahta, punya jabatan, punya masa. Ini Fir'aun jamaah. Allah katakan dengan kata yang santun, yang lembut. Ada sebuah hadis yang sebagian orang gagal paham dengannya. Hadis itu digunakan sebagai bahan untuk memberontak, sebagai alasan untuk melakukan aksi demo. Yaitu hadis yang berbunyi, "Afdhalul jihad fi sabilillah kalimatu haqqin inda sultanin jair." Merupakan jihad yang sangat mulia di jalan Allah adalah mengucapkan kata kebenaran di depan penguasa yang zalim. Kita bilang tidak ada yang salah dari hadis, hanya saudara yang gagal faham karena kebanyakan makan micin. Ulama yang mensyarah hadis ini menyebutkan dua hadis ini, hadis ini menyebutkan dua syarat baru dikatakan jihad yang paling mulia di jalan Allah. Syarat yang pertama, yang dia ucapkan kebenaran, bukan caci makian, bukan celaan. Jangan kamu berdalih dengan hadis ini padahal yang kamu ucapkan caci makian, celaan, vonis, hoak yang kamu tebarkan kemudian bawa hadis ini, enggak bisa. Kebenaran, bukan hoax, bukan adu domba, bukan provokasi, bukan fitnah, bukan caci makian, bukan celaan, bukan pembunuhan karakter. Tetapi kalimat kebenaran yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Sampaikan, "Pak, riba haram, Pak, ini dalilnya, Pak. Ini hadisnya," kan enak didengar. "Ya, Pak, ini enggak boleh, Pak. Ini ayatnya, Pak. Ini hadis Nabi, Pak." Walaupun dia tidak menerima, mungkin dia, "Terima kasih Ustaz, tapi gimana lagi posisi saya sekarang begini, saya tertekan." Masya Allah, indah. Dia sudah memuakinya. Ini yang diucapkan bukan kebenaran, justru kebatilan. Ya, provokasi, ya, hoax, celaan, caci makian, dan itu pun terkadang tuntutannya agak masalah dunia, bukan agama yang dia minta. Yang kedua kata Nabi, "Inda sultanin jair," di sisi dia langsung. "Inda" ini dzarfu makan dalam bahasa Arab, yang menunjukkan tempat, langsung di sisi dia. Ada orang tinggal di Aceh misalkan. Saya kasih nasihat dari Medan. Saya berdiri di alun-alun Medan. Saya teriak-teriak kasih nasihat buat dia yang di Aceh. Buat dia yang di Jakarta. Buat dia yang di Pekanbaru sana. Setelah itu saya bawakan hadis tadi. Merupakan jihad di jalan Allah yang sangat mulia adalah mengucapkan kebenaran di depan penguasa yang zalim. Iya. Itu gagal paham memaksa hadis Nabi. Ini dua syarat. Yang pertama, di sisinya langsung tanpa masa, bukan di atas mimbar Jumat, bukan di sosmed, ya, bukan di jalan, di alun-alun, di jalan-jalan umum yang membuat macet, ya, yang bisa menyebabkan perang saudara, ya, yang bisa dimanfaatkan oleh orang-orang asing untuk menghancurkan keamanan sebuah negara, untuk merusakkan ekonomi sebuah negara, merusakkan
mata uang sebuah negara. Kedua, kata Nabi, yang kamu ucapkan kebenaran, bukan caci makian, bukan celaan, bukan provokasi, bukan hoax. Ini syaratnya. Dan ini perintah Nabi, jamaah. Kalau masalah ingin memberontak, jamaah, saya kira hampir semua kita punya sifat ingin memberontak, betul enggak? Iya kan? Kalau masalah mau tidak mau, semua kita mungkin enggak mau ditindas, maunya hidup enak, hidup tenang, ya kan? Semua kita mungkin dalam jiwanya ada sekian persen sifat manusia. Yang namanya sifat manusia, ada sekian persen dia selalu ingin memberontak, ya kan? Cuma masalahnya kita mau ikut hawa nafsu kita atau mau ikut agama. Perintah agama, kalau ada penguasa yang zalim, andai kata ada, bersabar, perintah Nabi. Mendoakan dia agar dapat hidayah. Memberi nasihat kepadanya secara langsung dan secara santun. Hak kita yang tidak diberikan oleh dia, kata Nabi, tas'alullah ladilakum, minta sama Allah. Sampai kapan ustaz kita sabar? Tanya sebagian orang. Jawabannya langsung dari Nabi. Hatta taridu alayya fi haud. Isbiru hatta talqawni ala haudi. Bersabarlah kalian. Sampai bertemu denganku di dalam telagaku. Itu jawaban dari Nabi SAW dalam riwayat Al-Imamul Bukhari. Demi menjaga persatuan. Demi menjaga tidak terjadinya pertumpahan darah. Ini kaedah Nabi, jamaah. Bukan karena sudah masuk 2019. Bukan. Ini kaedah dari Nabi sebelum beliau wafat. Ini kaedah sudah berlaku di masa Nabi. Di masa para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in. Sebelum kita lahir. Ini hadis sudah ada. Bukan baru 2018 baru ada hadis ini. Enggak. Siapapun yang akan memimpin nanti, kita tetap terapkan kaedah ini. Sekarang yang menjadi pemimpin kita adalah Bapak Jokowi dan jajarannya, maka kita terapkan kaedah ini. Sami'na wa ata'na. Kita bersabar, kita mendoakan, kita menasihati dengan santun, dan kita siap taat dan patuh kepadanya. Andai kata nanti yang memimpinnya selain beliau lagi, kita juga berkata demikian. Sami'na wa ata'na. Selama bukan dalam hal maksiat. Kita siap taat. Apakah yang akan menjadi presiden nanti Bapak Jokowi ataukah Bapak Prabowo? Kau kita tetap sami'na wa ata'na. Selama yang diperintahkan bukan dalam hal maksiat. Ini perlu kita jaga, jamaah. Yeah. Karena nikmat keamanan sangat besar. Karena sekarang kita dibuat seakan-akan mau perang Badar, mau perang Uhud. Padahal Bapak Prabowo dan Bapak Sandiaga Uno Muslim, saudara kita yang harus kita cintai, yang harus kita jaga kehormatannya. Bapak Jokowi dan Bapak Ma'ruf Amin juga saudara kita Muslim. Bukankah Allah berfirman, innamal mu'minuna ikhwah. Kaum mu'minin itu bersaudara. Bukankah Nabi menyatakan, sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufr. Mencela seorang Muslim adalah kefasikan. Mereka empat-empatnya masih Muslim, keempat-empatnya saudara kita. Wa qitaluhu kufrun, memerangi dan melengserkan seseorang adalah bentuk kekufuran. Adalah bentuk kekufuran. Jangan sampai gara-gara beda pilihan akhirnya saling sikut-sikutan. Saling berantem. Ingat undang-undang dasar kita dalam berloyalitas adalah radina billahi rabba wabil islami dina wabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyan wa rasula innamal mu'minuna ikhwah. Bukanlah nomor 3 atau nomor 4 sebagai undang-undang dasar kita di dalam berloyalitas. Al wala wal barak kita dibangun di atas radina billahi rabba wabil islami dina wabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyan wa rasula. Dan Allah berfirman, wala yajrimannakum syana'an qaumin 'ala an la ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Jangan karena kebencian kalian kepada sebagian orang membuat kalian tidak bersikap adil. Berkata sesukanya, membuat berita sesukanya. I'dilu, bersikap adillah, karena adil itu lebih dekat kepada ketakwaan. Ini prinsip jamaah. Iya. Mari kita jaga nikmat keamanan yang telah Allah berikan kepada kita masyarakat Indonesia. Masya Allah, kita pergi ke masjid sholat 5 waktu aman. Masya Allah, keluar pagi lalu lintas sudah dirapikan oleh Bapak TNI, oleh Bapak Polisi, oleh Satpol PP dan seterusnya. Aman. Coba antum hidup di Suriah, di Palestina,
di Libya, di Yaman, mau berangkat ke masjid aja terkadang harus ya hati-hati, khawatir kena peluru nyasar. Mau hidup seperti itu jamaah. Oleh karenanya nikmat keamanan Allah barengkan dengan nikmat ke makanan dan minuman. Karena nikmat keamanan tidak kalah besarnya dengan nikmat makanan dan minuman. Allah berfirman, "Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf." Dialah yang telah memberikan nikmat keamanan untuk mereka, sebagaimana dialah yang telah memberikan nikmat makanan dan minuman kepada mereka. Saya berpesan nilai-nilai kedamaian. Ya, saya tidak berbicara masalah siapa anda yang harus anda pilih. Itu bukan urusan saya. Ya, dan kita bukan sedang membahas hukum itu. Tapi yang saya sampaikan adalah pesan-pesan perdamaian, pesan-pesan ukhuwah, pesan-pesan menjaga persatuan dan nikmat keamanan. Jangan sampai kita diadu domba jamaah. Karena kalau terjadi pertumpahan darah, terjadilah perang saudara. Sudan diprovokasi, akhirnya Sudan Janub minta merdeka, minta pisah dengan Sudan Shimal. Dengan alasan mereka lebih kaya, kita punya gas, kita punya minyak, sedangkan sebelah sana gak ada. Akhirnya pisah, tambah hancur negaranya. Yang untung siapa? Pihak asing. Iya. Mata uang asing naik. Iya. Dolar jadi naik, rupiah jadi turun. Dan seterusnya. Pesan yang terakhir dari Nabi dalam hadis di atas. Udah mau habis waktu ya. Jam 12 terakhir ya. Baik. Pesan terakhir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis di atas, fa innahu may ya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katsira. Fa 'alaykum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin. Apabila kalian melihat umat Islam telah berpecah, berselisih, berbeda-beda pendapat dalam akidah, dalam prinsip agama, apa solusinya jamaah? Kita enggak butuh kepada jawaban manusia. Karena kalau kita ajak tanya kepada orang, sebagian orang kaedahnya, standarnya standar ganda. Betul enggak? Yang ini bilang ikut ustaz saya, yang sana bilang ikut ustaz kami, yang sana bilang ikut partai kami, yang sana bilang ikut partai kami, ini partai yang paling berjasa buat Islam, yang sana juga demikian, ikut ormas kami, jangan ormas itu. Kita enggak butuh kepada jawaban yang bersifat standar ganda. Yang kita butuhkan adalah jawaban dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Apa jawaban dan bimbingan beliau untuk kita selaku umatnya apabila umat Islam ini telah berpecah belah? Mari kita simak bersama. Beliau menyatakan, fa'alaikum bisunnati, hendaknya kalian berpegang teguh dengan agama yang aku bawa. Itu pesan Nabi. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Ini poin yang pertama dalam wasiat beliau yang terakhir ini. Poin kedua, dalam wasiat beliau yang ketiga ini, hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnah, dengan agama, pemahaman khulafa'ir rasyidun, para sahabat beliau secara khusus, yaitu Abu Bakar, Umar, Uthman, dan Ali. Hadu alaiha bin nawaji. Gigitlah sunnahku, agama yang aku bawa ini dengan gigi geraham kalian. Jangan cengeng. Kalau mau ikut sunnah Nabi. Mau masuk syurga, siap korbankan gigi geraham. Namun bukan maksudnya berarti pulang ke rumah. Kalau begitu cabutlah gigi geraham. Karena berpegang teguh di atas sunnah. Maksudnya ini kinayah, majas. Artinya harus betul-betul serius. Ya. Dan benar-benar istiqamah di atas agama yang beliau bawa. Poin ketiga dalam wasiat beliau yang terakhir ini, iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauhi ibadah-ibadah baru, perkara-perkara baru yang diada-adakan dalam agama ini. Karena setiap perkara baru yang diada-adakan dalam agama ini, kata Nabi, bid'ah, itu adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah adalah sesatlah. Ustaz, kok semua yang dibilang sesat, kan ada yang hasanah. Mohon maaf, saya seumur hidup belum pernah mendapatkan hadis yang menyatakan ada bid'ah hasanah. Yang baru saya dapatkan adalah hadis semua bid'ah adalah sesat. Anda punya hadis, berikan untuk saya. Biar saya sampaikan kepada umat. Adapun hadis Nabi, saya cuma membaca hadis, menerjemahkannya. Masalah Anda terima tidaknya antara Anda dengan Allah. Iya. Yeah. Hadis Nabi berbunyi, kullu bid'atin dalalah, setiap bid'ah sesat. Wa kullu dalalatin finnar, setiap sesat tempatnya neraka. Ini hadis riwayat Imam Ahmad.
dan Imam Ibnu Majah, dicantumkan oleh ulama besar kita Imam Nawawi, ulama besar dalam mazhab Asy-Syafi'i, dan beliau bukan ulama Wahabi. Beliau ulama Syafi'i, Imam Imam Nawawi dalam dua kitab beliau Al-Arba'in dan Riyadhus Shalihin. Akankah kita masih merasa risih dengan peringatan bahaya bid'ah? Akankah kita akan menilai suatu dakwah yang menerangkan pentingnya ikut sunnah dan bahaya bid'ah adalah dakwah yang radikal, dakwah yang ekstrim? Kalau demikian, berarti yang mengajarkan radikalisme dan ekstremisme adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena yang pertama kali mengucapkan kata bid'ah adalah sesat adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adakah yang lebih santun daripada Nabi Muhammad? Adakah yang dakwahnya lebih hikmah daripada Nabi Muhammad? Dan adakah yang berani memfonis Nabi Muhammad adalah Nabi yang mengajak kepada radikalisme? Seorang yang ekstrim dalam dakwahnya? Karena yang kita sampaikan umum, kaedah umum, hadis, terjemahan, ya kan? Kecuali kita tunjuk batang hidung. Ente bidah, sesat neraka, sesat neraka, sesat neraka, bidah, bidah, bidah, bidah. Itu baru radikal, itu baru ekstrim. Ini yang kita baca cuma hadis. Nabi bersabda, wa kullu muhdatsatin bidah, wa kullu bidatin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Setiap perkara baru yang diada-adakan dalam urusan agama adalah bidah. Setiap bidah adalah sesat, setiap kesesatan tepatnya adalah neraka. Riwayat Imam Ahmad, riwayat Ibnu Majah, selesai. Tanpa menunjuk batang hidung orang, radikalisme dari mana, ekstrim dari mana, dari Hong Kong. Kecuali kita udah nunjuk batang hidung ormas ini, partai ini, hidungnya ini, ustaz ini, ustaz ini, itu baru radikal. Kita cuma baca hadis. Oh, boleh juga jangan saya yang baca, bapak aja baca, baca, baca terjemahannya. Coba artikan kullu bid'atin dhalalah. Apa artinya? Setiap sholat mulia, itu artinya? Gak bisa. Wa kullu bid'atin dhalalah, yang mau masuk surga hendaknya beramal, begitu artinya? Gak bisa juga. Coba bapak bacakan dan terjemahkan. Saya yang mau dengar, pakai mic. Baca hadis kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Terjemahkan. Bisa juga. Cuma itu yang kita sampaikan, meneruskan hadis Nabi. Karena khawatir kalau kita mati belum menyampaikannya, nanti di hari kiamat diminta pertanggungjawaban, kita enggak punya jawaban. Cuma sekedar itu. Dan tujuan kita menyampaikannya adalah agar umat Islam ini benar-benar meneladani Rasulullah dalam ibadah mereka dan dalam akidah mereka. Karena Allah yang telah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada suri teladan yang baik untuk kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tujuan kita. Bukanlah tujuan kita untuk memfonis neraka-neraka kepada orang. Bukan untuk mengkapling-kaplingkan syurga. Itu murni hak Allah subhanahu wa ta'ala. Tujuan kita adalah agar manusia beribadah ikut sunnah Nabi. Bukan mengikuti budaya setempat, adat istiadat, mengikuti mayoritas orang. Cuma itu tujuan kita, enggak lebih dari itu. Itu pun kalau didengar, ya alhamdulillah, enggak didengar pun enggak masalah. Tidak ada pemaksaan, tidak ada kartu keanggotaan. Cuma itu. Radikal dari sisi mana? Kecuali kita keliling-keliling, bawa parang, bawa kampak, yang buat bid'ah, bacok. Yang buat bid'ah ini, bacok, usir, bakar. Itu baru radikal. Kita cuma bilang, Nabi bersabda, kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finna. Udah. Lo masih lakukan? Ya, antara lo dan Allah subhanahu wa ta'ala. Syurga neraka lo, itu milik Allah, bukan milik saya. Jadi radikal dari sisi mana? Kok dibilang radikal? Kok dibilang ekstrim? Ya. Dan kalau Anda bukan pelaku bid'ah, kenapa tersinggung ketika ada orang yang menyampaikan hadis ini? Ketika kita bilang bahaya korupsi, tiba-tiba dia jangan bilang, gak boleh korupsi. Menunjukkan apa? Hah? Tanda tanya. Bang, begitu besar. Kalau kita tidak korupsi, kenapa marah ketika ada orang yang peringatkan bahaya korupsi? Kan begitu. Kalau kita bukan ahlul bid'ah, tidak melakukan bid'ah, dan kita merasa ibadah yang kita lakukan punya dalil, ada tuntunan dari Nabi, kemudian tiba-tiba ada orang yang membacakan hadis kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, kenapa harus tersinggung? Kan Anda enggak masuk ke situ. Ya kan? Dan yang dibacakan pun hadis Nabi, tidak lebih dari itu. Ini wasiat Nabi jamaah. Kalau ada perbedaan, perselisihan, kembalikan kepada Al-Quran dan hadis dan kepada metode para sahabat Nabi dan secara khusus Khulafa Ar-Rashidun. Ini pesan Nabi. Aplikasinya sebagai contoh misalkan. Contoh yang paling dekat, konkret.
terjadi perbedaan pendapat terkait konteks zikir setelah sholat lima waktu misalkan. Ya kan? Sebagian masjid bacanya Al-Fatihah wa rahmatullah. Ya. Sebagian masjid yang lain suaranya pelan. Berarti kan terjadi perbedaan, terjadi perselisihan, ya kan? Enggak elok saling vonis memvonis, kan? Tidak elok yang ini berkata ikut ini aja, ini yang udah lama. Tugasnya, kewajiban kita kata Nabi, kembalikan kepada sunnahku. Baik, panggil semua ustad-ustad. Ustad kan LC, ustad kan MA, ustad kan dari Timur Tengah, ustad kan S1, ustad ini S2, udah S3, yang ini udah hampir S-teler. Yeah. Coba ustad-ustad bahas. Buka Sahih Bukhari, buka Sahih Muslim, buka Sunan Abi Daud, Sunan Ibnu Majah, Mustadrak Hakim, Mustan Imam Ahmad, Al-Um Imam Syafi'i, Al-Adhkar Imam Nawawi. Coba Ustaz sampaikan seperti apa sih zikir Nabi setelah sholat lima waktu? Apa konteks zikir yang Nabi bacakan setelah sholat lima waktu? Sudah dibahas? Rupanya kalau dibahas demi Allah. Demi Allah yang dibaca oleh Nabi setelah sholat lima waktu, setelah salam adalah astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. La ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwwata illa billah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iya lahu ni'matu wa lahu al-fadlu wa lahu al-thana'u al-hasan. La ilaha illallah mukhlisina lahu ad-din. Walau karihal kafirun. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'ti lima mana' wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Kemudian subhanallah 33 kali atau 11 kali. Kemudian alhamdulillah 33 kali atau 11 kali. Allahu Akbar 33 kali atau 11 kali. Boleh ditukar-tukar, enggak berurut juga tidak mengapa. Kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Setelah itu ayat kursi, setelah itu 3 kul selesai. Kalau pada maghrib dan isya, 3 kul masing-masing dibaca 3 kali dan ditambah 10 kali di ucapan la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Dan pada salat subuh Nabi juga membaca Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Mana dalilnya? Buka Sahih Bukhari. Seluruh kitab hadis boleh buka, itu yang ada. 4 mazhab juga boleh bahas. Enggak ada satupun mazhab dari 4 mazhab yang menyatakan bahwa konteks zikir yang Nabi bacakan setelah sholat 5 waktu adalah Al-Fatihah. Kan baik, bagus Al-Fatihah, Al-Quran. Al-Baqarah juga bagus, sesekali Al-Baqarah dong. Habis sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Baqarah, 5 ayat selesai. Enggak hafal lagi, buka Al-Quran. Sampai maghrib belum selesai. Ini agama, bukan perasaan. Yang penting baik, bukan itu. Yang penting sesuai dengan tuntunan Nabi. Ini kaedahnya. Tapi ini baik. Kita sudah berjalan lama seperti ini. Berarti kalau itu baik, yang dari Nabi apa kurang baik? Oh baik juga. Kalau dua-dua baik, mana yang paling baik? Coba jawab. Yang dari Nabi, kenapa enggak melakukan yang paling baik? Andai kata ini baik, mana lebih baik dengan yang dari Nabi? Hah? Yang dari Nabi kan? Kalau kita enggak melakukan, berarti apa makna asyhadu anna Muhammadan Rasulullah? Kita kemanakan firman Allah, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kita kemanakan? Oh baik Ustaz. Kalau demikian sekarang pertanyaan jamaah. Zikir yang Nabi ajarkan ketika mau masuk toilet, masuk WC apa? Apa zikir mau masuk WC? Pernah masuk WC enggak seumur hidup? Hah? Apa zikirnya? Allahumma jinni syaitan wa jinni syaitan marsud. Itu doa setelah keluar dari WC. Hah? Allahumma ini hah? Enggak pernah masuk WC. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khabai. Seluruh mazhab akan sebutkan ini, ya kan? Seluruh ormas Islam pasti akan sebutkan. Mau belajar di mana? Mau belajar di NU, mau Muhammadiyah, mau sana sini. Kalau bahas zikir mau masuk toilet pasti ini. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Riwayat Bukhari Muslim dari Anas bin Malik. Pertanyaan dari saya, seumur antum menjadi muslim, pernahkah antum melihat orang yang ketiga mau masuk toilet, dia enggak mau baca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, tapi dia baca Al-Fatihah wa rahmatullah sambil tahan-tahan sallallahu
taqabbalallahu minkum minna wa minkum. Setelah itu baru masuk WC. Pernah lihat? Hah? Enggak pernah. Kalau ada yang melakukannya, sepakat enggak orang dia salah? Sepakat, ya kan? Kamu kok baca selawatan di situ? Yang Nabi sampaikan, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, pasti seluruh orang, seluruh ormas Islam akan berkata demikian. Kalau dia menjawab, tapi kan ini baik, selawat loh sama Nabi. Pasti seluruh ormas Islam akan menjawab, tapi wahai saudaraku, yang Nabi ajarkan ketika mau masuk WC adalah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Bukan selawatan, bukan berarti kita enggak boleh selawatan, tapi khusus mau masuk WC, zikirnya udah ada konteks khusus, jangan diganti dengan yang lain. Pasti orang akan jawab demikian, ya kan? Kok di situ cerdas, setelah sholat lima waktu kok

itu, bukan Al-Fatihah, bukan salawatan. Contoh lain, doa yang Nabi ajarkan ketika kita ingin melakukan hubungan pasangan suami istri dengan istri kita. Apa doanya? Udah nikah belum? Udah. Nah, apa doanya? Allahumma jannibna syaitan wa jannibna syaitan ma razaqtana. Kata Nabi, orang yang membaca doa ini, kemudian malam itu jadi, ya, anak yang lahir dari malam itu gak akan diganggu oleh syaitan. Hadis riwayat Imam Bukhari. Kalau anak kita kok nampak mirip-mirip setan dikit, mungkin lupa baca doa itu waktu itu. Ya. Biar anak enggak jadi setan, baca doa ini sebelum melakukannya. Jangan cuma modal semangat aja. Ya. Baca doa ini. Ya. Karena sebagian orang karena saking semangat pitam dia lupa sama doa itu. Bismillah Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma marzaqtana. Pertanyaan, boleh enggak kita ganti doa ini? Enggak usah baca ini ketika kita ingin melakukan hal itu. Kita baca aja Al-Fatihah wa rahmatullah sallallahu ala Muhammad sampai taqabbalallahu minkum wa minna. Setelah itu baru kita mulai. Si istri pun udah jam 11, udah jam 12. Kapan? Ya. Saya yakin sepakat seluruh ormas Islam, seluruh umat Islam berkata tak baik. Tak benar. Kenapa? Karena yang konteks zikir, konteks doa yang Nabi ajarkan di situ adalah Bismillah Allahumma jannibni syaitan wa jannibni syaitan marzaktana. Bukan Al-Fatihah, bukan salawatan. Pasti jawabannya seperti itu. Demikian pula wahai saudaraku. Konteks zikir setelah sholat lima waktu yang telah kita dengarkan tadi. Bukan Al-Fatihah, bukan sholawatan. Kenapa kita tidak mau membaca konteks zikir yang dari Nabi? Kok justru kita mengambil dari selain Nabi? Bukankah Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah? Bukankah kita bersaksi, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah? Apalah artinya kita menyatakan beliau utusan Allah, tetapi kita tidak mau meneladani beliau? Jelas jamaah? Ini aplikasinya. Contoh lain, terjadi perselisihan tentang cara memandikan jenazah, cara sholat jenazah. Ada yang sebagian orang setelah sholat jenazah langsung angkat jenazah bawa ke kuburan. Ada setelah sholat jenazah doa lagi lebih panjang daripada sholat tadi. Terjadi perbedaan, bahas yang sesuai dengan sunnah Nabi. Doa setelah sholat lima waktu ada nggak dari Nabi? Iya. Ada nggak dari para sahabat? Nggak ada. Baik, berarti cukup dengan apa yang ada dari Nabi dan para sahabatnya. Maka umat Islam akan bersatu demi Allah jamaah. Sungguh benar apa yang dikatakan oleh ulama salaf. As-sunnatu tajma' wal bid'atu tufarriq. Kalau kita ikut sunnah Nabi, ikut tuntunan beliau, pasti kita semua akan bersatu dimanapun. Karena Islam agama yang universal. Tetapi kalau kita beribadah dengan cara-cara yang bid'ah, pasti kita akan berpecah belah. Sebagai contoh misalkan 3 menit lagi ya. Pertanyaan ditanyakan ke ustaz-ustaz yang ada di Medan. Tanyakan ke Ustaz Ali Nur atau Ustaz Abdurrahman Taib dan ustaz-ustaz yang lain, ada Ustaz Hamdan di sini, Ustaz Dulkarnain juga ya. Taib, saya penceramah saja. Ada Ustaz Yunus juga, insyaallah dijawab sama beliau. Coba jamaah, sebagai contoh, andai kata setelah sholat 5 waktu seluruh masjid di dunia berzikir dengan konteks yang datang dari Nabi, dengan cara yang datang dari Nabi, kemanapun kita pergi, kita akan mendapatkan kesamaan, ya kan? Ke Afrika kita lihat sholat dia sama, umroh dia sama, haji dia sama, zikirnya sama. Tapi kalau semuanya alasan yang penting baik, ikut mayoritas manusia, ikut sebagaimana kebiasaan, kita akan melihat keanekaragaman. Jangankan antara negara, antar satu masjid, satu daerah dengan daerah berikutnya, kecamatan dengan kecamatan berikutnya, berbeda-beda konteks zikir setelah sholat lima waktu. Betul enggak? Ya kan? Betul. Apa sebab kok bisa beda? Emangnya nabinya beda? Al-Qur'annya beda? Enggak kan, kok bisa beda? Timbul pertanyaan, bahas agar dapat jawabannya. Kalau kita ikut sunnah Nabi pasti akan sama, pasti akan bersatu. Kalau kita enggak ikut tuntunan Nabi pasti akan beda-beda. Contoh lagi, umroh. Kita lihat rombongan umroh ini punya doa yang berbeda di tawaf. Doanya cukup panjang, doanya ini. Datang travel satu lagi, doanya beda lagi. Ini pas sa'i bacanya ini, yang satu lagi beda lagi. Tapi kalau ikut sunnah Nabi, semuanya sama. Tawafnya sama, sa'inya sama, halaknya sama. Gak ada beda-beda. Kita akan bersatu, satu warna.
Makanya

kata para ulama, kalau kamu ingin mempersatukan manusia, enggak usah berkata kita harus bersatu, kita harus bersatu, jangan berselisih. Cukup seru mereka ikut Al-Quran, ikut hadis, otomatis mereka pasti akan bersatu. Karena Allah menyatakan wa allafa baina qulubihim, hanya Allah yang mampu mempersatukan hati. Law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim, andai kata engkau membelanjakan seluruh bendahara yang ada di dunia ini, pembendaharaan yang ada di dunia ini, kamu tidak bisa mempersatukan hati manusia. Walakinallaha allafa bainahum innahu azizun hakim, hanya Allah yang mampu mempersatukan mereka. Tapi wallahu alam bisawab, pas tidak lewat, bahkan kurang 1 menit. Jam 12 kurang 1 menit. Ada pun pertanyaan, insyaallah jamaah ya dijawab oleh ustaz-ustaz setempat, insyaallah ya. Ada Ustaz Yunus, Ustaz Ali Nur, ya Ustaz Hamdan di sini senior saya juga ya. Ada Ustaz Abdul Qornain senior saya juga 8 tahun beliau di Yaman. Insyaallah dijawab oleh mereka. Dan ustaz-ustaz lain yang mungkin saya tidak ingat namanya, wallahu a'lam bishawab. Kiranya ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Allah yang telah mengumpulkan kita di rumahnya yang mulia ini kembali mengumpulkan kita di dalam syurga firdausnya ma'an nabiyyin wa siddiqin wa syuhada'i wa salihin wa hasuna ula'ika rafiqa. Sebagaimana kita memohon kepada Allah agar senantiasa menjaga nikmat keamanan, nikmat persatuan antara sesama umat Islam dan umat dengan selain umat Islam yang ada di Indonesia ini. Semoga Allah menjauhkan Indonesia ini dari sebab-sebab pertumpahan darah, dari sebab-sebab pertikaian dan perpecahan. Amin ya rabbal alamin, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

telah sama-sama kita dengarkan. Dan alhamdulillah, apa yang beliau katakan tadi bahwa kegiatan-kegiatan seperti ini adalah kegiatan yang sangat utama untuk menyerang kriminalitas dan menghabiskan kriminal di permukaan bumi. Oleh karena itu, kegiatan seperti ini hendaknya selalu kita hadirkan dan kita dirikan agar kemudian mental kaum muslimin kembali kepada ayat-ayat Allah, kembali kepada sunnah rumah Allah, sehingga jauh dari iblisnya. Namun dari apa yang beliau katakan tadi, ana tambahkan sedikit yang menarik sekali, bahwa beliau ingin memberantas organ tunggal, karena ternyata di sana adalah cikal bakal datangnya kriminal. Bukan demikian, Pak? Mengurangi ketika dilakukan sampai pagi. Ya. Ini mengingatkan ana kepada firman Allah tabaraka wa ta'ala di dalam Al-Quran. Di dalam awal-awal surat Al-Baqarah, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, "Fi qulubihim maradun."

Fazadahumullahu marada. Ketika di hati mereka ada penyakit, akan Allah tambahkan kepada mereka penyakit. Para ulama mengatakan bahwa maksiat akan mendatangkan maksiat berikutnya. Kesalahan tidak akan melahirkan kebaikan, tapi hanya akan melahirkan kesalahan berikutnya. Maka di sini kita bisa menyaksikan bagaimana maksiat mendatangkan maksiat. Bagaimana penyakit yang Allah katakan di dalam Al-Quran tidak akan mendatangkan kebaikan, akan tapi mendatangkan pula penyakit berikutnya. Maka kita berusaha untuk menghindarkan diri kita daripada maksiat, agar kita tidak terperangkap lagi kepada maksiat berikutnya. Dan semoga Allah tabaraka wa ta'ala menjaga seluruh kaum muslimin dari orang-orang yang menginginkan keburukan untuk mereka, terutama para pemimpin, agar dijauhkan keburukan, agar dijauhkan hal-hal yang memberikan mudarat kepada mereka di dalam memimpin, baik di dunia ataupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyaral muslimin, ma'asyaral muslimat, al-hadirin wal-hadirat, rahimani wa rahimakumullah. Allah tabaraka wa ta'ala telah mengutus para nabi dan para rasul. Dan kepada kita, Allah tabaraka wa ta'ala mengutus rasulnya yang paling ia cintai. Rasulnya yang paling baik, yang paling sempurna. Dan kepada rasul yang paling sempurna itu, Allah turunkan kitab yang paling sempurna pula. Dan Allah tabaraka wa ta'ala syariatkan syariat yang paling sempurna pula. Maka ini adalah kemuliaan besar bagi umat Nabi Muhammad. Bagi kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah tabaraka wa ta'ala mengirimkan kepada kita rasul yang paling baik dengan kitab yang diturunkan yang paling baik dan sempurna, dan syariat yang diajarkan kepada kita pun syariat yang paling baik dan paling sempurna. Maka ini kemuliaan besar bagi umat Islam yang harus mereka syukuri. Ketika Allah tabaraka wa ta'ala memilihkan untuk mereka rasul yang terbaik dan mengirimkan kepada mereka, menurunkan kepada mereka kitab suci yang terbaik dan memberikan kepada mereka syariat yang paling sempurna. Seluruh para nabi dan para rasul yang diutus oleh Allah tabaraka wa ta'ala ke permukaan bumi secara global membawa dua tugas. Tugas yang pertama, sebagai pembawa kabar gembira. Dan tugas yang kedua, sebagai pemberi peringatan mara bahaya. Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 48. وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Tidaklah kami mengutus seluruh rasul, tidaklah kami mengirim seluruh nabi dan rasul kepada manusia, illa mubashirina wa mundhirin, kecuali seluruh para nabi dan para rasul itu bertugas sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan mara bahaya. Faman amana wa aslaha fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Barang siapa yang beriman dan beramal saleh, maka tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka juga tidak bersedih. Ini sebaik-baik kehidupan dan senyaman-nyaman hidup
di mana seorang insan dijauhkan oleh Allah dengan dua perkara. Dijauhkan oleh Allah dari dua perkara, rasa takut dan rasa sedih. Seluruh para ulama ahli tafsir mengatakan Allah jauhkan dari orang-orang yang beriman dan beramal soleh rasa takut. Artinya rasa takut berhadapan dengan masa yang akan datang. Rasa khawatir, cemas terhadap apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Apa yang akan terjadi di depan. Orang beriman tidak memiliki rasa gentar. Dan tidak memiliki ketakutan dan kekhawatiran akan apa yang terjadi di depannya. Karena ia tahu, dia menyadari dan meyakini semua telah tertulis di Lauhul Mahfuz. Semua telah ada suratan takdir. Yang Allah katakan terjadi, pasti akan terjadi. Dan yang Allah katakan tidak terjadi, tidak akan terjadi. Dan ia serahkan semuanya kepada Rabbnya yang maha adil, yang maha pengasih, yang maha penyayang. Sembari dia berdoa, agar Allah memberikan kepadanya kenyamanan dan keselamatan. Tidak bersedih, artinya tidak bersedih akan masa lalunya, akan kesalahan-kesalahan yang dia lakukan di masa yang lalu. Orang yang beriman juga dijauhkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dari sifat bersedih, memikirkan masa lalu yang telah terjadi. Yang mana di masa lalu itu dia melakukan kesalahan-kesalahan, melakukan kekeliruan, melakukan kemaksiatan, melakukan kedurhakaan dan yang lainnya. Orang yang beriman tidak sedih dengan masa lalunya, karena dia yakin dia memiliki Allah yang pasti akan mengampuni untuknya kesalahan masa lalunya kalau dia serius minta ampun kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ketika dia benar-benar serius memohon ampun dari Allah Tabaraka wa Ta'ala atas dosa dan kesalahannya, dia yakin, seyakin-yakinnya, Allah pasti akan mengampuni dosa dan kesalahannya itu. Karena Allah Tabaraka wa Ta'ala menjanjikan ampunan atas seluruh dosa, manakala seorang insan benar-benar ikhlas dan benar-benar serius di dalam mengejar dan memohon ampun kepada Rabbnya Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga hilang sifat takut terhadap masa yang akan datang dan hilang rasa sedih terhadap masa yang telah berlalu. Lalu apa kesibukan orang yang beriman? Kesibukan orang yang beriman adalah apa yang dia lakukan sekarang. Dia tidak disibukkan oleh cita-cita masa yang akan datang dan dia tidak disibukkan oleh kesedihan di masa yang lalu. Maka kesibukan orang yang beriman adalah apa yang dia kerjakan hari ini. Dia fokus kepada apa yang sedang dia kerjakan sekarang. Dia fokus kepada apa yang sedang dia kerjakan pada saat ini. Dia ingin melakukan yang terbaik. Dia ingin melakukan yang paling maksimal dalam apa yang dia lakukan pada saat sekarang ini. Karena kalau dia memikirkan apa yang bisa terbaik dia persembahkan pada saat sekarang ini, maka kehidupannya akan nyaman. Tidak disibukkan oleh masa-masa yang akan datang yang mengkhawatirkan. Dan tidak disibukkan juga oleh masa lalu yang telah kadung terjadi kesalahan. Akan tetapi dia benahi hari-hari pertamanya. Hari-hari di depan matanya. Hari-hari yang sedang dia lalui. Di awal ayat yang telah kita bacakan tadi, Allah mengatakan seluruh para nabi dan para rasul yang Allah utus, mereka memiliki dua tugas. Tugas yang pertama, pemberi kabar gembira. Pemberi kabar gembira maksudnya bahwa akan ada ganjaran yang sangat teramat besar. Akan ada anugerah yang sangat teramat besar. Akan ada pemberian dari Allah yang sangat teramat besar. Kalau orang-orang itu mau patuh dan taat kepada syariat yang dibawa oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang dikirimkan dan diturunkan oleh Allah melalui para nabi dan para rasul itu. Pemberi peringatan mara bahaya adalah
dengan menyatakan dan menyampaikan bahwa akan ada azab dan mara bahaya besar. Akan ada azab yang tiada tara, azab pedih tiada terhingga. Kalau seandainya mereka tidak mau patuh dan taat kepada Allah dan kepada syariat yang diturunkan Allah tabaraka wa ta'ala rabbul izzati wal jalalah. Maka tugas para nabi dan para rasul memberikan kabar gembira atau memberikan peringatan mara bahaya. Itu juga tugas nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana para nabi dan para rasul yang telah diutus oleh Allah, Nabi Muhammad juga ditugaskan untuk itu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Khusus untuk nabi di dalam surat Al-Furqan ayat 56 Allah mengatakan, "Wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhira." Tidaklah kami utus engkau kecuali atau pemberi peringatan mara bahaya. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Fokus kita pada kesempatan yang berbahagia ini adalah bahagian pertama daripada apa yang menjadi tugas para nabi dan para rasul, yaitu janji-janji Allah yang dibawa oleh para nabi dan para rasul kepada umatnya. Allah menjanjikan hal-hal yang luar biasa. Allah tabaraka wa ta'ala menjanjikan kenikmatan yang tiada tara. Allah tabaraka wa ta'ala menjanjikan kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat. Allah menjanjikan nikmat-nikmat yang luar biasa di akhirat kepada orang-orang yang patuh dan taat kepada Allah, patuh dan taat kepada Rasulullah, dan menjalankan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Mari kita kejar janji-janji Allah itu. Manusia akan bersemangat melakukan sebuah pekerjaan manakala dijanjikan kepadanya sesuatu yang dia sukai dan dia cintai. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, seandainya Allah tabaraka wa ta'ala tidak menjanjikan apapun atas ketaatan, maka akan terasa berat ketaatan itu. Namun dikarenakan Allah telah menjanjikan hal-hal yang luar biasa, oleh karena itu orang-orang yang beriman terasa mudah baginya salat, terasa mudah baginya puasa, terasa mudah baginya berkorban dalam agama Allah, karena ia memikirkan dan yakin akan janji-janji Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ingin mengejar janji-janji Allah itulah, orang-orang yang beriman akhirnya menahan hawa nafsunya yang selalu mengajaknya kepada keburukan, agar kemudian dia mendapatkan apa yang dijanjikan Allah tabaraka wa ta'ala kepadanya melalui lisan para nabi dan para rasul. Di dalam Al-Quran surat Ali Imran, Allah tabaraka wa ta'ala berkata tentang orang-orang ulul albab. Tentang ulul albab, di dalam Al-Quran, ulul albab adalah orang-orang yang berakal, adalah orang-orang yang alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina 'adzaban nar. Salah satu yang orang yang berakal sifat mereka adalah an rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Terdapat dalam surah Ali Imran ayat 194. Rabbana wahai Rabb kami, wa atina ma wa'adtana ala rusulik,
Berikan kepada kami

apa yang engkau janjikan kepada kami. Ala rusulik, engkau janjikan kepada kami melalui rasul-rasulmu. Lihat, orang-orang yang berakal, orang-orang yang cerdas, orang-orang yang berilmu, kata Allah tabaraka wa ta'ala selalu meminta kepada Allah janji-janji Allah yang telah Allah janjikan melalui para nabi dan para rasul. Rabbana wa atina ma wa'atana ala rusulik. Wahai Rabb kami, berikan kepada kami apa yang telah engkau janjikan kepada kami atas lisan rasul-rasulmu. Wala tukhzina yaumal qiyamah. Dan jangan engkau menghinakan kami pada hari kiamat. Innaka la tukhliful mi'ad. Sesungguhnya engkau tidak akan mengingkari janjimu. Janji wahai kaum muslimin tergantung besarnya dan mulianya orang yang berjanji. Semakin orang yang berjanji itu orang yang mulia, maka janjinya akan semakin mulia. Ketika yang menjanjikan sesuatu kepada kita adalah seorang bupati, kita akan sangat berharap dengan janjinya, karena janji dari seorang mulia. Akan tetapi ketika yang berjanji kepada kita adalah seorang presiden, maka harapan kita kepada janji presiden jauh lebih tinggi daripada harapan kita kepada janji Bapak Bupati. Kenapa? Bapak Presiden lebih tinggi dan lebih mulia daripada Bapak Bupati secara strata kehidupan manusia. Dalam kehidupan sosial, Bapak Presiden jauh lebih tinggi dan lebih mulia daripada Bapak Bupati. Sehingga janji Presiden beda dengan janjinya Pak Bupati dalam harapnya manusia terhadap janji itu. Lalu bagaimana kalau yang berjanji adalah Allah? Adakah zat yang lebih mulia daripada Allah? Tidak ada. Tidak ada yang lebih mulia daripada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Maka janji dari zat yang maha mulia adalah janji yang paling mulia di permukaan bumi. Janji yang paling diharapkan di permukaan bumi. Karena berasal dari Allah yang tidak ada yang lebih mulia daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian janji apabila datang dari orang yang jujur berbeda dengan janji apabila datang dari orang yang dikenal suka berbohong dan tidak menepati janji. Manakala janji manakala yang berjanji kepada kita adalah orang yang terkenal dengan kejujurannya dan menepati janjinya, itu berbeda dengan manakala kita dijanjikan oleh orang yang kita tahu dia suka berdusta. Kadang-kadang menepati janji, tapi kadang-kadang dia tidak menepati janjinya dan berdusta di dalam janjinya. Dan Allah la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan pernah ingkar akan janjinya. Maka harapan manusia terhadap janji-janji Allah harusnya lebih hebat, karena Allah tidak pernah ingkar kepada janjinya. Berbeda kalau yang berjanji kepada kita adalah iblis. Kalau yang berjanji kepada kita adalah syaitan. Karena syaitan penipu. Syaitan suka menjerumuskan manusia melalui janji-janji palsunya. Apabila kita membaca di dalam surat Ibrahim ayat 22, kita akan menemukan bagaimana syaitan nanti ketika dituntut kepadanya di hari akhirat pertanggungjawaban karena dia telah menyesatkan manusia. Allah tabaraka wa ta'ala menceritakan kepada kita di dalam Al-Quran,

Allah tabaraka wa ta'ala menyampaikan kepada kita di dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat yang ke-22 tentang bagaimana syaitan berlepas tangan atas janji-janjinya. Bisa antum lihat di dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 22. Ini di saat manusia minta pertanggungjawaban iblis, minta janji-janji iblis. Iblis menjanjikan hal yang luar biasa kepada manusia. Iblis menjanjikan hal yang luar biasa di dalam maksiat. Iblis menjanjikan hal yang luar biasa posisi di sisi Allah dengan kesyirikan. Sehingga orang-orang Yahudi dengan kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan, mereka dijanjikan oleh iblis. Mereka adalah orang-orang yang dicintai dan kekasih-kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka akan dekat dengan Allah. Mereka akan menjadi orang yang dimuliakan oleh Allah di akhirat. Allah berfirman, وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ. Berkata syaitan, tatkala perkara diputuskan oleh Allah di hari akhirat. Tatkala sidang akhirat, mahkamah Allah tabaraka wa ta'ala berdiri di akhirat, syaitan berkata kepada orang-orang yang menuntut janjinya, syaitan berkata kepada orang-orang yang minta pertanggungjawaban daripadanya. Apa kata syaitan? Nanti di akhirat, innallaha wa'adakum wa'dal haq. Sesungguhnya Allah telah berjanji kepada kalian janji yang benar, janji yang hak. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Aku juga berjanji kepada kalian, namun aku tidak menepati janjiku. Wa ma kana liya 'alaikum min sultanin illa an da'autukum fastajabtum li. Sesungguhnya aku tidak punya kekuatan apapun kepada kalian selain aku hanya mengajak kalian lalu kalian memenuhi ajakanku. Kalian ikut kepada ajakanku. Jadi syaitan akan mengatakan di akhirat, iblis ketika dimintai tanggung jawab mengatakan di akhirat, Allah sudah berjanji kepada kalian janji yang benar, namun kenapa kalian tidak ikuti janji-janji Allah subhanahu wa ta'ala? Aku juga berjanji kepada kalian, namun aku ingkar kepada janji-janjiku. Aku tidak punya kekuatan apapun untuk menarik kalian berbuat maksiat. Aku tidak punya kekuatan apapun untuk memaksa kalian berbuat maksiat. Aku hanya mengajak, kenapa kalian ikut? Padahal janji Allah janji yang benar. Allah tidak akan ingkar janji. Namun kalian lebih mengikuti janjiku dan tidak peduli kepada janji Allah subhanahu wa ta'ala. Aku tidak punya kekuatan untuk memaksa kalian berbuat maksiat. Tidak. Iblis tidak punya kekuatan untuk memaksa kita harus berbuat maksiat. Tidak ada. Tidak punya kekuatan apapun iblis untuk itu. Yang aku hanya mengajak. Aku hanya menggoda. Kenapa kalian ikut? Fala talumuni walumu anfusakum. Jangan kalian cela aku, namun cela diri kalian sendiri. Ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi. Kalian tidak bisa, aku tidak bisa menolong kalian sebagaimana kalian tidak bisa menolong aku. Inni kafartu bima asyraktumuni min qabl. Sesungguhnya aku sebenarnya ingkar. Aku sebenarnya tidak setuju terhadap apa yang kalian lakukan menyekutukan aku dengan Allah. Aku juga tahu itu salah. Inna dhalimina lahum adzabun alim. Sesungguhnya orang yang zalim untuk mereka adab yang pedih. Akhi fiddin, ukhti fiddin, dengarkan, ini iblis laknatullahi alaih. Allah ceritakan kepada kita sekarang agar kita mengambil pelajaran. Dia nanti akan cuci tangan, dia akan berlepas diri dari ajakan-ajakannya kepada kita berbuat maksiat,
mengikuti hawa nafsu kita, mengikuti hal yang kita inginkan, walaupun dilarang oleh Allah tabaraka wa ta'ala, dia akan cuci tangan dan berlepas diri dan tidak akan bertanggung jawab sedikit pun. Dia akan katakan kepada kita, Allah sudah berjanji namun kalian abaikan janji Allah. Kalian ikuti janjiku padahal aku adalah orang yang ingkar janji. Aku tidak punya kekuatan menarik kalian berbuat maksiat. Allah tidak pernah paksa orang berbuat maksiat. Iblis tidak bisa memaksa orang berbuat maksiat. Yang ada mengajak. Illa an da'autukum fastajabtum li. Aku hanya mengajak kalian, kenapa kalian ikut? Kenapa kalian mau menerima ajakanku? Memaksa kalian berbuat maksiat, aku tidak sanggup. Aku hanya mampu mengajak. Namun kalian mau terpedaya olehku. Mau aku ajak. Fala talumuni. Jangan caci aku. Jangan maki aku. Jangan cela diriku. Caci diri kalian sendiri. Kenapa patuh dan taat kepada ajakanku? Dan tidak peduli kepada janji-janji Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat. Rahimani wa rahimakumullah, bagaimana syaitan laknatullahi alaih berlepas diri daripada orang-orang yang ia sesatkan, berlepas diri daripada apa yang telah dia lakukan, daripada menyeret manusia ke dalam kebatilan, dan kemudian dia menyuruh kita untuk bertanggung jawab untuk diri kita sendiri dengan mengatakan, aku tidak bisa menolong apapun untuk kalian, sebagaimana kalian tidak bisa menolong apapun untuk diriku. Oleh karena itu Allah tabaraka wa ta'ala menyuruh kita jangan terpedaya oleh bujuk rayu iblis. Di dalam Al-Quran surat Fatir ayat yang 5, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, ya ayyuhan nas, inna wa'dallahi haq. Wahai sekalian manusia, inna wa'dallahi haq. Sesungguhnya janji-janji Allah semuanya janji-janji yang benar. Semua janji Allah adalah janji-janji yang benar. Fala taghurrannakumul hayatud dunya. Oleh karena itu jangan sampai kehidupan dunia menipu kalian sehingga kalian tidak mengharapkan janji-janji Allah. Wala yaghurrannakum billahil gharur. Dan jangan sampai orang yang mahir menipu, orang yang kerjanya menipu, itu bisa menipu kalian. Dan maksud penipu ulung di sini, orang yang mahir menipu di sini maksudnya adalah syaitan. Fala taghurrannakumul hayatud dunya, jangan sampai kehidupan dunia menipu kalian. Akhirnya kalian kejar dunia, kalian lupakan janji-janji Allah subhanahu wa ta'ala. Kalian tidak peduli kepada janji Allah, lalu mengejar kehidupan dunia yang fana. Jangan sampai. Dan jangan sampai iblis, syaitan menipu kalian. Cara selamat dari jebakan tipuan-tipuan dunia dan cara selamat dari jebakan tipuan-tipuan iblis yang sangat pendusta adalah berpegang teguh untuk selalu mencari janji Allah subhanahu wa ta'ala. Apa saja yang Allah janjikan kepada orang-orang yang beriman? Banyak sekali. Banyak sekali Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman, baik di dunia ataupun di akhirat. Allah akan memberikan kepada mereka kebaikan-kebaikan di dunia dan kebaikan-kebaikan di akhirat. Di dunia Allah berjanji untuk memberikan kehidupan yang aman dan nyaman kepada siapapun yang beriman dan beramal saleh. Allah berjanjikan untuknya dia hidup di permukaan bumi dengan aman dan nyaman, kehidupan yang baik. Allah berjanji kepada orang yang mau beriman dan beramal saleh akan memberikan kepadanya ketenangan dan ketentraman hidup. Di dalam Al-Quran Allah menjanjikan itu. Allah berfirman di dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 97, man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahum hayatan tayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun.
barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki ataupun wanita, wa huwa mu'min, dan dia beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Beramal saleh dan beriman. Allah menjanjikan kepada orang yang beramal saleh dan beriman. Beriman dan beramal saleh. Apa janji Allah? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah berjanji akan menghidupkan mereka dengan kehidupan yang baik. Kehidupan yang nyaman, kehidupan yang diinginkan, kehidupan yang disukai, kehidupan yang dipenuhi oleh kebaikan. Maka orang yang ingin mencari kebaikan di dalam hidup, orang yang ingin mencari kenikmatan di dalam hidup, orang yang ingin mencari kedamaian dan ketentraman di dalam hidup, bukan dengan cara lain, tapi dengan memenuhi hari-harinya dengan iman dan amal saleh. Kehancuran manusia di zaman kita sekarang ketika mereka meninggalkan iman dan amal saleh. Sekarang dunia mulai merasakan sulitnya mencapai keamanan yang diidam-idamkan. Banyaknya kriminalitas, banyaknya hal-hal yang merusak. Semua itu karena manusia meninggalkan iman dan amal saleh. Lihat ketika Nabi dan para sahabat mengamalkannya dalam kehidupan mereka, benar-benar mengamalkan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain, lihat bagaimana negeri mereka adalah negeri yang aman dan nyaman. Seorang pemimpin, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu arda, itu tidur siang tanpa pengawal. Tidur di masjid tanpa pengawal. Lihat kedamaian, lihat keamanan yang luar biasa. Seorang Umar bin Khattab, pemimpin tertinggi umat Islam tanpa pengawal. Hal juga yang sama kepada Abu Bakar, hal yang sama kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena tidak ada yang mereka takutkan. Semua orang-orang yang di tengahnya, di samping mereka adalah orang-orang yang tidak akan menzolimi. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, Allah berjanji memberikan kedamaian, ketentraman, kenyamanan hidup di permukaan bumi. Kalau mau taat dan patuh kepada Allah dan menjalankan syariat-syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Berikutnya di dalam surat Al-Fath ayat 4. Di dalam surat Al-Fath ayat 4, Allah tabaraka wa ta'ala berjanji. Huwa alladhi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Dialah Allah tabaraka wa ta'ala yang akan menurunkan ketenangan. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang akan menurunkan ketenangan. Di mana Allah turunkan ketenangan dan ini? Fi qulubil mu'minin. Di dalam hati orang-orang yang beriman. Lihat, Allah menjanjikan ketenangan dan ketentraman hidup. Allah menjanjikan kedamaian hati. Kalau kita ingin mencapai hati yang tenang, kalau kita ingin mencapai hati yang tentram, kalau kita ingin mencapai hati yang selalu bahagia, hati yang selalu gembira, hati yang penuh dengan kenyamanan, maka Allah berjanji akan memberikan itu kepada kita. Namun Allah berjanji untuk memberikannya kalau kita mau beriman. Allah tidak turunkan ketenangan dan kedamaian hati kepada setiap orang. Tapi Allah turunkan di dalam hati orang-orang yang beriman saja. Maka orang yang tidak beriman, hatinya tidak pernah tentram. Ya akhi maksiat, ya akhi dosa, ya akhi kriminal, tidak akan membawa kepada manusia kecuali hati yang selalu resah dan gelisah. Kecuali hati yang selalu merasa tidak nyaman. Kecuali hati yang selalu merasa bersalah. Kecuali hati yang selalu merasa takut. Ini akibat daripada perbuatan maksiat. Adapun kalau yang dilakukan adalah ketaatan, kalau yang dilakukan adalah
keimanan kepada Allah tabaraka wa ta'ala, Allah

Ketika di awal diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka masyarakat yang dihadapi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah masyarakat yang amburadul. Masyarakat yang dipenuhi oleh hal yang tidak baik dalam kehidupannya. Bagaimana Rasulullah SAW kemudian membenahi masyarakat itu? Bagaimana Nabi Muhammad SAW kemudian mengembalikan kepada manusia kehidupan yang aman dan nyaman, kehidupan yang saling menghargai, kehidupan yang saling memberikan kebaikan, dan saling menjaga diri untuk tidak menzolimi dengan kembali kepada iman dan amal saleh. Sehingga kebobrokan bermasyarakat yang terjadi di zaman itu habis dengan mengembalikan kaum mukminin kepada iman dan amal saleh. Sekarang banyak orang berpikir bagaimana cara memperbaiki negeri yang sudah banyak rusak ini. Banyak orang berpikir bagaimana cara membenahi masyarakat yang di dalam kehidupan mereka banyak terjadi kriminal ini. Caranya adalah kembalikan kepada cara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ana selalu katakan itu kepada kaum muslimin dan muslimat. Sekarang kita punya keluhan-keluhan. Keluhan yang kita rang dulu di zaman Rasul ada. Ketika Rasul berdakwah, Rasul juga masyarakatnya juga memiliki kesalahan dan kekhilafan dan kehidupan yang tidak baik itu ada. Sehingga ana sering katakan kepada kaum muslimin, coba lihat. Apa dosa kita sekarang yang tidak dilakukan oleh orang-orang Quraisy? Apa keluhan kita sekarang yang tidak juga ada di tengah orang-orang Quraisy? Kita bicara pembunuhan, kita bicara penzaliman, kita bicara korupsi, kita bicara riba, kita bicara orang-orang yang mabuk, baik khamar atau di zaman kita sekarang sudah berkembang menjadi tadi apa yang dikatakan oleh Bapak Kapolsek, itu juga bagian daripada mabuk, pembunuhan, merampok, di mana manusia berjoget, pria dan wanita, tempat mabuk, semuanya ada di zaman Quraisy. Akan tetapi Nabi SAW memberantas semua itu dengan mengembalikan mereka kepada Allah, mengembalikan mereka kepada rumah Allah, memberikan mereka kepada agama Allah subhanahu wa ta'ala. Berikutnya janji Allah yang luar biasa di dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 55. Allah berjanji di dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 55, tiga janji Allah yang besar di permukaan bumi. Janji yang pertama, Allah akan memberikan kepada umat Islam khilafah. Janji yang kedua, Allah akan membuat agama Islam ini kuat dan kokoh di permukaan bumi. Dan janji Allah yang ketiga, Allah akan hapuskan perasaan takut dan Allah gantikan dengan rasa aman. Allah akan habiskan rasa takut, Allah ganti dengan rasa aman. Ini tiga janji Allah di dalam Al-Quran surat An-Nur ini. Mari kita baca Al-Quran surat Nur ayat 55. Allah berfirman, وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman daripada kalian dan orang-orang yang beramal saleh. Apa janji Allah yang pertama? La yastakhlifannahum fil ardh kama stakhlafal ladina min qablihim. Pertama, Allah tabaraka wa taala akan menjadikan mereka khalifah, pemimpin di permukaan bumi sebagaimana Allah telah menjadikan orang-orang sebelum mereka pemimpin. Ini janji pertama. Janji kedua, wala yumakkinanna lahum dinahumul ladirtadalahum. Allah akan menguatkan dan mengokohkan di permukaan bumi agama mereka, yaitu agama Islam yang hak, agama yang telah Allah ridhoi untuk mereka. Ini janji Allah yang kedua. Janji Allah yang ketiga, wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Allah akan gantikan ketakutan mereka dengan keamanan.

Ini janji Allah. Janji Allah yang pertama, kaum muslimin akan dijadikan pemimpin. Akan memimpin di permukaan bumi. Janji Allah yang kedua, agama Islam akan Allah kokohkan. Janji yang ketiga, akan Allah tebarkan keamanan dan akan hilang rasa takut dengan hilangnya kriminalitas di permukaan bumi. Ini tiga janji Allah. Namun lihat awal ayat. Lihat awal ayat, saudaraku. Janji Allah ini bersyarat. Lihat syaratnya. Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Orang sekarang mengatakan Allah berjanji, janji-janji yang seperti ini. Lalu mana janji Allah itu? Kenapa Allah tidak tunaikan? Bukankah Allah la yukhliful mi'ad? Allah tidak pernah ingkar janji. Namun tiga janji Allah itu sekarang sepertinya tidak ada. Umat Islam tidak jadikan khalifah, agama Islam juga tidak kokoh. Kemudian sekarang rasa takut ada di mana-mana. Mana janji Allah itu? Kita katakan, ya akhi, Allah berjanji tapi pakai syarat. Allah tidak akan ingkar janji. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Inna ka la tukhliful mi'ad dalam ayat yang tadilah kita bacakan. Allah tidak akan ingkar janji. Akan tetapi Allah tabaraka wa ta'ala memberikan syarat. Anda penuhi syaratnya, Allah berikan janjinya. Apa syaratnya ada di awal ayat? Allah hanya berjanji kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Oleh karena itu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat benar-benar mewujudkan iman dan amal saleh, lihat bagaimana Allah menunaikan janjinya kepada mereka. Lihat bagaimana janji Allah ini Allah tunaikan. Bukankah Allah telah menjadikan Nabi Muhammad dan para sahabat pemimpin-pemimpin dunia? Betul atau tidak? Bukankah agama Islam begitu kokoh, begitu kuat di permukaan bumi? Bukankah sudah hilang dari mereka ketakutan dan hidup penuh dengan keamanan dan kenyamanan dan kedamaian? Kalau kemudian janji Allah itu belum nampak, jangan salahkan Allah karena Allah tidak pernah ingkar janji. Salahkan kita yang tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan janji Allah. Karena Allah berjanji memberikannya kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Ketika janji Allah itu belum datang, berarti kitanya belum lagi dilihat oleh Allah adalah orang-orang yang patut untuk Allah berikan kepada mereka janji-janji itu. Berarti keimanan dan amal saleh kita belum. Dan kita yang saya maksud adalah kaum muslimin secara umum. Adapun yang sifatnya individu, bisa jadi sudah menjadi orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Akan tetapi hukum adalah untuk mayoritas. Allah melihat mayoritas. Apakah mayoritas hamba-hamba Allah itu adalah orang yang beriman dan beramal saleh atau tidak? Kalau mayoritas muslim, mayoritas kita yang ada di Indonesia, kaum muslimin ada di Indonesia beriman dan beramal saleh, ana yakin dan percaya Allah tabaraka wa ta'ala tidak akan pernah ingkar janji. Allah akan memberikannya. Namun karena Allah melihat belum, maka Allah tidak berikan janjinya itu. Khalifah, jauh. Kuatnya Islam, jauh. Di negeri kita sendiri kadang, kita sulit memperjuangkan agama kita. Diri ada orang-orang yang menghina agama kita. Menghina Nabi kita, sallallahu alaihi wasallam. Di negeri kita sendiri, yang namanya rasa aman itu, tidak seperti yang dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jangankan untuk hal-hal yang sangat berharga, kadang-kadang kita sudah tidak merasa aman atas sendal dan sepatu yang kita bawa ke masjid. Ya, kalau ke masjid kita sudah tidak merasa aman, di mana kita akan bisa merasa aman? Lihat bagaimana kita telah memasang jeruji besi untuk rumah kita. Itu bukti bahwa kita sudah penuh dengan kekhawatiran dan ketakutan kalau tidak dipasang. Bukan tidak boleh, boleh. Bukan haram, tidak haram, halal. Akan tapi itu pertanda bahwa kita telah dipenuhi oleh kekhawatiran.

Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Maka kita yang belum menjadi masyarakat yang benar-benar beriman dan beramal saleh, sehingga Allah tidak berikan janjinya. Karena janjinya hanya untuk orang yang beriman dan beramal saleh. Itu pun pakai proses yang sangat lama. Lihat di kota Mekah Rasulullah berdakwah. Dan Rasul berasal dari kota Mekah. Akan tapi mayoritas penduduk Mekah bukanlah orang yang beriman dan beramal saleh. Walaupun orang-orang yang beriman dan beramal saleh yang luar biasa ada di tengah mereka. Ada Nabi, ada Abu Bakar, ada Umar, ada Uthman, ada Ali, ada Zubair, ada Talha, ada Abdurrahman bin Auf, ada Abu Ubaidah. Orang-orang luar biasa, ashabul jannah, ada di tengah orang-orang penduduk Mekah. Namun Allah tidak janjikan kepada mereka, tidak berikan kepada mereka kepemimpinan itu. Kenapa? Masyarakat Mekah mayoritasnya bukan orang yang beriman dan beramal saleh. Namun ketika orang-orang yang ada di Madinah sudah mayoritasnya adalah orang yang beriman dan beramal saleh, Allah pindahkan Nabi dan orang-orang yang beriman, para sahabat dari kota Mekah dipindahkan ke kota Madinah. Di kota Madinah Allah penuhi janjinya. Padahal Nabi berasal dari kota Mekah. Namun Allah tidak berikan di kota Mekah itu janjinya. Allah berikan di kota Madinah. Kenapa? Karena di kota Madinah lah mayoritas orang-orang yang beriman dan beramal saleh itu ada. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ini di antara beberapa janji-janji Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Izzati wal Jalalah, ketika kita hidup di permukaan bumi. Adapun janji-janji Allah Tabaraka wa taala ketika hidup di akhirat nanti jauh lebih besar daripada janji-janji ini. Allah berjanji untuk memberikan keamanan kepada orang-orang yang beriman di yaumil mahsyar. Allah berjanji menjaga orang-orang yang beriman untuk tidak Allah masukkan ke dalam neraka. Allah berjanji memberikan kepada mereka surga Allah Subhanahu wa taala di akhirat, surga yang penuh dengan segala kenikmatan. Dan ini janji-janji Allah yang luar biasa. Akan tapi semua janji itu bersyarat. Anda harus menjadi orang yang beriman dan beramal saleh. Oleh karena itu surga tidak dijanjikan Allah Tabaraka wa taala kecuali kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Allah berfirman di dalam Al-Quran, innalil muttaqina mafaza, sesungguhnya untuk orang-orang yang bertakwa ada kemenangan yang luar biasa. Hadaiqa wa a'naba, Allah janjikan kepada mereka kebun-kebun yang sangat ranum. Allah janjikan kepada mereka pohon-pohon daripada anggur. Wa kawa'iba atraba, Allah janjikan kepada mereka bidadari-bidadari surga. Wa ka'san dihaqa, Allah janjikan kepada mereka minuman-minuman yang lezat, yang tidak perlu dituangkan, tinggal diminum karena airnya telah berisi di gelas itu. Penduduk surga tidak harus menuangkan air dari ceret ke gelas untuk diminum. Tapi setiap mereka mau minum, gelas mereka sudah terisi dengan air yang mereka inginkan. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. La yasma'una fiha laghwa wa la kidzaba. Di surga mereka tidak akan mendengarkan tentang hal-hal yang dusta, tentang hal-hal yang tidak bermanfaat. Allah janjikan surganya, namun lihat janji ini bersyarat. Syaratnya ada di awal ayat. Apa awal ayat? Allah berfirman, lil muttaqina mafaza. Allah janjikan janji-janji ini untuk hamba-hambanya yang bertakwa. Allah tidak akan ingkar janji. Kalau kita bertakwa kepada Allah, Allah tidak akan ingkar janji. Allah pasti masukkan orang yang bertakwa dalam surga. Allah pasti jauhkan surga, Allah jauhkan neraka dari hamba-hambanya yang bertakwa. Allah tidak akan ingkar janji. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Tapi syaratnya adalah masukkan diri kita ke dalam kelompok orang-orang yang bertakwa. Penuhi janji Allah, maka Allah penuhi janjinya. Penuhi syarat-syarat yang diberikan Allah, Allah pasti penuhi janjinya. Lihat di awal surat Al-Mu'minun, di mana Allah menjanjikan surga Firdaus. Allah menjanjikan surga Firdaus kepada hamba-hambanya. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman di awal surat Al-Mu'minun,
Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun walladzina hum lizakati fa'ilun walladzina hum lifurujihim hafizun illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dhalika fa ulaika humul 'adun walladzina hum li amanatihim wa 'ahdihim ra'un walladzina hum 'ala salatihim yuhafizun. Lalu Allah berjanji, ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Allah berjanji mereka adalah orang-orang yang mendapatkan warisan di mana mereka akan mewarisi surga Firdaus. Mereka akan dapat warisan yaitu surga Firdaus dan mereka kekal di dalamnya. Allah menjanjikan surga. Namun janji ini bersyarat. Apa syaratnya? Baca dari awal ayat. Semua ini janji-janji Allah. Namun bersyarat janjinya. Kalau kita melakukan syarat-syarat yang keempat, harus menjaga kemaluan mereka daripada zina. Syarat yang berikutnya, mereka harus menunaikan amanah. Mereka harus menunaikan janji-janji. Dan syarat yang terakhir adalah, mereka harus selalu menjaga sholat. Ini syarat-syaratnya. Dan ketika syarat ini terpenuhi, Allah tidak akan ingkar janji. Allah mustahil akan ingkar janji. Allah akan mengabulkan apa yang diberikan kepada, apa yang telah dijanjikan kepada mereka, seandainya mereka memenuhi syarat-syaratnya. Sebagaimana yang Allah katakan dalam surah Al-Baqarah, ayat 186. Allah berfirman, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, katakan aku dekat. Apabila hamba-hambaku bertanya tentangku kepadamu, maka katakan aku dekat kepada mereka. Aku akan mengabulkan doa orang-orang yang berdoa kepadaku. Fal yastajibuli. Tapi hendaklah mereka juga mengambil atau melakukan perintahku. Allah mengatakan, aku akan kabulkan doa mereka, aku akan berikan kepada mereka permintaan mereka, namun fal yastajibuli. Hendaklah mereka juga mengerjakan apa yang kuperintahkan kepada mereka, wal yu'minu bi, hendaklah mereka beriman kepadaku. Kembali iman dan amal saleh. Sehingga penduduk surga di akhirat akan berkata kepada Allah tabaraka wa ta'ala, sebagaimana yang Allah katakan di dalam Al-Quran, penduduk surga, dan semoga semua kita dimasukkan Allah ke dalam surga dan Allah jauhkan kita dari nerakanya. Di dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 74, Allah berkata tentang ucapan penduduk surga dan pujian penduduk surga kepada Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surga nanti. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mengucapkan kalimat ini. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. Dan penduduk-penduduk surga berkata, Alhamdulillahilladzi shadaqana wa'dah. Segala puji bagi Allah tabaraka wa ta'ala. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menunaikan janjinya kepada kita. Yang telah menepati janjinya kepada kita. Wa awrathanal arda natabawwa'u minal jannati haitsu nasya'. Dan telah memberikan kepada kita bumi sehingga kita bisa berjalan-jalan di surga kemanapun yang kita inginkan. Fa ni'ma ajrul amilin. Dan itu adalah senikmat-nikmat ganjaran untuk orang-orang yang beramal saleh. Lihat perkataan penduduk surga yang sudah dinukilkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala.

Allah kepada kita di dalam Al-Quran. Alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dah. Segala puji bagi Allah yang telah menepati janjinya kepada kita, yang telah menepati janjinya kepada kami. Maka surga adalah janji Allah yang teramat besar. Terakhir di dalam surat Al-A'raf ayat 44. Di dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 44. Allah mengatakan, وَنَادَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقَّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقَّا قَالُوا نَعَمْ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ اللَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ. Penduduk-penduduk surga memanggil-manggil penduduk neraka. Penduduk surga bisa melihat penduduk neraka dan bisa berbicara dengan penduduk neraka. Penduduk neraka bisa melihat penduduk surga dan bisa berbicara dengan penduduk surga. Dan ini menambah nikmat penduduk surga dan menambah azab penduduk neraka. Na'udzubillahi minannar. Semoga Allah lindungi kita dan keluarga kita dari api neraka. Melihat orang yang diazab akan menambah kenikmatan di surga. Dan melihat penduduk surga penuh dengan kenikmatan yang luar biasa menambah azab untuk penduduk neraka. Penduduk surga memanggil-manggil penduduk neraka seraya berkata, an wajad an qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqa. Kata penduduk surga, wahai penduduk neraka, kami telah menemukan apa yang dijanjikan oleh Rabb kami kepada kami sebagai janji yang benar. Lihat, kata penduduk surga pada penduduk neraka, kami telah mendapatkan janji-janji Allah. Apa yang Allah janjikan itu bukan janji yang palsu, janji yang hak, janji yang benar. Fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqa? Apakah janji Allah untuk mengazab kalian sudah kalian dapatkan? Allah juga berjanji, Allah tunaikan, Allah telah melakukannya. Na'udzubillah min dzalik, fa adzana muadzinun alli 'ala adh-dhalimin. Maka akan bahwa Allah adalah kepada orang surga mengatakan, kami janji Allah. Apakah ancaman Allah kepada kalian yang Allah sampaikan di dunia sudah kalian dapatkan juga? Dulu kalian diancam, jangan begitu, nanti akan ada azab yang pedih. Jangan lakukan hal-hal yang seperti itu, nanti kalian akan diazab, dipanggang di dalam api neraka. Apakah kalian sudah dapatkan itu juga, wahai penduduk neraka? Maka inilah janji-janji Allah subhanahu wa ta'ala yang harus kita kejar. Orang yang semakin yakin akan janji Allah, akan semakin yakin dengan janji Allah, dia akan semakin ringan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rintangan-rintangan akan semakin mudah dia lalui dengan kekuatan yakinnya dia dengan janji-janji Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Maka jangan melemah kita dalam keyakinan kita akan janji-janji Allah yang akan Allah berikan kepada kita. Allah tidak pernah ingkar janji. Allah hanya menunggu apakah kita adalah orang yang berhak untuk mendapatkan janjinya. Maka jadikan diri kita adalah orang-orang yang berhak untuk mendapatkan janji-janji Allah subhanahu wa ta'ala dengan tunduk dan patuh kepada Allah, dengan tunduk dan patuh kepada syariat Allah, menjauhkan hal-hal yang dilarang dan diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam kehidupan kita di permukaan bumi. Dan yakinlah, apapun yang kita rasakan daripada kepedihan itu tidak seberapa dibanding nikmat yang Allah siapkan. Ya akhi fiddin, adapun ketika kita mengikuti hawa nafsu kita, kita mulai lupa dengan janji-janji Allah. Kita mulai lupa dengan ancaman-ancaman Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita hanya mengharapkan kenikmatan sesaat, kenikmatan semu yang hanya sebentar, yang akhirnya adalah kehancuran, yang akhirnya adalah penyesalan tiada tara. Sehingga di akhirat penduduk neraka memohon-mohon kepada Allah untuk dikembalikan ke dunia, ingin menjadi orang saleh. Akan tetapi Allah tabaraka wa ta'ala tidak akan memberikan kesempatan mereka untuk kembali ke dunia dan merubah amal mereka menjadi orang-orang yang taat dan patuh kepada Allah. Dalam Al-Quran Allah katakan itu. Allah berfirman dalam surat As-Sajdah, walau tara idil mujrimuna nakisu inda rabbihim rabbana abasarna.

0: وَسَمِعْنَا فَرْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوْقِنُونَ. Andai kamu melihat nanti pelaku dosa dan maksiat menundukkan kepala mereka di hadapan Rabb mereka dan berkata, Rabbana, wahai Rabb kami, أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا, kami telah melihat, kami telah mendengar, فَرْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا, kembalikan kami ke dunia, ya Allah, kembalikan kami ke dunia, na'mal salihan, kami ingin beramal saleh, kami ingin beramal saleh, kembalikan kami ke dunia, kami ingin beramal saleh, inna muqinun, sesungguhnya kami benar-benar percaya sekarang, benar-benar percaya dengan apa yang disampaikan oleh para nabi dan para rasul, kami kalau dikembalikan ke dunia benar-benar ingin jadi orang saleh. Akan tapi kesempatan itu tidak akan diberikan. Ya akhi, ini cita-cita penduduk neraka. Ini cita-cita penduduk mahsyar yang akan diazab oleh Allah agar mereka dikembalikan ke dunia ingin menjadi orang saleh. Dan kesempatan kita untuk menjadi orang saleh belum tertutup. Kesempatan kita untuk menjadi orang yang saleh menghiasi hidup kita dengan keibadah dan ketaatan tidak tertutup. Kita sedang di masa di mana kita bisa masih bisa membenahi amal kita. Kita masih bisa membenahi ketaatan kita kepada Allah. Kita masih bisa saatnya keluar daripada maksiat, masuk ke dalam ketaatan. Kita masih bisa untuk bertahan di atas ketaatan dan tidak tergiur kepada janji-janji syaitan. Lakukan itu dalam kehidupan kita penuh dengan keyakinan bahwa Allah tabaraka wa ta'ala tidak akan menyia-nyiakan orang yang beriman dan beramal saleh. Inilah dia yang ingin kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah menguatkan keyakinan di dalam hati ini bahwa orang yang beriman dan beramal saleh, Allah tabaraka wa ta'ala akan berikan kepada mereka kehidupan yang nyaman, akan berikan ketenangan dan ketentraman, Allah akan berikan kepada mereka pengampunan dosa, Allah akan berikan kepada mereka surga, dan akan Allah jauhkan dari neraka, dan hidup di permukaan bumi akan merasa nikmat apabila kita patuh dan taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan akan nikmat di akhirat dengan mendapatkan janji-janji Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kita selalu mengejar janji-janji yang dijanjikan Allah subhanahu wa ta'ala melalui rasul-rasulnya, melalui ayatnya yang ia turunkan kepada kita, dan kemudian kita terus bersemangat untuk mengejar janji-janji itu. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ini bahasan kita pada kesempatan yang berbahagia ini, dan beberapa waktu ke depan kita gunakan untuk menjawab pertanyaan dari kaum muslimin dan muslimat yang bisa kita jawab, yang kita antum, punya antum yang ngomong untuk menjawabnya, maka insyaallah kita akan jawab. Wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad.
1: Ya, demikianlah tadi penjawab Abdullah Hafizahullah Ta'ala. Kita ucapkan jazakallahu khairan kau, dan kita doakan semoga beliau senantiasa dalam kesehatan juga keluarganya. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan untuk menuliskan pertanyaannya kemudian diserahkan ke panitia. Kami berikan kesempatan kepada kita, silakan untuk menulis pertanyaannya. Namun sebelumnya kami undang kepada Bapak Kapolres Lubuklinggau untuk menerima bingkisan dari kita yang akan diberikan oleh Ustadz. Kemudian Bapak Asisten 1, Bapak Heri, kami juga undang untuk silakan ke depan Bapak. Tafadhol Pak. Bapak Kapolres. Nah, ini ya, satu lagi pada Bapak Asisten 1, Bapak Heri. Ya, semoga bukunya bermanfaat Pak untuk menambah semangat ibadah kita. Ya, para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sedikit maklumat yang akan kami sampaikan terkait dengan kondisi pembangunan yang telah dilaksanakan oleh Yayasan Radul Jannah. Untuk lebih lengkapnya kami mohon kepada Saudara Rio Hamad Hatta untuk menyampaikan kepada kita semua. Pada beliau dipersilakan.

0: Naam. Oh iya. Silakan tafadhol. Tanya jawab lebih dahulu. Oh, enggak apa-apa. Tafadhol akhir yuk. Silakan tafadhol, enggak apa. Dipersingkat saja.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia pada pagi hari ini, mohon izin kami dari Yayasan Rodatul Jannah menyampaikan gambaran sedikit perkembangan pembangunan Masjid Rodatul Jannah yang insya Allah itu akan dibangun dengan ukuran 40x40 meter persegi yang terletak di Jalan Fatmawati Soekarno, Kelurahan Ceremetaba, Kecamatan Lubuk Linggau, Timur 1. Jadi adapun yang sudah masuk donasi material, yang pertama yaitu berupa 1 unit ampere listrik, yang insya Allah itu akan dipasang besar 30 ampere. Yang kedua yaitu 40.000 batu bata dari hamba Allah. Yang ketiga yaitu donasi dalam jumlah sebesar 30 juta yang kita pergunakan untuk pengerjaan sumur bor serta sanitasi nanti pelaksanaan pembangunan masjid guna untuk menyiapkan tempat wudhu. Yang ketiga, yang keempat yaitu semen sudah masuk itu sebanyak 120 sak semen, dan batu koral itu baru masuk 5 mobil dump truck. Jadi mungkin itu gambaran donasi yang sudah kita terima dalam rangka pembangunan Masjid Rodatul Jannah. Jadi kami di sini mengajak, mari Bapak Ibu sekalian, kita sama-sama menjadi bagian atau barisan dari pejuang-pejuang dakwah sunnah di Kota Lubuk Linggau. Dan untuk yang di luar Kota Lubuk Linggau, kita tetap terus membuka donasi ini, bisa langsung nanti transfer ke rekening kita di Bank BNI Syariah, mungkin bisa lihat di Facebook Linggau Mengaji ataupun Instagram dan grup WA Linggau Mengaji. Dan untuk Bapak Ibu sekalian yang pada hari ini berminat untuk mendonasikan hartanya dalam bentuk material, itu kami siapkan untuk yang ibu-ibu atau umahat, ada meja satu, di situ ada panitia ahwat. Bagi Bapak Ibu yang khususnya berada di Kota Lubuk Linggau, berniat ingin menyumbangkan material, itu silakan nanti dicatat nama lengkap, alamat, nomor HP, dan insya Allah nanti akan kita jemput. Kita jemput. Begitupun juga untuk yang bapak-bapak ihwan yang khususnya berada di Kota Lubuk Linggau, silakan nanti di meja depan itu ada panitia, panitia dari tim guru SD. Silakan yang berniat setelah meninggalkan masjid ini untuk mendaftarkan nama-namanya menjadi bagian dari pejuang dakwah sunnah kita. Demikian informasi yang kami sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan kami mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik ikhwani wa akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Sudah banyak sekali pertanyaan yang masuk dan kita hanya jawab yang dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sebelum kita menjawab, kita minta maaf kepada ikhwan wa akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah, kalau seandainya pertanyaannya tidak terjawab karena saking banyaknya pertanyaan dan waktu yang sangat mepet. Ustadz, apakah boleh kita beramal atau bersedekah namun mengharapkan sesuatu balasan dari Allah di dunia? Contohnya kita berpuasa dengan harapan Allah segerakan jodoh kita. Atau juga mungkin kita bersedekah dengan harapan Allah kabulkan keinginan kita untuk segera memiliki anak. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala, keikhlasan harus tetap nomor satu. Dan Allah tabaraka wa ta'ala maha tahu apa yang pertama, yang nomor satu dari hati kita. Kalau yang dari nomor satu dari hati kita tetap keikhlasan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka kalau ada niat setelah itu, namun bukanlah merusak keikhlasan, maka itu tidak bertabrakan dengan keikhlasan dan tidak membuat amalnya rusak. Seperti tadi, dia berinfak, namun dia tetap ikhlas dalam infaknya, dan dia berharap dengan infak itu Allah berikan kepadanya kebaikan di dunia. Maksudnya dengan infaknya bukan ingin memperkaya diri, tapi supaya Allah tabaraka wa ta'ala sembuhkan penyakitnya. Kemudian kalau seandainya jodohnya terasa lambat oleh dirinya, Allah percepat datangnya jodoh. Hal yang seperti ini kalau tidak merusak keikhlasan, bukan itu yang pertama niat yang utama, kemudian keikhlasan jauh di belakang, maka itu tidak bertabrakan dengan keikhlasan. Mirip dengan para ulama ketika berbicara, kita menuntut ilmu agama dengan harapan nanti kalau kita sudah punya ilmu agama, kita bisa mengajarkannya kepada manusia. Kita bisa menjadi guru dan dosen. Dan guru dan dosen itu adalah bagian dari pekerjaan dunia yang juga mendapatkan gaji. Ini tidak bertabrakan kalau keikhlasan kita tidak rusak dalam menuntut ilmu. Jadi intinya bahwa kalau dia tidak merusak keikhlasan, boleh. Akan tapi kalau keikhlasannya rusak, yang dia inginkan adalah itu saja, maka ini salah. Keikhlasan tetap harus menjadi prioritas utama di dalam niat beramal saleh. Afwan Ustadz, mau bertanya, bagaimana ketika ada keinginan kita untuk memajukan Islam dan mengembalikan zaman seperti zaman Umar bin Khattab? Akan tetapi kita mengingat sabda Nabi SAW bahwa Islam di akhir zaman akan menjadi lemah seperti buih di lautan. Masya Allah, semangat yang luar biasa. Ingin mengembalikan Islam seperti zamannya Umar bin Khattab. Kalau ingin pemimpin kita seperti Umar bin Khattab, maka rakyatnya pun harus menjadi rakyat seperti rakyat Umar bin Khattab. Faham yang Anda maksud? Kalau kita ingin pemimpinnya adalah seperti Umar bin Khattab, kita harus menjadi rakyat seperti rakyat Umar bin Khattab. Karena Umar bin Khattab tidak akan menjadi pemimpin ketika rakyatnya adalah kita. Siapa rakyat Umar bin Khattab ketika Umar bin Khattab menjadi pemimpin? Uthman, Ali, Aisyah, Abu Hurairah, Anas bin Malik, Abdullah bin Mubarak, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr, Abdullah bin Abbas, Zubair bin Awam, Talha, Abu Ubaidah bin Jarrah, Abu Sa'id Al-Khudri, Jabir bin Abdullah, sahabat-sahabat Nabi yang mulia. Itu rakyatnya, baru pemimpinnya siapa? Umar bin Khattab. Intinya adalah, kalau kita ingin ingin pemimpin kita pemimpin yang baik, rakyat harus baik. Jangan rakyat hanya nuntut pemimpin jadi baik, sementara rakyat tidak berubah menjadi baik. Rakyat lahir dari mana, saudaraku? Pemimpin lahir dari mana, saudaraku? Dari rakyat. Dari rakyat yang baik akan lahir pemimpin yang baik, pasti itu. Oleh karena itu ketika rakyatnya luar biasa, lahirlah pemimpin luar biasa seperti Umar bin Khattab. Maka semangat ingin mengembalikan kejayaan umat Islam, pemimpinnya seperti Umar bin Khattab, semangat yang luar biasa. Akan tapi semangat juga harus diikuti dengan sesuatu yang nyata, tidak hanya semangat buta. Apakah kita bisa selevel rakyat-rakyat Umar bin Khattab? Hah? Bisa? Bisa tidak? Tidak bisa. Maka pemimpin kita tidak akan bisa selevel Umar bin Khattab. Ini orang ingin mengembalikan seperti Umar bin Khattab. Semangat luar biasa, bagus. Tapi sayang tidak diiringi oleh kenyataan nyata. Kita hargai semangatnya, namun kita katakan kepadanya, berbeda.

Benahlah diri, berbenahlah, karena sesungguhnya akan lahir pemimpin-pemimpin hebat dari rakyat-rakyat yang hebat. Akan lahir pemimpin-pemimpin yang adil, manakala rakyatnya juga berlaku adil. Kama tuwalla yuwalla alaikum. Sebagaimana kama tuwalli yuwalla alaikum. Sebagaimana kalian berbuat, Allah akan jadikan pemimpin seperti perbuatan kalian juga, kata Allah. Maka benahi diri kita masyarakat. Kalau kita ingin pemimpin yang adil, kita harus berlaku adil sebagai rakyat. Kalau kita ingin pemimpin yang jujur, rakyat juga harus jujur. Kalau kita ingin pemimpin yang sayang, kita harus juga menyayangi orang lain. Insya Allah dengan membenahi diri, akan Allah benahi negeri. Lihat ketika Allah berbicara pembenahan, Allah berbicara diri sendiri dan keluarga. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Maka hal yang bagus, semangat untuk merubah kepemimpinan seperti Umar bin Khattab, namun iringi juga dengan semangat untuk merubah masyarakat kepada masyarakat yang mengamalkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, jaga agar hati ini terus bertakwa kepada Allah dan Rasul-Nya. Kalau yang antum maksud bertakwa kepada Allah terus sampai meninggal dunia, tak lagi berbuat maksiat, caranya antum harus berubah menjadi malaikat. Karena hanya malaikat yang bisa bertakwa terus kepada Allah dan tidak pernah lagi berbuat maksiat sampai akhir hayat mereka. Kalau antum bisa jadi malaikat, antum baru bisa menjadi orang yang bertakwa terus selama-lamanya tanpa ada perbuatan maksiat. Saya ingin mengatakan itu untuk seorang manusia di zaman kita mustahil. Karena Allah, karena Nabi telah mengatakan, ya, kullu bani Adam khata wa khairul khata'in at-tawabun. Seluruh bani Adam orang berbuat salah. Takwa terus tidak pernah berbuat maksiat, ini bukan sifat manusia. Sementara Anda manusia, Anda suatu saat pasti tergelincir. Anda suatu saat pasti terjebak dalam bujuk rayu syaitan. Anda suatu saat pasti terjerumus ke dalam perbuatan maksiat. Tak akan Anda itu takwa selama-lamanya sampai akhir hayat. Tidak mungkin. Karena fitrah Anda sebagai seorang manusia adalah yang tidak mungkin lepas dari salah dan khilaf. Namun, yang Anda nasihati ketika terjerumus, segera bertaubat. Itu yang dinasihati oleh Allah dan Rasul-Nya. Tidak continue di atas maksiat. Tidak berlanjut di atas maksiat. Sudah tahu itu salah, masih tidak mau bertaubat dan terus lanjutkan, kemudian mengakhir-akhirkan taubat, dan boleh jadi kematian lebih cepat datangnya daripada niatnya untuk bertaubat. Na'udzubillah min dzalik. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, innamat taubatu ala Allahi lilladina ya'maluna su'a bijahal yatubuna min qarib. Allah taubat orang-orang yang berbuat kesalahan, kemudian segera bertaubat. Maka sifat kita adalah sifat orang yang pasti berbuat salah, namun segera bertaubat kalau sudah terjerumus ke dalam kesalahan. Jangan lanjutkan, jangan istis maksiat. Namun kalau antum tanya adalah bagaimana caranya bertakwa terus, maka caranya adalah menjadi malaikat, bukan menjadi manusia. Kalau umat ini, manusia ini semuanya bertakwa dan tidak ada lagi yang berbuat dosa, Allah akan membuat hancurkan kita, akan Allah musnahkan kita. Allah datangkan kaum selain kita yang berdosa, kemudian Allah ampuni mereka karena Allah ingin mengampuni hamba-hambanya. Kalau kita semuanya sudah tidak berbuat maksiat, siapa yang akan Allah ampuni? Padahal Allah itu sangat suka mengampuni. Ini yang dikatakan Nabi Muhammad dalam hadis yang sahih dari Imam Muslim. Laula alla tudznibu la dhahaballahu bikum thumma la ja'a biqaumin yudznibun fayastaghfirun fayaghfir lahum. Kalau kalian tidak lagi berbuat dosa seperti yang antum tanyakan, maka Allah akan habiskan kalian, Allah akan sirnakan kalian, Allah akan musnahkan kalian. Thumma la ja'a biqaumin, kemudian Allah datangkan kaum selain kalian, yudznibun, mereka berbuat dosa, fayastaghfirun, lalu mereka minta ampun kepada Allah, fayaghfir lahum, lalu Allah ampuni dosa dan kesalahan mereka. Maka berjalanlah sebagai kodrat manusia. Jangan kita menjadi manusia ingin berjalan di atas kodratnya malaikat. Intinya adalah tahan diri kalau terjerumus.
itu kita termasuk orang yang

takwa. Orang yang bertakwa itu bukan berarti orang yang penduduk surga, bukan orang yang tidak pernah berbuat maksiat. Salah. Penduduk surga bukan orang yang tidak pernah berbuat maksiat. Kalau antum tahu penduduk surga, maka penduduk surga itu adalah mantan-mantan pelaku maksiat. Yang mantan pencuri, mantan perampok, mantan pelaku riba, mantan pemabuk, mantan narkoba, tapi mantan ya. Mantan pembunuh. Kalau surga akan dihuni oleh orang-orang yang tidak pernah berbuat dosa, alangkah sepinya surga. Mantan pezina masuk surga, mantan koruptor ke surga, tapi mantan. Oleh karena itu kita harus bertaubat. Dan surga siap menanti orang-orang yang bertaubat dari dosa dan kesalahannya.

Mana yang lebih baik, berzikir dengan jari-jari tangan atau menggunakan tasbih? Yang lebih baik adalah yang dilakukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada lagi yang lebih baik selain daripada apa yang dikerjakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam kehidupan Rasul kita Muhammad SAW, kita mengetahui beliau menghitung zikirnya dengan jari-jari tangan. Bukan hanya beliau melakukannya, beliau memerintahkan seperti itu. Wa aqidna bin nawamil. Hendaklah kalian menghitung zikir kalian dengan jari-jari tangan kalian, dengan unmulah-unmulah kalian. Ini dia unmulah, jari-jari tangan yang ada batas-batasnya. Fa innahunna mashhudat wa mustantaqat. Karena jari-jari tangan kalian akan bersaksi di hadapan Allah dan akan disuruh berbicara di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Akan disuruh berbicara oleh Allah. Maka yang terbaik adalah apa yang dikerjakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

Ustaz, apabila seorang imam ketika membaca Al-Fatihah salah bacaannya, apakah ana sebagai makmum harus mengulangi bacaan Al-Fatihah tersebut? Kalau imam salah membaca Al-Fatihah, berarti dia tidak berhak jadi imam. Al-Fatihah saja salah, dia tidak layak jadi imam. Karena membaca rukun sholat saja, dia tidak benar. Maka orang ini harus sadar, mundur dari jabatan menjadi imam kaum muslimin di dalam sholat. Karena kalau kita melihat para sahabat Nabi Sallallahu alaihi wasallam, mereka lebih mementingkan imam sholat mereka daripada pemimpin dunia mereka. Begitu para sahabat yang dididik oleh Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Lebih penting bagi mereka siapa yang mengimami sholat mereka dibanding siapa yang memimpin dunia mereka. Maka orang yang salah membaca Al-Fatihah tidak berhak menjadi imam kaum muslimin di dalam sholat. Sampaikan kepada orang tersebut dengan akhlak yang mulia, ya, agar beliau membenahi bacaan Al-Fatihahnya. Kalau salahnya di luar Al-Fatihah, masih sah sholat. Tapi kalau salahnya di Al-Fatihah, maka sholatnya tidak sah. Karena Al-Fatihah adalah rukun sholat. Dan jangan bermakmum kepada imam yang baca Al-Fatihah saja salah dan tidak benar, wallahu a'lam.

Ustaz, tolong nasihati istri-istri kami agar mereka fokus mengejar janji-janji Allah dan agar mereka taat dan patuh kepada suaminya. Curhat kayaknya ini suami. Kepada para istri, taatlah kepada suami Anda, karena itu perintah Allah dan perintah Rasul Anda. Kepada para suami, sayangilah istri. Sayangilah istri Anda, karena itu perintah dari Allah dan perintah dari Rasul Anda sallallahu alaihi wasallam. Istri harus sangat menyayangi. Suami harus sangat baik kepada istrinya dan istri harus taat kepada suaminya. Saya tidak menyalahkan Anda yang ingin istri Anda taat. Namun saya menanyakan, apakah Anda telah berbuat baik kepada istri Anda? Jangan tuntut istri menjadi seperti Aisyah. Karena istri yang seperti Aisyah, jodohnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan tuntut istri menjadi seperti Fatimah. Kalau karena istri Anda seperti Fatimah, jodohnya bukan Anda. Jodohnya orang seperti Ali bin Abi Thalib. Fahamilah bahwa biasanya manusia berjodoh dengan yang selevel dengannya. Maka kalau seandainya istri belum terlalu taat, kita juga sebagai suami harus introspeksi diri. Apakah kita telah melakukan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah? Kewajiban-kewajiban kita kepada keluarga? Apakah kita telah menyayangi keluarga kita? Apakah kita telah sabar dalam mendidik mereka? Telah mengarahkan mereka kepada agama? Atau kita juga menzolimi mereka? Kemudian kepada para istri, walaupun sedikit banyak dizolimi suami, jangan balas kezoliman suami dengan perbuatan yang juga ingkar kepada suaminya. Jangan balas keburukan dengan keburukan. Itu bukan sifat orang yang beriman. Sifat orang yang beriman adalah membalas keburukan orang dengan kebaikan. Karena dengan seperti itu, Anda akan disayangi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Satu pertanyaan terakhir, karena kita harus segera meninggalkan lokasi kajian, karena 50 menit daripada sekarang jadwal penerbangan.

0: Ustadz, bagaimana cara membayar uang pelangkahan nikah? Antum mau nikah, ternyata abang atau kakak di atas belum nikah ya. Lalu harus membayar uang. Ini tidak ada dalam syariat agama Islam. Namun ada di dalam adat dan istiadat. Maka selesaikan secara adat dan istiadat. Iya. Secara syariat tidak ada, uang pelangkahan itu tidak ada secara syariat agama Allah. Seorang adik boleh saja menikah lebih dulu daripada abang atau adiknya. Ya, namun yang saya ingatkan saja adalah jangan kaum muslimin punya keyakinan tatoyur. Karena keyakinan tatoyur dilarang secara syariat. Yaitu kalau abangnya dilangkahi oleh adiknya, nanti abangnya ini sial nasibnya. Itu enggak boleh dalam agama, keyakinan seperti itu. Keyakinan seperti itu tidak boleh dalam syariat. Itu namanya keyakinan tatoyur. Keyakinan akan terjadi hal yang sial karena suatu kejadian yang terjadi. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini kita nasihati saudara kita, jangan punya sifat, punya tatoyur. Punya keyakinan akan datangnya sial kalau ada si adik melangkahi si kakak, si adik melangkahi si abang, dan semacamnya. Itu tidak ada dalam syariat kita. Semua suratan takdir sudah dituliskan oleh Allah, termasuk rezeki, ajal, dan juga amalan, termasuk jodoh. Kalau dia ada jodohnya sudah ditakdirkan oleh Allah. Lambat atau cepatnya ditakdirkan oleh Allah. Bukan karena dilongkahi atau tidak dilongkahi oleh adiknya. Karena bukan karena telah dilangkahi atau tidak dilangkahi oleh adiknya. Bukan ada hubungannya dengan itu sama sekali. Ana termasuk orang yang juga melangkahi kakak. Tapi alhamdulillah setelah sekian bulan kakak menikah. Jadi tidak ada hubungannya dengan itu sama sekali. Dan semua kembalikan kepada Allah dengan suratan takdir dari Allah. Ikhwani akhwati fiddin, mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Terima kasih atas segala perhatian. Dan mari kita jaga keyakinan kita akan janji-janji Allah. Dan kepercayaan kita bahwa Allah tabaraka wa ta'ala pasti memberikan kebaikan-kebaikan kepada orang yang beriman dan beramal saleh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah tersedia RBT Ustadz Maududi Abdullah Hafizahullah.
2: Allah hanya undur saudaraku. Allah hanya undur maksiat Anda.
1: Untuk mengaktifkan RBT ini, caranya mudah. Bagi pengguna Telkomsel, ketik Maududi 07, kirim ke 1212 untuk RBT azab yang diundur. Dan ketik Maududi 08, kirim ke 1212 untuk RBT berhentilah dari riba. Bagi pengguna Excel, ketik Maududi 07, kirim ke 1818 untuk RBT azab yang diundur. Dan ketik Maududi 08, kirim ke 1818 untuk RBT berhentilah dari riba. Dan bagi pengguna Indosat, ketik MG spasi Maududi 07, kirim ke 808 untuk RBT azab yang diundur. Dan ketik MG spasi Maududi 08, kirim ke 808 untuk RBT berhentilah dari riba. Dengan mengaktifkan RBT ini, Anda telah turut serta membantu operasional dakwah Asyil TV.
3: Yuk, dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store. www.ufitstore.com.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayi'ati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fillah wa akhwati fiddin, azanillahu wa iyyakum, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita dan mempertemukan kita dalam rangka untuk membahas ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang bercerita tentang kisah Qarun, ya. Dan semoga kita termasuk dari hamba-hamba Allah yang dijanjikan oleh Nabi SAW bahwasanya ya barang siapa yang berkumpul di rumah-rumah Allah kemudian membaca ayat-ayat Allah dan pelajarinya, maka akan turun kepada mereka rahmat Allah, diliputi dengan ya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dengan ketenangan, dan diliputi oleh para malaikat serta Allah membanggakan mereka di depan para malaikatnya. Dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Qarun ya, sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Qasas, yaitu ayat ke-76 dan seterusnya. Surat Al-Qasas ayat 76 dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna Qarun

Fir'aun ke Haman dan Qarun, namun mereka sombong, mereka kafir. Walaqad arsalna Musa bi ayatina wa sultanin mubin ila Fir'auna wa Hamana wa Qaruna wa qalu sahirun kadzdzab. Sungguh kami telah mengutus Musa alaihissalam dengan ayat kami, dengan kekuatan yang jelas, ya, kepada Fir'aun dan Haman dan Qarun. Faqalu sahirun kadzdzab. Namun mereka berkata Musa adalah sahirun kadzdzab, penyihir dan pendusta. Ya. Fir'aun, ya, sombong dengan kerajaannya, kemudian Haman sombong dengan jabatannya sebagai panglima Fir'aun, dan Qarun sombong dengan hartanya. Ya. Di sini Allah menyebutkan bahwasanya Qarun berasal dari kaumnya Nabi Musa. Namun tidak jelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala kapan terjadinya persis peristiwa Qarun dibenamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bumi. Apakah peristiwanya terjadi tatkala Nabi Musa masih di Mesir, sebelum keluar dari Mesir, ya, masih ada Fir'aun tatkala itu di zaman adanya Haman, kemudian terjadi hal ini? Karena sebagian ahli tafsir mengatakan bahwasanya Qarun ini dulu adalah petugas dari Fir'aun yang dia bertugas untuk mengawasi Bani Israel dan dibeli harta yang banyak, kemudian dia sombong. Ataukah kejadian terbenamnya Qarun ini adalah setelah Nabi Musa keluar dari Mesir? Tidak dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Tidak dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak perlu kita mencari tahu kapannya. Kalau ada faedah dari hal tersebut, tentunya Allah akan sebutkan dalam Al-Qur'an. Jadi apa yang tidak dijelaskan oleh Allah, ya, tidak perlu kita perpanjang lebarkan, tidak perlu kita khilafkan. Dan ini banyak dalam Al-Qur'an hal-hal seperti ini. Seperti ini disyaratkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah. Banyak perkara yang terjadi khilaf di antara sebagian ulama dalam penentuannya, namun tidak ada faedah dari hasil khilaf tersebut. Seperti mereka khilaf tentang warna anjing Ashabul Kahfi, warnanya apa, ya. Namun warnanya hijau, merah, kuning, hijau, enggak ada masalah. Warna tersebut tidak ada pengaruh dengan masalah iman. Contohnya khilaf tentang di mana Goa Al-Kahfi tersebut, ya, apakah di sini atau di negeri Syam, apakah di mana, apakah di Yogyakarta misalnya, tidak ada faedahnya. Apakah di Jakarta misalnya, ya, tidak ada faedahnya. Bahkan kalau ketahuan malah bahaya. Seandainya kalau ketahuan goanya tersebut ada di Selipi, orang semua akan di Selipi. Bahkan pura-pura tidur di situ, ingin tahu gimana yang tidur di Goa Kahfi. Kalau enggak bangun-bangun 300 tahun bagaimana? Jadi karenanya ini semua tidak ada faedahnya. Karena tidak ada faedahnya, maka tidak perlu kita sebutkan khilaf. Contoh seperti Qarun di mana zaman ini, atau kalau ada dalilnya atau riwayat kita benar. Tapi kalau enggak ada, tidak perlu kita perpanjang lebarkan tentang masalah tersebut. Yang jelas Qarun dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana akan kita sebutkan dalam surat Al-Qasas. Saking banyak hartanya yang dibenarkan oleh Allah bersama Qarun, sampai menjadi istilah kalau harta ditemukan dalam tanah namanya harta Qarun. Harta Qarun. Meskipun ditemukannya di Yogyakarta disebut harta Qarun. Padahal Qarun terbenamnya di sana, di Mesir atau sekitar Mesir. Dibenamkan oleh Allah di sana, bukan dibenamkan di Yogyakarta, bukan dibenamkan di Magelang misalnya, ya. Kecuali ada ilmuwan Indonesia yang mengatakan Borobudur di mana, Kerajaan Sulaiman di Borobudur, ya, itu lain cerita, ya. Bahwasanya Sulaiman itu Sulaiman dan macam-macam, ya, ini kalau ini ya nggak tahu, ya. Tapi yang jelas bahwasanya harta Qarun itu sangat banyak, sampai dijadikan istilah kalau ada harta ditemukan di mana saja di tanah air kita namanya harta Qarun, ya. Padahal bukan Qarun, mungkin hartanya Pak Ijo, hartanya siapa, ya. Tapi jadi istilah menjadi harta Qarun, saking banyak hartanya. Ayat tentang cerita tentang Qarun, ya. Allah sebutkan setelah Allah berfirman sebelumnya, di ayat sebelumnya Allah berfirman, "Wa ma utitum min syai'in famata'ul hayatid dunya wa zinatuha." Allah mengatakan, apa harta yang diberikan kepada kalian, maka itu hanyalah kesenangan dunia dan perhiasannya. Ya. Artinya Allah mengingatkan bahwasanya harta tersebut hanya perhiasan dunia, diberikan. Allah berikan kepada orang yang beriman, Allah berikan kepada orang kafir, Allah berikan kepada orang yang ingkar. Ya. Allah berikan harta kepada orang yang Allah cintai dan yang Allah tidak cintai. Ya. Bukan sebagai dalil bahwasanya kalau orang diberi harta, maka dia dipilih oleh Allah, maka dia disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya.

Dan ini sudah Allah jelaskan dalam ayat-ayat yang lain ya. Wa ammal insanu idza mabtalahu wa qadara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan. Yang sebelumnya wa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu. Ya, sesungguhnya manusia kalau diberi oleh Allah Subhanahu wa taala ya, kemudian fa akramahu wa na'amahu, diberikan harta, diberikan kenikmatan, fa yaqulu rabbi ya akraman, Allah telah memuliakan aku. Wa amma idza mabtalahu fa qadara alaihi rizqahu, kemudian kalau Allah uji dia, Allah sempitkan rezekinya, fa yaqulu rabbi ahana, maka dia berkata Allah menghinakan aku, aku merendah, Allah merendahkan aku. Kata Allah, kalla, sekali-kali tidak. Harta itu bukan bukti Allah cinta kepada seorang, atau sebaliknya bukan bukti Allah benci kepada seseorang. Maka tatkala orang-orang musyrikin Quraisy mereka bangga dengan harta mereka, Allah mengatakan ya wa ma utitu min syai'in famata'ul hayatid dunya wa zinatuha. Apa yang kalian dapatkan berupa harta itu hanyalah perhiasan dunia, hanyalah harta dunia, tidak menunjukkan akan sesuatu. Maka kemudian Allah sebutkan tentang kisah Qarun. Allah ingin bantah pemahaman orang musyrikin bahwasanya kalian kaya bukan berarti kalian selamat. Ada orang lebih kaya dari kalian, itu Qarun. Ya, orang tokoh yang sangat kaya raya namun dibenamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bumi. Kenapa? Karena dia kufur dan ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya bacakan perkataan Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya. Kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah, "Bayyana anna Qaruna utitaha wa ghtarra biha wa lam ta'simhu min adabillah kama lam ta'sim Fir'auna wa lastum ayyuhal musyrikuna bi aktsara adadan wa malan min Qaruna Fir'aun." Kata Imam Al-Qurtubi, Allah menjelaskan bahwasanya Qarun telah diberikan harta dunia dan dia telah terpedaya dengan harta tersebut. Namun harta tersebut tidak bisa menyelamatkan dia dari azab Allah. Sebagaimana tidak bisa juga menyelamatkan Fir'aun. Kerajaannya, kekayaan tidak bisa menyelamatkan Fir'aun. Dan kalian wahai orang-orang musyrikin, tidak lebih banyak harta kalian daripada Qarun dan Fir'aun. Falam yanfa' Fir'auna junuduhu wa amwaluhu wa lam yanfa' Qaruna qarabatuhu min Musa wa la kunuzuhu. Maka Fir'aun tidak bermanfaat pasukannya dan hartanya tidak bermanfaat bagi dia, tetap saja ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di lautan ya. Demikian juga Qarun, hartanya, hubungan kekerabatannya dengan Nabi Musa alaihissalam ya, hartanya yang begitu banyak tidak bermanfaat bagi dia, tidak bisa menyelamatkan dia dan ditenggelamkan dalam bumi. Baik, siapakah Qarun ini? Qarun ini ada khilaf di kalangan para ahli tafsir. Yang jelas dia adalah dari kaum Nabi Musa alaihi salam. Tapi apa sejauh mana hubungannya dengan Nabi Musa? Kata Al-Qurtubi, qala An-Nakhai wa Qatadah wa ghayruhuma kana ibna ammi Musa. Sungguhnya berkata Nakhai dan Qatadah dan selain keduanya dari para ulama salaf, mereka mengatakan Qarun adalah sepupunya Nabi Musa. Sepupunya Nabi Musa. Namanya adalah Qarun bin Yashar bin Qahith bin Lawi bin Ya'qub. Kembali kepada Nabi Ya'qub alaihissalam. Jadi namanya Qarun bin Yashar bin Qahith. Adapun Musa namanya Musa bin Imran bin Qahith. Jadi satu kakek. Satu kakek Qahith, namanya Qahith. Qahith itu punya anak di antaranya Yashar dan Imran. Yashar punya anak Qarun, Imran punya anak Nabi Musa alaihissalam. Jadi Qarun adalah sepupunya Nabi Musa alaihissalam. Ini pendapat jumhur ahli tafsir. Jumhur ahli tafsir mengatakan bahwasanya Qarun adalah sepupunya Nabi Musa alaihissalam. Kemudian pendapat yang lain, qala Ibnu Ishaq, Ibnu Ishaq berpendapat kana amma Musa li abin wa ummin, bahwasanya Qarun adalah pamannya Nabi Musa. Jadi bukan sepupunya tapi pamannya. Ada yang mengatakan ibna khalatihi, ya, adalah anak dari bibinya. Ya, anak, kalau tadi anak dari saudara kandung bapaknya Nabi Musa, sekarang dia mengatakan anak dari saudari kandung bibinya Nabi Musa. Anak bibi, ada yang mengatakan anak paman. Tetapi pendapat jumhur mufassirin mengatakan bahwasanya Qarun adalah anak dari pamannya, yaitu sepupunya Nabi Musa alaihissalam. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim." Bahwasanya Qarun adalah dari kaum Musa, fabagha alaihim, kemudian dia berbuat baghyu. Baghyu artinya adalah kesombongan, ayat tersebut. Dan juga

Juga tidak dijelaskan oleh Nabi dalam hadis-hadis yang kan maksudnya kesombongan. Oleh karenanya Al-Hafidz Imam Al-Qurtubi mengatakan baghyuhu annahu zada fi tuli thawbihi shibran. Di antara sifat berlebih-lebihannya yaitu dia menambahkan dalam pakaiannya lebih panjang sejengkal, ya. Artinya dia isbal, ya. Kemudian dia sombong dengan isbal tersebut. Ini pendapat dari Syahr bin Hausyab, ya. Kan dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, la yandurullah ila man jarra batara. Allah tidak akan melihat kepada orang yang menjulurkan sarungnya, ya, menggeret sarung. Ada yang mengatakan baghyuhu, maksudnya dia berbuat baghyuhu, dia kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pendapat Ad-Dhahhak. Dan ada yang mengatakan dia baghyuhu istighfafuhu bihim bi kathrati malihi wa waladihi, yaitu dia merendahkan orang lain. Dia merendahkan kaum Nabi Musa. Kenapa? Karena dia punya harta yang banyak dan dia punya anak yang banyak, sehingga buat dia sombong dan angkuh dan dia merendahkan kaum Nabi Musa. Ya. Di mana Allah telah berikan dia begitu banyak harta. Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas ini tafsiran bisa jadi benar semua, karena harta memang sangat mudah membuat orang apa, sombong dan angkuh. Sehingga tatkala dia memiliki harta yang banyak, maka akan tampak dari penampilannya, akan tampak dari pakaiannya, tampak dari ucapan yang merendahkan orang lain, menghina orang lain, dan akhirnya membuat dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut oleh para ulama dengan ikhtilaf tanawwu. Jadi dalam, kalau antum kaidah dalam masalah fikih, kebanyakan khilaf yang ada di kalangan para ulama yaitu khilaf tadad. Khilaf tadad artinya khilaf kontradiksi. Satu mengatakan haram, satu mengatakan apa? Halal. Satu mengatakan makruh, satu mengatakan mubah. Ini tidak bisa dikompromikan. Masing-masing khilaf dalam tafsir, khilaf tanawu. Khilafnya artinya berbagai macam pendapat, namun tidak saling berkontradiksi. Satu mengatakan bahwasanya Qarun dia sombong dengan pakaiannya. Satu mengatakan Qarun sombong dengan penampilannya, dengan perkataannya. Satu mengatakan Qarun sombong dengan kekufurannya. Jadi ini semua benar. Ini namanya apa? Khilaf tanawu. Terjadi khilaf, namun tidak terjadi kontradiksi. Seakan-akan masing-masing contoh. Masing-masing mengatakan, oh ini contohnya baghyunya, contohnya adalah dia sombong dengan pakaian. Satunya mengatakan contohnya dia sombong dengan perkataannya. Ini namanya khilaf. Dan dalam kitab-kitab tafsir, khilaf seperti ini banyak. Berbeda dengan buku fikih. Buku-buku fikih kebanyakan khilafnya khilaf tadad, khilaf kontradiktif. Satu mengatakan haram, satu mengatakan apa? Halal. Satu mengatakan makruh, satu mengatakan sunnah misalnya. Khilafnya benar-benar khilaf. Tapi tafsir tidak. Ada yang mengatakan bahwasanya, ya, dia baghyuhu, dia berbuat berlebih-lebihan melampaui batas karena dia hasad kepada Nabi Musa dan Nabi Harun. Ini pendapat Al-Qurtubi menyampaikan dalam tafsirnya. Ya, jadi kenapa Nabi Musa memegang kenabian, kemudian Harun memegang masalah korban? Kalau korban lewat tempat yang diserahkan kepada Nabi Harun sebagai pengurusannya, maka dia mengatakan famali, kalau gitu saya pegang apa? Sepupu-sepupu saya sudah memiliki kekuasaan, satunya Nabi, satunya memegang kekuasaan masalah korban, terus saya jadi apa? Akhirnya dia hasad kepada Nabi Musa dan kepada Nabi Harun alaihi masalam. Ya. Dan subhanallah, Nabi Musa ini luar biasa, ya. Makanya Allah sebut dalam Al-Quran, wa kana indallahi wajiha. Ya. Sungguhnya Nabi Musa memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Punya kedudukan. Di antara bukti kedudukannya, Nabi Musa minta kepada Allah agar Harun jadi nabi. Ya. Ya. Agar jadikan apa? Harun sebagai nabi. Waj'al apa? Li waziran min ahli Harun akhi. Ya Allah, jadikanlah Harun sebagai pembantuku, ya, sebagai penolongku dari saudaraku. Allah angkat Harun jadi nabi gara-gara permintaan siapa? Musa. Hebat atau tidak? Bukan minta Harun jadi raja, enggak. Jadi nabi, ini kedudukannya sangat tinggi. Yang minta siapa? Nabi Musa. Allah kabulkan, Allah kabulkan. Karena Nabi Musa kedudukannya sangat tinggi di sini, Allah Subhanahu wa taala. Ini membuat Qarun yang merupakan sepupu mereka kemudian hasad kepada mereka. Tapi ada yang mengatakan tadi Qarun adalah pekerja Fir'aun. Akhirnya dia berbuat zalim kepada kaumnya Nabi Musa alaihissalam. Sampai akhirnya begitu dia hasad kepada Nabi Musa alaihissalam, Qarun, ya, sampai akhirnya dia buat makar. Dia buat makar, dia menyewa seorang wanita pezina untuk mengaku-ngaku bahwasanya Musa telah

tidurinya telah berzina dengan wanita tersebut. Tatkala Nabi Musa sedang berdakwah di hadapan umatnya, tiba-tiba datang wanita ini. Dikasih duit banyak oleh Korun. Katanya Musa telah berzina dengan wanita ini dan telah menjadikan wanita ini hamil. Ya. Maka Nabi Musa pun marah dan kaget kepada wanita tersebut. Kemudian Nabi Musa bersumpah dengan nama Allah yang telah menyelamatkan mereka dari kejaran Fir'aun, yang telah membelah lautan, yang telah begini, telah begini, telah begini, telah begini. Benarkah perkataanmu? Musa ingatkan tentang bagaimana mukjizat-mukjizat Allah yang telah Allah jalankan melalui tangannya. Ya. Terbukanya lautan, selamat dari Fir'aun yang telah begini, yang telah begini, yang telah begini. Supaya wanita tersebut ingat bahwasanya Musa ini bukan sembarang orang. Dia telah dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah perkataan kamu benar, wahai sang wanita? Ya. Maka wanita tersebut mengatakan tidak, tidak benar. Akhirnya ditanya, siapa yang membayarmu? Kata wanita tersebut, Korun. Tatkala itu kemudian Nabi Musa pun berdoa kepada Allah agar membenamkan siapa? Korun. Ini riwayat disebut dalam riwayat, namun tidak ada sanad yang sahih, ya. Sebab ini disebut dengan Israiliyat, ya. Kisah seperti ini tidak ada sanad yang sahih. Namun demikianlah sebagian ulama menyebutkan di antara sebab kenapa Korun dibenamkan, karena dia pernah menuduh Nabi Musa berzina dengan seorang wanita, dengan wanita bayaran yang dia bayarkan, yang dia bayar wanita tersebut, karena dia hasad kepada Nabi Musa alaihissalam. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya kami telah memberikan kepada Korun, ya, wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu'u bil usbati ulil quwwah. Sungguhnya kami telah berikan kepada Korun harta kunuz, itu harta yang dikumpulkan, kanz, ya, yang kunci-kuncinya memberatkan usbah, itu sekelompok lelaki, ulil quwwah, yang kuat-kuat. Ini baru kunci-kuncinya. Idh qala lahu qaumu la tafrah, tatkala kaumnya berkata kepada dia, jangan kau sombong, innallaha la yuhibbul farihin, sungguhnya Allah tidak suka dengan orang-orang yang sombong. Jadi inilah yang membuat Korun sombong dan angkuh karena harta yang dia miliki begitu banyak, ya. Sampai disebutkan bahwasanya kuncinya, ya, diangkat oleh Usbah. Latanu'u, latanu artinya membuat miring. Jadi para orang-orang besar tersebut, yang kuat-kuat tersebut, waktu mengangkat kunci-kunci gudangnya Korun, mereka sampai sempoyongan saking apa? Beratnya. Berapa jumlah lelaki tersebut yang mengangkat kunci-kuncinya Korun? Ada khilaf di kalangan para ahli tafsir. Ada yang mengatakan 20 orang, ada yang mengatakan 40 orang, ada yang mengatakan 70 orang. Allah yang mengatakan sekumpulan orang mengangkat kuncinya sampai apa? Miring, saking beratnya. Dan kunci setiap gudang disebutkan, ada yang menyebutkannya terbuat dari kulit, entah kulit sapi atau kulit unta, ya, kuncinya terbuat dari kulit, dan satu gudang kuncinya seukuran satu jari. Ya, kalau diangkat oleh 70 orang berarti kuncinya banyak sekali. Kalau kuncinya banyak berarti gudangnya banyak sekali. Ya. Kita seperti kita punya kunci rumah kan banyak, ya. Tapi cuma satu pintu aja, kuncinya aja yang banyak. Tapi pintunya cuma satu. Kunci seretnya banyak. Kalau Korun tidak, satu kunci satu apa? Gudang. Bahkan disebut dalam sebagian ahli tafsir bahwasanya kalau Korun lagi sedang keluar, tidak ada anak-anak buahnya, maka dipikulkanlah kunci-kunci tersebut ala sitina baglan, 60 begol. Begol semacam himar, lebih tinggi daripada himar, lebih kecil daripada kuda. Disuruh pikul itu 70 ekor himar untuk mikul apa? Kunci-kuncinya. Ini menunjukkan hartanya sepertinya saja sudah memberatkan puluhan laki-laki yang mengangkat kunci-kunci tersebut. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Idh qala lahu qaumuhu la tafrah. Kemudian akhirnya ada sebagian orang-orang mukminin dari Bani Israel, dari kaumnya, menegur Korun, menasihati Korun. Ini adalah orang-orang yang baik, bernahi mungkar, beramar ma'ruf. Mereka berkata, la tafrah, jangan kau sombong. Innallaha la yuhibbul farihin.

0: Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak suka dengan orang-orang yang sombong. Jadi Qarun ditegur oleh kaumnya, ini teguran yang sangat baik ya. Jangan kau sombong, sungguhnya orang-orang Allah tidak menyukai dengan orang-orang yang sombong. Dan di antara hal yang membuat orang cepat sombong adalah harta yang banyak. Jangankan harta, baju yang indah saja bisa buat orang sombong. Bahkan dalam hadis disebutkan, dalam hadis yang sahih, bagaimana Allah membenamkan seorang yang sombong karena pakaiannya. Bainama rajulun yamshi wa alaihi burdani yatabakhtaru fihima. Tatkala ada seorang laki berjalan memakai dua selendang kain, dia sombong dengan dua kainnya tersebut, maka Allah pun membenamkan dia dalam tanah ila yaumil qiyamah. Wa huwa yatajaljalu fiha ila yaumil qiyamah. Ya, Allah khasafa bihi, Allah tenggelamkan dia. Wa huwa yatajaljalu fiha ila yaumil qiyamah. Maka dia dibenamkan dalam bumi dan dia bergerak terus dalam bumi, disiksa, digoncang-gancingkan oleh Allah sampai hari kiamat. Gara-gara apa? Gara-gara sombong dengan baju. Bisa orang sombong dengan apa? Baju. Nah, kalau baju saja bisa bikin sombong, apalagi yang lainnya. Baju bisa bikin sombong enggak? Bisa. Mobil apalagi? Bisa bikin apa? Sombong. Rumah mewah bisa bikin sombong nih. Bisa bikin sombong. Ya. Bukan berarti orang punya mobil mewah pasti sombong, tidak. Tergantung hatinya. Kemewahan bisa dimiliki. Nabi Sulaiman kaya raya namun tidak sombong, mengakui segala nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Fir'aun, Qarun tidak, mereka sombong. Ya. Mereka sombong. Jadi harta yang dia miliki begitu banyak buat apa? Orang sombong. Jadi hati-hati ikhwan, antum kalau miliki barang-barang mewah, miliki harta kaya, jangan sampai masuk di hati antum sehingga menjadikan antum sombong. Dan ini kalau telah datang kesombongan, maka akan mendatangkan kebinasaan. Saya ingatkan, kalau baju saja bisa bikin sombong, apalagi HP, apalagi mobil, ya, apalagi rumah mewah, ya. Apalagi rumah mewahnya berjajaran ada berapa, apalagi mobil dia pajang depan rumah 5 mobilnya. Gimana enggak sombong? Oh, saya enggak sombong, cuma gaya. Terus bedanya gaya dengan sombong apa? Jadi hati-hati, hati-hati. Hati-hati. Ya. Orang harta sangat mudah bikin sombong. Orang naik mobil, mobil harganya 2 miliar. Mau tidak sombong bisa, tapi susah. Apakah setiap orang punya mobil 2 miliar tidak sombong? Bisa tidak sombong, tapi susah. Antum pakai mobil harganya 2 miliar pulang kampung. Terus buka kaca jendela, kan gimana? Ada supir depan. Terus antum buka jendela terus. Wah, itu luar biasa hatinya. Itu kadang masuk kesombongan tersebut dengan tiba-tiba tanpa antum sadari. Coba antum lah, ya, naik mobil yang murahan. Terus satu hari antum naik, padahal numpang, numpang aja bukan punya. Numpang sama mobil yang mewah, rasanya gimana gitu ya. Padahal cuma apa? Numpang. Jadi kedatang kesombongan dengan apa sini? Mereka harus kita lawan. Harus kita lawan. Jabatan juga bisa membuat orang apa? Sombong. Angkuh ya. Ya. Fir'aun sombong dengan kekuasaannya. Haman sombong dengan apa? Dengan jabatannya. Betapa banyak orang yang sombong dengan jabatannya. Mudah merendahkan orang lain dengan jabatannya. Baru punya pangkat sekian sudah bentak-bentak sana sini, marah-marah, hina orang lain, akhir sombong. Oleh karena hati-hati, maka kaum Nabi Musa mengingatkan Qarun dengan mengatakan la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Jangan kau sombong, sungguhnya Allah benci dengan orang-orang yang sombong ya. Saya sering sampaikan cerita bagaimana teman saya ya, kepala polisi di Masjid Nabawi ya. Dia pernah bilang sama saya, Firanda, saya ingin pensiun dini. Saya bilang kenapa? Kalau antum di sini kan bagus, banyak manfaat, antum bisa beri manfaat. Saya pun kalau masuk ke raudhah tidak usah ngantri, langsung bisa masuk. Dan sudah saya lakukan berapa kali. Tinggal telepon masuk, tidak payah ngantri. Dengan beberapa teman-teman ada. Karena dia memang dibilang kita tugasnya memuliakan. Kalau ada dai-dai, ada orang-orang besar-besar yang punya jasa sama Islam, kasih tahu saya, masuk. Dia ingin memuliakan kaum muslim dari sisi itu ya. Saya bilang kenapa berhenti? Dia bilang kau tidak tahu, ini baju fitnah, kata dia. Banyak bintang di sini, banyak bintang di sini. Ini bahaya baju ini, kata dia. Kau enggak tahu nih, ini baju dikejar banyak orang tapi ini fitnah. Luar biasa. Saya saja kalau pulang dari kantor belum sempat ganti baju, kemudian saya pergi ke kios, ke mart-mart gitu kira-kira, bakola kalau bahasa Arab ya. Kemudian saya beli sesuatu, beli barang, saya mau bayar, kata penjual, oh enggak usah, enggak usah, enggak usah. Kenapa? Kata ada bintang-bintang mereka lihat. Enggak usah. Kalau saya beli sesuatu, ngantri panjang, tahu-tahu saya datang, semua minggir. Katanya, silakan pak, silakan. Kenapa? Bintang-bintang. Coba kalau saya pulang buka baju, pakai baju biasa seperti baju jubah. Kalau ngantri beli roti aja ngantri. Enggak ada yang mempersilahkan. Padahal cuma beli apa? Roti. Kalau beli kios suruh bayar. Ini baju fitnah katanya. Baju fitnah. Ya. Jadi benar, kedudukan itu buat orang sangat mudah untuk apa? Sombong. Ya. Orang terkadang punya pangkat ini, panglima punya pangkat inilah macam-macam. Ya akhi subhanallah terkadang sombong dengan pangkat tersebut. Dia lupa bahwasanya jabatannya tersebut akan segera sirna. Dia akan meninggal dunia dan selesai. Ya. Ya. Saya, teman saya cerita, ada teman saya punya kedudukan pangkat yang tinggi. Ya, saya tidak usah sebutkan pangkatnya. Intinya pangkatnya tinggi dan dia ngaji. Ya, maka dia pun mengajak temannya yang pangkatnya tinggi juga untuk ikut ngaji. Akhirnya temannya itu mau. Akhirnya ngaji di salah satu pengajian. Sampai pada tanya jawab. Pada fase tanya jawab. Tanya jawab biasa ikhwan-ikhwan kan ngirim kertas. Ngirim kertas lewat orang di depannya. Sampai pada orang pangkat tinggi tersebut disuruh bawa ke depan. Dia biasa merintah orang kan, bilang kasih sendiri. Dia nggak mau. Hewan-hewan kan nggak tahu kalau dia ini pangkatnya tinggi. Tetap aja, itu kasih ke depan. Akhirnya dia kasih dengan terpaksa, dengan dia pun kasih ke depan. Sudah. Dia lama kemudian dia itu lagi. Dia pegang dia taruh di bawah. Nggak mau. Nggak mau dia kasih ke depan. Kenapa? Angkuhnya. Tidak mau dia, tidak mau diperintah. Ya ini tolong menolong kasih surat. Iya, Hewan-hewan nggak peduli. Itu taruh ke depan sana. Kata teman saya yang pangkatnya tinggi lagi, setelah itu teman saya nggak mau ngaji lagi. Ya kalau dia pakai bintang-bintang ya pasti orang apa tidak berani nyuruh diri dia. Ya maksud saya jabatan, ya harta, ya itu bisa buat orang sangat mudah apa sombong, dan sombong ini pintunya banyak ya. Nasab ya. Yang paling parah kata Nabi SAW, a'ilun mustakbir, miskin tapi apa? Sombong. Ada orang, saya ini keturunan raja, darah saya biru. Kerajaan mana? Ya sudah tumbang 1000 tahun yang lalu. Terus ngapain nanti sombong? Ini namanya a'ilun mustakbir, miskin tapi apa? Sombong. Nanti darah biru, birunya sudah hancur dari dulu. Terus ngapain mau disombongkan? Alikaran ifani filas dan yawah yakum. Maka nasihat dari kaum Nabi Musa benar, la tafrah, innallaha la yuhibbul farihin. Ini nasihat yang sangat indah. Jangan kau sombong. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak suka dengan orang-orang yang sombong. Kemudian nasihat lagi berikutnya. Wa bataghi fi ma ataka Allahu ad-daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilaik wa la tabghi al-fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, mencari kebahagiaan negeri akhirat. Dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari kenikmatan duniawi. Dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi, sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Jadi ini nasihat yang indah dari kaumnya kepada Qarun. Mereka baik ya. Mereka baik. Jadi kata para penasihat tadi, jangan sombong. Kemudian ini pertama, jangan sombong. Berikutnya dikasih solusi. Kamu kan punya harta. Pertama kamu jangan sombong. Kedua, gunakanlah hartamu untuk mencari akhirat. Wa bataghi fi ma ataka Allahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah dari rezeki yang Allah berikan kepadamu, carilah hari darul akhirat, negeri akhirat. Dengan rezeki yang Allah berikan kepadamu, jadikanlah sarana untuk mencari apa? Akhirat. Wa la tansa nasibaka minad dunya, dan jangan kau lupa dengan bagianmu dari dunia. Ini ada dua pendapat tentang ayat ini maksudnya apa. Dijelaskan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam tafsirnya. Pendapat yang pertama, pendapat Ibnu Abbas dan jumhur ulama, jumhur mufassirin. Maknanya la tudayya umraka fi al-alla ta'mala amalan salihan fi dunyaka. Idil akhiratu innama yu'malu laha fa nasibul insan umruhu wa amaluhu shalih fiha. Jadi ini tafsir yang pertama sangat berat. Maknanya apa? Jangan ya, ingat umurmu terbatas, maknanya demikian. Umurmu terbatas. Bagianmu di dunia itu kehidupanmu, maka jangan kau sia-siakan seluruh harta, seluruh kenikmatan yang Allah berikan kepadamu. Jangan kau cari untuk dunia, tapi untuk apa? Akhirat. Jadikanlah segala yang Allah berikan kepadamu, harta, kekuasaanmu, segala kenikmatan sebagai sarana untuk mencari akhirat. Ingat umurmu pendek. Jadi wala tansa nasibaka minad dunya, artinya jangan kau lupakan bagianmu di dunia, artinya umurmu pendek. Maka jangan disia-siakan. Kata Al-Qurtubi rahimahullahu taala, "Fal kalamu ala hadha at-ta'wil shiddatun fil mau'izah." Kalau kita tafsirkan dengan tafsiran ini, maka ini adalah tafsiran yang keras dalam memberi nasihat, mengingatkan kepada kita bahwasanya tidak boleh, seakan-akan maknanya tidak boleh kau gunakan kenikmatan dunia yang kau miliki hanya sekedar untuk dunia, tapi harus untuk apa? Akhirat. Harus untuk akhirat, kalau tidak kau akan binasa. Ini berat, ini tafsiran yang pertama. Kenapa? Karena wala tansa nasibaka minad dunya, jangan kau lupa bahwasanya bagianmu di dunia cuma sebentar, umurmu cuma apa? Sebentar. Ini tafsiran yang pertama. Tafsiran yang kedua, ini adalah pendapat Al-Hasan, itu Hasan Al-Basri dan Qatadah. Maknahu la tudayyi hadzaka min dunyaka fi tamattu'ika bil halal wa talabika iyyahu wa nadharika li aqibati dunyaka. Fal kalam ala hadha at-ta'wil fihi ba'd ar-rifq bihi wa islahul amr alladhi yashtahi. Yang kedua lebih ringan tafsirannya. Maksudnya bagaimana? Yang kedua ini pendapat Hasan Al-Basri dan Qatadah. Maksudnya carilah dengan duniamu, carilah akhirat. Tapi tidak mengapa kau bersenang-senang pada perkara yang dihalalkan. Ya. Artinya boleh kau bergembira, boleh kau gunakan hartamu dengan perkara yang dihalalkan oleh Allah. Ya. Ini boleh. Jadi, tafsiran yang kedua lebih ringan daripada tafsiran yang pertama. Jadi, seakan-akan gini, kamu jangan terus beribadah kepada Allah. Ada waktunya untuk apa? Untuk santai, untuk istirahat. Ya. Ini pendapat juga lebih condong kepadanya Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah. Al-Hafidz Ibnu Katsir lebih condong pada pendapat yang kedua. Maka waktu dia menafsirkan ayat ini, dia membawakan ayat ini bahwasanya asalnya seorang hidupnya seluruhnya untuk Allah. Seluruh kenikmatan dia yang dimiliki untuk Allah Subhanahu wa taala. Segala harta untuk Allah. Tetapi jangan dia lupakan bahwasanya dia punya hak untuk bersenang-senang di dunia. Dan dia bawakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala Salman Al-Farisi menasihati Abu Darda dengan berkata, inna li rabbika alaika haqqan wa li jasadika alaika haqqan wa li ahlika alaika haqqan wa li zawrika alaika haqqan fa'ati kulladhi haqqin haqqah. Kata Salman kepada Abu Darda, wahai Abu Darda, Rabbmu punya hak, tetapi ingat, jasadmu, badanmu juga punya hak untuk istirahat, istrimu juga punya hak untuk kau mesrai, untuk kau gauli, dia punya hak, anak-anakmu juga punya hak untuk kau sayangi, dan tamumu juga punya hak untuk kau jamu. Maka berikanlah hak kepada setiap yang memiliki hak tersebut. Maksudnya jangan berlebihan, karena konteks hadis ini datang tatkala Abu Darda saking cintanya beribadah, sibuknya beribadah sampai lupa dengan istrinya. Ya. Sehingga waktu Salman mengunjungi rumah Abu Darda, dia mendapati Ummu Darda mutabadzilah, pakaiannya tidak rapi. Maka dia heran, kok begini, harusnya kan istri rapi kalau ingin menyambut apa suaminya. Maka Ummu Darda mengatakan, akhuka Abu Darda laisa lahu hajatun ila dunya. Saudaramu Abu Darda, wahai Salman, saudaramu, temanmu Abu Darda itu tidak punya kebutuhan dengan dunia. Artinya dia cuek sama saya. Maka Salman mengerti, ini kesalahan dari Abu Darda. Bahwasanya Islam adalah agama yang ada masing-masing diberikan porsinya. Tatkala berlebihan kepada salah satu porsi akan menumbalkan porsi yang lain, menjadikan korban porsi yang lain. Maka Salman menunggu Abu Darda pulang. Waktu pulang Abu Darda kemudian menyiapkan makanan Salman, untuk menjamu Salman. Maka kata Abu Darda, silahkan makan. Kata Salman, saya tidak makan, kecuali kau juga makan. Kata Abu Darda, saya lagi puasa. Sudah. Ya. Rajin puasa, rajin sholat malam. Ya. Sampai istrinya ya, terbengkalai. Kemudian, kata Salman, saya tidak akan makan, kecuali kau juga ikut makan. Buka puasamu. Akhirnya Abu Darda buka apa? Puasa. Ini untuk mengingatkan kepada Abu Darda, jasadmu juga punya hak. Jangan puasa terus ya. Karena kau juga butuh istirahat. Islam itu ada porsinya. Kemudian Salman sengaja tidur di situ. Baru awal-awal malam Abu Darda ingin sholat malam, subhanallah. Saking semangatnya, saking lezatnya beribadah kepada Allah sampai istrinya kurang dia pedulikan radhiyallahu taala anhu, ya. Ini luar biasa. Jadi karenanya kita tidak boleh beribadah dengan hawa nafsu. Saya lezat kalau begini. Ya, ini lezat tapi istrimu perlu perhatian. Saya senang kalau berziarah ketemu teman-teman, berdakwah sana sini. Nanti lezat tapi ente jangan egois. Ente punya kewajiban yang lain, punya anak, punya istri. Kalau enggak jangan kawin, kalau begitu caranya. Itu sudah kawin punya tanggung jawab, ya. Karena orang terkadang orang beribadah dengan apa? Hawa nafsu, ya. Ingin sana, ada yang ingin ngaji terus, lezat ngaji tapi anak istri perlu perhatian. Ya. Akhirnya baru awal malam ingin sholat, kata Salman belum waktunya. Bangun lagi kedua kalinya di waktu berikutnya, kata Salman belum waktunya. Waktu ketiga kalinya sudah waktu untuk sholat malam, baru mereka pun sholat malam. Akhirnya Abu Darda ngelapor kepada Nabi tentang nasihat Salman, bahwasanya rohmu punya hak, anakmu punya hak, istrimu punya hak, badanmu punya hak, tamumu juga punya hak, masing-masing diberikan haknya. Ya, maka Rasulullah SAW membenarkan perkataan Salman. Kata Rasulullah SAW, sadaqa Salman, telah benar siapa? Salman, telah benar Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala. Tapi antum ingat, antum jangan kemudian suudan kepada Abu Darda. Abu Darda setelah itu luar biasa, sampai disebut dalam riwayat setelah Abu Darda meninggal, Ummu Darda ingin dilamar oleh seorang sahabat yang lain, dia tidak mau. Kenapa? Dia bilang seorang wanita di akhirat bersama suaminya yang terakhir. Dia tidak mau nikah lagi gara-gara saking cinta kepada siapa? Abu Darda. Mungkin setelah itu Abu Darda berubah jadi sangat indah kehidupan dia dengan siapa? Istrinya. Jadi hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tafsiran kedua ini yang dipilih Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah, bahwasanya asalnya kita berusaha mencari akhirat. Tapi jangan lupa ada bagian dunia yang boleh kamu nikmati. Ada bagian dunia, apa namanya? Istri, anak-anak, boleh memberi baju yang indah, boleh membeli kendaraan yang indah, tapi jangan sampai pada derajat apa? Sombong. Ini kedua mungkin lebih rifek, lebih arfak, lebih lembut. Pendapat yang kedua lebih ringan. Tapi kalau pendapat yang pertama, ingat seluruhnya harus karena Allah Subhanahu Wa Taala. Umurmu terbatas, kan ngeri kalau gitu. Kamu bakalan mati. Jangan sampai malas-malasan. Seluruhnya untuk apa? Allah, itu berat. Yang kedua masih apa? Lebih ringan. Oleh karenanya diriwayatkan dari Imam Malik, yang dimaksud dengan wala tansa nasibaka minad dunya, jangan kau lupa dengan kehidupan duniamu, kata Imam Malik, huwal aklu wasyurbu bila saraf. Ya, karena Imam Al-Qurtubi ini madhabnya madhab Maliki. Dia tahu tentang pendapat Imam Malik. Ya. Dia mengatakan, ya maksudnya jangan lupa untuk makan dan minum dan jangan berlebih-lebihan. Wa qila arada binasibihi al-kafan. Ada yang pendapat mengatakan yang dimaksud dengan bagian dari dunia adalah kain kafan. Dan ini adalah nasihat yang bersambung. Ya. Seakan-akan mereka menyampaikan kepada Qarun, "La tansa annaka tatru jami amalika illa nasibaka hadzal ladzi huwal kafan." Seakan-akan ini berat nasihat ini. Seakan-akan kaum Nabi Musa mengatakan, "Wahai Qarun, kau sekarang hartamu banyak, jangan kau lupa bagianmu dari dunia ini itu kain kafanmu. Seluruh harta yang kau miliki kau tinggalkan, kau tidak akan hidup selama-lamanya." Ya. Allah menyebutkan tentang orang kafir, kata Allah, alladzi jama'a mala wa addada yahsabu anna malahu akhlada, yaitu orang yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya, dia menyangka bahwasanya hartanya akan mengkekalkan dia. Kalla, sekali-sekali tidak, la yumbadanna fil hutam, akan dilemparkan dalam neraka jahanam. Jadi harta yang dikumpulkan oleh mereka tidak akan menambah umur mereka, meskipun hanya sedetik tidak akan menambah. Antum kira kalau antum punya rumah 10 berarti umur bertambah? Tidak. Jangan-jangan umur semakin menyusut. Antum menyangka bahwasanya punya mobil 5 akan menambah umur anda? Sama sekali tidak. Tidak. Bisa jadi semakin banyak pikiran, banyak pusing, banyak. Antum kira punya usaha lebih banyak, punya perusahaan 10 semakin tambah umur? Jawabannya tidak. Mungkin semakin bikin, semakin apa, cepat beruban, ya. Dan macam-macam. Jadi harta yang kita kumpulkan sebanyak apapun tidak akan menambah umur kita meskipun hanya sedetik. Idza jaa'a ajaluhum la yastaqdimuna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau telah datang ajal mereka, tidak bisa dimajukan, tidak bisa diundurkan meskipun hanya sekejap. Tidak ada. Waktunya ajal datang, maka tiba. Maka kata mereka kepada Qarun, hartamu yang banyak ini akan kau tinggalkan. Dan tinggal bagianmu di dunia itu kain kafan. Itu yang akan kau bawa di alam barzakhmu. Di alam kuburmu. Ya, adapun yang lainnya tidak akan kau bawa. Mobilmu akan kau tinggal, rumahmu akan kau tinggal, hartamu, anak buahmu akan kau tinggal. Oleh karenanya seorang penyair berkata, seorang penyair, wahiyal qanaatu la tabghi biha badalan
1: fiha an-na'im wa fiha rahatul badani. Itulah qanaah. Sifat qanaah. La tabghi biha badalan. Jangan kau cari ganti dari qanaah. Kalau kau sudah punya qanaah, simpan, jangan ganti dengan yang lainnya. Kenapa? Fiha an-na'im wa fiha rahatul badani. Dalam qanaah tersebut ada kenikmatan dan ada ketenteraman hati. Kalau orang sudah qanaah, dia bahagia, dia tenteram. Kenapa? Dia puas. Kenapa orang kaya susah hidupnya, sebagian mereka sehidup? Karena mereka tidak puas, ingin mencari dan bernafsu, ambisi, sehingga sering diantara mereka jadi budak dunia, jadi hamba dunia dan hamba dinar dan dirham. Unggur liman malakat dunia bi ajma'iha hal roha minha bi ghairil kutuni wal kafani. Lihatlah terhadap orang yang memiliki dunia, waktu dia meninggal apa yang dia bawa? Bukankah dia meninggalkan seluruh hartanya? Yang dia bawa cuma apa? Kafan dan kain yang melipat, yang kain kutun yang digunakan untuk mengkafaninya. Inilah hakikat dari manusia. Sekaya apapun, tidak akan ada harta yang dia bawa. Maka jangan lupa, dunia ini akan engkau tinggalkan. Akan kau tinggalkan wahai Qarun. Ini nasihat yang luar biasa dari kaum Nabi Musa kepada Qarun. Kemudian mereka menasihati lagi, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Mereka ingatkan itu, kau kaya itu karena kebaikan Allah kepada engkau. Maka harusnya kau berbuat baik kepada hamba-hamba Allah yang lain. Dan kau berbuat baik kepada Allah, beribadah dengan Allah sebagai seorang hamba yang bersyukur. Harusnya demikian. Ya. Namun kenyataannya, saya katakan, orang yang diberi ujian harta dengan kaya raya, itu susah untuk bersyukur. Saya sering sampaikan bahwasanya, jangan kita menyangka bahwasanya ujian itu hanyalah kemiskinan, kekurangan, sakit, bahkan kehidupan mewah, kekayaan itu juga ujian. Makanya Allah mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kata Allah, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Dan kami akan menguji kalian, kata Allah, wa nabluukum, kami akan menguji kalian bisyarri wal khairi fitnah, kami uji kalian dengan keburukan dan dengan kebaikan sebagai fitnah, sebagai ujian. Wa ilaina turja'un, setelah itu kalian akan dikembalikan kepada-Ku. Jadi Allah menyatakan ujian dengan keburukan itu ujian, dengan kebaikan juga ujian. Sebagian orang menyangka bahwasanya kemiskinan, kesusahan, sakit, kurang harta itu ujian. Hanya itu. Mereka menyangka kekayaan, kesehatan, waktu luang itu bukan ujian. Ternyata itu juga ujian. Allah namakan ujian. Dan kebanyakan orang diuji dengan kemiskinan, dia lulus dari ujian tersebut. Makanya Nabi mengatakan, ittala'tu fil jannah fa wajadtu aktsaru ahliha al-fuqara. Aku melihat isi surga dan aku dapati kebanyakan penghuninya adalah orang-orang miskin. Kenapa? Orang kaya susah untuk lulus dari ujian. Allah berfirman terhadap Nabi Sulaiman, kata Allah, "I'malu ala Dawud syukran wa qalilun min ibadiyash syakur." Wahai Sulaiman, beramal salehlah dengan nikmat yang aku berikan kepada engkau sebagai bentuk syukur kepada Allah. Namun kata Allah, "Wa qalilun min ibadiyash syakur." Hanya sedikit dari hamba-Ku yang bersyukur. Kebanyakan orang diberi ujian harta tidak bersyukur, kebanyakannya sombong, angkuh, ya, meremehkan orang lain, lupa daratan, lupa beribadah kepada Allah, terlalu banyak kenikmatan yang dia rasakan, sibuk jalan-jalan, sibuk kesana sini, sibuk milih mobil baru, sibuk bikin rumah baru. Antum kira bikin rumah tidak makan waktu banyak, sehingga waktunya habis, kapan baca Qurannya, kapan ininya, kapan anunya. Kenapa? Terlalu banyak dunia yang dia sibuk menyibukkan dirinya, melalaikan dia, sehingga akhirnya dia menjadi hamba yang tidak bersyukur. Karenanya banyak orang diuji dengan kekayaan tidak lulus. Kebanyakan orang diuji dengan kemiskinan apa? Lulus, ya. Tapi kalau disuruh milih mana? Disuruh diuji dengan kemiskinan atau kekayaan? Dengan kekayaan, tetap saja ngeyel. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Jadi ini nasihat dari kaum Nabi Musa kepada Qarun. Kau berbuat baiklah, Allah telah berbuat baik kepada engkau. Jangan kau lupa daratan, jangan kau lupa diri. Ini semua kebaikan Allah kepadamu. Maka berbuat baiklah kepada hamba-hamba Allah yang lain, dan berbuat baiklah kepada Allah, berbuat ihsan tatkala beribadah. Anta'budallaha ka'annaka tarah. Kau beribadah kepada Allah seakan-akan kau melihat Allah. Fa illam takun tarahu fa innahu yarah. Kalau kau tidak bisa melihat Allah, maka Allah pasti melihatmu. Kemudian mereka menasihati lagi, wala tabghi al-fasada fil ard, dan jangan kau melakukan kerusakan di atas muka bumi. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang melakukan kerusakan, maksudnya maksiat. Jadi kalau disebut oleh Allah kerusakan, maksudnya apa? Maksiat. Karena maksiat itu kerusakan. Kerusakan secara maknawi namun menimbulkan kerusakan secara hakiki. Makanya Allah mengatakan, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun.
0: Ala innahum humul mufsidun. Kata Allah tatkala dikatakan kepada mereka orang-orang munafik, janganlah kalian melakukan kerusakan di atas muka bumi. Kata mereka, justru kami melakukan kebaikan. Kata Allah, ketahuilah, justru mereka itulah para perusak. Orang munafik melakukan kerusakan dengan apa? Dengan kekufuran, dengan kemaksiatan, bukan merusak rumah, bukan merusak benda. Tapi Allah namakan mereka perusak. Kenapa? Karena mereka terjerumus dalam apa? Kekufuran. Jadi maksiat adalah kerusakan, dan itu mengakibatkan kerusakan juga di alam. Makanya Allah mengatakan dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dallazi amilu ta'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di daratan, di lautan akibat ulah perbuatan manusia, akibat maksiat yang mereka lakukan. Jadi maksiat mengakibatkan kerusakan juga di bumi. Dengan adanya maksiat, kaum muslimin terjun dalam maksiat, akhirnya kekurangan harta, ekonomi sulit, terjadi pemberontakan, terjadi kemiskinan dan macam-macam gara-gara apa? Maksiat. Ya. Adapun kalau bertakwa kepada Allah, maka Allah bukakan pintu-pintu harta dari langit maupun dari bumi. Setelah nasihat yang panjang tersebut, tadi nasihat panjang, jangan sombong, jangan buat kerusakan, gunakanlah hartamu untuk di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Silakan bersenang-senang, tapi jangan lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan bermaksiat. Ya, kau akan kembali kepada Allah. Nasihat panjang dari kaum Nabi Musa kepada Qarun. Apa jawaban Qarun? Jawaban pendek tapi mematikan. Qarun mengatakan, innama utituhu ala ilmin indi. Kenapa sih kalian ini? Ini saya dapat karena saya punya ilmu. Selesai urusan. Ada yang mengatakan, maksudnya apa? Saya mendapatkan hari ini karena ilmu saya. Ada yang mengatakan, karena Allah tahu. Kenapa kalian hasad sama saya? Allah tahu saya berhak dapat harta ini. Kalian tidak berhak. Saya tak berhak. Allah tahu mana yang berhak dapat apa? Harta. Ya sudah, itu ngapain ceramah dari tadi. Jadi dia mengucapkan kalimat yang pendek tapi menjengkelkannya. Innama utituhu ala ilmin indi. Saya ini punya harta ini semua karena saya punya ilmu. Ilmu, Allah tahu saya berhak dapat harta tersebut. Ada yang mengatakan ilmu karena saya punya ilmu dalam berdagang. Saya tahu bagaimana cara mendapatkan harta yang banyak. Ini perkataan orang yang ujub. Inilah orang yang ujub. Orang yang lupa bahwasanya keberhasilan dia adalah semata-mata karena Allah. Bukan karena dia tidak punya andil, dia cuma berusaha, tapi keberhasilan semata-mata karena Allah. Makanya saya sering sampaikan bahwasanya ilmu tidak berbanding lurus dengan kecerdasan, dengan kepintaran. Jangan sampai orang mengatakan saya kaya karena saya pintar. Ya, kita bilang betapa banyak orang pintar tidak kaya. Betapa banyak orang pintar jadi anak buahnya orang yang tidak pintar. Ya. Ada orang tidak ngerti tentang kosinus, tentang integral, tidak ngerti tentang rumus-rumus, tahu-tahu kaya raya, cuma jualan bebek. Kaya raya. Ini yang satu hafal ini sampai rambutnya gundul, sampai botak, kepala putih, gajinya cuma sedikit ya. Laboratorium tiap hari pintarnya luar biasa, tidak kaya-kaya. Ada yang mengatakan, saya kaya Ustaz karena saya banyak pengalaman, saya kerja sini, sehingga saya banyak pengalaman, saya bisa menciptakan kreasi kerjaan yang baru dan macam-macam. Kita bilang, betapa banyak orang punya pengalaman tidak kaya-kaya. Pengalamannya jadi anak buah terus, gimana mau kaya? Tidak pernah jadi bos ya. Jadi, jangan kita katakan, ini adalah perkataan orang ujub. Dia lupa bahwasanya keberhasilan dia semata-mata dari siapa? Dari Allah. Dan Qarun ujub. Dan ujub ini mengantarkan kepada kesombongan. Kalau orang sudah ujub, dia lupa untuk bersyukur kepada Allah. Sehingga kemudian dia masuk pada tahap berikutnya, yaitu sombong. Maka saya sering sampaikan, kelebihan yang Allah berikan kepada Anda bukan untuk disombongkan, tapi untuk disyukuri. Saya ulangi, kelebihan yang Allah berikan kepada seorang adalah untuk disyukuri, bukan untuk disombongkan, bukan untuk meremehkan orang lain. Innama utitu ala ilmin indi. Sebagian ahli tafsir mengatakan, Qarun mengatakan, saya ini punya harta banyak karena saya ahli kimia. Yang bisa merubah batu menjadi emas atau logam yang lain menjadi emas, sehingga dia punya harta yang kaya raya banyak. Namun pendapat ini dibantah oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Beliau menjelaskan dalam tafsirnya bahwasanya tidak mungkin ada seorang mampu merubah suatu zat kepada zat yang lain. Tidak mungkin. Dari batu menjadi emas, tidak mungkin. Dari tongkat menjadi hewan misalnya, tidak mungkin. Yang mau melakukan itu cuma Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah sebabnya kenapa para penyihir Fir'aun kemudian masuk Islam, beriman kepada Nabi Musa. Tatkala mereka tahu bahwasanya tongkat Nabi Musa benar-benar berubah menjadi ular. Adapun tongkat-tongkat mereka, tali-tali mereka hanyalah halusinasi. Yukhayyalu ilaihi min sihrim annaha tas'a. Dihayalkan kepada Nabi Musa bahwasanya tongkat-tongkat tersebut bergerak-gerak. Padahal itu hanyalah apa? Halusinasi, hanya tipuan mata. Tetapi waktu Nabi Musa melemparkan tongkatnya, tiba-tiba benar-benar berubah menjadi ular. Mereka yakin tidak ada yang mampu merubah kayu menjadi daging kecuali siapa? Pencipta. Maka mereka langsung beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pendapat yang mengatakan Qarun ahli kimia itu tidak benar. Yang saya tadi mengatakan bapak kimia Qarun, jangan. Tidak ada. Ini pendapat tidak benar.
1: Maka Allah membantah perkataan Qarun tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Awalam ya'lam anna Allah qad ahlaka min qablihi minal quruni man huwa ashaddu minhum quwwatan wa aktsaru jam'a wa la yus'alu an dhunubihil mujrimun." Kata Allah, apakah dia tidak mengetahui si Qarun bahwasanya Allah telah membinasakan orang-orang yang sebelum Qarun, sebelum Fir'aun, sebelum Qarun, dari umat-umat tersebelum mereka yang lebih kuat dari Qarun dan lebih banyak hartanya. Allah bisa binasakan. Jadi hartamu yang begitu banyak, ya bukan berarti kau dipilih oleh Allah. Banyak orang-orang yang lebih hebat dari engkau ternyata dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti orang kaya bukan pilihan. Bukan berarti orang kaya itu dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada dalilnya. Mau kaya, mau miskin, yang penting takwa. Ya, jadi dia menyangka karena dia kaya maka dia akan selamat, ini Allah tahu saya mulia maka saya berhak dapat apa? Dapat harta. Maka Allah mengatakan, apakah dia tidak mengetahui bahwasanya Allah telah membinasakan orang-orang sebelum dia yang lebih kuat dan lebih banyak kekayaannya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa la yus'alu 'an dzunubihimul mujrimun." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Dan tidaklah perlu ditanyakan kepada orang-orang yang berdosa itu tentang dosa-dosa mereka." Enggak usah tanya tentang dosa mereka, orang berdosa. Maksudnya apa? Ada beberapa pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan mereka para pendosa tidak akan ditanya oleh Allah. Kenapa? Tidak perlu ditanya. Tidak perlu dihisap. Orang dihisap itu dihisap untuk bisa majukan udzur. Karena setiap kita akan dihisap oleh Allah. Kenapa kau begini? Kenapa kau begitu? Akan ditanya oleh Allah. Dari mana kau dapatkan hartamu? Kemana kau habiskan? Maka seorang berusaha menyampaikan apa hujahnya. Dia sedang disidang oleh Allah, sedang diaudit oleh Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan Allah berkata, adapun para pendosa tidak perlu diaudit. Jelas dosa-dosa mereka. Jadi mereka masuk neraka tanpa hisap. Ini pendapat sebagian ulama. Ada orang masuk surga tanpa hisap, mereka masuk neraka tanpa apa? Hisap. Langsung lemparkan neraka. Allah lebih tahu ya. Kenapa? Enggak usah diaudit-audit lagi, jelas mereka penghuni neraka jahanam. Kenapa? Kata Allah, apa mereka dikumpulkan yauma idzin zurqa. Ada ciri-ciri mereka. Mereka dikumpul dalam kondisi ketakutan sampai disebutkan mata mereka berwarna biru saking ketakutannya. Kalau orang pucat warnanya putih. Tidak, ini saking parahnya sampai berwarna apa? Berwarna biru.

Ini salah satu pendapat yang disebut oleh Al-Qurtubi dalam tafsirnya. Akhirnya dia sudah dinasehati, dia sombong, bahkan dia ingin pamerkan kesombongannya. Ini orang banyak seperti penyayang. Ya, kamu jangan sombong, kau yang sombong, mana dikit. Maksudnya orang, kamu jangan marah. Siapa yang lagi marah? Saya tidak marah. Itu marah itu. Jadi orang ditegur itu susah ya. Akhi, kenapa ada ego? Dan saya lihat terkadang, antum lihat lagi atur saf. Nanti ngatur orang aja. Dia enggak mau disuruh, enggak mau kenapa. Dia merasa ego, dia merasa direndahkan. Kenapa? Diatur seakan-akan dia salah. Jadi setan membuat dalam dirinya, kamu sih salah-salahin sih. Kamu kok disalah-salahin? Ada ego seperti itu. Ya. Sampai ada sebagian ustaz waktu itu sholat terus yang di depannya orang-orang penting, orang-orang berilmu, orang-orang punya jabatan. Ustaz tersebut mungkin agak ini, dia bilang mungkin ya, dia bilang lurus-luruskan. Akhirnya ada yang nyelotok. Saya sudah tahu gitu, nggak usah diajarin katanya. Ya, maksud saya lain kali mungkin ustaznya perlu tolong pak diberesin. Ini orang-orang pentingnya harus kita baik-baikin. Kalau enggak tadi egonya susah orang seperti itu. Ya, makanya apalagi dinasihati seperti Korun, kamu itu salah, kamu nanti bakalan mati. Oh, Korun tambah jengkel. Korun tambah jengkel. Makanya dia tambah sombong. Begitu habis dinasihati, di puncak-puncak kesombongannya, kamu yang hasad nasihat saya. Kamu hasad kan? Alasan dia nasihat saya. Padahal kamu apa? Hasad. Baik, akhirnya apa kata Allah? Faqaraja ala qaumi fi zinatihi. Maka dia keluar bertemu dengan kaumnya di puncak-puncak perhiasannya. Ya, pakai baju yang sangat mewah, di puncak-puncak kesombongannya. Keluarkan semua anak buahnya, harta-hartanya, kunci-kuncinya semua dikeluarkan. Sampai membuat sebagian orang terpesona. Qala alladziina yuriduna al-hayata ad-dunya, ya laita lana mithla ma utiya Qarun, innahu ladzu hadzin hadzin. Lagu hazin azin. Maka berkatalah orang-orang yang mencari kehidupan dunia, mereka berkata, seandainya Allah memberikan kepada kita harta sebagaimana diberikan kepada Qarun, sungguhnya telah mendapatkan bagian yang sangat besar. Wa qala alladziina utul ilma walakum thawabullahi khairun liman aamana wa 'amila shalihan wa la yulqaha illa sabirun. Ada sekelompok yang lain yang beriman, yang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dikatakan itu ahli-ahli ilmunya orang-orang Yahudi Bani Israel yang beriman kepada Allah. Kata mereka, wailakum, celaka kalian, thawabullahi khairun liman amana wa amila salihan. Sungguhnya ganjaran Allah di akhirat lebih baik daripada ini semua bagi orang beriman dan beramal saleh. Wala yulqaha ila sabirun, dan tidak mengucapkan hal ini kecuali orang yang sabar. Ada khilaf di kalangan para ulama tentang siapa yang terpesona dengan Qarun. Jadi Qarun keluar dengan puncak perhiasannya. Dia pakai baju yang terindah. Dia bawa tunggangan-tunggangannya, kuda-kudanya, begol-begolnya. Dia pakai baju yang sangat indah, seakan-akan hari raya. Padahal bukan apa? Hari raya. Ya. Ada yang mengatakan waktu itu hari raya juga. Intinya, seakan-akan dia puncak-puncak kesombongan. Ya. Ada yang mengatakan, dia membawa 70 ribu anak buah. Anak buahnya banyak. Berapa orang? 70 ribu. Disebut dalam bagian oleh tafsir Allah, Alam Bisawab akan kebenarannya. Ya. Akhirnya ada yang mengatakan, orang kata Allah, qala alladziina yuridunal hayata ad-dunya, ya laita lana mithla ma utiya Qarun. Berkatalah orang-orang yang menghendaki dunia, seandainya kita diberikan oleh Allah sebagaimana diberikan kepada Qarun. Nah, orang ini siapa? Ada khilaf, ada sebagian berpendapat mereka ini orang kafir. Ada yang mengatakan tidak, mereka orang beriman. Tapi terpedaya. Ada orang beriman begitu melihat harta, mereka terpedaya, iman mereka lemah sehingga mereka pun mencari apa? Dunia, ya. Oleh karena hati-hati, ikhwan, kalau kita melihat suatu kemewahan, maka kita mengatakan, Allahumma la aisha illa aishal akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang hakiki kecuali kehidupan apa? Akhirat. Sudah, itu dunia. Dunia akan hidup. Punya rumah banyak, hisabnya tambah panjang. Punya rumah banyak, hisabnya tambah panjang. Punya mobil banyak, hisabnya tambah panjang. Sudah ente mobil satu, syukur kepada Allah Subhanahu. Ini pun hisabnya panjang, apalagi mobil banyak. Katakan, sungguhnya kehidupan yang terbaik, kehidupan yang hakikat, kehidupan apa? Akhirat, sehingga tidak terpedaya. Jadi ada yang mengatakan mereka orang kafir, ada yang mengatakan mereka adalah orang beriman yang terpesona dengan kemewahan tersebut. Adapun orang-orang yang berilmu, mereka adalah orang-orang yang berilmu dari kalangan Bani Israel, ya. Maka mereka menasihati orang-orang yang tadi ingin kaya seperti Qarun.
Kata mereka, wailakum thawabullahi khairun liman amana wa amila salih. Celaka kalian, jangan berharap seperti Qarun. Ingat, pahala Allah lebih bagus daripada itu. Kata Allah, wala yulaqaha illa sabirun, dan tidak ada yang mendapatkannya kecuali orang-orang sabar. Ada yang mengatakan, apa yang dimaksud dengan wala yulaqaha, tidak mendapatkannya? Ada yang mengatakan tidak mendapatkan surga kecuali orang yang bersabar dalam beramal, bersabar dalam menghadapi kesulitan, bersabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Ada yang mengatakan tidak, bukan mendapat surga, tapi tidak mengucapkan hal itu kecuali orang yang bersabar. Susah seorang meyakin dalam hatinya bahwasanya pahala Allah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ini berat. Kemudian dia nasihatkan kepada orang lain. Ya akhi, ente jangan beli mobil ya akhi. Pahala Allah lebih baik daripada ini. Buat ente aja. Oh, ayo goyang. Karena sebagian orang bilang itu orang enggak zuhud, orang gitu ya. Makanya waktu ada sebagian salaf mengatakan Az-Zahid Umar bin Abdul Aziz. Orang yang zuhud itu hakikat adalah Umar bin Abdul Aziz. Kenapa? Dia bisa kaya tapi tidak mau kaya. Tapi kalau ada orang yang terpaksa miskin kemudian nuduh orang enggak zuhud, ya ente belum tentu zuhud. Kalau ente diuji dengan kekayaan, ente belum tentu apa? Zuhud. Maka enggak usah ngajak-ngajak orang. Itu benar ya. Kalau yang diuji dengan kekayaan, bisa zuhud itu orang yang apa? Hebat ya. Oleh karenanya, ya, orang ini mereka yang hebat, mereka memang tidak usah berharap seperti Qarun. Ganjaran Allah lebih baik. Mereka keluarkan dengan penuh keyakinan dari hati mereka. Orang meyakini

indah, emas, bangunan yang indah, emas dan perak, semuanya masih kalah dengan apa? Pahala sholat dua rakaat sebelum subuh. Akhirnya begitu dia di puncak-puncak kesombongan, maka Allah benamkan dia. Kata Allah, فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِيَةٍ يَنْسُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ. Kami pun benamkan dia dan benamkan rumahnya, benamkan hartanya seluruhnya. Jadilah harta apa? Qorum, dibenamkan. Ya. Tadi kita sebutkan di awal ada pendapat yang mengatakan itu karena doanya Nabi Musa agar menenggelamkan Qorum. Ya. Kenapa? Kalau Qorum saja ditenggelamkan, nanti orang akan nuduh, oh Nabi Musa ingin hartanya, maka Qorum suruh tenggelam, hartanya diambil. Makanya ditenggelamkan Qorumnya beserta apa seluruh hartanya. Karena Nabi Musa tidak cari duit, tenggelamkan seluruhnya. Fama kana lahum min fi'atin yansurunahu min dunillah. Tidak ada anak buahnya, tidak ada gengnya, tidak ada pekerjanya, pegawainya yang menyelamatkan dia. Tidak bisa. Bahkan mereka juga tenggelam dalam sebagian pendapat ahli tafsir, mereka juga ditenggelamkan. Tidak ada yang bisa nolong. Kalaupun tidak ditenggelamkan, mereka tidak bisa tolong bosnya. Ya, akhirnya sekarang punya anak buah di dunia. Kalau di akhirat siapa yang bisa tolong? Masing-masing lari. Masing-masing sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri. Anak buah ente tidak bermanfaat bagi ente. Oleh karenanya Allah benamkan Qorun dan tidak ada anak buahnya yang bisa menolongnya. Wa makana minal muntasirin. Jadi dia termasuk dari orang-orang yang tidak tertolong. Setelah melihat itu semua, wa asbaha alladziina tamannaw makanahu bil amsi yaquluna wa ka'anna Allah yabsutu ar-rizqa liman yasha'u min 'ibadihi wa yaqdiru lahu wa yaqdir. Laula amanna Allah 'alaina la khasafa bina wa ka'annahu la yuflihul kafirin. Maka jadilah orang-orang yang kemarin berkeinginan punya harta seperti Qorun, mereka sadar. Mereka mengatakan, lihatlah Allah memberi rizki kepada yang Allah kehendaki dan Allah menyempitkan rizki dari kepada Allah yang Allah kehendaki. Laula an mannallahu alaina. Jadi ini mereka mengatakan harta tidak menunjukkan kasih sayang Allah. Ya, bisa jadi Allah berikan harta kepada orang yang Allah cintai, bisa jadi Allah berikan harta kepada orang yang tidak Allah cintai seperti Qorun. Maka mereka berkata, laula an mannallahu alaina. Alhamdulillah Allah beri anugerah kepada kita. Akhirnya kita tidak dijadikan kaya. Kalau kita didikan kaya bisa seperti apa? Qorun. La khasafa bina. Jadi mereka sadar bahwasanya kondisi mereka miskin itu karunia dari Allah. Mereka tahu bahwasanya mereka dijadikan susah tidak seperti Qorun, itu karunia dari Allah. Seandainya kami seperti Qorun, la khasafa bina, Allah akan benamkan kami pula bersama Qorun. Wa ka'annahu la yuflihul kafirun. Sungguh orang-orang yang kafir itu tidak beruntung. La yuriduna udwan fil ardi wala fasadan. Wal aqibatu lil muttaqin. Itulah negeri akhirat yang kami jadikan yang tidak menghendaki ketinggian di bumi dan tidak menghendaki kerusakan di atas muka bumi. Wal aqibatu lil muttaqin. Dan kesudahan yang baik bagi orang yang bertakwa. Jadi kata Allah, surga itu tidak boleh buat orang yang sombong dan tukang maksiat. Jadi uluan fil ardh ini sombong, fasadan maksudnya maksiat. Kami berikan surga tersebut kepada orang yang tidak sombong, yang tidak cari kesombongan dan tidak mencari kemaksiatan. Dan ini ya, karena saya katakan tadi orang sombong tempatnya di neraka jahannam. Kata Allah Subhanahu wa taala ya tentang neraka jahannam, kata Allah, "Fala bi'sa mathwal mutakabbirin." Dan neraka jahannam adalah tempat terburuk bagi orang-orang yang sombong. Iblis masuk neraka karena sombong. Disuruh sujud kepada Adam, kata Allah, "Aba wastakbar wa kana minal kafirin." Dia enggan dan dia sombong, maka dia termasuk orang-orang yang termasuk dari golongan yang kafir, masuk neraka jahannam. Maka kalau Anda cari kesombongan di dunia, Anda tidak akan dapatkan surga. Kata Nabi SAW, "La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr." Ya, tidak akan masuk surga orang dalam hatinya ada kesombongan meskipun hanya sebesar. Jadi kesombongan tidak masuk surga. Entah sombong karena harta. Dan saya katakan ilmu juga sangat membuat orang mudah sombong kalau tidak dicari karena Allah. Ya, sebagaimana harta bisa bikin orang sombong, ilmu juga bisa bikin orang sombong. Sombong sudah mentang-mentang hafal ini, hafal anu, sudah gini, kemudian sombong dan angkuh. Mentang-mentang punya gelar, mentang-mentang punya titel, kemudian sombong merendahkan orang lain. Ini juga bahaya. Jadi surga tidak pantas bagi orang-orang yang sombong. Apa kata Abu Muawiyah? Siapakah orang-orang yang tidak menginginkan kesombongan? Kata dia, huwa man lam yajza min dulliha. Itu seorang yang sabar dengan kehidupan dunia yang susah. Dia tidak protes. Kalau dia protes berarti dia cari ketinggian. Walam yunafis fi izziha. Dan dia juga tidak bersaing dengan orang-orang kaya. Kalau dia kaya, dia tidak menyaingi yang lain. Ini orang yang tidak mencari ketinggian. Jadi, kalau diuji

0: dengan kesulitan, dia tidak protes. Kalau dia pun kaya, dia tidak ingin menyaingi kekayaan orang lain. Orang itu punya rumah dua, punya dua, saya punya rumah tiga. Orang itu punya mobil dua, saya ingin punya mobil tiga, kalahin dia. Ini juga tidak berhak untuk masuk surga. Kenapa? Dia mencari ketinggian di dunia. Wa arfa'uhum indallahi ashadduhum tawadhu'an. Dan orang yang paling mulia di sisi Allah, yang paling tinggi di sisi Allah adalah yang paling tawadhu. Semakin Anda merendah karena Allah, semakin Anda tinggi di sisi Allah di hari kiamat. Karena disebutkan oleh Al-Qurtubi wa rawa Sufyan bin Uyainah. Sufyan bin Uyainah meriwayatkan an Ismail bin Abi Khalid, dan Ismail bin Abi Khalid qala, dia berkata, marra Ali bin Husain yaitu Ali bin Husain lewat, wa huwa raqibun ala masakin, dalam kondisi sedang naik tunggangan, dia melewati orang-orang miskin. Ali bin Husain, kemudian yakuluna kisaran lahum, orang-orang miskin tadi sedang makan makanan sisa-sisa, ya. Orang miskin, mereka mungkin ada makan sisa-sisa, mereka makan. Fasallama alaihi, dan diantara tawadhu'nya Ali bin Husain, maka dia beri salam kepada mereka, assalamualaikum, kepada orang miskin. Fada'auhu ila ta'amihim, akhirnya mereka undang, ayo makan bareng kami, makan-makan apa? Sisa-sisa. Sementara Ali bin Husain punya memiliki kekayaan. Waktu-waktu dia diundang untuk makan bersama mereka, dia pun baca firman Allah, tilka darul akhiratu naj'aluha lilladheena la yurina 'uluwan fil ardi, surga kami berikan kepada orang yang tidak menginginkan kesombongan di atas muka bumi, yang tidak menginginkan ketinggian di atas muka bumi. Tsumma nazala wa akala ma'ahum, kemudian dia pun turun, dia makan bersama mereka dengan tawadhu, makan dengan orang miskin dengan makanan yang sangat sederhana. Tsumma qala, kemudian dia berkata, qad ajabtukum fa ajibuni, saya telah memenuhi panggilan kalian, sekarang gantian kalian harus memenuhi panggilanku. Fahamalahum ila manzilihi fa'ata'amahum wa kasahum wa sarafahum, maka dia bawa orang miskin tadi ke rumahnya, dikasih makan yang enak, dikasih pakaian, dikasih duit bagi mereka. Jadi ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang berusaha tawadhu dan menjauhi kesombongan, dan itu terkadang dipaksa. Caranya jangan pakai pakaian yang mewah terus. Makanya dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan al-badadatu minal iman. Al-badadatu artinya pakaian yang cuek, kurang rapi, itu dari iman. Bukan berarti tidak rapi terus, tapi terkadang-kadang kita biasa-biasa saja. Terkadang kita pakai yang sederhana, tidak usah necis-necis terus, ya. Kenapa? Kalau necis terus nanti kadang-kadang jadi apa? Sombong, ya. Jadi pakaian yang sekarang-kadang terkadang santai aja, jangan terlalu apa? Necis. Ini kata Nabi, al-badadatu minal iman. Cuek-cuek itu apa? Kesederhanaan dari apa? Dari keimanan. Kenapa kita paksa diri kita untuk apa? Tidak sombong, ya. Tidak sombong. Ya kalau ente punya mobil mewah, terkadang naik mobil yang sederhana, ya, supaya ente merendahkan diri ente. Terkadang ente bergaul sama orang miskin, ngobrol sama mereka, makan sama mereka, makan makanan yang murahan misalnya. Jangan maunya makan yang berkelas, maunya di hotel, maunya ini, itu makanan ini harganya sekian, notanya sekian, ngapain? Jadi bikin apa? Sombong. Gara-gara makanan jadi apa? Sombong. Pamer-pamer lagi, jangan. Ya, jadi terkadang kita boleh makan enak, tidak dilarang, tapi terkadang kita memaksakan diri kita untuk apa? Merendah. Mungkin kita selalu tidur di hotel, terkadang sekali-sekali di losmen yang murahan, gak apa-apa, untuk melatih diri kita supaya tidak sombong. Terkadang sekali-sekali numpang sama teman, numpang, gak apa-apa, untuk melatih apa, jangan sampai terbawa. Karena kalau sudah terbiasa seperti itu, terkadang secara kita tidak sadar kita digiring pada kesombongan. Karena harta itu, kedudukan sangat mudah menggiring orang pada kesombongan. Ingat, surga itu hanya bagi orang-orang yang tidak menginginkan apa? Kesombongan dan ketinggian di atas muka bumi. Demikianlah hadirin hadirat yang dirahmati Subhanahu wa taala, ya, kisah tentang Qarun bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Kalau ada yang bertanya, saya persilakan. Wallahu taala alam bisawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa?
1: Ada macam-macam warnanya. Turunannya ada.
0: Ada siapa?
1: Faras.
0: Ya, terus terus. Saya kurang dengar. Mohon maaf. Tolong dekat sini, Pak. Mohon maaf. Bisa dekat. Mohon maaf, ya.
1: Ini, Ustaz.
0: Iya.
1: Ya, Iya. Maka dalam Firaun yang ditenggelamkan di laut merah.
0: Iya.
1: Dan sekarang itu Mesir kan juga diminta oleh Allah.
0: Iya.
1: Firaun mana yang dikatakan ini yang durhaka?
0: Oh, Firaun mana yang dikatakan durhaka? Firaun yang di zaman Nabi Musa. Jadi beliau mengatakan Firaun itu banyak. Benar, Firaun itu gelar bagi raja-raja Mesir. Firaun adalah gelar bagi raja-raja Mesir. Sebagaimana presiden adalah gelar bagi penguasa Indonesia misalnya. Sebagaimana kaisar adalah gelar bagi penguasa Romawi. Ya. Sebagaimana Najasyi adalah gelar bagi penguasa Habasyah. Semuanya Najasyi, tapi namanya beda-beda. Jadi Firaun itu artinya raja. Nah, beliau bertanya, Firaun mana yang durhaka yang ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Yaitu Firaun yang ditenggelamkan di Laut Merah. Dia yang ditenggelamkan oleh Allah. Yaitu Firaun yang di zaman Nabi siapa? Musa alaihissalam. Ada khilaf, apakah yang di zaman Nabi Yusuf Firaun atau bukan? Karena Firaun itu dari suku Akbab, dari suku Kipti. Penguasa Mesir dari suku Kipti namanya Fir'aun. Ada yang mengatakan yang menguasai Mesir di zaman Nabi Yusuf bukan Fir'aun. Bukan dari suku Akbad, jadi bukan dari suku asli Mesir. Tapi Heksos namanya, dari suku yang lain. Wallah alam bisawab, itu tidak penting bagi kita. Yang penting Fir'aun yang durhaka itu yang ditenggelamkan. Itulah yang di zaman Nabi siapa? Nabi Musa alaihissalam.

0: Ada yang bertanya? Ya. Siapa? Siapa? Wallah alam bisawab ya. Saya tidak tahu ya, Allah alam. Tapi istrinya Fir'aun ya, wanita salihah ya. Ya, Allah sebutkan dalam Al-Qur'an ya. Daraballahu mathal ladina amanu ra'ata Fir'aun. Allah memberikan perumpamaan kepada orang beriman tentang istrinya apa? Fir'aun. Id qalat rabbi binili indaka baitan fil jannah. Ketika dia mengatakan, "Ya Rabbku, bangunkanlah aku istana di surga." Banyak pertanyaan susah-susah semua ya. Tanya sama Ustaz yang lain. Saya pernah mengajarkan suatu kebid'ahan dan dijalankan suatu kelompok. Namun saya sudah mencoba menghentikan, namun saya bertobat. Kalau tidak bertobat, jadi masalah.
1: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
4: Suratul Jum'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu

وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم مصدق

0: dan ambil manfaatnya di 95,1 FM. Roja Kendari menetrapkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

لسلطهم عليكم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم.

0: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Ustadz, alhamdulillah saya sudah mendapatkan gelar sarjana di bidang umum ilmu dunia, dan saya juga berusaha untuk berbuat baik dari ilmu yang didapatkan. Pertanyaannya, apakah ilmu dunia ini bisa bermanfaat juga nanti apabila saya meninggal dunia, Ustadz? Syukran.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaannya, apakah ilmu-ilmu dunia seperti fisika, kimia, biologi, matematika dan semacamnya, kedokteran, ya, bermanfaat bagi pemiliknya kelak ketika dia telah meninggal dunia? Ya, mesti dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala macam bentuk kebaikan-kebaikan yang diperbuat oleh manusia dan berkekalan kebaikan tersebut, ya, maka akan mengalir pula lah pahalanya kepada orang-orang yang memiliki kebaikan tersebut. Kata Nabi SAW, "Idza mata ibnu Adam qata 'amalu illa min thalathin." Jika anak Adam telah meninggal, terputuslah semua amalnya kecuali tiga hal, yang terjadi adalah ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat dengannya, ilmu yang dijadikan sebagai sarana yang dicapai dengannya berbagai macam bentuk manfaat. Maka ilmu dunia, jika Anda pelajari, Anda terapkan, niat Anda benar mengharapkan Allah Jalla wa'ala ridhanya, Anda akan memperoleh manfaat dengan ilmu dunia tersebut tiap kali ilmu tersebut diamalkan oleh orang-orang yang Anda ajarkan. Misalnya Anda mengajarkan kepada anak-anak murid bagaimana cara berhitung, bagaimana cara mengali, bagaimana cara membagi, ya, ini semuanya dari ilmu dunia. Kemudian ilmu yang dia pelajari ini, ilmu berhitung, dia terapkan dalam masalah ilmu faraid, bagaimana membagi harta warisan yang membutuhkan kali dan bagi, subhanallah, seperempat, seperdelapan, seperenam, ya, ini bagian si fulan, seperempat bagian si fulan, seperdelapan, seperenam, dua per tiga. Maka tiap kali mereka mengamalkan, ya, menerapkan ilmu faraid ini, Anda sebagai guru yang mengajarkan berhitung kepada anak Anda dahulu mendapatkan ganjaran pahala pula, subhanallah. Anda mempelajarkan kepada manusia, mengajari manusia bagaimana membuat pesawat, jadi ilmu dunia tentunya, bagaimana membuat mobil, bagaimana membuat motor, subhanallah, ilmu tersebut bermanfaat, digunakan manusia, dikembangkan, akhirnya terciptalah pesawat, terciptalah motor, terciptalah mobil. Tiap kali sarana-sarana dunia ini digunakan manusia untuk kebaikan, dengan mobil mereka dari negara teluk berangkat, sampailah mereka ke Mekah pergi haji, subhanallah. Maka sungguh orang yang telah mengajarkan ilmu-ilmu dunia ini, bagaimana membuat mobil, bagaimana, ya, spare partnya, merakitnya dan semacamnya, tentu dapat pahala, subhanallah. Ya, kita ketika sekarang berbicara, ada berbagai macam media, dan media ini semua dukung dengan listrik. Sungguh besarnya ganjaran pahala penemu listrik sekiranya dia seorang muslim, subhanallah. Sayangnya dia bukanlah seorang muslim, maka sia-sia kebaikannya hanya sekedar didapatkan di dunia belaka. Kalau anda kata dia seorang muslim, seorang mukmin, tiap kali listrik menyala dia akan dapat pahalanya, subhanallah, karena dialah merupakan sebab segala macam bentuk kebaikan, subhanallah. Listrik ini sungguh besar manfaatnya, kebaikan besar, subhanallah. Ya, padahal pencipta awalnya adalah seorang yang bukan muslim. Kalaulah dia seorang muslim, sungguh bermanfaat ilmunya, subhanallah. Maka pastikan semua ilmu yang Anda ajarkan menjadi sarana kebaikan. Ilmu kedokteran Anda ajarkan mereka, akhirnya mereka menjadi dokter yang handal, subhanallah. Tiap kali mereka mengobati pasien, Anda akan dapat pahalanya, karena Nabi telah mengatakan ad-dalu al-khair kafa'ili. Orang yang menunjuki jalan kebaikan akan mendapatkan pahala sebagaimana orang berbuat kebaikan tersebut. Sekiranya Anda telah meninggal, maka murid-murid Anda ini yang Anda ajarkan kedokteran, ketabiban, mengobati pasien, pasien sembuh, subhanallah, bermanfaat murid ini untuk manusia, jangan dikira Allah haramkan Anda pahalanya, akan mengalir pula pahala kepada Anda walaupun Anda telah terkubur dalam kuburan Anda, subhanallah. Ini adalah ilmu yang bermanfaat. Begitulah dengan semua ilmu-ilmu dunia, sesuai dengan tujuan. Anda kata menjadi sarana kebaikan, akan menjadi pahala bagi pemiliknya, dan akan berpahala pula pengajarnya, dan begitulah seterusnya. Anda kata menjadi sarana keburukan, jadilah dia sebuah dosa yang akan terus-menerus mengalir pahalanya, mengalir dosanya kepada dia, ya dan billah. Ilmu bagaimana bagaimana mengelabui data, bagaimana menggelapkan data, bagaimana, yakni, membobol bank, bagaimana membobol akun manusia, semacamnya, ini ilmu-ilmu yang tak bermanfaat, subhanallah. Ketika diajarkan, setelah dia mati, kemudian ilmu tersebut diamalkan oleh murid-muridnya untuk kejahatan, dia akan dapat dosanya, iyadan billah. Wallahu tabaraka wa ta'ala a'lam.
2: أذكار الصباح. أذكار الصباح. أذكار الصباح. أذكار الصباح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك

أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الحمد لله Ma'asyiral ikhwah wal akhwat fi din rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan kebaikan melimpahkan berbagai macam nikmat kepada kita termasuk kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk kita bisa dipertemukan di pagi hari ini dalam majelis ilmu yang mulia di dalam lanjutan kajian membahas kitab yang sangat bermanfaat Ma'alimu fi tariqi talabil ilmi rambu-rambu di jalan menuntut ilmu karya Syekh Abdul Aziz bin Muhammad As-Sadhan hafizahullahu taala. Ya, di pembahasan ini kita lanjutkan kembali masih di pembahasan tentang al-mu'awwiqatu an talabil ilmi, penghalang-penghalang dari menuntut ilmu. Al-mu'awwiqut tsani, penghalang yang kedua, kemarin yang pertama kan fasadun niyah, rusaknya niat. Yang kedua adalah hubbu syuhrati wa hubbu tasaddur. Hubbu syuhrati wa hubbu tasaddur. Hubbu syuhrati, menyukai popularitas dan berambisi untuk tasaddur, untuk dikedepankan, berambisi untuk dikedepankan. Tasaddur ini bisa juga ingin cepat tampil gitu ya. Menyukai popularitas dan berambisi untuk tampil atau dikedepankan. Kata Syekh Abdul Aziz hafizahullah taala, wa huwa dakhilun tahta niyyati walakin yufradu li ahammiyatihi. Dia ini termasuk rusaknya niat juga sebenarnya, tetapi dibahas tersendiri karena pentingnya. Wa syuhratu wat tasadduru da'un wabilun la yaslamu minhu illa man asamahu Allah. Dua penyakit ini, cinta popularitas dan ingin tampil, ini merupakan penyakit yang sangat buruk, tidak akan selamat darinya kecuali orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang ini berhubungan dengan penyakit jiwa manusia, selalu ingin dipuji, selalu ingin dapat penghargaan, tidak terkecuali penuntut ilmu jelas, karena ilmu punya kedudukan yang sangat tinggi dalam agama sehingga orang-orang yang berilmu akan dihargai, akan dihormati. Akhirnya syaitan membisikkan pada jiwanya supaya dia mencari popularitas tersebut sehingga dia ingin diperlakukan sebagai orang yang terhormat dimanapun dia berada. Ini kata sebagian dari para ulama, kadang-kadang bisa melebihi fitnahnya harta. Bisa melebihi fitnahnya harta. Ya, ada sebagian orang-orang yang mungkin secara kecukupan harta dia gak butuh lagi dapat imbalan harta, tapi untuk pujian dan sanjungan dia selalu ingin dan berambisi untuk mendapatkannya. Ya, ini benar-benar penyakit yang berbahaya, tidak selamat darinya kecuali orang-orang yang dijaga oleh Allah. Kama qala Syatibi rahimahullah, sebagaimana pernyataan Imam Syatibi, semoga Allah merahmatinya. Imam Syatibi dalam kitab Al-I'tisam berkata, akhirul asyai nuzulan min kulubi salihin hubbu sultati wa tasaddur. Ya, akhirul asya, perkara yang paling terakhir.

lahir, nuzulan, keluarnya dari hatinya orang-orang yang saleh adalah keinginan untuk berkuasa dan tampil. Perkara yang paling terakhir keluarnya dari hati orang-orang yang saleh adalah ambisi terhadap kekuasaan, popularitas, dan ingin dikedepankan. Ini beliau menyebutkan ini penyakit hati yang paling terakhir dari keluar dari hatinya orang yang soleh, bukan orang yang rusak. Kalau orang yang rusak penyakit hatinya banyak. Ini menunjukkan di hatinya orang yang soleh saja paling susah selamat dari penyakit ini, apalagi orang yang tidak soleh. Masya Allah, ini benar-benar menjadikan seseorang penuntut ilmu itu hendaknya berhati-hati. Ya, seperti yang saya pernah jelaskan, memang ketika seseorang di awal-awal menuntut ilmu, dia merasa dirinya tidak tahu apa-apa. Belajarlah dia, Masya Allah, dia ikhlas, dia sungguh-sungguh, dia semangat. Karena dia masih merasa dirinya baru belajar, baru pemula, belum mengerti bahasa Arab, belum punya kedudukan yang bisa diandalkan dalam ilmu. Maka dia belajar, dia tekun mengikuti kajian. Lama-kelamaan setelah dia mulai merasa berilmu, senior, sudah banyak yang diketahuinya, dia sudah mulai merasa bisa memimpin, bisa mengedepankan dirinya, bisa maju untuk tampil. Ketika itu, ya, tentu ada syubhat, dia akan mengatakan, oh saya tampil di sini karena saya ingin mengajarkan kebaikan. Saya juga ingin menyampaikan sunnah Rasulullah SAW kepada orang lain. Dan kita katakan ini betul, tidak ada masalah. Dan kalau niatnya benar-benar seperti itu, Masya Allah, ini niat yang baik. Tetapi kita harus ingat bahwa ingin dipuji dan disanjung ini adalah penyakit hati yang sangat besar. Kita harus pandai menjaga diri kita dalam hal ini. Ya, saya selalu ingatkan, apa yang kita perbaiki sikap kita di masa-masa menuntut ilmu ini dengan izin Allah, dengan taufik dari Allah, akan banyak membantu kita di masa-masa kita menyampaikan ilmu nanti. Ada orang-orang yang ketika dia menyampaikan ilmu, Masya Allah, dia semangat menyampaikan di mana-mana. Tapi ketika dia menuntut ilmu, tidak sesemangat dia menyampaikan. Ini merupakan ujian yang sebenarnya bisa dinilai kualitas ikhlasnya dalam hal ini. Ya, ketika antum sudah menuntut ilmu, antum itu posisinya di bawah. Karena sebagai murid harus tunduk, harus mendengarkan apa yang dijelaskan oleh guru, harus merendahkan diri. Beda ketika posisinya sebagai pengajar, sebagai orang yang diperhatikan, orang yang berdiri sendiri di depan, duduk sendiri, kemudian berbicara, semua muridnya mentaatinya. Ini posisinya berbeda. Makanya banyak orang-orang yang ketika menyampaikan, kemanapun dia bisa pergi, diundang di mana, biar susah tempatnya dia pergi, karena di situ ada daya tarik bagi nafsu, kecuali orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi giliran nanti ada pengajian, misalnya ada ulama datang, atau ada seorang guru yang lebih tinggi ilmunya dibandingkan kita, kita diundang untuk menghadiri pengajian tersebut, timbul rasa malas. Ini kan aneh. Kalau dia dari asalnya memang semangat menyebarkan sunnah, cinta kepada kebaikan, harusnya bukan hanya ketika menyampaikan dia semangat, waktu mengisi dirinya dia juga semangat, sebagai bukti bahwa dia benar-benar mencintai kebaikan. Karena orang yang mencintai kebaikan tersebar untuk orang lain, pastinya dia lebih dahulu mencintai kebaikan itu masuk untuk dirinya sendiri. Yang jelas ini termasuk fitnah. Termasuk fitnah bagi penuntut ilmu, ya, popularitas dalam berbagai bentuknya, termasuk persaingan, ya, ini terjadi. Dan sudah kita tahu, para ulama mengatakan penuntut ilmu atau seorang murid tidak akan mungkin dia merasa tersaingi dengan gurunya, karena beda levelnya. Tapi penuntut ilmu akan bersaingan dengan sama penuntut ilmu. Guru akan bersaingan dengan sama guru karena selevel. Dari sinilah akan timbul fitnah. Ya, ada orang-orang yang ketika mengajar diberikan taufik oleh Allah, Masya Allah, majelisnya dihadiri banyak orang. Dihadiri banyak orang. Maka timbul perasaan yang lain, merasa iri. Kenapa dia majelis
hadisnya banyak, padahal juga saya menyampaikan kajian kitab, saya juga menyampaikan penjelasan para ulama. Akhirnya muncul rasa iri. Ini terjadi pada siapapun, ya, kecuali orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah sebabnya kita diperintahkan untuk selalu berlindung kepada Allah dari sebab-sebab yang merusak niat dan tujuan baik kita dalam menuntut ilmu. Baik. Kata syekh selanjutnya, fa idza kanat niyatu talibi an yashtahira ismuhu wa an yartafi'a dzikruhu wa an yakuna mubajjalan kullama dakhala kullama halla aw rahila la hamma lahu illa dhalik faqad adkhala nafsahu madakhil khatiratan. Kalau niat seorang penuntut ilmu untuk menjadikan namanya populer atau meninggikan dirinya, meninggikan penyebutan dirinya, menjadikan namanya selalu diangkat, wa ayyakuna mubajjalan, dan dia ingin selalu dimuliakan, dihormati setiap kali dia singgah atau berjalan. Yani orang yang cinta popularitas, ketika dia bepergian, dia singgah, dia ingin orang-orang kenal, dihormati. Ketika dia jalan, ketemu orang di jalan, dia ingin dimuliakan. Ya, la hamma lahu illa dzalik. Tidak ada keinginan baginya kecuali itu. Ya, sudah pernah kita sebutkan, ada orang-orang yang tidak menginginkan hal ini, tapi dia berusaha ikhlas tapi tetap dipuji. Namanya juga manusia, tidak, kadang-kadang orang berbuat tidak seperti apa yang kita inginkan. Kita inginnya menjaga niat, tapi ada orang datang memuji kita. Tentu kita berlindung kepada Allah, dan selama asal niat kita bukan ini. Apa kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim tentang orang yang melaksanakan satu amalan soleh, niatnya ikhlas, kemudian dia dipuji. Kata Rasulullah SAW, tilka ajiru bushral mu'min. Itu adalah kabar gembira yang disegerakan bagi orang yang beriman. Ya, artinya ini tidak terjelak, karena dia tidak menginginkannya. Dan tentu dia berlindung kepada Allah setelah itu agar Allah menjaga, melindungi dia dari sebab-sebab yang merusak niat. Jadi kalau penuntut ilmu tidak ada keinginannya kecuali ini, maka sungguh berarti dia telah memasukkan dirinya di tempat-tempat masuk yang sangat berbahaya. Dan ingat, rusaknya niat sewaktu menuntut ilmu ini akan mempengaruhi keberkahan ilmu. Ini akan menjadi sebab ilmu tidak berkah. Kita tahu keberkahan ilmu bukan diukur dari pandainya kita menyampaikan, bahkan banyaknya orang yang hadir di majelis kita. Keberkahan ilmu adalah dilihat dari bagaimana manfaat ilmu tersebut dalam memperbaiki diri kita, memperbaiki keikhlasan kita, memperbaiki khusyuk kita dalam ibadah. Ya, jadi ini mempengaruhi keberkahan ilmu. Wa yakfi an na'rifa haditsan wahidan wa huwa qaulun nabi sallallahu alaihi wasallam, dan cukuplah kita mengenal satu hadis yang sahih, hadis riwayat Imam Muslim, yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna awwalan nasi yuqda yaumal qiyamati alaihi thalathatun ila an qala wa rajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu wa qara'a al-qur'ana fa utiya bihi fa 'arrafahu ni'amahu fa 'arafaha qala fa ma fa'alta fiha qala ta'allamtu al-ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fika al-qur'an qala kadhabta walakinnaka ta'allamta al-ilma liyuqala 'alimun wa qara'ta al-qur'ana liyuqala huwa qari'un faqad kila thumma umira bihi fasuhiba 'ala wajhihi hatta ulqiya fin nar. Cukuplah kita mengenal
sebuah hadis Rasulullah SAW yang sahih dalam Sahih Muslim. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya orang yang pertama kali diputuskan perkaranya pada hari kiamat adalah tiga golongan manusia. Sampai ucapan beliau, ini hadis yang panjang diringkas, sampai ucapan beliau yaitu seseorang yang menuntut ilmu agama dan mengajarkannya kepada manusia. Dia juga membaca Al-Quran. Maka didatangkan di hadapan Allah pada hari kiamat, kemudian Allah arrafahu ni'amahu, Allah subhanahu wa ta'ala perkenalkan atau mengingatkan kepadanya tentang nikmatnya. Maka dia pun mengingatnya, mengakuinya. Qala, setelah itu Allah berkata kepadanya, bertanya kepadanya, fama fa'alta fiha, apa yang kamu lakukan dalam nikmat yang aku berikan ini, kamu bisa belajar agama, bisa membaca Al-Quran. Qala, maka hamba ini mengatakan, aku mempelajari ilmu dan mengajarkannya serta membaca Al-Quran karena engkau ya Allah. Maka Allah berkata, kadzabta, kamu dusta. Allah Maha mengetahui hati manusia. Ya, na'udzubillahi min dzalik. Allah berfirman, kadzabta, kamu dusta. Walakinnaka ta'allamtal ilma, akan tetapi kamu mempelajari ilmu supaya kamu dipuji dengan orang-orang mengatakan alim, dia adalah orang yang berilmu. Wa qara'ta fil Qur'ani liyuqal, dan kamu membaca Al-Qur'an supaya orang-orang memujimu dengan mengatakan huwa qari', dia ahli membaca Al-Qur'an. Faqad qila, dan orang-orang telah menyebutkan hal itu. Yani kamu sudah dipuji dengan pujian itu. Kamu sudah dapatkan balasannya di dunia. Tsumma umira bihi fasuhiba ala wajhi, kemudian diperintahkan, Allah perintahkan para malaikat, kemudian diseret di atas wajahnya, diwajadikan wajahnya di bawah, sampai kemudian dia dilemparkan ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Yakni amalan besar ketika niat tidak dijaga, maka akan menjadi sebab malapetaka dan azab di akhirat nanti, ya. Oleh karena itu ini termasuk perkara besar yang harus menjadi perhatian bagi kita semua, ya. Ilmu itu mulia sehingga Allah Subhanahu wa taala jadikan untuk orang-orang yang mulia. Orang yang mencintai dunia berlebihan ini adalah orang-orang yang rendah, makanya tidak pantas dia mendapatkan ilmu. Orang-orang yang menuntut ilmu adalah orang-orang yang punya selera akhirat, selera tinggi. Orang-orang yang menginginkan balasan yang kekal abadi di akhirat, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan tertinggi di surga. Ini yang pantas bagi penuntut ilmu. Makanya orang-orang yang masih mencintai dunia secara berlebihan, ya, dan menjadikan thalabul ilmi sebagai peluang untuk mencari dunianya, akan mendapatkan balasan yang sangat pedih pada hari kiamat nanti. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, penuntut ilmu benar-benar harus selalu mengoreksi niatnya. Harus selalu banyak belajar, ya. Termasuk ini juga nasihat penting bagi kita, ya, antum yang sudah menuntut ilmu, senantiasa ya melawan sifat apa yang disebutkan di sini, sebab-sebab yang merusak niat, dengan cara banyak bertanya atau minta pendapat dari orang lain. Ini kadang-kadang juga terjadi penyakitnya penuntut ilmu, jarang bertanya sama orang yang lebih senior, misalnya orang yang sudah lebih pengalaman, ya, dia merasa dia bisa menghadapi semua masalah. Ini pede yang berlebihan yang seperti ini. Kita sudah menuntut ilmu, betul kita sudah punya ilmu, tapi banyak hal-hal yang belum kita ketahui, banyak hal-hal yang kita belum pengalaman di situ, atau banyak fitnah yang mungkin kita perlu banyak konsultasi. Dan di samping itu juga kita perlu merendahkan diri kita. Kita perlu merendahkan diri kita dengan kita datang kepada teman kita, misalnya minta pendapatnya, saya menghadapi masalah seperti ini, mungkin antum tahu solusinya secara agama, masya Allah. Berarti kita menganggap diri kita, ya, punya kekurangan dibandingkan teman kita. Ini kan melatih diri kita untuk merendahkan diri. Kadang-kadang sebagian dari ulama salaf dulu, ada muridnya mengajar atau ada seorang guru mengajar, dia sudah tahu apa yang diajarkan guru tersebut. Gurunya menyampaikan beberapa hadis, dia sudah hafal semua hadis-hadis tersebut. Tapi dia datang ke majelis tersebut supaya menghilangkan sifat sombongnya, karena seolah-olah dia merasa
saya sudah lewati pelajaran itu semua. Saya sudah datang ke guru yang lebih tinggi, saya sudah dapatkan hadis ini. Saya sudah tahu jalur-jalurnya semua. Karena muncul pemikiran seperti ini dalam pikirannya, syaitan membisikkan, maka dia datang ke majelis tersebut supaya menghilangkan tipu daya syaitan. Nah, ini caranya kita merendahkan diri kita untuk menghilangkan kesombongan atau rasa percaya diri yang berlebihan, supaya ini merupakan bagian dari upaya meluruskan niat kita. Makanya menuntut ilmu, sekali lagi, ini jalan mulia yang sangat tinggi kedudukannya, maka tentu dia akan banyak mengalami godaan syaitan. Dan al-ma'sum man asamahullah, orang yang terjaga adalah orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal hadisul akhar, juga dalam hadis yang lain yang dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani dalam kitab silsilah hadis sahiha, silsilatul ahadits sahiha, ya na'ayal arab أخوف ما أخوف عليكم الشرك والشهوة الخفية Wahai orang-orang Arab, sesungguhnya perkara yang aku paling takutkan menimpa kalian adalah kesyirikan dan asyahwatul khafiyah, syahwat yang tersembunyi. Ini ucapan Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, menyeru kepada para sahabat. Ya, dia serukan di depan para sahabat. Yang kita tahu para sahabat tentu orang-orang yang terbaik dalam keimanan, termasuk dalam niat mereka dibandingkan kita. Rasulullah SAW mengatakan, wahai orang-orang Arab, sesungguhnya yang paling aku takutkan menimpa kalian adalah syirik dan syahwat yang tersembunyi. Yani syahwat yang tersembunyi, keinginan dipuji, keinginan untuk tampil, orang tahu, wah dia punya banyak kelebihan. Ini yang paling ditakutkan oleh Rasulullah SAW menimpa umatnya. Kalau ini beliau sampaikan di depan para sahabat yang demikian tinggi iman mereka, apalagi bagi kita. Ya. Imam Ibnu Al-Athir rahimahullah taala dalam kitab An-Nihaya fi Gharibil Hadits, ketika menjelaskan makna apa ini maksudnya asyahwatul khafiyah, kata beliau, inna syahwatal khafiyah, syahwat yang tersembunyi, artinya adalah hubbut tila'in nasi 'alal amal, keinginan untuk memperlihatkan amal kepada manusia, keinginan supaya manusia mengetahui apa yang dilakukannya. Ini terjadi. Ya, ada orang-orang yang ketika dia menyampaikan pengajaran, orang tidak begitu kenal dia. Akhirnya dia bikin promosi tentang dirinya, bahwa dia menghafal sekian banyak hadis Rasulullah SAW, dia pernah menghafal kitab ini dan kitab itu, supaya orang tahu bahwa dia ini adalah orang yang hebat. Ya, ini termasuk diantara penyakit yang disebutkan di dalam hadis ini. Naudzubillahi min dzalik. Ya, sebenarnya hal-hal yang seperti ini tidak perlu disebut-sebut, orang akan menilai sendiri. Ya, lagi pula penuntut ilmu justru harusnya berusaha untuk mengurangi sebab-sebab yang bisa merusak niatnya. Tapi ada sebagian orang yang justru menampilkan hal-hal yang seperti ini untuk mencari popularitas bagi dirinya. Naudzubillahi min dzalik. Baik. Kemudian, waja'anil Faruq radhiyallahu anhu annahu ataba Ubayyan radhiyallahu anhu indama ra'an nasu yamshuna khalfahu. Disebutkan di dalam sebuah riwayat yang juga dinukil dalam kitab Al-I'tisam oleh Asy-Syatibi dari Umar bin Khattab Al-Faruq radhiyallahu anhu, bahwa dia pernah mencela sahabat, menegur sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu, ketika apa? Ketika Umar bin Khattab melihat banyak orang yang berjalan di belakangnya Ubay bin Ka'ab. Antum tahu, penuntut ilmu atau rata-rata manusia, ya, kalau dia jalan, orang jalan di belakangnya, masya Allah, berarti dia ini orang hebat, karena banyak yang menjadi pengikutnya. Ini kebanggaan tersendiri bagi orang-orang yang punya penyakit di dalam hatinya, tentu saja. Dia melihat orang-orang banyak berjalan di belakang Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu, padahal kita tahu sahabat yang mulia ini yang langsung dididik oleh Rasulullah SAW.
Fanaharahu wa zajarahu, maka Umar Ibnu Khattab ya menghardik dan mencelanya. Qailan, beliau berkata, kuffa an hadha fa innaha fitnatun lil madbu'i wa madhallatun lit tabi'. Kuffa an hadha, tinggalkan ini, jangan lakukan ini, karena perbuatan ini merupakan fitnah bagi orang yang diikuti dan kehinaan bagi orang yang mengikuti. Ya, ini jangan biasakan orang berjalan di belakang kita, justru kita harusnya ke belakang atau kita sejajar sama mereka supaya kita menyamakan diri kita dengan orang lain. Ya, ini jangan terbiasa untuk diposisikan selalu di depan, dianggap sebagai orang yang dihormati, dikedepankan, ya. Maka beliau mengatakan, kuffa an hadha, tahan dirimu, jangan lakukan seperti ini, karena ini merupakan fitnah bagi orang yang diikuti sekaligus kehinaan bagi orang yang mengikuti. Baik. Kata beliau selanjutnya, wa qad dzakara ba'dho man kataba fir raqa'iki was-suluk annal 'abda idza tamanna aw fariha an yu'azzama idza dakhala wa an yakuna qasduhu maqsuran ala i'jabin nasi bihi wa madhihim lahu fahasbu fa inna dhalika babun 'azimun min abwabir riya'i was-sum'ah. Sungguh sebagian para ulama yang menulis pembahasan tentang raqaib, ya, perkara-perkara yang melembutkan hati dan suluk, menulis tentang adab-adab jiwa, ya, bahwa seorang hamba jika dia mengangan-angankan atau gembira ketika dipuji, gembira ketika diagungkan, setiap dia masuk di tempat tertentu dan ketika niatnya hanya terbatas untuk membuat kagum manusia terhadap dirinya atau memujinya, itu saja yang diinginkan, maka ini termasuk pintu besar dari pintu-pintu penyakit riya dan sum'ah, ingin memperlihatkan amal dan memperdengarkan amal kepada orang lain. Wa man ra'a ra'a Allahu bihi wa man sama'a sama'a Allahu bihi. Ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Ya, hadis riwayat Bukhari Muslim ini. Barang siapa yang berbuat riya maka Allah Subhanahu wa taala akan memperlihatkan keburukannya tersebut di hadapan semua makhluk pada hari kiamat, dan barang siapa yang memperdengarkan amalnya untuk dipuji maka Allah Subhanahu wa taala akan memperdengarkan keburukan-keburukannya tersebut di hadapan semua makhluk pada hari kiamat nanti. Ini juga ya jelas sebab yang bisa merusak niat. Maka kita diperintahkan untuk menghindari hal-hal yang seperti ini. Oleh karena itu saya selalu ingatkan bagi penuntut ilmu, ya, ketika dia punya kelebihan maka seharusnya dia tidak perlu menampakkan hal-hal yang berhubungan dengan kelebihannya tersebut. Kita tahu di akhir zaman ini banyak fitnah. Seorang anak misalnya punya kelebihan, hafalannya kuat, bacaannya bagus, ya. Kita harus ingat, anak kita juga kita perlu selamatkan dari godaan yang berupa popularitas. Ini tidak dikecualikan menimpa siapa saja, penuntut ilmu atau orang yang punya kelebihan dalam masalah ilmu. Maka mungkin kalau anak tersebut dibiasakan mengikuti perlombaan sehingga ketika dia juara satu dia akan dipuji di mana-mana, dia akan terkenal, dianggap sebagai orang yang hebat, dikhawatirkan anak ini belum tentu bisa menahan atau menjaga diri dari kemurnian niatnya setiap saat karena dia dipuji di mana-mana. Ya, ya, saat ini tentu saja para ulama juga tidak melarang misalnya diadakan perlombaan-perlombaan tentang keagamaan, lomba hafal hadis, apalagi hafal Al-Quran, kemudian lomba menjawab hal-hal yang
berhubungan dengan ilmu, ya, kalau sekedar diadakan untuk menyemangati, ya tidak ada masalah. Cuman tentu niat juga perlu dijaga, karena ketika seorang terkenal dengan hal yang seperti ini, apa yang terjadi? Dia akan dipuji di mana-mana. Anak ini yang kasihan akan menanggung resiko menjaga niatnya, sementara orang lain saja, kita saja yang mungkin tidak sampai dipuji seperti itu, kita susah menjaga niat kita, apalagi dipuji secara langsung. Setiap dia datang ingin ditampilkan, ayo kamu yang maju, oh, kamu yang paling bagus bacaannya, kamu yang paling ini, kamu yang paling ini. Masya Allah, ini manusia biasa, dia akan terfitnah. Ya, ini kalau sekedar kita ingin mengetahui kualitas dari bacaannya, kan bisa kita uji sendiri tanpa perlu disebutkan di depan umum. Kalau kita ingin tahu, oh, ternyata anak ini kualitas bacaannya bagus, cukup beberapa gurunya yang menguji, yang mengetahui, selesai sudah, dia akan terpuji di hadapan Allah. Cuma kita katakan sama anak ini, bacaanmu bagus, pertahankan, jaga baik-baik. Kemudian tekankan sama dia masalah ikhlas. Masya Allah, kita tidak perlu menghadapkannya dengan resiko yang ini, resiko yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, penyakit ini paling susah keluarnya dari hatinya orang-orang yang soleh. Orang yang soleh saya susah membersihkannya, apalagi orang-orang yang tidak soleh. Oleh karena itu, hendaknya jangan kita mempertaruhkan, ya, kesenangan sesaat sampai mengorbankan kelebihan-kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada diri kita atau keluarga kita. Nah, fa hadhihi syukratu musibatun illa liman rabatallahu ala qalbihi, maka mencintai popularitas ini, ingin terkenal ini adalah musibah besar, kecuali bagi orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala ikat dan kuatkan hatinya. Makanya penuntut ilmu sangat perlu dan wajib untuk selalu berdoa kepada Allah, meminta penjagaan bagi dirinya, meminta keberkahan ilmu, meminta ilmu yang bermanfaat, meminta sebab-sebab penjagaan agar dia tetap memuliakan dirinya dengan ilmu agama. Ya, saat ini di akhir zaman banyak fitnah. Tentu keadaan penuntut ilmu di akhir zaman tidak lagi seperti di zaman yang lalu, ya. Oleh karena itu kita dapati banyak keanehan-keanehan yang terjadi pada penuntut ilmu, ya. Ini karena seiring dengan berlalunya waktu, semakin banyak kerusakan, semakin banyak penyimpangan-penyimpangan, maka tidak aneh ketika timbul hal-hal yang tidak wajar terlihat pada sebagian penuntut ilmu, kecuali tentu saja orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita dalam kebaikan, dalam keikhlasan niat, dalam sifat-sifat yang mulia yang menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala ridha kepada kita semua. Tep, cukup sampai di sini insyaallah kajian kita di pagi hari ini, semoga bermanfaat. Kita akan teruskan kembali di pertemuan berikutnya. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Ada pertanyaan boleh? Silakan.

0: kurang pas banyak dia tidak menyebutkan sekolahnya, sekolah Al-Quran dan sekolah itu. Tapi begitu dia menyebut banyak, dia sampai jelaskan surah ini, ayat sekian, dan apa yang marah sekian. Kemudian kita tulis ketinggi atas bagian kanan. Apa itu perlu dengan apa itu juga bisa berbahaya. Karena orang akan menyatakan itu dia apa ini tinggi tinggi lah pasti semua dia
1: jelaskan dulu dengan tempat-tempat jadi apa.
0: Apa yang bisa berbahaya juga.
1: Iya, barakallahu fikum. Sesuatu itu perlu disebutkan ketika ada faedahnya, ada manfaatnya. Maksudnya, penyebutan hal-hal yang seperti itu apa faedahnya kira-kira untuk pendengar? Kalau penyebutan surat, nama surat dan ayat jelas dimanfaat supaya kita bisa cari, iya kan? Supaya kita cari oh ayatnya di sini, memudahkan bagi pendengar. Ya. Sekarang kita contoh saja para ulama yang mereka rata-rata hafal Al-Quran, rata-rata hafal hadis Rasulullah SAW, masih bisa baca di tulisan-tulisan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Syekh Muhammad Abdul Wahab, Ibnu Qayyim dan yang lainnya, Ibnu Katsir. Mereka ketika menulis menukil ayat di kitab yang asli itu cuma sebutkan ayat, kadang-kadang bahkan tidak disebutkan nomor surat, surat dan nomor ayatnya, karena mereka hafal Al-Quran. Ya, nanti datang setelah itu orang yang mengeluarkan buku ini dalam bentuk cetakan, dia yang mencari ayatnya, disebutkanlah nomor surat dan ayatnya. Maksudnya, ya ada juga yang menyebutkan surat dan nomor surat, nomor ayatnya. Itu tidak mengapa karena membantu. Tapi hanya itu yang mereka lakukan. Hanya itu yang mereka lakukan, sekedar menyebutkan surat dan ayat supaya memudahkan. Tapi kalau semuanya disebutkan, ini di lembar kesekian dan kesekian, ini manfaatnya apa? Bagi orang lain. Manfaatnya apa? Ya. Kita khawatirkan itu hanya sekedar untuk memperlihatkan dirinya punya hafalan yang hebat, ya tentu ujung-ujungnya ingin dipuji. Nah, naudzubillah min dzalik. Allahu akbar.
2: Apa yang kita rasa atau hadis tentang

0: Yang kedua, masalah itu ketika dicuri.
1: Allah malah tu akhir tim mayat. Wajah Al-Khairul.

0: Iya, barakallahu fikum. Yang pertama itu adalah ucapan Imam Ibnul Mubarak Al-Marwazi, ya, dari kalangan tabi'ut tabi'in. Itu disebutkan di biografinya di kitab Tahdhibul Kamal, ada di Ibnul Mubarak yang mengucapkan ucapan itu ketika beliau ditanya kenapa dia, kan dia orang kaya, dia suka berdagang, apalagi musim haji dia bawa perdagang bawa dagangannya, atau dia suruh orang bawa dagangannya di Mekah. Dia berdagang kaya, tapi dia banyak menghabiskan uangnya untuk membiayai beberapa ulama ahli hadis di zamannya seperti Fudail bin Iyad, Ismail bin Ulayya, termasuk Syu'bah bin Al-Hajjaj. Dia beralasan, ya, saya ingin mereka ini konsentrasi menyebarkan ilmu sunnah saya supaya saya juga dapat bagian. Dan ini keutamaan paling besar yang dia ketahui. Dan disitulah di akhirnya dia mengatakan, wala a'lamu ba'da nubuwati darajatan afdhal min batsil ilmi. Aku tidak mengetahui setelah tingkat kenabian yang lebih mulia daripada menyebarkan ilmu agama. Ya. Itu ucapan Imam Ibnul Mubarak. Yang kedua, itu tadi doa yang disampaikan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Di antaranya diriwayatkan dalam kitab Adabul Mufrad, Syalbani rahimahullah taala mengatakan itu riwayatnya sahih. Jadi waktu Ibu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu dipuji, padahal beliau jelas orang yang pantas dipuji. Beliau mengatakan, "Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun waj'alni khairan mimma yadhunnun." Waghfirli ma la ya'lamun, ya. Ya Allah, janganlah engkau mengadab aku karena apa yang mereka ucapkan, pujian yang mereka sampaikan kepada aku, dan jadikanlah aku lebih baik daripada apa yang mereka sangka, dan ampunilah dosa-dosaku yang mereka tidak ketahui. Ini masya Allah, ini termasuk doa yang sangat baik. Ya, karena berasal dari sahabat yang mulia radhiyallahu ta'ala anhu, dan ini termasuk doa yang tentu kandungan maknanya benar-benar memudahkan kita dengan izin Allah untuk menghindari dampak dari pujian yang orang berikan kepada kita. Baik. Yang ketiga, orang yang sudah belajar, sudah paham bahasa Arab, kemudian dia berdakwah. Saya sudah pernah terangkan di dalam mukaddimah kitab Al-I'tisam, Imam Syatibi menjelaskan bahwa banyak keadaan kita di akhir zaman ini yang kita lakukan mungkin tidak sesuai dengan ukuran yang ideal seperti di zaman ulama salaf. Kalau di zaman ulama salaf, kita-kita mungkin kalau dibandingkan dengan kedudukannya orang-orang rawi hadis, kita semua tertolak. Ya, kalaupun kita sudah bisa belajar bahasa Arab, kita juga belum pernah belajar sama ulama kebanyakan dari kita. Ada juga yang belajar di kota, para ulama belum tentu dia hadir. Cuma kebetulan dia tamat dari sana saja misalnya. Atau dia hadir, apakah betul-betul dia sungguh-sungguh ketika hadir? Karena di zamannya salaf dulu, orang yang hadir itu semua dicatat. Ada yang ketiduran, atau ada yang mungkin satu hadis dia ketinggalan karena dia pergi ke toilet misalnya. Semua dicatat. Ada buku yang mencatat tentang kondisi murid-murid yang hadir di majelis tersebut. Kita semua tidak ada yang melakukan hal itu. Maka ketika kita pulang ke negeri kita, kita dihadapkan pada kenyataan harus berdakwah, menyampaikan ilmu agama. Kita mau cari orang-orang yang ideal, kalau seandainya ada, tentu itu kita dahulukan. Tapi tidak ada, yang ada cuma kita saja yang bisa kita lakukan. Maka, ya, karena kondisi yang terpaksa, kita cukupkan dengan apa yang ada. Ya, ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Perkara darurat itu dilakukan sesuai dengan kadarnya. Yakni yang bisa mengisi adalah ikhwan-ikhwan kita yang sudah punya kemampuan bahasa Arab. Kemudian mereka bisa menyampaikan sesuai dengan apa yang mereka baca, dan nanti bisa bertanya dari hal-hal yang mereka belum pahami. Ini yang bisa kita lakukan saat ini. Makanya ini juga menjadi motivasi bagi mereka-mereka yang melakukan ini untuk terus meningkatkan diri, dan jangan melampaui batas kemampuannya. Harusnya dia bertanya. Banyak hal-hal yang dia tidak tahu, cari jawabannya. Jangan dia cuma berusaha menjawab sesuai dengan pemikirannya sendiri. Itu yang bisa kita katakan saat ini. Daripada tempat-tempat kajian ini diisi oleh orang-orang yang kemudian menyampaikan hal-hal yang tidak sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya, tidak sesuai dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Nah, fadal, Ustaz.
1: Terima kasih. Ini dari yang kemudian hari kita

0: Ya, sama dengan hadis juga, awalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-shalah. Hadis-hadis yang seperti ini itu yang saya pernah baca, yang dua yang terakhir hadisnya itu maksudnya sesuai dengan kondisi masing-masing. Kalau yang berhubungan dengan amalan adalah sholat yang pertama kali dihisab. Tapi nanti kalau yang berhubungan diantara muamalah sama manusia adalah fiddima, pertanggungjawaban masalah darah yang ditumpahkan. Begitu ya. Jadi itu sesuai dengan kondisi-kondisinya. Jadi ketika perkara diantara manusia, kan nanti ada keputusan perkara diantara manusia, kedoliman, itu yang pertama kali dihisab. Bukan masalah harta, diambil hartanya, tapi masalah darah yang ditumpahkan. Kalau hisab pribadi hamba-hamba, diantara amalnya adalah tentang sholatnya. Kalau ini berhubungan dengan masalah keseluruhan di hadapan makhluk, nanti yang pertama kali diputuskan perkaranya adalah tentang ya penuntut ilmu tadi, yang tujuannya ternyata dipuji, kemudian orang yang menyumbangkan harta tujuannya supaya dikatakan dermawan, dan orang yang berjihad supaya dikatakan pemberani. Nah, bagaimana dengan fenomena wisuda penghafal Al-Quran yang biasanya disematkan selempang hafid 30 juz lalu dipanggil ke atas panggung? Ya, saya katakan kalau saat di sini tidak bisa kita takyin perorangan, kita katakan setiap yang seperti ini menyimpang niatnya. Sama seperti berarti setiap perlombaan menghafal Quran itu berarti rusak niatnya, tidak. Cuma saya katakan kita jaga. Ya, bisa jadi ini merupakan motivasi baginya. Cuman kita harus pikirkan setelah itu resikonya bagaimana bagi anak ini. Kalau dia terus-menerus membawa popularitas bagi dirinya, dia terus-menerus terkenal, ini kan berbahaya juga bagi anak tersebut. Kita tahu sekarang anak-anak yang ya populer itu sampai orang tuanya pun ikut populer. Bahkan yang tadinya bukan ustaz langsung lantas bisa menjadi ustaz orang tuanya karena anaknya terkenal. Ya, ini numpang beken kata orang begitu ya. Terjadi seperti ini, maksudnya ini fitnah. Ya, makanya setelah itu resikonya apa? Yang jelas apa yang diperbolehkan para ulama, kita katakan boleh, cuman tetap saja pasti para ulama mengingatkan kita masalah yang berhubungan dengan niat. Kalau cuma sekedar ada wisuda penghafal Al-Qur'an kemudian disematkan selempang hafid ini, apakah ada contoh dari para ulama yang membolehkan hal ini? Ya, saya juga tidak tahu hal-hal yang seperti ini apakah memang ada fatwa yang membolehkan ya. Khawatirnya nanti seperti itu, karena yang bisa riya itu bukan cuma amal-amal yang lain saja, hal Al-Quran pun bisa riya, bahkan ini termasuk riya yang sangat besar karena keutamaannya tinggi. Nah, bagaimana jika ada yang berkata bahwa kita beribadah mengharapkan ridha Allah bukan mengharapkan pahala atau surga? Ya, ini kata-kata yang kelihatannya benar tapi rusak maknanya. Yang menjanjikan kita siap surga siapa? Allah. Allah menjanjikan surga. Ya. Allah sendiri yang menyebutkan tentang surga, uiddat lil muttaqin, uiddat lil ladzina amanu billahi wa rusulih. Surga itu dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, kepada orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ya, kemudian masuklah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, masuklah di dalam golongan hamba-hambaku, masuklah ke dalam surgaku. Allah yang menjanjikan kepada kita, kemudian antum mengatakan saya tidak mengharapkan, ini namanya kan menentang Allah. Allah mengatakan harapkanlah surga, masuklah ke dalam surgaku, inilah aku janjikan untukmu. Hamba ini mengatakan saya tidak butuh janjimu ya Allah, seolah-olah begitu, saya tidak mau dengan apa yang kamu ajarkan. Ini kan mengingkari balasan di hari akhir. Kalau orang yang mengatakan seperti ini ya, bisa jadi dia justru mengingkari konsekuensi iman kepada hari akhir. Surga ini bukan perkara duniawi, tapi ini adalah balasan yang Allah janjikan di akhirat. Justru kita harus harapkan, karena berarti kita membenarkan janji Allah, kita berarti tertarik dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala janjikan kepada kita. Kalau kita mengingkarinya, tidak ingin pahala, tidak ingin surga, ini berarti seolah-olah kita menolak janji Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal tidak ada pertentangan antara orang mencari ridha Allah atau mencari pahala, karena seseorang itu kalau mendapatkan ridha Allah, balasannya Allah berikan padanya surga, memberikan pahalanya pahala tertinggi. Nah, baik, cukup sampai di sini. Oh. Silakan.
1: berdoa tadi Pak, karena saya akan meninggal di Osaka. Jadi apakah teman-teman saya dia lihat saya rajin sholat atau bagaimana? Sehingga kalau mereka pindah kios itu, dia undang saya untuk bacakan doa. Salam Bapak. Saya pikiran saya, bagaimana semua ke mereka ini, saya sendiri juga harus berkembang. Saya bagaimana dia berkembang ini Pak? Apakah kita tolak? Atau kita ikuti
0: teman-teman doa saja Pak? Anaknya jualan juga? Yang jualan siapa? Yang jualan tadi apa?
1: Akan bisa menjual di mall.
0: Iya, menjual di mall, ya.
1: Mungkin karena dia saya rajin sholat atau belum.
0: Iya.
1: Sehingga teman-teman saya kalau mereka pindah kios atau
0: iya,
1: mengalami kios baru,
0: iya,
1: mereka ajak undang saya untuk bacakan basmalah.
0: Iya.
1: Mereka akan rezeki. Tapi perasaan saya bagaimana sama anak mereka? Perasaan saya karena jual saya ini sudah berkembang. Apalagi teman dan mereka Pak. Karena kan saya menghindar Pak.
0: Iya, tidak mengapa sekedar kita mendoakan. Kita mendoakan, kita katakan sama orang tersebut, saya jelaskan bahwa ini saya berdoa, tidak ada kelebihan saya dibandingkan kamu, sama saja. Ya, saya juga masalah rezeki juga alhamdulillah Allah cukupkan, tapi tidak berlebihan. Mari kita sama-sama berdoa, sama-sama kita aminkan supaya kita sama-sama dapatkan kebaikan dari Allah. Gitu aja kita, supaya tidak menolak juga dia nanti kecewa. Mudah-mudahan setelah ini kita bisa dekati dia dalam kebaikan. Kemudian ya, berdoa seperti ini tetap tidak mengapa, diperbolehkan. Kita mendoakan orang lain, kita datang ke tempatnya, kita doakan. Itu boleh-boleh saja. Kalau kita ingin menghindar dan kita katakan kepadanya misalnya, insya Allah nanti saya doakan, lebih bagus saya doakan di masjid. Iya kan? Dalam sholat saya lebih bagus saya doakan, tidak perlu di tempat ini, lebih bagus. Boleh juga kita menghindar seperti itu. Cuman kita sampaikan kepada mereka bahwa alhamdulillah kalau kita dekat dan selalu beribadah kepada Allah, meskipun rezeki kita itu secukupnya, kita tidak akan merasa berat karena ketenangan dan kebahagiaan ada di hati, bukan dengan berlimpahnya harta atau rezeki yang banyak tapi kemudian melalaikan, membuat kita kurang mensyukuri nikmat Allah tersebut. Barakallahu fikum. Boleh, Pak. Nah, dalam kebaikan dan kebahagiaan iman, kebahagiaan Islam sampai di akhir hayat kita. Demikian kajian kita di pagi hari ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tetaplah bersama kami Rojak Kendai, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Wal ma'azi dia khamrun nufus, alat-alat musik itu adalah

0: cangkir-cangkir yang diisi oleh homer-homer yang panas.
1: Wa minan nas man yastali lahwa al-hadith liyudhilla an sabilillah.
0: Di antara manusia ada orang-orang yang membeli lahwal hadis, melalaikan dari apapun, dari sholat, dari bakti kepada orang

sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yakunanna aqwamun min ummati yastahilluna al-hira wal-harira wal-khamra wal-ma'azi. Sungguh akan benar-benar ada dari umatku orang-orang yang menghalalkan al-hira, perzinahan, wal-harir, sutra bagi laki-laki, wal-khamra, minuman yang memabukkan, wal-ma'azif, dan alat-alat musik, alat-alat. Rasulullah SAW menggandengkan alat-alat musik dengan dosa-dosa besar. Sejelas ini, seterang matahari di siang bolong, sulit akan diterima kecuali ketika kita memahami nahnu abidun lillah wallahu al-malik wal-khaliq wal-mudabbir. Kita adalah budak-budaknya Allah.

0: kepala kita sudah diusap kiai, seolah-olah ada jaminan kamu pasti surga. Sehingga berebut mereka mencium tangan kiainya, dan kiainya pun seolah-olah memberikan pemahaman itu kepada muridnya dengan mudahnya. Tangannya selalu diangkat untuk dicium oleh murid-muridnya, bahkan kadang-kadang tangannya dibawa agar muridnya rukuk mencium tangannya itu. Siapa anda wahai kiai? Apakah stempel surga ada di tanganmu? Apakah surga Allah ada pada orang-orang yang menciummu dan mencium kakimu? Rasul.
1: Manusia terbaik di permukaan bumi.
0: Tak seorang pun yang mencium kaki beliau. Manusia terbaik sepanjang kehidupan sejarah manusia yang ada di permukaan bumi, mulai dari Nabi Adam sampai hari kiamat. Tak seorang pun yang dibiarkan ruku di depan beliau. Siapa anda? Agama apa yang anda ajarkan kepada manusia? Anda tidak lebih mulia daripada Abu Bakar, Anas bin Malik, Abu Hurairah. Anda tidak lebih mulia daripada Jabir bin Abdullah, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr, Abdullah bin Mas'ud. Anda tidak lebih mulia daripada Abu Sa'id Al-Khudri. Tak seorang pun manusia-manusia mulia yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran sebagai Muhajirin dan Ansar yang dilakukan itu oleh umat kepada mereka. Tapi andai Abu Bakar dan Umar, Utsman dan Ali tidak memiliki Anda tidak lebih mulia daripada Abu Bakar, Anas bin Malik, Abu Hurairah.
1: Siapa anda?
0: Apatah lagi kalau kami tahu ketika umat sedang melaksanakan salat Jumat, anda tidak ada di sini.
1: Siapa anda?
0: Anda tidak lebih mulia daripada Abu Bakar, Anas bin Malik, Abu Hurairah. Apatah lagi setelah kami tahu.
1: Siapa anda?
0: Wanita-wanita yang bukan mahram anda, dengan senang anda salami dan senang sekali tangan anda dicium oleh wanita-wanita itu. Anda merasa lebih mulia daripada Abu Bakar dan Umar? Omong kosong.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Mohon penjelasan, pencerahan cara menghadapi orang tua, mertua yang suka curhat kepada orang lain, bukan keluarga, tentang masalah pribadi di rumah tangga. Sampaikan bahwasanya kita harus menjaga harga apa martabat keluarga kita, keluarga besar kita. Kalau ada masalah hendaknya dibicarakan dalam lingkungan keluarga, skup keluarga, jangan sampai keluar. Karena kalau sudah sampai keluar akan menjadi gosip dan akan tersebar. Dan banyak orang yang tidak mengerti masalahnya akan ikut komentar. Dan itu banyak terjadi. Banyak terjadi. Ada ustaz di komentari, itu ustaz itu istrinya kok gini-gini, apa ustaz itu pintar ceramah istrinya enggak dinasihati. Dia enggak tahu apakah istrinya nasihat, ustaznya sudah nasihati atau tidak. Jangan langsung apa? Suudzon. Ada ustaz anaknya nakal. Ustaz itu pintar ceramah, anaknya kepala batu. Mungkin sudah dia nasihati, ternyata memang anaknya kepala batu. Ternyata ustaz dulu waktu kecil juga kepala batu. Maksud saya tidak ada kelaziman ya. Itu antara, kecuali kalau Anda lihat ustadznya menyia-nyiakan anaknya, baru Anda boleh protes. Tapi kalau Anda enggak tahu bagaimana di rumah ustadznya, ya kemudian tahu-tahu anaknya nakal, enggak tahu mungkin nakal karena pergaulan dan macam-macamnya. Ustadznya sudah berusaha, Nabi Nuh saja anaknya ada yang kafir, Nabi Nuh saja istrinya apa? Kafir. Itu ustadz-ustadz tersebut dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi maksud saya, kalau sudah berita tersebut keluar dari skop keluarga, banyak yang tidak ngerti kejadian sesungguhnya. Sehingga komentar macam-macam. Dan apalagi orang itu suka apa? Komentar. Apalagi ibu-ibu suka apa? Komentar ya. Kenapa tidak dinasihati? Mungkin sudah nasihati, ente tidak tahu. Mas nasihati bilang-bilang sama ente, saya sudah nasihati ini, sudah nasihati, kan enggak ya. Oleh karenanya, nasihat kepada orang tua atau mertua, jangan cerita sama orang lain. Itu ada masalah ya. Kalau bisa, kalaupun cerita sama orang lain, pilih orang tersebut. Contohnya orang tersebut amanah, mulutnya tidak ember cerita sana sini ya. Kalau mulutnya ember, hati-hati ya. Lama-lama jadi ember, kemudian lama-lama jadi sumur itu mulut.
1: Kenapa banyak ikhwan yang ingin menikah tapi takut menikah padahal banyak akhwat yang siap? Ini memang fenomena. Fenomena yang ada, laki-laki takut menikah, perempuan berani menikah. Alasannya sederhana, masalah ekonomi. Padahal nikah itu modalnya itu mental sama agama. Kalau mental sudah siap nikah pak, subhanallah, miskin pun jadi kaya, kertas jadi duit. Kalau gak siap, duit jadi kertas. Gitu. Dimodalin orang tua berapa aja habis. Kenapa? Gak siap mental. Makanya yang paling penting siap mental. Sehingga pak, ikhwan yang paling gampang diterima lamarannya oleh mertua, oleh akhwat, yang tegas, gentle, menjamin hidup itu. Gimana kamu siap-siap pak? Bisa ngasih makan anak saya pak? Mulut cuma satu aja kok gak bisa pak? Mau makan berapa sih pak? Itu 5 piring. Saya sanggup ngasih 10 piring kok pak. Itu tantang aja semua. Ya sekarang kamu punya apa? Lah bapak dulu nikah punya apa? Kamu jangan ngek. Iya, kadang-kadang orang tua itu lupa sejarahnya. Padahal dulu juga ngiri loh nikahnya itu. Giliran nikahin anak aja plotot-plotot. Kamu punya apa sekarang? Lah bapak dulu punya apa nih? Bapak dulu kan merantau ke Surabaya, modal katok-tok. Jangan bongkar aib dalammu. Itu artinya kayak kita itu harus realistis gitu loh. Ya, tapi antum juga jangan ngeyel begitu. Gak punya adab itu namanya. Ya ibaratnya kan begitu, ibaratnya gitu loh. Ya. Setelah itu udah pasti diterima kok. Yakinkan bahwa orang tua, mertua, calon mertua itu sepele banget. Anak saya ini jangan sampai terlantar. Ada yang melindungi, punya suami tanggung jawab, itu aja. Enggak ada orang yang dibenak, anak saya itu nikah harus kaya raya, kecuali 1-2 orang sekelintir. Tanggung jawab. Nah, fenomena ini juga terjadi karena lapangan kerja direbut banyak perempuan.

0: Sehingga perempuan kerja punya uang mapan, laki-laki enggak mapan, enggak pada peluang itu. Ini yang juga masalah, apalagi kalau antum lihat dari deretan kawasan industri Cibitung, Cikarang, Karawang tuh perempuan semua. Direbut semua lahan-lahan ekonomi. Sehingga apa? Kita kasihan kalau asar itu istri berantet banyak ratusan jemput istri. Itu jemput istri nanya, "Mas, gimana? Masaknya udah selesai belum?" "Udah deh. Anaknya udah mandi belum?" "Udah. Dicebokin belum?" "Udah." Mantap. Itu subhanallah. Kebalik, harusnya kan nanya, "Dek, gimana? Udah masak belum?" Kan yang nanya suami. Kebalik sekarang istri, "Gimana, Mas? Udah masak belum tadi? Kalau enggak kita mampir beli." Duh. Kembali-balik. Mulai karena itu, ikhwan, apalagi yang sudah, gini loh Pak, antum jangan sampai enggak nikah lebih dari 25 tahun. Alasannya begini, logika itu. Kalau antum menikah lebih dari itu, bahayanya begini. Antum kalau nikah umpamanya umur 30 atau apalagi 35. Taruhlah antum setelah nikah langsung punya anak, berarti 1 tahun. Habis itu anak antum umur SD, masuk SD 6 tahun. 35 ditambah 6 berapa? 41. Baru masuk SD. Lulus SD antum umur berapa? 46. Lulus SMP 50. Anak yang kedua udah koplok ente. Itu tua. Anak ketiga udah tuh, anak keempat tekenan itu. Antum anak yang keempat masuk SD, antum pakai teken itu. Makanya Rasul itu ngasih contoh nikah umur 25 maksimal itu. Karena kalau antum 25 itu napas ibarat orang itu mau pakai gerakan itu agak sedikit longgar gitu loh. Waktu ini gerakan-gerakan inovasinya itu agak banyak. Karena kalau antum taruhlah anak-anak antum masuk SMA itu masih kuat itu. Yang kedua, ketiga, keempat lulus perguruan tinggi itu masih kuat. Itu ya. Seperti itu.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وآله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Pernah dengar si Balaam? Atau Anda pernah mengenal atau membaca tentang kisah si Balaam? Sebuah kisah yang telah dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-A'raf. Si Balaam ini hidup di zaman Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Dia diajarkan oleh Allah kitabullah, ayat-ayat Allah, dan menguasai Taurat. Dan dia betul-betul tentang kebenaran, mengetahui tentang kebenaran dan mengetahui tentang kebatilan. Namun si Balaam ternyata mengikuti hawa nafsu. Dia tinggalkan ayat-ayat Allah, dia tinggalkan kebenaran hanya karena dia ingin mendapatkan dunia. Lalu syaitan pun menggoda dia, dan dia pun mengikuti keinginan syaitan. Maka ia pun kemudian malah memerangi Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Akhirnya ia pun tersesat jalan karena dia lebih condong kepada dunia dan mengikuti hawa nafsu. Kisah ini Allah kisahkan di dalam surat Al-A'raf. Allah Ta'ala berfirman, وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي أَتَيْنَاهُ آيَتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ. Bacakan kepada mereka berita orang yang telah kami berikan, kami ajarkan kepadanya ayat-ayat kami, lalu kemudian setan pun mengikutinya. Lalu ia pun lepas dari ayat-ayat kami, kemudian ia pun termasuk orang-orang yang sesat. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ila al-ardi wattaba'a hawah. Lalu Allah mengatakan, padahal kalau kami kehendaki, kami akan angkat derajatnya dengan ayat-ayat kami itu, akan tetapi ia condong kepada bumi, ya, dia lebih cinta dunia dan mengikuti hawa nafsunya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa si Balaam ini tersesat karena dua perkara. Yang pertama, lebih mendahulukan dunia, lebih mementingkan dunia. Cinta dunia adalah syahwat yang bisa menyebabkan seseorang sesat di dalam kehidupannya. Cinta dunia, syahwat berupa cinta kedudukan, cinta wanita, cinta harta, seringkali menjadikan seorang hamba buta. Tidak peduli lagi dengan halal dan haram, tidak peduli apakah Allah akan ridho kepada dirinya atau tidak. Akhirnya si Balaam pun terkena penyakit syahwat cinta dunia ini. Dan dia ternyata di hotel Islam karena cinta dunia, dia pun tersesat jalan. Allah mengatakan, walau syi'na la rafa'nahu biha. Kalaulah kami kehendaki, kami akan muliakan dia, kami akan angkat dia dengan ayat-ayat kami itu. Walakinnahu akhlada ilal ard, akan tetapi ia lebih condong kepada dunia. Wattaba'a hawah, dan mengikuti hawa nafsunya. Subhanallah, penyakit yang sangat berat. Ketika seorang alim terkena penyakit dua ini, penyakit syahwat dan penyakit syubhat, penyakit hawa nafsu, maka ilmunya menjadi tidak bermanfaat. Bahkan ilmunya menjadi bumerang untuk dia, yang akan membinasakan kehidupannya. Akhul Islam azakumullah. Maka siapa saja yang ingin ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala bermanfaat untuk kehidupannya, bermanfaat untuk dirinya, maka hendaklah ia menghindarkan dari dua penyakit ini. Penyakit hubbud dunia, ya, yaitu cinta dunia yang berlebihan. Dia cinta kepada kedudukan, cinta kepada harta, cinta kepada wanita yang berlebihan sehingga menyebabkan ia lupa kepada Allah, lupa kepada kehidupan akhirat. Padahal Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah mengabarkan, kata beliau, "Ma dzibani ja'ian." Tidaklah dua ekor serigala lapar. Ursila fi ghanamin, yang dilepaskan pada seekor domba, bi afsadalaha, lebih merusak padanya, mimman harisal mala wa syaraf li dinihi. Tidaklah dua ekor serigala lapar yang dilepaskan pada seekor domba lebih merusak agama seseorang dari orang yang tamak terhadap harta, tamak terhadap kedudukan dunia. Naam akhul Islam azakumullah. Dua perkara ini menyebabkan banyak manusia buta. Orang yang cinta kedudukan, dia tidak peduli apakah Allah akan ridha kepada dia atau tidak. Dia tidak peduli apakah caranya itu sesuai dengan syariat Allah atau tidak. Yang terpenting dia mendapatkan kedudukan. Yang terpenting dia mendapatkan kenikmatan dan kepuasan. La haula wala quwata illa billah. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan tentang si Bal'am itu. Allah mengatakan, "Famatsaluhu kamatsalil kalb." Perumpamaan si Bal'am seperti anjing. "In tahmil 'alaihi yalhas aw tatruku yalhas." Jika kamu halau ia, ia pun tetap menjulurkan lidahnya. Jika kamu ia biarkan ia, ia pun tetap menjulurkan lidahnya. Kenapa? Karena saking mengikuti hawa nafsunya. Perumpamaannya sangat buruk. Orang yang selalu mengikuti hawa nafsu, kata Allah, seperti anjing. Tahukah anda anjing? Anjing itu, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, apabila dipilihkan dua daging, yang satu bangkai, yang satu daging segar, dia lebih memilih bangkai. Anjing itu ya selalu mengendus pantat. Anjing itu selalu suka kepada keburukan, dan dia selalu menyalak. Perumpamaan yang buruk sekali. Maka ya akhi, kita memohon kepada Allah perlindungan daripada tertipu dengan dunia, cinta dunia, dan ikuti hawa nafsu. Itu yang menyebabkan ilmu kita tidak bermanfaat, bahkan menyebabkan banyak manusia tersesat jalan. Semoga kita menjadi orang-orang yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari sifat tersebut. Subhanallahi bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Sa'ala sa'ilun bi'adzabin waqi' lil kafirin laysa lahu dafi'.

simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an.

0: Tetaplah bersama kami Jak Kendari menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Tabarakallahu fikum wa sallallahu ilaikum ikhwatal iman dan para pendengar mukmullah, kami hadirkan sebuah kajian ilmiah bersama Ustaz Maududi Abdullah LC hafizahullahu taala dari kajian atau taklim beliau yang kami hadirkan di yang dihadirkan di Masjid Al-Barakah di Cilengsi Bogor, Jawa Barat. Pembahasan kali ini tentang mengapa kita butuh kepada Allah. Dari studio kami ucapkan salam dengarkan barakallahu fikum.
2: Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah. ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد متما سكالي mari kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala rabbul izzati wal jalalah wa rabbul jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azamah telah memberikan kepada kita curahan rahmat dan nikmat yang sangat teramat banyak, telah mencurahkan kepada kita kasih sayangnya yang tiada tara dan tiada terhingga. Salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, Nabiina wa Habibina, wa Sayyidina Muhammad, sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Telah memberikan kepada kita tuntunan yang sempurna, telah menyampaikan ilmu yang lengkap dengan pengamalan yang sempurna, sehingga kita tidak membutuhkan siapapun selain beliau. Siapapun yang belajar agama kepada siapapun setelah beliau, sebenarnya hanyalah sarana untuk mengetahui, jalan untuk mengetahui apa yang telah beliau ajarkan. Maka para ulama, para asatidzah, para guru hanyalah jembatan bagi engkau wahai muslim, wahai muslimah, untuk mengetahui apa yang Rasul ajarkan kepadamu. Oleh karena itu hal yang sangat salah apabila kemudian ilmu Anda berhenti pada guru itu, ilmu Anda berhenti pada ustadz tersebut, ilmu Anda berhenti pada seorang alim di antara ulama tersebut. Hal yang salah. Harusnya mereka mengantarkan dirimu kepada apa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketaatan hanyalah Allah dan Rasulnya. Selain Allah dan Rasulnya, semua adalah cabang. Kan apabila kita lebih lagi, maka ketaatan kepada Rasul pun adalah cabang ketaatan kepada Allah. Namun karena Rasul memang tidak pernah berbuat maksiat, karena itu ketaatan kepada Rasul sama dengan taat kepada Allah. Namun selain Rasul tidak ada. Tidak ada itu untuk selain Rasul, jangan berikan kepada selain Rasul. Man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Yang taat kepadaku, merekalah yang pasti akan masuk surga. Yang berbuat maksiat menyelisihi aku, maka mereka adalah orang yang enggan ke surga. Maka tidak ada ketaatan kecuali ketaatan yang selaras sama dengan ketaatan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Abdullah ibn Abbas ketika ditanya tentang sebuah masalah dalam ilmu agama menjawab dengan hadis Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan ini pendapat yang sahih karena hadisnya seperti ini. Lalu kemudian ada di antara muridnya yang menyela dan berkata bahwa Abu Bakar berpendapat seperti ini, Umar berpendapat seperti ini. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma wa ardhahuma mengatakan, "Akhsha an tanzila 'alaikum hijaratun minas sama." Aku takut sekarang datang hujan batu kepada kalian dari langit. Aqulu biqauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa taquluna biqauli Abi Bakar wa Umar. Aku ucapkan kepada kalian hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu kalian mengucapkan kepadaku perkataan Abu Bakar dan Umar. Kalau Abu Bakar dan Umar saja tidak bisa menempati posisi Rasul, siapa selain mereka? Imam Ahmad suatu saat ditanya oleh muridnya tentang sebuah perkara agama, lalu beliau menjawab dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sang murid bertanya setelah beliau menjawab dengan hadis Nabi, "Fama qauluk?" Apa pendapat engkau wahai Imam? Imam Ahmad marah besar. Engkau bertanya kepada aku tentang perkara agama, aku telah menjawab kepadamu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan engkau masih bertanya kepadaku apa pendapatku? Apakah pernah suatu hari engkau melihat aku keluar dari gereja? Inilah dia agama yang hak. Dan kepada inilah kita mendakwahkan dakwah ini. Dan kita mohon kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah, agar memberikan kita taufik untuk bisa senantiasa mendakwahkan dakwah yang seperti ini hingga akhir hayat. Amin. Ya Rabbul Alamin. Siapapun kita adalah da'i. Jangan kita antum kira da'i itu adalah hanya ustaz. Jangan antum kira da'i itu hanya ulama. Kalau da'i hanya ustaz dan ulama, Islam tidak bisa berkembang ke seluruh dunia. Kenapa Islam berkembang kepada seluruh dunia? Karena semua umat Islam adalah da'i. Nyampaikan kepada orang yang tidak tahu apa yang telah dia tahu dari agama Allah. Sesuai dengan apa yang dia tahu dari agama Allah. Lihu anni walau ayah. Sampaikan sesuatu dariku, kata Nabi SAW, walau hanya satu ayat. Bukan berarti bicara tanpa ilmu. Karena dia sudah tahu benar ini dari Rasul, berarti ilmunya sudah ada. Ilmunya sudah sahih. Ilmunya sudah sah. Sudah benar-benar dia yakin ini datangnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah seperti itu, sampaikan. Perintah ini bukan hanya kepada para ahli ilmu, walau mereka berada pada jajaran utama perintah ini, namun kepada seluruh manusia, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan setiap Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam selesai memberikan tausiah di tengah para sahabat yang tidak semua mereka ahli ilmu para sahabat. Tidak semua mereka ulama. Setiap selesai Nabi memberikan tausiah, memberikan nasihat, memberikan agama, Rasul sallallahu alaihi wasallam selalu berpesan liyuballigha syahid minkumul ghaib. Yang hadir dari kalian sekarang ini sampaikan kepada yang tidak hadir. Sampaikan yang tidak kepada yang tidak hadir sekarang ini. Kalian sudah tahu? Kalian sudah dengar dariku, sampaikan. Semuanya. Semua yang hadir, sampaikan kepada yang tidak hadir. Hadis yang sangat masyhur, hadis jariyah di Sahih Muslim. Ketika Rasul bertanya, Aynallah, waman ana? Dan jawaban jariyah itu benar. Padahal dia hanya seorang budak wanita yang dipekerjakan oleh majikannya. Wanita yang dia adalah budak. Manusia milik manusia. Jariyah. Namun begitu ditanya, jawabannya benar. Dan saking benarnya mengalahkan banyak profesor di zaman sekarang. Salah satu Pelajaran penting dalam hadis ini kata para ulama, sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam belajar dari Rasul ketika pulang mengumpulkan karyawannya, mengumpulkan orang yang ada di rumahnya, istrinya, anak-anaknya, menyampaikan apa yang telah mereka dapatkan dari Rasul. Sehingga ilmu itu sampai kepada budak. Akan sampai kepada budak kalau yang sahabat yang hadir di majlis Rasul tidak menyampaikannya kepada mereka. Hingga seorang budak pun tahu agama yang benar, tahu akidah yang sahih. Dakwah kita tidak lain tidak bukan kitabullah, sunnah Rasulullah SAW yang sahihah dengan pemahaman yang benar. Pemahaman yang benar ini pemahaman siapa? Pemahaman kalian? Tidak. Tidak pemahaman saya, tidak pemahaman fulan, tidak pemahaman alat. Tapi pemahaman yang benar, pemahaman yang Allah suruh kita untuk ikut pemahaman mereka, yaitu para sahabat. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Kalau mereka mau beriman seperti imannya kalian, dan kalian dalam ayat ini adalah para sahabat. Idza qila lahum aminu kama amanan nasu, apabila dikatakan kepada mereka berimanlah kalian seperti berimannya manusia-manusia ini, siapa manusia-manusia itu? Para sahabat. Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, yang masih menyelisih rasul setelah datang kepadanya keterangan yang jelas, setelah datang kepadanya petunjuk dan ilmu yang hak, masih menyelisih rasul, ternyata tidak cukup sampai di situ, wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dan tidak mau mengikuti jalannya kaum mukminin. Siapa kaum mukminin dalam ayat ini? Para sahabat. Dan yang lebih tegas dalam surat At-Taubah, wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal anshar walladzina taba'uuhum biihsan. Merekalah standarisasi pemahaman yang hak. Bukan saya, bukan guru saya, bukan ulama saya, tapi standarisasinya kepada standarisasi pemahaman murid-murid langsung Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka lah yang telah memahami agama langsung dari sumbernya yang suci dan murni tanpa ada kesalahan. Karena mereka langsung belajar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah, mari kita saling mendoakan agar kita istiqamah di jalan yang hak ini. Karena sesungguhnya seluruh yang batil pasti menyerang yang benar. Dan ketika kebatilan itu jumlahnya lebih banyak, maka serangan kepada ahlul hak pun akan semakin banyak. Ini yang dikatakan oleh Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, bahwa sesungguhnya ketika manusia sudah terpecah kepada kelompok yang sangat banyak, hanya ada kelompok yang selalu berpegang teguh dengan Al-Quran, As-Sunnah, seperti generasi pertama umat Islam yaitu para sahabat. Pun yang lainnya mulai memiliki akidah yang salah, mulai memiliki akidah yang keliru, akidah yang melenceng. Dan mereka dituntut untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Sehingga seluruhnya dinasihati untuk kembali kepada jalan yang hak. Dan yang dinasihati sering merasa marah, menganggap bahwa aib mereka dibongkar, padahal tidak membongkar aib. Tak ada niat untuk membongkar aib kaum muslimin. Yang benar adalah mengembalikan pemahaman yang sudah melenceng kepada pemahaman yang ada di zaman Nabi dan para sahabat. Dan kita saling mendoakan, karena jalan ini berat, bukan ringan. materi yang dimintakan kepada Ana untuk berbicara pada kali ini dan kesempatan yang mulia ini adalah kenapa kita membutuhkan Allah, begitukah? Apa judulnya? Kenapa kita harus mengenal Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah? Terubah saja, mengapa kita butuh Allah? Mengenal karena kebutuhan. Khifiddin, ukhtifiddin, apabila kita membuka Al-Quranul Karim, lalu membacanya, sambil mentadaburi isinya, tak ada di dalam Al-Quran itu bahasan sebanyak Allah. Tidak ada. Hal yang paling banyak di dalam Al-Quran, bahasan tentang Allah. Menyusul setelahnya bahasan tentang hari akhir. Bahasan tentang hari kiamat. Oleh karena itu, dua pondasi iman ini adalah pondasi terkuat dari pondasi akidah. Barang siapa yang imannya tentang Allah dan hari akhir benar, maka sungguh dia adalah mukmin yang hebat. Oleh karena itu sering di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berbicara yang baik-baik atau hendaklah dia diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakan tamunya, muliakan tetangganya. Karena iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir adalah bahasan terbanyak di dalam agama Allah, bahasan terbanyak di dalam kitabullah Azza wa Jal. Oleh karena itu, orang muslim hendaknya selalu berusaha memperkokoh imannya kepada Allah. Mulai dari mengetahui Allah, menghayati sifat-sifat Allah, beramal sesuai dengan tuntutan sifat-sifat tersebut, dan berusaha untuk selalu terkoneksi hatinya kepada Allah. Hal yang sama tentang hari akhirat, berusaha selalu mengingat hari akhirat, mempelajari tentang hari akhirat, dan selalu beribadah sesuai dengan tuntutan imannya kepada hari akhirat itu. Sebelum kita masuk kepada bahasan ini, ada hubungannya, namun ana tarik antum dulu ke akhirat. Di akhirat kelak, hal yang gaib tidak ada lagi. Allah sudah membongkar seluruh yang namanya gaib. Sudah Allah angkat hijab gaib. Apa yang Allah terangkan tentang hari akhirat terwujud. Manusia melihat padang mahsyar. Manusia melihat para malaikat. Manusia melihat surga, melihat neraka. Manusia melihat timbangan padang mahsyar. Manusia mengingat seluruh perbuatannya. Karena akhirat dibuat semuanya tidak lagi gaib, yang gaib-gaib di dunia tidak lagi gaib, karena akhirat bukan negeri ujian. Negeri ujian itu di sini. Oleh karena itu, kenapa di dunia ini banyak yang gaib? Agar Allah ingin Anda percaya walau tak melihat. Anda yakin walau sulit untuk membuktikan itu nyata. seyakinnya kita sekarang ini bahwa di kiri dan kanan kita ada malaikat pencatat. Tolong buktikan. Bagaimana cara membuktikannya? Tak bisa. Kenapa? Gaib. Kenapa Allah wujudkan gaib? Ujian. Kalau tidak ada ujian, tidak ada perlu yang namanya gaib. Oleh karena itu yang gaib-gaib diangkat oleh Allah di hari akhirat. Dia malaikat Jibril. Itu dia malaikat Mikail. Itu dia malaikat Ridwan, malaikat Malik. Itu dia malaikat Khazanatul Jahannam. Itu dia malaikat Khazanatul Jannah. Pembuka malaikat penjaga pintu surga. Itu malaikat langit pertama. Itu malaikat langit kedua. Berbaris-baris. Salah satu ciri hari akhirat dalam ayat yang antum pasti hafal. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a. Lanjutannya, wal amru yauma idin lillah. Pada hari di mana satu jiwa tak bisa memberikan manfaat apapun untuk jiwa yang lainnya. Satu orang tak bisa memberikan manfaat apapun untuk orang lainnya. Masing-masing diri sibuk dengan urusan masing-masing, tak bisa memberikan manfaat kepada siapapun orang-orang yang ada di sekitarnya, walau dia kenal orang itu. Ayahnya, anaknya, ibunya, istrinya, saudaranya, om dan tantenya, tak bisa memberikan manfaat apapun. Kenapa? Wal amru yauma idzin lillah. Hari itu semua urusan ada pada Allah. Semua perkara Allah yang atur. Di untuk memberikan satu manfaat saja terhadap orang yang kita cintai dan sangat kita cintai, gak bisa. Ini sifat akhirat yang ada di dalam ayat yang kita baca. Pindah kepada surat, itu di surat apa itu? Al-Infitar, akhir surat Al-Infitar. Pindah kepada surat An-Naba. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu shaffa la yatakallamuna illa man adina lahur rahman wa qala sawaba. Pada hari malaikat, seluruh malaikat dan malaikat Jibril telah berdiri berbaris-baris dengan barisan yang sangat rapi. Ayatakallamuna. Manusia itu enggak ada yang bisa ngomong. Tak ada yang bisa ngomong. Berbicara enggak bisa. Illa man adina lahur rahman. Yang bisa ngomong hanya orang yang Allah izinkan kamu bicara. Baru bisa bicara. Anda berbicara. Baru bisa berbicara. Fulan berbicaralah. Baru bisa berbicara. Tanpa izin dari Ar-Rahman, la yatakallamuna. Mereka tidak bisa berbicara. Untuk berbicara saya enggak sanggup. Dipertegas di dalam surat Al-Mursalat. Yauma la yantiqun. Pada hari di mana mereka tidak bisa berbicara. Sudah? Pertanda bahwa semuanya di bawah kuasa ilahi, semuanya by izin daripada Allah untuk bisa terjadi. Sudah terbayang posisi akhirat? Sudah terbayang? Seperti itu juga di dunia, namun dalam bentuk yang gaib. Seperti itu juga sekarang ini di sini, tapi dalam bentuk yang gaib. Mudah-mudahan antum bisa menghayati apa yang ana maksud. Antum sekarang berbicara, ana sekarang berbicara, takkan bisa bicara ini, kata-kata ini keluar dari lisan, kecuali ada izin dari Ar-Rahman. Antum yang sekarang duduk, takkan bisa duduk kalau tidak ada izin Nabi Ar-Rahman. Kalau berbicara saja tidak akan bisa kita lakukan tanpa izin dari Allah bahwa kita akan bisa melakukannya dengan izin. Apalagi yang bisa kita lakukan selain itu? Kalau ngomong saja dia pekerjaan yang paling ringan dari hidup kita, saking ringannya kita gak pernah bosan. Ada orang bosan berbicara? Hal yang sama di dunia, namun bentuknya gaib, akan bisa dilihat kecuali dengan iman yang ada di dalam dada. Takkan bisa diperhatikan kecuali oleh mata yang ada di dalam dada. Mata basirah. Karena Allah penguasa akhirat, Dia penguasa dunia. Apa yang membedakan? Kekuasaan Allah sama di dunia dan di akhirat. Walillahil akhiratu wal ula. Allah pemilik akhirat sebagaimana Allah pemilik dunia. Kekuasaan Allah itu satu. Seperti apa kekuasaan Allah di akhirat, seperti itu kekuasaan Allah di dunia. Namun karena negeri dunia adalah negeri ujian, bentuknya gaib. Digaibkan. Dibuat halus luar biasa, seolah-olah tak pakai izin Allah kita beraktivitas. Hanya orang-orang yang perhatian kepada apa yang Allah bicarakan di dalam Al-Quran. Siapa Allah dan kekuasaan Allah. Lalu dia beriman. Lalu hatinya dilatih untuk mengarah kepada apa yang Allah katakan. Mereka yang bisa melihat bahwa semua ini dengan izin Allah. Tanpa izin Allah enggak mungkin. وَمَا تَسْكُتُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا. Tak ada satu lembar daun jatuh dari pohon kecuali dengan izin dari Allah. Allah izinkan dia jatuh dari pohon, baru dia bisa jatuh dari pohon, saudaraku. Hanya selembar daun jatuh ke bawah, tak mungkin dia jatuh kalau belum izin dari Allah. Kalau bukan Allah yang mengizinkannya untuk saatnya jatuh, sekarang kamu saatnya jatuh. Sekarang kamu diizinkan meninggalkan pohon. Berapa banyak lembar daun di permukaan bumi yang jatuh setiap detik? Semua itu baik izin dari Allah Ar-Rahman. Itulah kekuasaan ilahi di dunia dan di akhirat. Enggak ada bedanya. Hanya di dunia Allah bentuk, Allah wujudkan dalam bentuk yang gaib. Agar Anda percaya bahwa Allah seperti itu. Yang tidak percaya akan percaya di saat gaib sudah diangkat tabirnya oleh Allah. Dan ketika mereka bertemu dengan hari di mana tabir gaib telah diangkat oleh Allah, mereka baru beriman. Lalu memanggil-manggil Allah dengan mengatakan, Rabbana, sami'na, eh Rabb kami, kami telah mendengar, wa absarna, kami telah melihat. Kami beriman sekarang, kami sudah lihat. Rji'na na'mal salihan. Kembalikan kami ke dunia. Kami ingin beramal saleh. Terlambat. Tabir gaib sudah diangkat. Tak ada lagi yang namanya ujian. Tak ada lagi yang namanya fitnah dan ikhtibar. Tak ada lagi yang namanya ibtila. Ada gunanya Anda mengatakan inna muqinun, saya percaya, di saat ada lagi yang namanya gaib. Bahkan Allah yang paling gaib pun menampakkan dirinya di akhirat. Terus untuk manusia-manusia yang dicintai Allah tabaraka wa ta'ala, semoga kita bahagian daripada mereka. Kalau demikian adanya, saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, ketahuilah bahwa setiap gerak-gerik Anda di permukaan bumi ini, Anda membutuhkan Allah. Setiap kegiatan Anda apapun di permukaan bumi ini, Kalau bukan Allah yang memberikan pertolongannya kepadamu, izinnya kepadamu, rahmatnya kepadamu, nikmatnya kepadamu, bantuannya kepadamu, mustahil engkau bisa mengerjakannya. Jadi kan ini akidah yang sangat dalam. Kalau akidah seperti ini sudah tertanam di dalam diri kita, kita akan bisa melihat setiap benda yang ada di hadapan kita, darinya bisa mengarahkan kita kepada Allah. Karena semuanya dari Allah. Meja ini ciptaan Allah. Baju ini ciptaan Allah. Anda bisa mengenal Allah dari baju Anda sendiri. Anda bisa melihat Allah dari dinding masjid. Melihat Allah maksudnya, ini dinding masjid. Bahan bakunya Allah yang ciptakan. Allah yang memudahkan manusia untuk punya ilmu, membelahnya. Kemudian memasangnya. Memberikan kekuatan kepada mereka untuk melakukan pekerjaan itu. Berikan izin kepada manusia untuk beraneka ragam kegiatan sehingga dia sekarang berada pada posisi yang sekarang. Kerjasama umat Islam Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Atas ketaatan biiznillahi azza wa jal, semoga Allah menerimanya dan memberatkan timbangan amal saleh mereka yang telah berbahu-membahu membangun ketaatan kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah di atas akidah yang sahihah ini. Kalau Anda bisa memandang baju Anda, Anda bisa mengingatkan Anda kepada Allah. Apalagi kalau Anda sedang memandang laut. Apalagi kalau Anda sedang memandang gunung. Apalagi kalau Anda sedang memandang aneka ragam lahan pertanian yang sangat luas di depan mata Anda. Dan Anda pasti akan bisa melihat Allah Tabaraka wa Ta'ala yang maha pengasih dan penyayang yang mengatur segala-galanya. فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّا خُلِقَ. Lihat manusia bagaimana diciptakan, Anda bisa tahu siapa pencipta Anda.

kepada Rabb-nya. Inna sababna al-ma'a sabba, thumma syaqaqna al-ardha syaqqa, fa'ambatna fiha habba wa 'inaba wa qabba wa zaituna wa nakhla wa hadaiqa ghulba wa fakihata wa abba. Semua ini Allah yang menggerakkannya, Allah yang turunkan air dari langit, Allah yang membuat bumi ini terbelah untuk tumbuhnya biji, tumbuhnya tangkai yang sangat lemah dari awal tanaman. Kalau bukan Allah yang membelahkan untuknya tanah, itu tidak akan bisa tampil ke permukaan karena terlalu lemahnya awal pohon dari biji, terlalu lembut, gak mungkin untuk menembus tanaman. Namun Allah yang membelahkan untuknya bumi agar dia bisa keluar, akhirnya menjadi sebuah batang pohon yang di dalamnya penuh dengan makanan untuk manusia sebagai rezeki dari Allah yang Maha Pengasih untuk dimakan oleh hamba-hambanya. Allah ciptakan biji-bijian, Allah ciptakan sayur-mayur, Allah ciptakan buah-buahan, di antaranya anggur, di antaranya kurma. Allah ciptakan tanaman yang sangat banyak, di situ manusia makan dan hewan-hewan ternak mereka ikut makan dari tanaman-tanaman tersebut. Orang yang tidak melihat aneka ragam tanaman yang sangat luas di depan matanya, tak sampai dia kepada titik bahwa ada pencipta bernama Allah Tabaraka wa Ta'ala, langkah butanya engkau, langkah tertutupnya hatimu. Anda kira bahwa tanaman yang sangat luas ini hasil petani? Gara-gara petani yang bercocok tanam? Kalau gara-gara petani, tak mungkin dia menunggu 4 bulan. Kalau gara-gara petani, tak mungkin dia menunggu 3 tahun untuk memetik hasil. Ketamakan manusia pasti membuat dia, kalau dia bisa berbuat, hari ini tanam, hari ini dia panen. Bila perlu panen tanpa tanam. Manusia tamak. Namun manusia tidak akan bisa berbuat kecuali apa yang Allah takdirkan untuk mereka yang telah mengatur langit dan bumi, telah mengatur segala-galanya. Maka orang yang melihat laut dan keindahan laut dan menikmati hasil laut tidak mengenal Allah, apa namanya kalau bukan buta? Kalau tidak pernah berbicara sang pencipta, apa namanya kalau bukan bisu? Kalau tidak mau mendengar firman-firman Allah yang menceritakan bahwa Allah yang menciptakan semua itu, apa namanya kalau bukan tuli? Maka apapun yang terjadi dalam hidupmu, wahai muslim dan wahai muslimah, ingat ada Allah berperan dalam hal tersebut. Kecil apapun, Anda tidak akan bisa mendengar suara saya sekarang ini kalau Allah tidak izinkan Anda untuk mendengarkan itu. Anda tidak bisa menggerakkan jari jemari Anda untuk menulis sekarang ini kalau Allah tidak izinkan jari jemari itu lentur seperti itu untuk menulis. Anda tidak bisa tarik nafas dan mengeluarkan nafas kembali kalau Allah tidak izinkan Anda untuk melakukan itu. Inilah dia, la haula wala quwata illa billah, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Musa al-Asy'ari mengatakan, ini kanzun min kunuzil jannah, zikir ini adalah tambang dari tambang-tambangnya surga, harta mewah dari harta mewahnya surga. La haula wala quwata illa billah, karena ini apabila difahami dengan baik dan benar, diamalkan dengan cara yang baik dan benar, selalu membimbing langkah manusia untuk menikmati kekayaan di surga Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Kita membutuhkan Allah dengan apa yang Allah lakukan kepada kita 100%. Ya ayuhan nasu antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyul hamid, dalam surat Fatir ayat 15. Ya ayuhan nasu, wahai manusia, antumul fuqara'u ilallah, kalian

0: itu semuanya fakir kepada Allah. Butuh Allah. Seberapa persen? 100%. Kita tidak akan bisa melihat, mendengar, berbicara, berjalan, dan menggerakkan tangan kalau bukan Allah yang berikan itu kepada kita. Dan tak ada gunanya mata sehat, telinga sehat, lidah sehat, kaki dan tangan sehat kalau tidak ada jantung, tidak ada paru-paru, tidak ada ginjal, tidak ada darah, dan semua itu Allah yang memberikannya kepada kita. Saat kita tidak bisa berbuat apa-apa terhadap dia, ada di antara kita yang bisa kontrol jantungnya? Ada di antara kita yang bisa mengatur peredaran darah di tubuhnya? Ada di antara kita yang bisa mempermainkan cara kerja ginjalnya? Ada. Murni karunia Allah. Sehat mata, sehat telinga, sehat anggota badan bagian dalam. Tak ada gunanya kalau akal tak sehat. Dan akal yang sehat Allah yang memberikannya kepada kita. Sehat semuanya, akal sehat. Tak ada gunanya kalau tak ada makanan dan minuman. Makanan dan minuman itu Allah yang memberikannya kepada kita. Afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun? Antum anzaltumuhu minal muzni? Am nahnul munzilun? Tidakkah mereka melihat kepada air yang mereka minum? Perhatikan air yang kalian minum itu, wahai orang-orang yang berakal, wahai para intelektual, wahai para profesor. Ini yang bukan profesor. Lihat air yang Anda minum. Anda yang mendatangkannya untuk dirimu. Antum anzaltumuhu minal muzni? Kalian yang menurunkan air itu dari awan? Am nahnul munzilun? Atau kami yang menurunkannya untuk kalian? Ingin berbuat maksiat, bagaimana kalau air ini kami tahan dan kalian tak dapat air? Akhir surat Al-Mulk. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawra faman ya'tikum bima'in ma'in. Katakan kepada mereka, bagaimana menurut kalian gerangan apa yang akan terjadi? In asbaha ma'ukum ghawra, kalau di pagi hari semua air kering. Tak ada lagi air. Bagaimana kalau satu saat bangun manusia di pagi hari, tak ada lagi air di permukaan bumi. Allah cabut nikmat air. Hanya satu nikmat dari ribuan nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita setiap hari, Allah cabut satu saja bernama air. Apa yang akan terjadi? Ini akan kepada mereka. Apakah mereka masih bisa petantang-petenteng dengan ilmu dan sains dan teknologinya? Bisa petantang-petenteng dengan ilmu filsafatnya? Bisa petantang-petenteng dengan ilmu ekonominya, bisa petantang-petenteng dengan perusahaannya yang ada cabang di seluruh provinsi Indonesia, bahkan sudah sampai keluar ke mancanegara, bisa petantang-petenteng. Kalau suatu pagi Allah cabut nikmat yang bernama air, sadarlah wahai manusia, Anda lemah. Semakin Anda memiliki kekuatan, harusnya Anda semakin bersyukur Allah memberikan kepadamu kekuatan. Bukan malah sebaliknya sombong dengan kekuatan yang ada. Lalu petantang, petenteng mencari lawan. Sebagaimana kaum 'Ad. Wa qalu man ashaddu minna quwwah. Petantang, petenteng mencari yang lebih kuat daripada mereka. Anda kuat, kaum Ad. Yakin bahwa tidak ada yang bisa lebih kuat daripada kalian. Lupa Allah sang pencipta. Allah hancurkan kalian hanya dengan angin. Angin menghancurkan kaum terkuat di permukaan bumi. Para ulama mengatakan tak ada kaum sekuat kaum Ad. Karena ketika mereka bertanya, man asyaddu minna quwwah? Allah menjawab, awalam yarau annallaha alladhi khalaqahum huwa asyaddu minhum quwwah. Tidakkah mereka melihat Allah yang telah menciptakan mereka, Allah lah yang itulah yang lebih kuat daripada mereka. Allah menjawab, yang lebih kuat dari kalian adalah aku. Kenapa? Karena memang tidak ada kaum yang lebih kuat dari mereka. Namun kaum yang petantang-petantang dengan kekuatannya itu, Allah musnahkan hanya pakai makhluknya yang paling halus bernama angin. Fir'aun petantang-petenteng dengan kerajaannya, dengan kekuasaannya, dengan kediktatorannya, dan mengatakan, alaysa li mulku misra, bukankah aku pemilik Mesir ini? Aku rajanya, aku penguasanya. Wahadihil anharu tajri min tahti, ini sungai dan laut-laut Mesir ini di bawah kekuasaanku. Allah buktikan, sungai dan laut yang kau katakan di bawah kekuasaanmu, itulah yang membunuhmu. Bukan engkau penguasanya. Ada penguasanya yang bukan engkau. Bagaimana mungkin engkau menguasai air kalau air itu membunuhmu? Dia lebih kuat dari dirimu. So, waktu Isya. Habis kajian berarti? Atau azan dulu? Baik, kita azan dulu. Dengarkan azan dan mendengarkannya. Kita lanjutkan tausiah dan tanya-jawab. Setelah itu baru kita sholat Isya berjamaah. Bi'idznillahi azza wa jalla.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku, para pemirsa Sil TV dimanapun anda berada, himani wa rahimakumullah. Semoga antum selalu berada dalam lindungan Allah tabaraka wa ta'ala. Dan semoga kesehatan, keberkahan, rahmat dan nikmat Allah tabaraka wa ta'ala selalu meliputi anda semuanya. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, dakwah merupakan sebuah tugas bersama dari umat Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tabaraka wa ta'ala menyuruh kita untuk meninggikan agama Allah tabaraka wa ta'ala dengan kemampuan yang kita miliki. Yang mampu dengan ilmunya, berdakwah dengan ilmunya. Yang mampu dengan tenaganya, berdakwah dengan tenaganya. Yang mampu menyumbangkan waktunya, demikian juga yang mampu dengan hartanya, maka berdakwah dengan harta itu. Saudara-saudariku, para pemirsa Hasil TV dimanapun anda berada, pada kesempatan yang berbahagia ini saya mengajak anda, pemirsa Hasil TV dimanapun berada, para pencinta Hasil TV dimanapun berada, untuk meringankan beban operasional yang dibutuhkan oleh Hasil TV di dalam mengemban suara dakwah yang agung ini. Mari kita akan sebahagian daripada yang Allah tabaraka wa ta'ala mudahkan kepada kita, dari apa yang Allah rezekikan kepada kita guna kepentingan syiar dakwah melalui media-media, di antaranya adalah Hasil TV. Melalui Hasil TV, sangat banyak saudara-saudari kita kaum muslimin dan muslimat yang bisa mendapatkan dakwah di bumi yang sangat jauh, di negeri yang sangat terpencil. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang mendapatkan hidayah kepada sunnah Rasulullah SAW melalui media Hasil TV yang kita cintai. Semoga apa yang antum berikan merupakan pembuka kebaikan, merupakan pembuka hidayah bagi saudara-saudari antum menuju jalan yang sesuai dengan sunnah Nabi kita tercinta SAW, sehingga di akhirat mendapatkan pahala bagaikan seorang yang di tangannya Allah tabaraka wa ta'ala bukakan hidayah kepada seseorang. Seperti yang dikatakan Nabi kita tercinta SAW, la iyyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min umurin na'am. Sekiranya satu orang mendapatkan hidayah melalui dirimu, melalui usahamu, melalui apa yang telah engkau berikan, melalui apa yang telah engkau dakwahkan, maka itu lebih baik daripada unta merah. Sebagian para ulama mengatakan lebih baik daripada dunia dan perhiasannya. Sallallahu sallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah, telah hadir aplikasi dakwah yang menunjang kebutuhan umat muslim dalam melaksanakan ibadah harian yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah. Asil App hadir dengan fitur-fitur sebagai berikut. TV dan radio streaming. Fitur ini memudahkan pengguna untuk mengakses tayangan Asil TV, radio, dan televisi dakwah lainnya dalam genggaman pengguna. Fitur Info. Pengguna
0: iman lengkap rasanya tidak akan bisa dinikmati kalau Allah tidak kasih anugerah tidur. Semoga Allah tidak pernah cabut nikmat tidur dari diri kita. Dan siapapun di antara kita yang pernah bertemu dengan orang yang Allah cabut daripadanya nikmat tidur, pasti dia tahu alangkah susahnya hidup, alangkah lemasnya hidup, alangkah tidak bertenaganya hidup, alangkah tak ada gunanya harta, alangkah tak ada gunanya apapun yang dia miliki, karena dia hidup sangat lemas, selemas-lemasnya hanya karena nikmat tidur tidak Allah berikan kepadanya. Karena tidur adalah istirahat tubuh manusia. Wa ja'alna an-nauma subata. Dan manusia tidur hanya dengan anugerah Allah. Dan karena itu, setiap kita harus sadar, setiap kita tidur, kita sedang dianugerahi Allah nikmat bernama tidur. Oleh karena itu, ketika bangun, yang kita ucapkan, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Segala puji bagi Allah yang menghidupkan saya setelah sebelumnya menidurkan saya. Ia yang menidurkan dirimu dan ia yang membangunkan dirimu. Engkau tidak bisa tidur, saudaraku. Tidur itu bukan kemampuanmu. Engkau tidak bisa tidur. Manusia tidak bisa tidur. Tidak punya kemampuan tidur. Anda bisa berjalan. Anda punya kemampuan berjalan. Anda bisa melihat. Anda punya kemampuan melihat. Anda bisa berlari. Anda punya kemampuan berlari. Allah berikan kepada kepadamu kemampuan berlari. Anda bisa duduk, Anda bisa berdiri, Anda bisa mengangkat barang, Anda bisa mengangkat barbel. Karena Allah berikan kekuatan itu kepadamu. Namun Anda tidak bisa tidur. Tidur itu murni anugerah Allah. Yang Anda mampu hanyalah rebahkan badan, pejamkan mata. Menanti anugerah Allah datang bernama tidur. Allah ingin cabut, berarti Allah tidak anugerahkan kepadamu tidur. Ana bertemu beberapa orang yang tidak bisa tidur. Dan betul-betul hidupnya itu super letih, super lemas. Dapat semuanya, mata, telinga, anggota badan, akal sehat, makanan, minuman lengkap, tidur pun lengkap, tak ada gunanya kalau tidak diturunkan Al-Quran dan diutusnya Rasul. Tak ada guna semua itu. Kalau tidak ada diturunkan Allah petunjuk kepada kita, harus diapakan tubuh ini, harus diapakan nikmat ini, harus digunakan dalam bentuk apa, rangkaian anugerah Allah ini, apa yang harus dikerjakan dengannya, apa yang harus ditinggalkan dengannya. Kalau Allah tidak turunkan Al-Quran, kalau Allah tidak utus Rasul, kita sesat. Maka manusia-manusia yang tidak mau beriman kepada Allah, manusia-manusia yang tidak mau beriman kepada Rasulullah SAW, alangkah bodohnya mereka. Dan mereka akan mengaku bodoh di saat tabir gaib diangkat oleh Allah. Namun sekarang ini mereka mungkin petantang-petenteng dengan ilmu, petantang-petenteng dengan teknologi, petantang-petenteng dengan kekuatan mereka. Yang itu Allah juga yang beri. Namun sengaja Allah menguatkan mereka untuk teguran bagi yang beriman meninggalkan agamanya. Untuk teguran bagi yang percaya kepada Allah dan Rasulnya namun meninggalkan syariat. Rame-rame. Berjamaah. Berbondong-bondong meninggalkan syariat Allah. Dan tidak peduli dengan syariat Allah. Dan orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dan tidak meninggal dan meninggalkan syariat, Allah uji mereka dengan menguatkan musuhnya. Allah berikan kepada mereka bencana dengan menguatkan musuhnya. Apa yang membuat musuh Islam sekarang kuat? Karena kalian lemah, wahai umat Islam. Berpegang teguh dengan agamanya. Berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Yang telah Allah turunkan kepada kalian melalui Rasul tercinta Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kalian berpegang teguh, mereka tidak akan bisa memiliki kekuatan apapun. Wa antumul ahlauna in kuntum mukminin, kalian yang paling tinggi wahai muslimin. Kalian yang paling tinggi wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada kitabullah, beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beriman kepada surga dan neraka. Semua konsep hidup kalian yang tertinggi, andai kalian mau mengamalkannya sebagai orang yang beriman. Tapi kalau kalian tidak mau mengamalkannya, kalian enggak bisa tinggi, yang tinggi orang lain. Musuh-musuh Islam menjadi kuat karena mereka meninggalkan akidah mereka dan mencoba mengamalkan sebahagian yang ada dalam agama Islam. Dan umat Islam menjadi lemah karena mereka ramai-ramai meninggalkan agamanya, meniru musuhnya. Tersyabuh kepada musuhnya. Tidak ada gunanya mata sehat, telinga sehat, kaki dan tangan sehat, jantung sehat, akal sehat, makanan lengkap, anak dan keturunan ada, Al-Quran sudah diturunkan, Nabi sudah diutus, kalau Allah tidak kasih hidayah untuk mengikutinya. Aibadi, kullukum dalun. Semua kalian adalah orang yang sesat. Hal yang Allah berikan kepada kalian tak akan mampu menggapai hidayah. Ilmu yang Allah berikan kepada kalian tak akan bisa sampai mengantarkan kalian kepada hidayah. Semua kalian sesat. Illa man hadaituh, yang tidak sesat hanya orang-orang yang kuberikan hidayah kepadanya. Astahduni ahdikum, mintalah hidayah kepada aku. Niscaya aku akan memberi hidayah kepada kalian. Nabi pun tak bisa memberikan hidayah kepada kalian. Rasul pun tak bisa memberikan hidayah kepada kalian. Satu-satunya pemberi hidayah kepada kalian adalah Allah Ar-Rahman. Fastahduni, minta hidayah kepada aku. Berdoalah kepada aku minta hidayah. Agar aku berikan kepada kalian hidayah di dunia dan di akhirat. Lihat saudaraku, bagaimana hidup kita ini A sampai Z butuh Allah. Wajarkah dengan ketergantungan yang sangat hebat seperti itu, lalu kita memusuhi Allah? Lalu kita tidak peduli kepada perintah-perintah Allah? Lalu tak, lisan ini tidak memuji Allah? Kaki ini tidak dilangkahkan ke rumah Allah? Tidak mau ikut aturan Allah dalam soal harta, bagaimana transaksi yang benar? Di mana letak kewajarannya? Di saat hidupmu 100% fuqara ilallah, fakir, butuh Allah. Dan Anda akan merasakan pedihnya tak mau mengikuti perintah Allah ketika tabir gaib diangkat. Ketika tabir gaib diangkat, Anda akan merasakan alangkah celakanya dirimu yang tidak mau ikut dan tidak mau patuh kepada perintah dan larangan Allah. Kenapa semua manusia pada hari kiamat di padang mahsyar tak peduli kepada dirinya yang sedang tidak berpakaian dan tidak peduli kepada orang yang sedang tidak berpakaian semuanya di hadapannya, enggak peduli kepada semua itu karena dia sedang takut memikirkan dosanya. Nah, dia sedang dihinggapi ketakutan tingkat tinggi di saat Allah mengingatkan di dalam memorinya seluruh dosa yang pernah dia kerjakan di permukaan bumi, alangkah besar menggunungnya dosa itu. Dan dia belum tahu diampuni atau tidak. Dan dia belum diberitahu akankah Allah yang maha pengasih, penyayang, pengampun, penerima taubat, menerima permintaan taubatnya. Memang dia pernah bertaubat di dunia. Memang dia pernah bersujud minta ampun kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Namun di titik itu, di saat itu, hari berhisab belum tiba. Dan dia diingatkan seluruh dosa-dosanya. Dan dia belum tahu diampuni atau tidak. Maka semua manusia tak peduli badannya yang tidak berbaju. Dan semua manusia di depannya yang tidak berbaju. Kalau Anda pernah bertemu dengan orang yang saking takutnya, tak peduli di badannya itu tak berpakaian, maka itu gambaran yang bisa Anda lihat tentang keadaan akhirat, dan akhirat lebih dahsyat. Kalau ada orang yang lari terbirit-birit, saking takutnya